0: bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
1: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
2: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
1: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
5: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
4: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
6: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
4: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantaranya adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah PT J11, SOC 73, YAI21, BTH22, dan JKB18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar dapat kami informasikan juga operasional bus lawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang pemberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
9: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Barakasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
10: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
9: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jamaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jamaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
9: Ya, benar. Kloter 14 debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
11: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
9: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11. Serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air, kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Hairul Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin kemandirian.
3: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita.

0: kaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
1: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
0: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
3: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
4: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
5: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050.

0: per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
4: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
5: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung kembali ke depan.
4: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
3: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
4: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri. Usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasilnya cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membawa Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia, Tual di Langgur Pendengar. Setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta disampaikan Warta Berita Nasional. Dan senang sekali pendengar untuk edisi siar hari ini Senin 22 Juni 2026, saya Debbie Kalmaskosu kembali menyapa Anda pendengar hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya tidak sendiri, ditemani rekan Petu Sailolin di meja putar pendengar. Kami akan menemani Anda tentunya dengan beragam program acara siaran pendengar dan berharap semuanya Anda bisa ikut terhibur dan bermanfaat lewat sajian informasi untuk menemani Anda. Sebagai informasi untuk Anda pendengar, nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan Talkshow Maluku Tenggara Menyapa ya. Dan untuk topik hari ini akan dibahas terkait dengan peran Badan Kesbangpol dalam mendukung dan mengawal implementasi program strategi nasional di daerah. Akan hadir narasumber pendengar Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tenggara, ada Bapak Hasanuddin Divinubun S. Hud. Dialog ini akan nanti dipandu oleh rekan kami Igo Irjanan. Sekali lagi pukul 10 hingga nantinya di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Bagi Anda juga yang mau ikut bergabung menyampaikan komentar, saran, pendapat Anda terkait dengan topik yang nantinya dibahas, bisa langsung bergabung di 0813-549-5875. Baik pendengar, kebersamaan kita saat ini musik dan informasi, Debbie bersama Anda hingga nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kita nikmati sejenak lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda yang pastinya sudah luar biasa bersemangat untuk menjalankan aktivitas di pagi ini ya. Semangat untuk tugas-tugas Anda, sukses selalu pendengar.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Tuar di Langgar Pendengar. Menemani Anda lewat musik dan informasi ya. Pendengar mengisi kebersamaan kita lewat musik dan informasi di siang hari ini. Debbie akan berbagi informasi untuk Anda pendengar. Dua para TNI Polri meninggal saat selamatkan korban tenggelam ya. Ya, pendengar, duka kembali menyelimuti Kepulauan Kei. Dua anggota TNI Polri dinyatakan meninggal dunia saat membantu warga yang tenggelam di Pantai Nirun, Desa Elar Ngursoin, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, pada Minggu 22 Juni 2026. Kronologis yang didapat rri.co.id dari Kasihumas Polres Maluku Tenggara, Ibda Wandi Puasa. Ada rombongan anak SMP yang berwisata di Pantai Nirun. Sekelompok anak terpisah dari rombongan dan berada di lokasi berbeda untuk kepentingan berfoto dan wisata. Kemudian ada salah satu siswa atas nama OH berusia 16 tahun terlihat jatuh ke laut dan berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan tersebut, beberapa pengunjung langsung berupaya meminta pertolongan pada pengunjung dan warga lokal di sekitar pantai. Diketahui pendengar, di areal pantai ada dua anggota Lanut dan anggota Polda yang sedang ikut berwisata. Kemudian kedua anggota Lanut dan Polda Maluku tersebut melompat ke laut dengan niat membantu. Namun derasnya ombak dan arus membuat kedua anggota tersebut ikut terseret ombak ke tebing pantai. Warga yang berada di tepian pantai segera meminta bantuan kepada warga lainnya. Beberapa warga yang berada di sekitar lokasi langsung terjun ke air untuk membantu proses penyelamatan secara bersama-sama. Dalam proses penyelamatan, pendengar, menurut Ibda Wandi, OH siswa SMP tersebut berhasil dievakuasi dan diselamatkan terlebih dahulu. Sedangkan dua orang lainnya berhasil diselamatkan oleh warga kemudian. Karena kondisi yang lemas, para korban selanjutnya dibawa ke Puskesmas Denar untuk diberikan pertolongan pertama. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, setelah tiba di Puskesmas Denar, anggota Lanut atas nama Serda Rangga dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan anggota Polda Maluku Bripto Nanda Tutupoho dalam keadaan kritis. Kemudian dengan ambulans Denar dirujuk ke Rumah Sakit Karel Satsuitubun, namun pada dalam perjalanan Bripto Nanda Tutupoho pun dinyatakan meninggal dunia. Kejadian tragis tersebut, pendengar, mengakibatkan Serda Rangga S, anggota Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, dan Bripto Nanda Tutupoho meninggal dunia. Sementara siswa SMP OH masih dalam penanganan medis. Peristiwa ini, pendengar, bukan saja dilihat sebagai kecelakaan biasa, tetapi bentuk dedikasi tertinggi akan pelayanan kepada masyarakat. Hari ini dua prajurit bangsa gugur dalam aksi kemanusiaan. Ini menjadi pengingat yang berat bahwa pengawasan dan perhatian penuh dari kita sebagai masyarakat harus lebih ditingkatkan saat berada di lingkungan sekitar. Semoga amal ibadah kedua prajurit Serda Rangga dan Bripto Nanda diterima Allah Subhanahu wa taala dan tetap hidup di hati masyarakat Kepulauan Kei, bahwa apa yang mereka usahakan tidak hanya demi generasi penerus bangsa, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian tugas yang luhur kepada Ibu Pertiwi.

0: Papa, já tam jestli na té škole di SMP mana?
1: Aduh, sumur dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak mau minta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat suhadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten. Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata. Ikuti Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Tual di Langgur. Senang sekali saya Igo Ini Janan kembali menemani Anda di program Dialog Interaktif Maluku Tenggara menyapa di pagi ini, yang akan mengupas berbagai isu dan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan ini, Senin 22 Juni 2026, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang biasa kita kenal dengan Kesbangpol dalam mendukung dan mengawal implementasi program strategis nasional di daerah. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Tual, di mana saja Anda berada, seperti kita ketahui bahwa program strategis nasional merupakan berbagai program prioritas pemerintah yang bertujuan mempercepat pembangunan, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata hingga ke daerah. Namun tentu keberhasilan pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik semata, melainkan juga memerlukan kondisi daerah yang aman, kemudian kondusif, harmonis, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Disinilah peran Kesbangpol menjadi sangat penting, terutama dalam membangun sinergi antar pemangku kepentingan, kemudian menjaga stabilitas sosial dan politik. Tugas mereka juga melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik, serta memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan. Untuk mengupas lebih jauh mengenai peran strategis tersebut, pendengar, telah hadir di studio Pro 1 RRI Tual di Langgur narasumber kita di pagi hari ini, Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan dan Politik Kesbangpol Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Hasanuddin Divi Nubun. Selamat pagi Pak Hasanuddin, Assalamualaikum.
2: Ya, selamat pagi Bung Igo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar bagaimana Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Saya panggilnya Pak Hasan atau Pak Hasanuddin nih?
2: Ya, Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin ya. Okay. Iya, Pak Hasanuddin. Kabar baik saat ini juga, sementara roda pemerintahan di Kesbangpol berjalan dengan baik dan lancar.
2: Ya, alhamdulillah sampai saat ini lancar, aman, terkendali.
1: Iya, ini berkat masyarakat kita juga ya.
2: Iya.
1: Baik, mengawali jumpa kita yang luar biasa ini, Pak Hasanuddin, mungkin pendengar kita dan pemirsa ingin tahu ya, kita juga menyapa dulu ya para pendengar dan pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan kita juga melalui streaming Pro 1 RRI Ritual Facebook maupun YouTube. Terima kasih untuk Anda yang tengah terus memantau siaran kami, dan nantinya juga di pertengahan dialog kami pagi ini, kami akan ajak Anda untuk bisa bergabung dan berinteraksi bersama dengan Bapak Hasanuddin di pagi hari ini. Pak Hasanuddin, pendengaran pemirsa kita mungkin ingin tahu apa yang dimaksud dengan peran Kesbangpol sendiri dalam konteks pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
2: Terima kasih Bung Igo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Para pendengar dan pemirsa RRI Tual di Langgur yang kami banggakan, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada RRI yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk berdialog, berbicara tentang peran Kesbangpol terhadap program strategi nasional di Kabupaten Maluku Tenggara. Sebelumnya saya menyampaikan sedikit tentang kondisi di Kesbangpol. Ya, jadi di Kesbangpol itu berdasarkan peraturan daerah itu di sana ada struktur organisasi Kesbangpol, ada kepala badan, ada sekretaris badan, terus ada membawahi ada 4 bidang di sana. Yang pertama ada kepala bidang ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, ya saya sendiri. Terus yang kedua kepala bidang politik dalam negeri. Ya, yang ketiga kepala bidang ketahanan ekonomi sosial agama dan ormas, dan yang keempat yaitu bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. Kebetulan saya pernah berada di bidang kewaspadaan nasional penanganan konflik, dan hari ini saya sudah dipercayakan lagi oleh pemerintah daerah,
1: ya,
2: khususnya Pak Bupati untuk membidangi ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
1: Ya.
2: Terus berbicara peran Badan Kesbangpol dalam mendukung dan mengawal implementasi program strategis nasional di daerah, maka yang harus kita tahu apa itu program strategi nasional.
1: Iya.
2: Iya. Ya, program strategi nasional yaitu serangkaian proyek program infrastruktur pembangunan Indonesia yang dianggap strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar, klasifikasi utama dari program strategi nasional adalah ada di sana ada program makan bergizi gratis,
1: yep,
2: terus ada swasembada pangan, digitalisasi pendidikan dan sekolah rakyat,
1: yep,
2: koperasi desa dan lain-lain. Dan hari ini di Maluku Tenggara yang sudah dilaksanakan,
1: yep,
2: yaitu ada beberapa program. Yang pertama yaitu program makan bergizi gratis,
1: ya,
2: walaupun semuanya belum merata di,
1: ya,
2: wilayah Kabupaten Tenggara. Terus koperasi desa yang sementara lagi membangun di Semohoy,
1: iya betul.
2: Lalu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengakselerasi percepatan pembangunan nasional,
1: ya,
2: memperbaiki kualitas dan ketersediaan infrastruktur, serta meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,
1: ya,
2: di seluruh Indonesia. Lalu apa peran Badan Kesbangpol? Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memegang peranannya yang sangat penting dan strategis sebagai penghubung strategi antara pemerintah pusat dan realitas yang terjadi di daerah,
1: daerah
2: dalam mendukung dan mengawal implementasi program PSN ini. Peran Kesbangpol tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis sosial untuk memastikan program tersebut berjalan lancar, diterima masyarakat, dan sesuai dengan visi negara. Itu mungkin sementara.
1: Tadi dikatakan tidak hanya bersifat peran Kesbangpol tidak hanya bersifat administratif, ya,
2: ya,
1: tapi juga melakukan stabilitas politik sosial dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, Bapak Hasanuddin, mengapa aspek stabilitas politik sosial dan juga keamanan menjadi penting dalam keberhasilan implementasi PSN ini sendiri, prioritas strategi nasional ini sendiri?
2: Ya, terima kasih Bung Igo. Salah satu syarat pembangunan di daerah atau di Indonesia itu adalah terjaminnya kondisi keamanan dan ketertiban. Apapun perencanaan kita yang baik, program yang baik, tapi ketika daerah tidak dijamin kondisi keamanan dan ketertiban, maka
1: ya,
2: sudah dipastikan program itu tidak akan jalan. Maka disitulah dituntut peran kami, Kesbangpol, secara khusus yang diberikan kewenangan, tapi kita juga butuh dukungan dari masyarakat untuk tetap kita menjaga kondisi stabilitas keamanan sehingga program yang baik ini dapat terlaksana di daerah dengan baik, karena tujuannya itu adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1: Jadi memang aspek stabilitas politik sosial dan keamanan ini menjadi penting sekali, ya,
2: ya, ya,
1: dalam menjalankan sebuah program prioritas nasional sendiri. Sangat menarik, tapi bagaimana kira-kira pendengar kami ingin tahu bagaimana posisi Kesbangpol dalam mendukung pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait pelaksanaan program-program strategi nasional ini sendiri. Kira-kira posisi Kesbangpol seperti apa, Bapak?
2: Ya, jadi posisi Kesbangpol yaitu menjamin keberlangsungan kegiatan program strategi nasional agar tidak terganggu, mulai dari proses yang administrasi sampai ke pembangunan fisik, persiapan segala hal itu kami pastikan, kami jamin bahwa tidak ada gangguan, mulai dari persoalan lahan, terus persoalan
1: kamtipmasnya
2: di masyarakat itu harus kami pastikan, dan itu adalah tanggung jawab Kesbangpol umumnya pemerintah daerah agar memastikan kepada pemerintah pusat bahwa kita siap untuk melaksanakan program
1: tersebut
2: dengan baik, dengan aman, untuk lagi-lagi untuk kesejahteraan masyarakat di Maluku Tenggara.
1: Berarti bisa dikatakan bahwa posisi Kesbangpol sendiri sangat sentral ya?
2: Iya, sentral.
1: Menjadi sebuah penghubung antara pemerintah pusat dan daerah, dan juga bisa memberikan gambaran ke pemerintah pusat bahwa program tersebut bisa dijalankan karena kondisi kita saat ini seperti ini. Luar biasa sekali. Lebih substantif lagi, Pak Hasanuddin, ini bagaimana program strategi nasional yang seringkali melibatkan berbagai pemangku kepentingan, bagaimana Kesbangpol membangun sinergi antara pemerintah, kemudian masyarakat, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan yang ada di daerah kita ini. Kira-kira bagaimana Kesbangpol membangun sinergitas tersebut?
2: Peran-peran Kesbangpol yang pertama yang kami bangun bersama pemerintah daerah dan masyarakat, yaitu kami menjadi fasilitator komunikasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Jadi menjadi penerjemah kebijakan. Jadi penerjemah bahasa teknis PSN dari pemerintah pusat menjadi narasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi bahasa yang sederhana yang harus kami sampaikan kepada masyarakat sehingga mereka mengerti tentang program pusat yang ada di daerah.
1: Di daerah.
2: Terus melakukan sosialisasi yang terarah. Jadi melakukan sosialisasi yang masif dan tepat sasaran kepada semua elemen masyarakat sipil agar tidak terjadi resistensi, kesalahpahaman terhadap program nasional yang sangat baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
1: Iya. Tetapi di sini kan kita jadi lihat ya, ternyata bukan hanya Kesbangpol sendiri yang bekerja, tapi ada instansi pemerintah lainnya juga yang harusnya bersinergi bersama untuk sebuah proyek, misalnya untuk MBG kita butuh dinas kesehatan juga, kemudian infrastruktur jalan misalnya seperti itu kita butuh dinas PUPR dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sebagai pemegang apa ya, bisa dikatakan posisi yang sangat sentral ini harusnya disinergikan dan terus tetap akan berupaya maksimal untuk bisa menjalankan program prioritas program strategi nasional ini sendiri. Kira-kira Pak Hasanuddin, apa saja langkah konkret yang dilakukan Kesbangpol ini untuk mendukung atau menjaga kondusivitas daerah selama pelaksanaan program strategi prioritas strategi nasional ini sendiri?
2: Ya, jadi kami di Kesbangpol punya mitra perangkat daerah dalam membantu pemerintah daerah di luar birokrasi.
1: Di luar birokrasi,
2: di luar birokrasi pemerintah. Yaitu di sana kami punya forum kerukunan umat beragama yang disebut dengan FKUB. Terus kami punya forum komunikasi pimpinan daerah. Kami punya forum kewaspadaan dini masyarakat. Kami punya komunitas intelijen daerah. Forum-forum ini kami bersama-sama bersinergi setiap tahun untuk bersama-sama melaksanakan menjaga kondisi kamtimas yang ada di daerah. Setiap saat kami melakukan pembinaan, contohnya seperti di FKOB melakukan pembinaan keagamaan kepada masyarakat, kepada umatnya. Terus komunitas intelijen daerah melakukan deteksi dini terhadap ancaman gangguan yang mungkin terjadi akan terjadi ketika program nasional ini
1: berjalan
2: di Kabupaten Maluku Tenggara. Jadi kami memaksimalkan mitra kami untuk dapat membantu pemerintah daerah khususnya Kesbangpol dalam pelaksanaan tugas-tugas kami di lapangan, karena kami ya keterbatasan aparatur, terbatas sarana prasarana, maka mitra-mitra ini yang kami bekerja sama dengan baik untuk mendukung segala program, bukan saja program nasional, strategis nasional, tapi program kepala daerah juga kami bersinergi untuk dapat membantu. Yang utamanya itu menjaga kondisi kamtibmas.
1: Iya, kondusivitas keamanan ya.
2: Keamanan di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Iya, berarti ternyata mitra yang ada di Kesbangpol sendiri, kita lihat perannya cukup sentral ya. Di mana kita lihat beberapa kali ada konflik ketika kita butuh tokoh-tokoh agama turun ke masyarakat. Ini tugas bersama Kesbangpol juga ya. Jadi memang ternyata Kesbangpol tugasnya cukup berat ya.
2: Cukup berat
1: sekali. Saya jadi bisa melihat sendiri, bahkan kita menyaksikan ketika daerah kita mungkin dalam kondisi tertentu beberapa waktu yang lalu ketika

0: berperan untuk pemetaan wilayah-wilayah konflik, yaitu komunitas intelijen daerah, Kominda. Jadi mereka lah yang bisa memberikan informasi yang paling penting terkait dengan potensi-potensi terjadinya konflik, melakukan kegiatan deteksi dini, cegah dini dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang terjadi di daerah, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Terus yang kedua, kami bersinergi dalam rangka mengawal program strategi nasional yang terjadi, yang dibangun di titik-titik yang dianggap rawan. Maka itulah peran kami bersama mitra kami untuk memastikan kepada pemerintah daerah bahwa kondisi tersebut, daerah tersebut dianggap aman dan siap untuk menerima program yang diberikan oleh pemerintah pusat, program strategi nasional yang diberikan kepada pemerintah daerah. Jadi peta kerawanan yang kami punya itu yang menjadi dasar untuk menentukan untuk membantu pemerintah daerah dalam mendukung program strategi nasional yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Di sini kita warga masyarakat jadi lebih tahu ya, ternyata ketika sebuah program prioritas nasional itu dijalankan, ini fungsi dari Kesbangpol itu sangat luar biasa sekali ya. Tidak hanya untuk sebuah proyek misalnya pembangunan gedung koperasi di Semerah Putih. Ini kita lihat ada PUPR atau mereka di sana, namun ternyata Kesbangpol justru melakukan tugas lebih dulu ya, untuk memastikan bahwa wilayah ini aman.
0: Ya, dipastikan aman.
1: Dan bisa tadi melakukan deteksi dini. Sudah kita bahas bagaimana Kesbangpol melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan penolakan atau disinformasi terkait program pemerintah. Tapi pendengar kami dan pemirsa mungkin ingin tahu, Pak Hasanuddin, kira-kira sejauh mana peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan dalam mendukung keberhasilan program strategi nasional ini sendiri?
0: Ya, terima kasih. Jadi selain mitra kami bersama Kominda, itu juga ada FKDM. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Forum ini yaitu kami libatkan. Jadi dalam secara aturan forum ini itu di dalamnya ada tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Semuanya kami libatkan dalam forum kewaspadaan. Jadi kami memberikan kewenangan, memberikan tugas kepada mereka untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan deteksi, pencegahan dan penanganan ketika terjadi konflik, ada isu-isu yang terjadi di masyarakat, utamanya di daerah-daerah yang sementara dibangun proyek strategi nasional seperti dapur MBG, koperasi Merah Putih. Ya, tidak dipungkiri memang ada persoalan yang timbul. Ya, tidak semuanya harus berjalan mulus. Pasti ada riak-riak, ada persoalan yang muncul, tapi itulah peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat juga penting. Mereka melakukan tugas-tugas dalam rangka mencegah, mengatasi dan menyelesaikan persoalan ketika muncul
1: persoalan
0: di tengah-tengah masyarakat, utamanya di titik-titik pembangunan proyek strategi nasional.
1: Kita akhirnya dapat gambaran yang luar biasa terkait dengan bagaimana ketika program prioritas nasional ini berjalan. Adanya juga pasti keterlibatan masyarakat di sana, pasti ya. Nah, ini kita ingin tahu kira-kira bagaimana keterkaitan atau partisipasi masyarakat, bagaimana Kesbangpol mendorong keterlibatan masyarakat agar turut mendukung dan mengawasi pelaksanaan program strategis nasional di daerah kita ini, Pak Hasan.
0: Terima kasih Bung Igo. Jadi betul, kesuksesan suatu program itu penting bagi masyarakat, itu peran paling penting itu juga dari masyarakat. Butuh dukungan yang harus yang signifikan dari masyarakat dalam mendukung program tersebut. Kami dari Kesbangpol sebelum terjadi dilaksanakan program pada titik-titik daerah-daerah tertentu, kami melakukan komunikasi bersama masyarakat, meminta dukungan, memberikan sosialisasi pemahaman tentang pentingnya proyek strategi nasional yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Tujuan daripada program ini adalah untuk demi kesejahteraan masyarakat, tidak untuk siapa-siapa, tapi demi untuk meningkatkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Pemahaman-pemahaman ini yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat sehingga mereka merasa bahwa ini adalah bagian, ini adalah kepentingan mereka dan bukan kepentingan pemerintah. Ini adalah kepentingan masyarakat. Nah, itu yang selalu kami ajak

0: untuk sama-sama membantu mendukung. Kalaupun ada persoalan, maka kita meminta kerjasama dari masyarakat untuk ya, segera kita selesaikan bersama-sama dalam rangka menghadapi atau membangun program-program itu di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Iya, dalam kenyataannya mungkin ada sebagian warga masyarakat kita ya, dengan perlakuan yang mungkin tidak menerima. Bahkan kita tahu ya, di daerah kita ini kan permasalahan tanah ini menjadi hal yang sangat ya, luar biasa ya, di mana beberapa OHE juga belum bisa membangun koperasi Desa Merah Putih atau Kampung Nelayan Merah Putih karena memang ini terkendala dengan kondisi tanah, kepemilikan tanah yang harusnya dipakai untuk kesejahteraan warga OHE ini sendiri. Kira-kira dari Kesbangpol sendiri, strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat program prioritas nasional ini bagi pembangunan di daerah kita, bahkan di OHE sendiri, Pak Hasanuddin.
0: Ya, ya, disitulah dituntut peran aktif dari pemerintah daerah dan kepala desa, kepala OHE, dalam bersama-sama berkolaborasi memetakan persoalan-persoalan yang terjadi di desa.
1: Ya.
0: Terkait persoalan lahan, itu sebenarnya kita kembalikan kepada urusan masyarakat, urusan kepala desa. Dia yang lebih tahu kondisi real yang ada di masyarakat. Ya. Sebenarnya masih bisa untuk kita menghindar dan bisa, dan kalaupun terjadi persoalan masa, kita bisa menyelesaikan. Yang penting ada kerjasama antara pemerintah daerah dan kepala OHE bersama-sama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, lagi-lagi memberikan pemahaman bahwa program strategi nasional ini dampaknya, manfaatnya itu yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu ada persoalan-persoalan terkait lahan. Itu memang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara, dan itu kita minta dukungan dari masyarakat, kepala desa, tokoh adat, tokoh agama yang ada di desa tersebut untuk bersama-sama memberikan, mencari solusi, menyelesaikan persoalan-persoalan yang, dan alhamdulillah sampai saat ini ya masih berjalan dengan baik, walaupun ada persoalan-persoalan kecil tapi bisa lalu diselesaikan di masyarakat.
1: Ya, ini sangat luar biasa sekali ya, kita bisa melihat kehadiran Kesbangpol untuk ya, mendukung atau mengawal, bahkan mengawal ya, program prioritas nasional ini sendiri di daerah kita. Dan pendengaran pemirsa, nanti 4 menit ke depan kami akan buka ruang untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa di pagi hari ini di line interaktif kami 0813 549 5875. Anda bisa kirim pesan singkat dan pesan WhatsApp, dan juga bisa langsung berinteraksi bersama kami di line telepon kami di 2413, dan bisa berikan komentar Anda di live streaming Facebook dan YouTube RRI Tual dan Diskom Info Maluku Tenggara. Sebelum kita dan mungkin pendengar dan pemirsa ingin tahu tantangan yang dihadapi ya oleh Kesbangpol sendiri, satu pertanyaan lagi Pak Hasanuddin, bagaimana Kesbangpol menjembatani aspirasi masyarakat yang terdampak oleh pelaksanaan suatu program strategis nasional ini sendiri?
0: Ya, jadi ketika terjadi dampak yang terjadi di masyarakat, maka disitulah dituntut untuk kami harus hadir di sana untuk menyerap, mendengar aspirasi, persoalan seperti apa, apa yang disampaikan, dan itu kami akan sampaikan kepada pemerintah daerah, dan sama-sama untuk kita cari solusi untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.
1: Iya, jadi memang ketika mengalami hambatan di OHE sendiri ya, atau di desa kita, di desa yang ada,
0: kami hadir.
1: Kesbangpol hadir untuk menjembatani aspirasi masyarakat ini sehingga program prioritas nasional ini bisa berjalan dengan baik dan tentu tanpa ada kendala yang berarti. Sejauh ini pelaksanaannya di warga masyarakat kita di Kabupaten Maluku Tenggara ini bagaimana kondisi yang ada saat ini?
0: Ya, alhamdulillah sejauh yang kami pantau melakukan pemantauan di masyarakat, alhamdulillah masih dalam kondisi yang baik, masih dalam kondisi aman, walaupun ada gangguan yang ya, tapi dianggap tidak terlalu signifikan untuk mempengaruhi terjadinya hambatan terhadap pembangunan
1: ini sendiri. Apakah dari Kesbangpol sendiri ada semacam dibuat jadwal visit atau berkunjung ke wilayah kecamatan ini, atau memang tergantung dari proses pembangunan sendiri yang ada di OHE di daerah kita?
0: Jadi selain program strategi nasional yang sudah dibangun di Kabupaten Maluku Tenggara, kami Kesbangpol punya ada beberapa program kegiatan yang setiap saat kami turun ke lapangan. Jadi ke lapangan melakukan evaluasi monitoring terhadap semua kegiatan Jadi bukan saja program strategi nasional, tapi program pemerintah daerah yang berjalan di Ohoy. Kami selalu melakukan melaksanakan
1: monitoring, monitoring
0: evaluasi, melakukan pembinaan, sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan manfaat daripada apa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu.
1: Jadi memang berjalan secara kontinu ya, berkelanjutan juga. Pasti punya tantangan. Pak Hasanuddin, mungkin pendengar pemirsa kita pasti ingin tahu kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi Kesbangpol dalam mengawasi implementasi program prioritas nasional di daerah kita ini sendiri.
0: Tantangannya kan ada dua nih, tantangan internal dari dinas sendiri. Terkait dengan keterbatasan kami sarana prasarana pendukung, terus kita masih berada dalam kondisi ya seperti itulah, dua tahun efisiensi, tapi tidak lalu menyurut semangat kami untuk tetap turun ke masyarakat dalam mengawal program
1: PSN sendiri
0: nasional dan juga program-program yang dibangun oleh pemerintah daerah. Itu
1: walaupun memang kita ketahui ya kondisi geografis daerah kita kan sulit untuk dijangkau juga. Ini kan di tengah efisiensi anggaran agak ribet juga ya. Tapi sejauh ini bisa berjalan.
0: Ya, walaupun terjadi efisiensi, tapi di dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan deteksi dini dan ya tugas-tugas Kesbangpol lain, ya kita harus memaksimalkan dengan apa yang terjadi di kondisi keuangan yang terjadi di hari ini. Tidak lalu mengurangi semangat Kesbangpol untuk melakukan tugas-tugas yang ada di masyarakat. Karena itu bagian dari pengabdian kami kepada masyarakat Maluku Tenggara.
1: Iya, sebuah pengabdian yang luar biasa juga. Pendengar dan pemirsa, kita tahu dari kehadiran Kesbangpol di sini bagaimana tadi melakukan tugas evaluasi dan monitoring. Dan pendengar, kami juga ajak Anda yang ingin bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa pagi hari ini. Sekali lagi di line interaktif kami 0813-549-5875. Anda bisa berikan pesan singkat dan pesan WhatsApp Anda. Dan juga di line telepon kami 22413-21462. Dan juga Anda bisa berikan komentar Anda di live streaming RRI Tual melalui channel Facebook dan YouTube dan juga Diskom Info Maluku Tenggara. Kami akan hadir kembali temani Anda pendengar. Selepas kita nikmati satu lagu, ini kami ambil lagu dari Pulau K sendiri dengan Maluku Tenggara hadir temani Anda.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Informasi akurat, pembangunan merata.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Maluku Tenggara menyapa di pagi hari ini. Masih juga bersama dengan Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Hasanuddin Divinubun. Kita masih bahas terkait dengan peran dari Kesbangpol dalam mendukung dan mengawal implementasi program strategi nasional di Kabupaten Maluku Tenggara. Pak Hasan, dan juga pasti pendengar dan pemirsa kita ingin tahu ya, sejauh ini ketika program prioritas nasional ini sudah dijalankan di daerah kita sendiri, bagaimana Kesbangpol memastikan bahwa program prioritas nasional ini tetap relevan dengan kondisi sosial, politik, dan karakteristik lokal yang ada di daerah kita?
2: Jadi terkait dengan coba tadi ada
1: pertanyaannya, bagaimana Kesbangpol memastikan bahwa program prioritas nasional ini tetap relevan dengan kondisi sosial, politik, dan karakteristik lokal di daerah kita, Pak Hasan?
2: Jadi program strategi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat itu betul-betul dampaknya sangat bermanfaat, sangat penting dan strategis bagi kepentingan masyarakat di daerah. Bagaimana tadi? Contohnya seperti makan bergizi gratis yang tadinya anak-anak yang mengalami stunting itu juga untuk dampaknya sampai ke sana. Anak-anak yang stunting bisa mengurangi tingkat stunting yang tinggi, terus anak-anak yang selama ini tidak pernah merasakan makan gizi gratis itu programnya sangat bermanfaat sekali bagi kepentingan masyarakat di Maluku Tenggara.
1: Di sini pendengar pemirsa kita juga ingin tahu, Pak Hasanuddin, tadi tantangan terbesar yang dihadapi Kesbangpol dalam mengawal implementasi PSN daerah sudah dijawab ya. Tapi bagaimana cara Kesbangpol menghadapi penyebaran

0: atau informasi yang tidak akurat terkait dengan program prioritas nasional di daerah kita ini sendiri.
1: Ya, jadi terkait dengan penyebaran hoax, sekali lagi kami punya mitra yang selalu melakukan koordinasi dan konsultasi terkait dengan penyebaran hoax yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara, khusus untuk mengantisipasi
0: ya.
1: Pembangunan proyek strategi nasional yang ada di Maluku Tenggara, yaitu kami punya komunitas intelijen daerah yang selalu bersama-sama, terus kami selalu melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pihak aparat terkait dengan penyebaran hoax yang terjadi melalui media Facebook, Instagram, TikTok dan lain. Itu kami selalu melakukan koordinasi konsultasi bersama mitra kami untuk bagaimana untuk bisa mengurangi, bahkan memastikan bahwa tidak ada penyebaran hoax terkait dengan program prioritas nasional yang dicanangkan, yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Iya, ini kita jadi bisa melihat ya, perkara pemirsa, bahwa ternyata peran yang sangat penting ya, dijalankan oleh Kesbangpol di Kabupaten Maluku Tenggara ini sendiri. Selain tadi untuk mengawal program prioritas nasional, ada juga program pemerintah daerah kita sendiri. Pak Hasanuddin, bagaimana program pembinaan wawasan kebangsaan ini berkontribusi terhadap keberhasilan program prioritas nasional? Ini tentu sangat penting juga ya, karena memang wawasan kebangsaan ini harus tentu dimiliki oleh semua elemen, terutama warga masyarakat kita. Kira-kira bagaimana program pembinaan yang dilakukan wawasan kebangsaan ini sendiri berkontribusi terhadap keberhasilan program prioritas nasional yang ada di daerah kita seperti apa?
1: Ya, Bung Iko, jadi bicara tentang program wawasan kebangsaan itu sangat penting. Dia berfungsi sebagai landasan moral dan ideologi dalam pelaksanaan program strategi nasional.
0: Ya.
1: Keterkaitan utamanya adalah memastikan setiap pembangunan program strategi nasional tidak hanya mengejar target fisik dan ekonomi, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
0: Ya, ya.
1: Menjaga keutuhan NKRI serta berorientasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat di Maluku Tenggara. Penerapan program ini terhadap program strategi nasional mencakup beberapa aspek penting, seperti kita di Kesbangpol melakukan mitigasi konflik sosial, terus integritas aparatur sipil negara, ketahanan ekonomi nasional, dan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi itu yang kami lakukan terhadap warga masyarakat yang ada di Maluku Tenggara, untuk bagaimana mereka
0: memiliki wawasan
1: kebangsaan dalam mendukung, menjadi dasar untuk mendukung program strategi nasional yang ada di daerah ini.
0: Berarti memang tadi dikatakan penjabaran dari nilai Pancasila kita ini sebagai apa ya, way of life. Nah, ini juga harus terus diarahkan ya kepada masyarakat kita. Di dalamnya warga masyarakat kita ini ada generasi muda ya. Kira-kira Pak Hasanuddin, apa pendekatan yang digunakan Kesbangpol untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam mendukung agenda prioritas strategi nasional ini sendiri?
1: Ya, jadi terkait dengan generasi muda, maka salah satu tugas penting yang ada juga di Kesbangpol, yaitu terkait dengan organisasi masyarakat kepemudaan, OKP dan yayasan, terus majelis dan lain. Jadi sering kami lakukan pembinaan, rapat-rapat terkait dengan bagaimana peran-peran pemuda dalam membantu pemerintah daerah untuk mendukung semua program yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, terus bersama-sama juga dalam rangka menjaga stabilitas kondisi keamanan dan ketertiban. Jadi peran pemuda sangat penting, dan sampai hari ini masih tetap bermitra dengan pemerintah daerah dalam rangka menjaga semua itu, baik program strategi nasional yang turun dari pemerintah pusat maupun program pemerintah daerah, serta semua kepentingan yang untuk kepentingan masyarakat itu kami
0: libatkan pemuda.
1: Melibatkan pemuda dalam rangka sama-sama mendukung semua itu.
0: Berarti membangun sebuah sinergitas yang baik ya,
1: yang baik
0: antara Kesbangpol dan juga tokoh-tokoh pemuda di dalamnya. Tadi ada OKP, majelis, dan lain sebagainya, yang tentu ini dinaungi oleh para pemuda kita.
1: Iya.
0: Iya, pasti peringatan pemirsa kita ingin tahu kira-kira di tengah era apa ya, media sosial yang semakin marak, arus digitalisasi yang terus berkembang seperti ini, kan mudah masyarakat kita termakan oleh informasi, sebuah informasi hoax atau dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana Kesbangpol menghadapi tantangan penyebaran disinformasi atau narasi yang berpotensi mengganggu program pemerintah, terutama program strategi nasional ini sendiri, seperti apa?
1: Ya, ketika terjadi informasi-informasi hoax terkait dengan program strategi nasional yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, maka kami melakukan mediasi pendekatan terhadap orang-orang yang bersangkutan, meminta menyampaikan bagaimana pentingnya program ini, ya, manfaat daripada program ini kepada masyarakat, sehingga bisa membantu kami dalam memberikan informasi-informasi yang penting, yang baik kepada masyarakat, karena program ini adalah program yang terbaik yang diberikan oleh pemerintah kepada
0: masyarakat,
1: negara kepada masyarakat.
0: Ya.
1: Untuk itu maka ketika terjadi informasi-informasi yang dianggap miring dan hoax, maka itu adalah tanggung jawab kami melakukan pencegahan bersama-sama aparat yang berkewenangan,
0: ya, ya,
1: seperti
0: ya,
1: kepolisian,
0: TNI,
1: mediasi apa kepentingan mereka, apa penyebab, apa masalahnya sehingga terjadi informasi yang
0: tidak benar
1: yang disampaikan di media sosial. Nah, itu kami melakukan komunikasi-komunikasi yang sangat intensif untuk bisa duduk bersama dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin bagi mereka itu adalah salah. Nah, itu yang harus sama-sama kami berdiskusi untuk dapat mengurangi bahkan menghilangkan informasi yang dianggap tidak berpihak
0: benar.
1: Kepada tidak benar dan tidak berpihak kepada kepentingan orang banyak, kepentingan masyarakat.
0: Jadi memang di sini kita bisa melihat posisi Kesbangpol sendiri ya. Sekali lagi pendengar pemirsa, mereka memiliki atau posisi yang sangat sentral untuk mendukung sebuah program strategis nasional yang dijalankan di daerah, terutama di Kabupaten Maluku Tenggara. Kira-kira kalau kita kasih indikator ini, bagaimana Kesbangpol mengukur efektivitas dukungan dan pengawalan terhadap pelaksanaan program strategis nasional? Iya, ini memang harus memang juga apa ya, Kesbangpol terus mendukung dan mengawal ya, untuk pelaksanaan PSN di daerah kita, Kabupaten Maluku Tenggara. Menit ke 47 bergeser dari pukul 10 di pagi ini, pergar dan pemirsa, kami masih terus ajak Anda yang ingin bergabung bersama kami di dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa pagi hari ini. Di line interaktif kami 0813-549-5875. Anda bisa kirim pesan singkat dan pesan WhatsApp Anda, dan juga bisa langsung berinteraksi bersama kami di line interaktif lainnya 22413 dan 21462. Kami terus ajak Anda, pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung, di berikan komentar Anda di live streaming di channel RRI Tual melalui channel YouTube maupun Facebook, dan juga Diskom Info Maluku Tenggara. Ya, ini kita mungkin sudah berada di bagian akhir obrolan kita. Pasti pendengar dan pemirsa kita ingin tahu ya, kira-kira program atau inovasi apa yang sedang disiapkan Kesbangpol saat ini untuk semakin memperkuat dukungan terhadap agenda program strategi nasional di daerah kita.
1: Ya, jadi program yang sementara kita laksanakan di Badan Kesbangpol untuk dalam rangka mendukung program strategi nasional yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu yang pertama tadi yang kami sampaikan, yaitu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program yang turun ke masyarakat yang disebut dengan PSN itu, dan memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik tanpa ada gangguan kamtibmas. Itu yang penting.
0: Iya, itu memang sebuah apa ya, faktor yang sangat penting juga ya, untuk mendukung program strategis nasional. Mungkin ajakan Pak Hasanuddin, ini bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusivitas daerah demi keberhasilan pembangunan teristimewa program strategis nasional di daerah kita.
1: Ya, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kami dari Kesbangpol yang diberi tugas untuk membantu pemerintah daerah dalam mengawal kondisi keamanan ketertiban di masyarakat. Mari kami mengajak seluruh masyarakat, mari sama-sama kita memastikan, menjamin kondisi keamanan dan ketertiban yang ada di Maluku Tenggara, sehingga program strategi nasional yang sudah diberikan pemerintah pusat kepada daerah, mari sama-sama kita jaga kondisi keamanan sehingga dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa ada gangguan. Karena apa? Sekali lagi, manfaat daripada program ini adalah hanya untuk kepentingan masyarakat, peningkatan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, angka stunting, jadi sangat bermanfaat, luar biasa. Untuk itu sekali lagi kami mengajak seluruh masyarakat, karena salah satu dasar penting dalam membangun di daerah ini adalah kondisi keamanan harus dipastikan aman, terkendali. Untuk itu sekali lagi peran-peran semua masyarakat, semua stakeholder, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh adat, kalau kami dari pemerintah daerah mungkin memiliki keterbatasan, maka itu mitra-mitra kami ini, mari kita bersama-sama bersinergi membantu pemerintah daerah dalam menjaga kondisi daerah ini agar tetap aman, sehingga pelaksanaan program strategi nasional dan program pemerintah daerah tetap berjalan dengan baik dan lancar, sekali lagi demi kepentingan masyarakat di Maluku Tenggara.
0: Ya, Kas Mangpol sebagai garda terdepan dalam mengawal dan menjalankan program strategis nasional ya, yang merupakan yang bertujuan tentunya untuk mempercepat pembangunan, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata hingga ke daerah. Ini tadi sudah banyak dibahas oleh Bapak Hasanuddin Divinubung di pagi hari ini, pendengar dan pemirsa. Kita tak terasa sudah beranjak di sesi paling akhir kebersamaan kita di Maluku Tenggara menyapa pagi hari ini. Terakhir, sebelum Pak Hasanuddin meninggalkan studio Pro 1 RRI Tual, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar RRI kita saat ini mengenai pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menyukseskan program strategis nasional di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Ya, terima kasih Bung Igo. Jadi para pendengar dan pemirsa RRI Tual di Langgur yang kami banggakan, salah satu, sekali lagi saya sampaikan, salah satu syarat penting dalam pembangunan adalah keamanan dan ketertiban. Sehebat apapun program yang direncanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tapi kondisi keamanan dan ketertiban terganggu, maka akan berpengaruh besar terhadap proses pembangunan. Untuk itu, sekali lagi mari kami mengajak semua pihak, semua stakeholder, agar tetap kita menjaga kondisi daerah ini, agar tetap aman dan kondusif, sehingga program-program pemerintah baik pusat maupun daerah dapat berjalan dengan baik, karena semua ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, bagi semua pihak, kalaupun ada persoalan-persoalan yang dianggap itu jadi bisa menghambat program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, mari kita duduk bersama-sama, tidak lagi ada saling menyerang baik melalui medsos dan lain-lain, tapi mari kita duduk bersama-sama, pemerintah berbuka diri untuk menyampaikan, masyarakat silakan menyampaikan aspirasi terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi dalam menghadapi program strategis nasional, karena itu hanya untuk kepentingan daerah ini, kepentingan masyarakat sekarang dan ke depan.
0: Ya. Iya, pendengar pemirsa, peran dari Kes Mangpol ini sangat penting, terutama dalam membangun sinergi antar pemangku kepentingan, kemudian menjaga stabilitas sosial dan politik. Melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai program pembangunan yang sedang dijalankan, yang merupakan program strategis nasional. Kita berharap semoga kedepannya tentu membangun sinergitas yang terus lebih baik lagi ya, untuk mendukung program strategis nasional di daerah kita, dan berharap semoga Kes Mangpol terus menjaga amanah ini untuk menjalankan tugas yang mulia ini ke depan lebih baik lagi ke depan. Sekali lagi terima kasih Bapak Hasanuddin sudah bersama kami di Maluku Tenggara menyapa pagi hari ini, pendengar dan pemirsa, untuk Anda juga yang terus bersama kami di pagi hari ini di 103,6 MHz Pro 1 RRI Tual di Langgur. Akhirnya saya Igo pamit dari ruang dengar Anda di Maluku Tenggara menyapa edisi Senin 22 Juni 2026. Anda kami pastikan terus update informasi dan tetap bersama kami di Pro 1 Era Ritual di Langgur, karena nanti Maluku Tenggara Menyapa akan hadir temani Anda di hari Rabu dan hari Jumat nanti. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
2: Demikian telah kita ikuti Maluku Tenggara Menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Tuan Dilanggar pendengar, baru saja kita ikuti Talkshow Interaktif Maluku Tenggara menyapa ya bersama rekan kami Igo Irjanan dan Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tenggara ya, Bapak Hasanuddin Divinubun S.Hud. Semoga bermanfaat untuk Anda pendengar. Masih bersama saya Dewi Kalmas Kosu di taman rekan Petrus Airlin di meja putar pendengar. Kebersamaan kita di saat ini lewat musik dan informasi ya hingga nantinya di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Masih hadir untuk Anda lewat info-info terupdate yang dikutip dari laman rri.co.id. Tetap stay tune terus bersama kami pendengar di 103,6 MHz. Nuka sampai kita tua mengisi kebersamaan kita di pagi ini pendengar, spesial untuk menemani aktivitas Anda.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus par beli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kok mama? Duh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang bapak berhenti asap rokok sudah.
0: Iya bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Tuh dilanggar pendengar musik dan informasi. Kembali kami mengisi kebersamaan kita di pagi ini pendengar. Di tengah kesibukan aktivitas Anda, semangat. Semoga tegas-tegasnya di hari ini berjalan lancar ya. Info ini terkait dengan warga yang dihimbau terkait terapkan hidup sehat hadapi El Nino. Pendengar, masyarakat dihimbau untuk menerapkan pola hidup sehat guna mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Paparan panas berlebih dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkatkan risiko dehidrasi. Hal ini disampaikan ahli kesehatan masyarakat Yusuf Kristianto saat berbincang dengan Pro3 RRI pada Minggu 21 Juni 2026. Oleh karena itu, pendengar, penggunaan masker disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan, terlebih saat beraktivitas di luar ruangan. Perlindungan ekstra diperlukan agar mereka tidak mudah terkena dampak heat stroke maupun dehidrasi. Rasa haus tidak boleh diabaikan dan kebutuhan cairan tubuh harus segera dipenuhi. Edukasi dan penyuluhan terkait kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas dinilai perlu terus ditingkatkan. Penyampaian informasi dapat dilakukan dengan metode edukatif seperti bercerita agar lebih mudah dipahami masyarakat.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Ya, pendengar 5 Minutes, saya baru saja menemani kita semua dengan Sampai Mati. Semoga menghibur untuk Anda yang tengah beraktivitas di siang ini. Gimana pekerjaannya? Terasa berat ya? Nikmati pekerjaannya, syukuri dan selesaikan apa yang menjadi pekerjaan Anda di hari ini, pendengar. Masih terus perbarui informasi Anda, pendengar, dan kembali informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id, pendengar. Asosiasi Pengelola Program Makan Bergizi Gratis Indonesia APPMBGI meminta seluruh pihak tidak memanfaatkan polemik program MBG untuk kepentingan politik. Menurut APPMBGI, program makan bergizi gratis ini menyangkut masa depan jutaan anak sehingga harus dijaga bersama secara objektif. Ketua Umum APPMBGI Abdul Rifai Ras, ia menegaskan program makan bergizi gratis merupakan prioritas nasional bagi jutaan anak. Menurutnya program tersebut tidak sepatutnya dijadikan alat politik karena menyangkut kepentingan generasi penerus bangsa. Abdul juga menegaskan evaluasi dan moratorium program makan bergizi gratis ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan. Menurut Abdul, perbaikan program harus dilakukan tanpa merugikan mitra dan pihak yang telah berkontribusi. Selain itu, Abdul mendorong Badan Gizi Nasional meningkatkan komunikasi dan dialog dengan seluruh mitra pelaksana MBG. Menurutnya, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan penting untuk mendukung perbaikan tata kelola program secara berkelanjutan. APPMBGI menegaskan kesiapan menjadi mitra konstruktif pemerintah dan BGN dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Upaya tersebut dilakukan agar program berjalan transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat gizi optimal bagi anak-anak.

Ya, pendengar Rizky Bilar, Juli. Tempat ini sekaligus sebagai tempat penutup kebersamaan kita lewat musik dan informasi edisi hari ini. Masih bersama Devi dan juga rekan Petus Ailolin di meja putar. Tentunya kebersamaan kita masih berlanjut dan kembali hadir untuk Anda lewat Well Ban-Banan.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda memantau siaran kami yang tengah menikmati aktivitas Anda, baik yang ada di ruangan, di luar ruangan, Anda sementara berjuang untuk berkah yang akan Anda toreh di hari ini. Semoga apapun kerja Anda di hari ini pastinya bermanfaat untuk orang lain yang ada di sekitar Anda. Apapun itu tetap disyukuri, tersenyum untuk menjalankannya, dan semoga mana ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terus menemani aktivitas Anda dan kembali berjumpa lewat Banan ya. Untuk edisi hari ini seperti biasa sajian lagu-lagu tradisional mengisi kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami hadir untuk Anda dan mengawalinya dengan sajian lagu-lagu tradisional dari daerah Kei, Kepulauan Kei tentunya. Spesial untuk menemani Anda pendengar di saat ini. Dan setelah dari Kei, kita beranjak ke Nusa Tenggara Timur. Kita nikmati bersama pendengar Na'a Aiwarat Fowan.

0: Baut Nanit merupakan bentuk sastra Kei yang telah diturunkan oleh para leluhur, yang mana sebuah baut nanit menceritakan kekerabatan antar desa atau ohoi di kepulauan Kei, sementara bentuk sastra lainnya adalah ngel-ngel snihat. Pentingnya baut nanit dalam menuturkan eratnya kekeluargaan di Kei disampaikan Ibu Ena Rahandra.
1: Baut nanit itu bercerita tentang hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Sedangkan ngel-ngel snehat artinya banyak memberikan nasihat-nasihat.
0: Begitu pentingnya baut nanit di Kei membawa harapan besar bagi warga Kei, sampaikan Freddy Renyaan.
2: Baut nanit ini sebuah produk dari generasi lalu yang harus dihidupkan, menjadi nilai jual yang paling tinggi untuk pariwisata dan membangun rasa memiliki sebagai putra daerah.

Iya, pendengar masih bersama Anda di siang ini lewat bahan-bahanan ya, sajian lagu-lagu tradisional mengisi kebersamaan kita. Dan kita telah mengawalinya dari Kepulauan Kate. Setelahnya kita akan nikmati dari Nusa Tenggara Timur ya, wisata budaya dan tradisi Nusa Tenggara Timur. Pendengar sangat kaya ya, mencakup warisan megalitik, upacara adat agraris, hingga keindahan alam kelas dunia seperti Taman Nasional Komodo dan Danau Kelimutu. Budaya di NTT pendengar terbagi dalam beragam suku seperti suku Sumba, Manggarai, dan Timor yang memiliki kekhasan masing-masing. Ini rangkumannya pendengar. Yang pertama terkait dengan tradisi dan upacara adat ya, ada pasola atau dari Sumba ya, ritual perang-perangan berkuda yang sakral diselenggarakan oleh penganut kepercayaan Marapu di Sumba Barat untuk merayakan musim tanam. Selain itu juga ada tradisi reba, ini di Ngada ya, upacara adat terbesar masyarakat Ngada sebagai bentuk syukur atas hasil panen dan penghormatan kepada leluhur yang dipusatkan di perkampungan tradisional. Selain itu juga ada penti ya, tradisi penti ini upacara adat ya di Manggarai. Upacara adat syukur masyarakat Manggarai yang biasanya dilangsungkan di desa-desa adat seperti Kampung Adat Todo. Selain tradisi dan upacara adat pendengar, ada juga budaya dan kesenian khas ya. Tari Caci dan Tari Likurai. Tari Caci adalah tarian perang khas Manggarai, sedangkan Tari Likurai ini adalah tarian sambutan dari wilayah Belu atau Timor. Yang berikut alat musik Sasando pendengar, alat musik petik tradisional khas Pulau Rote yang terbuat dari daun lontar. Kain tenun ikat. Setiap daerah di NTT pendengar seperti Sumba, Flores, dan Timor memiliki motif tenun ikat dengan makna filosofis yang tertinggi. Informasi lainnya untuk Anda juga terkait dengan destinasi wisata unggulan yang ada di NTT pendengar. Ada wisata alam dan satwa. Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat yang menjadi habitat asli kadal raksasa purba. Selain itu juga pendengar, wisata budaya dan desa adat ya, mengunjungi desa tradisional seperti Kampung Adat Todo di Flores atau Desa Pramadita di Sumba, untuk pastinya Anda bisa merasakan langsung kehidupan masyarakat lokal. Ada wisata sejarah ya pendengar, ada Aksara Lota di Ende, Flores, sebagai bukti kekayaan literasi kuno suku setempat. Informasi ini juga semoga bermanfaat untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Dan kembali kita nikmati bersama sajian lagu dari NTT ya, Owalina.

0: Ko mo pinaw.
1: Dahan dia, kay ko labuktan hape.
0: Engko puna gidin na.
1: Labuk ada nara nega.
2: Yo ho aturun dia orang.
1: Mara kan hape daramu. Ngatu mo pemai kota.
2: Kita ni mau pi di leba. Maybe aja kalau gua mau berdua sesama turun di orang.
1: Ngadam lebay berarti mah.
2: Terada wah, kita ni

mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

0: RRI Tual, hanya untuk Anda.
1: Wow. 48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia 2022.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia untuk dilangkur pendengar sajian lagu-lagu tradisional lewat Wel Banbanan kami akhir untuk Anda dan kembali perbaharui informasi Anda. Kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pada laga Gopha Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi, Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay Marcelo Bielsa mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sermann dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia, saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safar Car Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Saburaijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juru satu, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Tual di Langgar. Kembali bersama Anda pendengar, baru saja bergabung bersama Pro 3 Radio Jakarta. Dan kebersamaan kita kembali berlanjut pendengar, masih bersama Devi dan juga rekan Petus Nailolin di meja putar. Sami Wira di meja putar. Kami berdua kembali bersama Anda lewat Prodang dulu untuk sesi pertama ini, hingga nantinya di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Anda yang mau bergabung 0813-549-5875 pendengar. Dan di sisa waktu kebersamaan kita hingga di pukul 14 waktu Indonesia Timur, sambil menanti Anda yang mau bergabung bersama kami di 0813-549-5875, kami hadirkan sajian lagu-lagu dangdut pilihan untuk menemani Anda pendengar. Luciana Savara, Bunga Dahlia, dan Merinda Sari, Cintailah.

sorry Nam. Semuanya udah telat. Gue udah jadian sama Mili.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tuli Langgur pendengar lewat Prodangdut sisi pertama kami akhiri sejenak untuk Anda dan kembali perbaharui informasi Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon. Kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.
1: Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tula, dan RRI Sambadi. We'll be right back.

0: Selamat siang saja untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada, Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini. Dan mengawali Lintas Seribu Pulau, ya, informasi pertama dari RRI Ternate yang akan menurunkan laporan tentang pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik. Wahyudi Yahya menurunkan laporannya.
1: Jadi menggunakan ini
2: Gubernur Maluku Utara, Sherly Cowanda mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Ajakan itu disampaikan Sherly saat menghadiri pencanangan sensus ekonomi di Bella Hotel Ternate Kamis malam kemarin. Menurut Gubernur Perempuan pertama di Maluku Utara itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Gubernur juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus. Ia menjelaskan bahwa petugas resmi BPS dilengkapi identitas yang dapat diverifikasi oleh masyarakat.
1: Jadi menggunakan seperti ini adalah jelas BPS, ada informasi, ada pengguna, ada tanda bukti, ada kartu. Jadi kalau misalnya tidak percaya, kalau scan-nya ada, harusnya muncul ya untuk membuktikan apakah dia berbagai benar atau bukan.
2: Selain memastikan keaslian petugas, Gubernur menegaskan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan kejujuran masyarakat dalam menjawab pertanyaan sensus sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah. Sherly menambahkan, tanpa dukungan masyarakat yang memberikan informasi secara benar, kondisi real perekonomian Maluku Utara tidak akan tergambar secara akurat.

0: Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan bahwa pendataan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berkaitan aktivitas ekonomi, tetapi juga mendukung pemutakhiran data sosial masyarakat. Menurutnya, hasil pendataan akan membantu pemerintah memastikan penyaluran berbagai program bantuan sosial dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar berhak. Karena itu, Sherly mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya saat petugas sensus melakukan pendataan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang berkualitas, sehingga menjadi landasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Terima kasih untuk rekan-rekan dari RRI Ternate yang sudah menurunkan laporannya. Dan pendengar, mengakhiri lintas seribu pulau siang ini, kita ikuti laporan reporter RRI Ambon, Linari Huburing, yang akan menurunkan laporan terkait pemerintah Provinsi Maluku usulkan penyediaan rumah hunian sementara huntara untuk 308 rumah korban konflik sosial di Maluku.
2: Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan penyediaan rumah hunian sementara huntara bagi masyarakat yang terdampak konflik sosial di sejumlah wilayah. Usulan tersebut diajukan menyusul masih adanya 308 unit rumah yang belum tertangani pasca konflik yang terjadi sejak 2022 hingga 2026. Permohonan bantuan itu disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK RI. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan warga terdampak tetap memiliki tempat tinggal yang layak sambil menunggu pembangunan hunian permanen. Dalam surat tersebut, Pemprov Maluku memaparkan kondisi penanganan rumah terdampak konflik di 4 lokasi berbeda. Data yang disampaikan menunjukkan masih banyak kebutuhan pembangunan rumah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. Usulan ratusan huntara menyebar di Desa Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, di mana konflik pada 22 Januari 2022 mengakibatkan kerusakan ratusan rumah warga dan terdapat 207 unit rumah yang belum dibangun. Sementara konflik yang terjadi di Desa Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah pada 3 April 2025 menyisakan 69 unit rumah yang belum dibangun. Di Desa Ohoi Fako, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, sebanyak 6 unit rumah yang tercatat belum dibangun pasca konflik 21 April 2026. Selain itu, di Desa Longgar dan Desa Apara, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, masih terdapat 26 unit rumah yang membutuhkan pembangunan kembali. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menilai penyediaan huntara menjadi solusi mendesak bagi warga yang hingga kini belum memiliki hunian layak. Keberadaan huntara diharapkan dapat membantu masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan juga nyaman. Ia juga mengimbau masyarakat di Maluku untuk selalu menjaga perdamaian dan tidak mudah terprovokasi sehingga konflik sosial tidak lagi terjadi.
3: Saya Hendrik Lewerisa, Gubernur Maluku, saya mau menghimbau kepada seluruh masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing dengan tidak menyebarkan berita hoaks, tapi jadilah orang-orang yang menyebarkan pesan perdamaian, persaudaraan, dan cinta kasih yang diwariskan orang tua dan para leluhur kita.
2: Pemerintah Provinsi Maluku berharap dukungan pemerintah pusat segera diberikan agar kebutuhan hunian warga dapat terpenuhi. Upaya itu juga sekaligus menjadi bagian dari percepatan pemulihan sosial dan ekonomi di daerah yang terdampak konflik. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

Ya pendengar, dan laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Rival Diartas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda.

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tuli Langgar pendengar. Setelah bergabung bersama Prof. Rari Ambon, baru saja kita ikuti informasi Skor Nusantara 3 lewat Lintas Seribu Pulau. Dan kembali kami lanjutkan kebersamaan kita lewat Prodangdut. Kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pendengar yang mau bergabung bersama kami 0813 549 5875.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prodandut masih bersama Anda pendengar, saya Devi dan rekan operator di meja putar ada rekan Sami Wehrat. Kebersamaan kita tersisa 12 menit ke depan dan tentu saja bagi Anda yang tengah menikmati sajian lagu-lagu dangdut, Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami di sisa waktu kebersamaan kita pendengar 0813-549-5875. Kembali bagi Anda yang mau bergabung sambil menanti Anda, tentunya kami masih punya sajian lagu-lagu dangdut untuk mengisi kebersamaan kita di saat ini. Anda yang tengah beraktivitas di kantor, di pasar, ataupun di manapun sambil memantau siaran kami, semoga Anda tetap semangat untuk menjalankan aktivitas Anda di siang ini ya. Yang lagi pada ngantuk, yang lagi pada malas, semakin semangat untuk menyelesaikan tugasnya di hari ini. Oke, pendengar, kita kembali nikmati bersama ada Ade Irma, Kumbang-Kumbang, Amri Sri Erni, Harta dan Cinta.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, pendengar di manapun Anda memantau siaran kami, kebersamaan kita lewat program untuk edisi hari ini dan persembahan dari Paulida bersinar dalam jiwa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita lewat program untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Kita kembali akan berjumpa lewat program setiap hari Senin sampai Minggu ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Timur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro1, kanal inspirasi.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

Pendengar, Presiden Prabowo memanggil Dirut PLN imbas pemadaman listrik. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan kondisi kelistrikan nasional. Darmawan

Dermawan tiba di istana dengan mengenakan kemeja putih pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat, Senin 22 Juni 2026. Sebelum menghadap Presiden Prabowo, ia menyampaikan perkembangan penanganan kelistrikan pasca pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Dermawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman beberapa waktu lalu di Pulau Jawa. Dermawan memastikan sistem kelistrikan di Pulau Jawa kembali pulih sehingga dapat meminimalisir pemadaman. Ia menjelaskan pasokan energi primer baik PLN maupun pembangkit listrik mitra independent power producer kembali memperkuat sistem kelistrikan. Ia menyebut gangguan listrik yang bertujuan pada pemadaman berujung pada pemadaman karena ada dua pembangkit listrik mengalami kendala. Oleh sebab itu pihaknya menerjunkan tim untuk melakukan perbaikan. Pihaknya akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit, baik pembangkit milik PLN maupun milik mitra independent power producer. Turut bersama Dermawan bertemu Presiden yaitu Direktur Manajemen Pembangkit PT PLN Rizal Kalvari Marimbo, selanjutnya Direktur Teknologi Edwin Nugraha Putra.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, selamat sore semuanya. Selamat menikmati suasana sore, saudara pendengar.

Ya, kami masih persembahkan lagu-lagu pilihan, musik lepas lelah dan juga informasi-informasi terkini di saat ini. Ya, salam anis, salam kompak selalu untuk Pak Saudara yang baru saja bergabung di frekuensi 103,6 MHz di program 1 RRI Tual. Apa kabar buat Anda yang di luar Kepulauan Ki yang masih terus pantau siaran kami melalui platform RRI Digital. Harapan kami semoga sehat-sehat selalu dan banyak peristiwa dan banyak kejadian-kejadian nahas yang terjadi di sekitar lingkungan hidup kita, itu menjadi perhatian serius untuk kita agar lebih hati-hati dan waspada ketika Anda melakukan aktivitas atau menikmati perjalanan libur bersama keluarga, bersama teman-teman, bersama kerabat, agar dipertimbangkan situasi dan kondisi alam demi menjaga keselamatan Anda.

Bagi saudara pendengar di Eropa Fikir Sehat Tunggal, hari ini bulan dari rapuh. Nah, peringat mudah-mudahan tidak ada yang rapuh lagi, apalagi di awal pekan ini ya. Memang sudah masuk ke akhir bulan bulan Juni ya. Kita masih di pertengahan tahun 2026 ini pendengar, banyak cerita yang harus kita raih, banyak cita-cita, banyak rencana yang harus kita wujudkan. Jadi tidak perlu rapuh. Mungkin karena patah hati, karena sakit hati, atau mungkin karena ada sesuatu yang membuat Anda rapuh. Memang tidak bisa dipungkir ya, kalau kita sudah terlanjur cinta, tiba-tiba dikecewakan, disakiti, dicampakkan begitu saja oleh idola hati kita, sementara kita sudah perjuangkan banyak hal untuk mendapatkan dirinya, mendapatkan pasangan yang menjadi kriteria dan menjadi dambaan kita. Kita bisa bayangkan betapa hancurnya hati hingga rapuh. Kita tidak peduli lagi dengan kehidupan dunia. Kita tidak tahu lagi arah tujuan hidup. Kita sudah putus asa dan tidak konsentrasi dengan tugas rutinitas kita, tidak peduli dengan orang tua dan keluarga kita. Nah, itulah yang dirasakan sebagian orang begitu mengalami patah hati hingga rapuh, bahkan jiwanya pun terguncang dan terganggu. Jangan sampai seperti itu pendengar ya. Ya, itu zaman dulu mungkin, tapi kalau sekarang itu banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang kita kerjakan untuk melupakan seseorang yang menyakiti kita, melupakan cinta yang menjerat diri kita, menjerat hati kita. Memang tidak bisa dipungkiri, tidak segampang itu. Iya, betul. Tapi tidak harus merugikan diri kita, mengorbankan jiwa kita, menjadi stres, tidak punya arah kehidupan yang jelas. Ya, lagi-lagi cinta peringat yang disalahkan. Ya, karena atas nama cinta ya, orang bisa berubah semua. Wow. Dahsyat sekali nih cinta. Baik, hai cinta, jangan begitulah. Kasihan yang pemilik cintanya, dia tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa bergerak maju lagi, tidak bisa menemukan arah tujuan hidup yang benar, itu karena kamu cinta. Baik, saudara pendengar, masih kami hadirkan musik-musik pilihan dan juga informasi-informasi terkini yang terus kami ketengahkan ke ruang dengar Anda pendengar. Jadi di sisa-sisa waktu Anda sebelum meninggalkan tempat aktivitas, baik di instansi pemerintah swasta di sore hari ini peringat, dan juga sebagian sudah siap-siapkan diri, sudah prepare untuk mengakhiri segala tugas rutinitasnya di saat ini. Ya, perihal panitia yubileum 100 tahun Tarekat Maria Mediatrix TMM menemui Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa di ruang kerjanya pada hari Senin hari ini, guna meminta dukungan pemerintah Provinsi Maluku untuk menyukseskan perayaan satu abad tarekat tersebut yang akan berlangsung pada 1 Mei 2027. Audiensi tersebut dipimpin penasihat panitia Pastor Amandus Oratmangun bersama Ketua 1 Panitia Titus Renwarin, Ketua 2 Edi Tasso, Pemimpin Umum TMM Suster Epifani Ongerwalu, Suster Angela Lamere, Sauda Ted Hall yang juga anggota DPRD Provinsi Maluku, serta sejumlah
pengurus panitia lainnya. Dalam pertemuan itu, Pastor Amandus Oratmangun menjelaskan bahwa Yubelium 100 tahun Tarekat Maria Mediatrix akan menjadi momentum bersejarah bagi Gereja Katolik, khususnya di Maluku. Perayaan tersebut direncanakan menghadirkan Duta Besar Vatikan serta sekitar 10 uskup dari berbagai daerah, tempat para suster TMM menjalankan karya pelayanan. Selain meminta dukungan pemerintah daerah, panitia juga secara resmi mengundang Gubernur Maluku untuk menghadiri puncak perayaan Yubelium 100 tahun TMM yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei 2027 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Leverisa menyatakan pemerintah memberikan perhatian terhadap seluruh kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di Maluku, termasuk perayaan Yubelium 100 tahun Tarekat Maria Mediatrix.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Iya. Mansion Monte cerah, nah gitu dong. Jangan mendung mulu, walaupun di luar sana ya sekarang ini agak adem ya, teduh setelah sengatan matahari yang begitu membahana. Nah, di luar sana sejak pagi stabil terus ya cuaca, tetap panas, udara tetap panas, namun angin tidak bisa kita gambarkan lagi begitu kencangnya, sampai di dalam rumah pun, dalam ruangan pun yang masih banyak celah-celah rumah diterpa oleh angin, yang bisa diterpa oleh angin begitu kencang angin di hari ini berengar. Untuk itu para pekerja-pekerja keras yang ada di luar sana, baik di daratan, lebih-lebih di lautan, lebih hati-hati dan waspada ya, perhatikan dan dipastikan armada atau sampan atau perahu atau alat transportasi Anda untuk digunakan berlayar atau melakukan aktivitas di laut, untuk melakukan aktivitas di laut lebih diteliti lagi, lebih diselidikin lagi, diperhatikan lagi, dipastikan lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena begitu banyak peristiwa nahas yang terjadi di laut maupun di darat dengan pengaruh cuaca yang tidak bersahabat, sehingga menelan korban jiwa di mana-mana. Ya, selamat sore semuanya. Apa kabar untuk saudara semuanya yang ada di luar kepulauan KI? Harapan kami semua Anda dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, murah rezeki, dan juga apa yang sudah diperjuangkan hari ini tidak sia-sia dan tetap membuahkan hasil yang memuaskan. Ya, salam sehat, salam hangat ya. Sehangat cuaca di saat ini, hangat di luar sana, tidak terlalu panas lagi. Salam kompas selalu untuk Mbak Saudara yang baru saja bergabung di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital, masih ditemani oleh kru yang bertugas di saat ini, saya Iksan Riando. Untuk terus memberikan informasi-informasi terkini, juga musik-musik pilihan menemani waktu sore hari Anda di tengah kesibukan Anda yang masih tersisa waktu sedikit, ditemani oleh musik-musik pilihan membuat Anda lebih enjoy lagi, lebih menikmati suasana di saat ini. Begitupun juga yang ada di luar sana, para petani-petani hebat yang terus bekerja di lahan pertanian, yang ada di kampung-kampung sana juga tetap semangat di bawah cuaca yang sangat mendukung di saat ini bagi para petani ya. Bagi para pengendara kendaraan bermotor juga tetap selalu hati-hati dan waspada. Angin juga sangat berpengaruh perjalanan Anda. Kalau terjadi angin kencang, ditambah lagi laju kendaraan Anda yang begitu kencang, juga tidak bagus. Perhatikan dan tetap selalu prioritaskan keselamatan Anda, berengar. Tidak perlu kebut-kebutan, yang penting selamat sampai tempat tujuan. Ya, kembali kami hadirkan informasi perihal pemerintah Provinsi Maluku menjamin akan melakukan pembayaran gaji 13 kepada seluruh ASN hingga tuntas dibayarkan. Kepastian itu diutarakan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Maluku, Jasmono, kepada Siva 5 melalui telepon selulurnya pada hari Sabtu lalu, tanggal 20 Juni, merespon sejumlah polemik terkait pembayaran gaji 13 di lingkungan Provinsi Maluku yang belum selesai dibayarkan. Pasalnya, sampai dengan saat ini, belum seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku mendapatkan
gaji 13 dikarenakan administrasi belum lengkap dari masing-masing OPD. Pembayaran gaji 13 bagi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian THR dan gaji 13 kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2026 serta Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 13 Tahun 2026 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran THR dan gaji 13.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Iya, syair cinta. Ya, setelah kita sudah menikmati rapu cerah, kembali ke syair-syair cinta. Syair-syair cinta yang membahagiakan, yang asik-asik tentunya ya. Lupakan kepiluan, duka lara yang mendera hati dan rasa. Baik, saudara pendengar, kita sudah mendengar informasi lebih dari 24 jam yang lalu, satu hari yang lalu, pendengar, tepatnya hari Minggu kemarin, tanggal 21 Juni, terjadi tragedi nas yang terjadi di Maluku Tenggara. Ya, aksi penyelamatan seorang pelajar yang tenggelam di kawasan wisata Pantai Nirun, Lear Ngorsoin, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, berujung duka. Dua aparat negara, yakni anggota Polri Bribtu Nanda Tutupoho dan personel TNI Angkatan Udara Serda Rangga, meninggal dunia setelah terseret arus dan dihantam ombak saat berusaha menyelamatkan seorang pelajar yang tenggelam. Peristiwa itu terjadi di kawasan Pantai Nirun Lear Ngorsoin, Kecamatan Kei Kecil Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara pada Minggu kemarin. Tiga pelajar tenggelam di sungai Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol Arosita Umasugi, mengatakan pelajar bernama Opi Hanubun berusia 16 tahun berhasil diselamatkan dalam insiden tersebut. Ketiga korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Danar untuk mendapatkan pertolongan medis, dikatakan Rosita kepada wartawan pada hari Senin hari ini. Rosita menjelaskan peristiwa bermula ketika sekelompok pelajar SMP berada di kawasan tebing pantai Ngorsoin untuk berfoto. Mereka diketahui merupakan bagian dari rombongan sekolah yang terpisah dari guru pendamping. Seorang pelajar bernama Opi Hanubun tiba-tiba melompat

Pelajar yang tenggelam berhasil dievakuasi lebih dahulu dalam kondisi selamat. Sementara Bribtu Nanda dan Serdarangga juga berhasil dievakuasi setelah sempat terbawa arus. Ketiga korban kemudian dibawa ke Puskesmas Danar untuk mendapatkan penanganan medis. Namun Serdarangga dinyatakan meninggal dunia sesaat setelah tiba di fasilitas kesehatan tersebut sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Sementara Bribtu Nanda Tutupoho sempat mendapatkan penanganan medis lanjutan dan dirujuk menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Karel Salsuwe Tubulanggur.

0: Kualitas produk atau jasa yang konsisten adalah faktor utama dalam strategi pengembangan usaha guna memenangkan hati konsumen. UMKM harus memastikan bahwa setiap produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas bahan atau proses produksi, tapi juga kualitas pengalaman pelanggan. Terlebih saat ini sudah banyak sekali kemunculan produk-produk asing asal luar negeri. Jadi, UMKM harus bisa terus berinovasi pada kualitas produk yang ditawarkan. Jadi, kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik akan membangun loyalitas pelanggan dan reputasi positif di pasar.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Oi! Oi! Oi! Anguaring tututa vun timur varat, midenari varenta.

hanya profesinya Tuhan. Ini sakbuk titfo nan fedan hitung umat indra adir ini rirwain amiran rabru. Kasat lantas Polres Maluku Tenggara. Menherhe hiruan NBL Revo Ravarau Habo Motor. Fomatakra robarir motor liwenwon wahan. Tabi hormat verang waring ibisa. Iwar ibakat and home iwar untunan liyan ang tabi bihu kilikilundar wahan i and bifowan barin erari tua mau mafadukun and hovi au residel soin itfatling iwarihin kanimun.

Kasatlantas Polres Maluku Tenggara AKP Syarifuddin Ahmad Inahirhe Hiruan NBL Revo Ravarau Habo Motor Fomata Kraroban Nguyen Wawon Wahed Uti Nadir Lauk Tabrafasus Betfil Berbur I Afavoho Won Lampu Imata Kralalin Norang Rirsuk Mamau Wahed Uti Nteknan Wawar Vuktun Bala Duan Ina Nare Contone Lampu rem inafutik fan nan wayang matag suhut ibonan otvuk hiruan enravil var otomotor na amur velte matar suhut mo bisanan wayang tumbala ver umat liyan. Kasat lantas na tegas me duan hir nak fo radad suman patroli dedan enhovuk ras batang. Fo bisanan fa fatro rehe tumbala enhovuk ranarehe fang nanane fikfikir mengerti bok verhiruan info ravarau habo motor endra langgar aturan. DPRD Kabupaten Maluku Tenggara rategas revo radeang ran perda tentang pertanggungjawaban radad APBD yat anggaran ribun ribu teru enling info jaduang penting reta ra berjuang fo rayo atrehe tata kelola kubni enaba fo waleame buk tuntunan. Proses I jadwai fo berkubunuhu fo na tanggung jawab rapak anggaran publik berlurbal rakyat. Ini ada yang rehefang nanan I wakil tenyaan 2 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Toran Antonius Renyaan waktu nafar una asa di DPRD Sabtu Idean Reburuan. Agenda I hofo jad tahap administrasi tuan menyewang tabrehe aturan undang-undang. Ina jamin rapaksin kubang nuhu ia ratanggung jawab fo walean biar lur lai. Rehnya ananarvuk ne sabibun hormat i bawang penting rehe na asik lus raola sing kubang nuhu en hovuk radan prinsip kubni en naba fo walean ne tuntunan en hovuk tanggung jawab. Pembangunan nuhu berhasil i hovra ukurta pencapaian program en hov lidare tuan. Netav kemampuan kubni ratanggung jawab butun anggaran enrapak verlur bal rakyat. Rinya ananarvuk ne DPRD rikewajiban re na arafadoar ne ral ikil enhovra mengak na aran perda pertanggung jawaban APBD norang fungsi legislasi anggaran enhov pengawasan na alembaga legislatif. Mora frawai pada doar nitunia vun bisa nak naba enho walane tuntunan fo rayo atrehe kebijakan enafari itro kepentingan lor bal rakyat Kabupaten Maluku Tenggara. Ivar inam e rentav RRI tua.

Quran hof hanya profesi tuad ni tituk fo nan fedad mutun umat indra adir iri vavai na amran revru fangenan ita verhitin an istiki persada evav tua yakuba namsa nadang terkaitin ho visi lain arah berjuang fo perguruan tinggi in abun larvo ngabal utin kebutuhan gur na atua in hof maluku tenggara il ailirhe Motar sekol indir famiharan i duan inadir una askol ibon hasil calon gur en rafkean iwang ledrok nam saran la air he meni mamau la air he na ana ot kokotu harfa murfo rir nilai kakayane wil tatai bok inak fo jadgur en rafkean itu brevo ni mamau la ai apalagi orang formasi raterim tenaga gur-gur lain rehe ia rawatun fola air rehe berhiruan estekip mora target peluang kerja tabrehe kubin luhu kali kotua teh Maluku Tenggara mona arafaya kuwaiduk nean inhov rataba program studi haran i irahamak nak program studi veat i entil mutmitun pendidikan olahraga pendidikan kewarganegaraan inhovuk pendidikan IPA musti fora batang min fobuk na aranare pelayanan berlur bal rakyat kutua ena deang rehe ite nyaan PPN tua reiki pangimanan waktu na narehe ni fanganan berpegawai na pelabuhan perikanan Nusantara tua ni penting rehe iya rabatang PPN tua memang fobok enho rata hadis tugas nurang mutun ni fungsi enho ras-ras tanggung jawab rehe pangimanan wel tena deang refo hiruan pegawai besar homo rabatang dan program dan befo kubni radad lean rehe tinggi radad kensare pembangunan kampung balayan merah putih enho rabatang atumur hovra pastikan oan pelabuhan fo dok-dok nina blin suman tinglinga oan industri PPN tua en hovuk nutun perintah tarte nyaan en sifat penting rehe i musti fora dan norang fo ver kepentingan organisasi meho fo ver nutun umat tuan en hov nutun umat musti foral ikil duan hir Enhov Rafayak dis tugas fo PPN tua i majunon.

Bagi saudara pendengar, baru saja kita ikuti Brada Bahasa G pada hari Senin hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pa. Pa, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nak, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pa.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.
2: Bab beta ulta hari ini, Bapak mau kasih kado apa?
3: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
2: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
3: Hah? Investasi?
2: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
3: Oh, begitu. Oke.
2: Ah, sayang.
4: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

0: hirung geblek.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tua, selamat sore semuanya. Yang di saat ini yang sudah mengakhiri segala tugas-tugasnya, kami ucapkan selamat berakhir tugas Anda. Semoga Anda bisa kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat-sehat saja, tidak kurang satu apapun. Biarkanlah rasa lelah, rasa letih seharian hilang sesaat, hilang seketika di saat Anda kembali bersuah dengan orang-orang terkasih di rumah oleh keluarga kecil Anda. Si kecil yang sudah menyambut meriah dengan tawa yang renyah yang mereka. Ya, luar biasa juga buat Anda yang di saat ini yang sudah mulai melakukan aktivitas di sore setelah pulang ke rumah, apa ya, olahraga sore dah, lari sore, mengeluarkan keringat segar yang sudah bercucuran keringat segar di saat ini, santai sejenak ya untuk melepaskan dahaga, menambah ion Anda, menambah cairan tubuh, menambah energi biar seimbang ya, tidak terkuras begitu saja, diimbangi dengan asupan-asupan makanan bergizi, minuman-minuman yang segar di saat ini. Juga buat Anda yang masih giat, semangat untuk bekerja di luar sana, para pedagang juga yang masih semangat memberikan pelayanan terbaik kepada pembelinya, selamat sore semuanya. Semoga apa yang sudah menjadi perjuangan di hari ini membuahkan hasil sesuai dengan ekspektasi Anda. Ya, informasi perihal Maluku memanfaatkan momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-80 untuk memperkuat persatuan, toleransi dan kemitraan dengan masyarakat melalui pendekatan budaya, salah satunya dengan menggelar lomba vokal grup yang melibatkan berbagai komunitas paduan suara gereja di Kota Ambon. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Intelkam Polda Maluku tersebut dibuka langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dr. Dadang Hartanto SH SIK MSI, didampingi Irwasda Polda Maluku Kombes Pol 1 Made Sunarta dan Direktur Intelkam Polda Maluku di ruang rapat utama Basuda Ramanise lantai 5 Mapolda Maluku pada hari Senin tadi. Turut hadir para pejabat utama Polda Maluku, dewan juri dari kalangan akademisi dan praktisi seni musik, serta perwakilan kelompok paduan suara gereja yang menjadi peserta lomba tentunya. Dalam sambutannya mendengar, Kapolda Maluku menegaskan bahwa peringatan Hari Bhayangkara tidak hanya menjadi momentum refleksi pengabdian Polri kepada masyarakat, tetapi juga sarana memperkuat kohesi sosial dan persaudaraan di tengah keberagaman bangsa.

0: dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Cara mengatasi inflasi bisa juga dengan berinvestasi deposito. Kamu perlu mengalokasikan sebagian dana dalam deposito karena umumnya bunga deposito setara dengan rata-rata nilai inflasi. Dengan begitu, danamu ditabung pun tidak akan ikut tergerus inflasi. Namun kamu juga tidak boleh menarik deposito sebelum jatuh tempo karena akan dikenakan inflasi oleh bank. Deposito merupakan cara yang paling mudah dalam mengatasi inflasi. Tidak hanya mudah, menabung dalam deposito juga terjamin aman dan menguntungkan.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, mereka Zivilia Teman Hati sudah mengantarkan kita pada menit ke-23 pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar. Hari semakin sore. Ya, tentu rasa ngantuk yang terus membebani Anda, konsentrasi kerja pun sedikit hilang karena memang waktunya harus pulang. Jangan dipaksakan untuk terus bekerja kalau memang kondisi fisik tidak memungkinkan. Pulang sejenak mungkin, pulihkan tenaga dan stamina karena dari tadi belum sempat makan siang, bahkan belum sempat istirahat karena kejar target. Bolehlah kejar target, harus dipikirkan juga kondisi fisik kita, pendengar, karena kesehatan itu jauh lebih penting. Karena kesehatan bisa mengendalikan semua-semua. Kalau kesehatan fisik kita fit, ya. Selamat sore untuk saudara yang terus membina fisik dan mentalnya di saat ini berbagai macam cara. Ya, salah satunya mungkin mendengarkan alunan musik-musik bersama kami di Pro 1 RR Ritual. Ya, kenapa harus musik untuk mengendalikan atau untuk menyembuhkan atau memulihkan mental saya? Ya, berdasarkan pertama Anda hobi mendengarkan musik untuk menikmati suasana atau menghilangkan stres berbagai masalah yang terus mendera Anda, salah satu solusi yang menjadi solusi yang tepat adalah mendengarkan musik. Nah, pendengar, jangan salah, mendengarkan musik juga itu bisa mengendalikan satu persoalan, terutama persoalan hati. Teman hati yang kini sudah jauh, ya, tidak bisa dijangkau lagi, lost contact, akhirnya solusi yang tepat adalah mendengarkan musik. Mungkin ada satu musik yang terus atau satu lagu yang terus membersamai Anda di saat dia ada di sisi Anda. Jangan sampai lewatkan musik-musik pilihan bersama kami, pendengar. Ya, informasi perihal kunjungan Duta Besar Belanda ke Kota Ambon pada hari Jumat lalu tanggal 19 Juni 2026 dinilai sebagai bentuk apresiasi terhadap militansi masyarakat Maluku, khususnya warga kota Ambon yang dikenal sebagai pendukung fanatik tim nasional, timnas Belanda atau tim Orange. Anggota DPRD Maluku Rofik Akbar Afifuddin menyambut positif kedatangan perwakilan resmi pemerintah Belanda tersebut. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Maluku yang selama ini memiliki kedekatan emosional dengan timnas Belanda.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
2: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan komitmennya dalam mendukung pembinaan generasi Qurani dengan melepas Khalifah Musabaqah Tilawatil Quran MTQ menuju MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 di Kota Ambon. Pelepasan berlangsung di Masjid Agung Raudah Langgur pada hari Sabtu lalu tanggal 20 Juni 2026. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanumun hadir langsung dalam prosesi tersebut dan mengantar para peserta hingga keberangkatan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan syiar Islam di daerah. Kegiatan diawali dengan doa bersama yang diikuti peserta, pelatih, ofisial, tokoh agama, keluarga, dan masyarakat yang hadir memberikan dukungan kepada kontingen Maluku Tenggara.

Dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar atas nama pimpinan dan segenap angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia. Tuan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia Tual mempersembahkan mini drama dengan judul Anyaman Cahaya dari Timur. Diperankan oleh Ida Elsoin sebagai ibu, Marta sebagai kakak Lisa, dan Jooy Ulun sebagai bapak. Selamat mendengarkan. Di ujung timur Nusantara, di mana matahari lebih dulu menyapa laut dan hutan, ada sebuah cerita yang teranyam dalam bila-bila bambu. Nyiru bukan sekedar alat pemilah beras, dia adalah simbol napas hidup orang kecil. Namun di tengah gempuran barang pabrik yang dingin dan kaku, jemari para pengrajin kita mulai gemetar. Mereka bertanya, masih adakah tempat buat kami di meja pembangunan? Hari ini, kita bicara tentang Astacita sebagai roh yang harus turun ke tanah, menghidupkan kembali tungku-tungku UMKM yang hampir dingin.

0: Macik, secukup sudah. Sapung tangan suka aku nih. Tapi harga nyiru di pasar makin jatuh nih. Orang dong lebih pilih baskom plastik dari kota yang warna-warni itu. Dong bilang nyiru ini kuno, bikin tangan luka saja.
1: Bapak, kalau kita berhenti, siapa lagi yang mau anyam ini barang? Kita ini punya jati diri. Tapi memang betul. Tadi mama ke pasar, dari pagi sampai matahari di atas kepala, cuma satu orang saja yang tanya harga. Itu pun dia tawar sampai kita rasa-rasa mau menangis saja. Supaya gimana ini? Mungkin bapak ada ide lain kah?

0: Saat harapan hampir padam seperti pelita kehabisan minyak, datanglah generasi baru. Mereka membawa kabar tentang Astacita, 8 cita-cita besar untuk Indonesia mandiri. Salah satunya adalah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi dan digitalisasi UMKM. Bukan sekedar menjual bahan mentah, tetapi memberi nilai tambah pada setiap jengkal kreativitas lokal.
1: Bapak, Mama, kenapa muka dua orang ini semacam yang kopi pahit begini, Kak? Saya dengar dari jauh itu suara mengeluh sukalakan bunyi ombak di pantai, Kak. Begitu, Kak? Ah, bilang sudah, Teh.
2: Lisa, kok baru pulang, Kak? Kita lagi pusing ini. Karena nyiru Bapak dan Mama ini suseng ada harga lain.
1: Bab, Mam, dengar sini. Sekarang ini pemerintah ada fokus di Astacita, katong pu UMKM ini mau dikasih naik kelas. Nyiru Bapak yang kuat ini, jangan cuma jual buat tapis beras di pasar. Kita bikin dia jadi barang seni. Kita kasih sentuhan modern, baru katong kirim ke luar lewat internet. Yang dong bilang jualan online itu, pasti ada yang tertarik. Apalagi jadi pajangan di rumah kah, di gedung-gedung mewah kah, atau di hotel begitu. Bagus toh, Mambab. Mau keseng?
2: Ya, yang terbaik pasti katong suka lah. Apalagi untuk menghidupi keluarga ini.
1: Ayo, katong harus semangat.

Inovasi adalah kunci. Hilirisasi bukan hanya milik pabrik besar di kota, tapi juga milik pengrajin di desa. Dengan memadukan motif etnik asli timur dan standar estetika global, Nyiru bertransformasi. Ia bukan lagi sekedar alat dapur, melainkan karya seni yang membawa martabat bangsa ke kancah internasional.

0: Lisa, kau yakin orang Jakarta mau beli nyeri bintang timur ini kah? Untuk buat hiasan di hotel mewah? Kau yakin kah tidak gini?
1: Bukan cuma yakin, Bab. Ini sudah ada pesanan lewat aplikasi. Dong suka karena ini alami, ramah lingkungan, dan ada cerita budaya di dalamnya. Ini yang dong bilang ekonomi kreatif dalam asta cita. Mama tahu toh? Hehehe.
2: Aduh, Bapak, lihat ini. Pesanan datang dari Bali, ada juga dari Jakarta. Ternyata ketumpung kerajinan ini mahal juga. Kalau kita tahu cara polis dia. Aduh, kakai. Mama suruh semangat kembali naik. Hampir saja mama patah semangat kemarin-kemarin tuh. Untung kau cepat datang kalau sing. Ketung juga sing tahu ketumpung hidup ini bagaimana.
1: Ah sudah, kita fokus usaha saja Mambab. Karena pesanan malah lebih banyak ini.
0: Sekarang Bapak yang rasa capek lagi. Biar tangan kasar, yang penting ketung berdawat di kaki sendiri tuh.
2: Mari basudara semua, ayo ketung bangkit. Timur subangun UMKM super kibar.
3: Perubahan tidak datang seperti hujan yang tiba-tiba jatuh. Ia bermula dari keberanian untuk mengubah cara pandang. Ketika kebijakan negara bertemu dengan ketekunan rakyat, disitulah kemandirian lahir. Asta cita bukan lagi mimpi, tapi sudah menjelma menjadi pesanan yang masuk lewat layar handphone, menjadi modal yang berputar, dan menjadi senyum yang kembali merekah di wajah para pengrajin. Dari timur, kita tunjukkan bahwa UMKM Indonesia adalah tulang punggung yang kokoh bagi ekonomi bangsa.

Bagi saudara pendengar, baru saja kita mengikuti drama radio Astacita. Ya, anyaman cahaya dari timur, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Ada Ritual.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Bagi saudara pendengar, masih dengan momentum Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung pada tanggal 22 hari ini hingga tanggal 28 Juni 2026. Kafilah Kota Ambon terdiri dari 42 peserta serta 48 pendamping, pelatih dan ofisial. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kota Ambon, Syarif Hadler, pada hari Senin tadi mengatakan seluruh persiapan telah dilakukan untuk mendukung keikutsertaan kontingen. Para peserta dijadwalkan mengikuti 34 mata lomba dari 7 cabang yang dipertandingkan. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Ambon yang terus memberikan dukungan terhadap pembinaan dan pengembangan tilawatil Quran. Dukungan tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam mempersiapkan kafilah menghadapi kompetisi tingkat provinsi. Menurut Syarif, keikutsertaan Kota Ambon dan MTQ tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi sarana memperkuat kecintaan generasi muda terhadap Al-Quran.

0: विदुर धन सेहत
1: aksi eksklusif 6 bulan
0: nyaman lingkungan dan sanitasi
1: guna tumbuh kembang balita
0: aktif minum vitamin secara rutin dan teratur
1: periksa kehamilan upayakan konsumsi protein hewani
2: peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Baik, ya, saudara pendengar, penyelenggara ibadah haji 1447 Hijriah tahun 2026 dipastikan sukses dilakukan oleh panitia penyelenggara ibadah haji Maluku PPIH. Suksesnya penyelenggaraan ibadah haji ini ditandai dengan kedatangan jemaah haji asal Provinsi Maluku yang tergabung dalam kloter 24 dan kloter 26 di Ambon pada tanggal 19 dan 20 Juni lalu. Ya, suasana haru dan bahagia mewarnai kedatangan jemaah haji kloter 26 embarkasi haji antara Maluku tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi di Bandara Internasional Patimura Ambon pada hari Sabtu tanggal 26. Maksud kami tanggal 20 Juni. Jamaah haji yang tergabung dalam kloter 24 embarkasi haji Provinsi Maluku itu tiba pada hari Jumat tanggal 19 bulan Juni pukul 3 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur dini hari. Saudara pendengar, rangkaian informasi kita cukupkan dan kita akan beralih untuk mengikuti warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Kopi Arabusta bukan sekadar kopi langka yang diproduksi Desa Letwan, tetapi sektor ekonomi kreatif yang membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menempatkan pembangunan kesehatan sebagai fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Senin 22 Juni 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Berita selengkapnya bersama saya Iksan Aryando. Kita awali informasi pertama. Kepolisian Resort Tual menggelar apel gelar pasukan operasi kepolisian tetap bidang lalu lintas simpatik Salawaku 2026 pada hari Senin 2022 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah persiapan dan penyiapan kekuatan personil serta sarana-prasarana guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh wilayah hukum Polres Tual, khususnya dalam pelaksanaan tahapan Piala Dunia 2026 saat ini. AKBP Wansi Des Asmoro yang dalam kesempatan tersebut membacakan amanat Kapolda Maluku menyampaikan operasi simpati Salawaku 2026 mengusung tema terwujudnya Kamsel Tip Carlantas yang aman, nyaman, dan selamat menjelang pelaksanaan tahapan Piala Dunia 2026. Operasi akan berlangsung selama 10 hari dilatar belakangi oleh prediksi meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran kecelakaan lalu lintas serta kemacetan di sejumlah ruas jalan. Ditegaskan, operasi ini tidak berorientasi pada jumlah penindakan, melainkan lebih mengutamakan pendekatan preventif dan preventif berupa edukasi, himbauan serta sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh pengguna jalan. Penegakan hukum hanya akan dilakukan secara selektif, proporsional, profesional, dan humanis, khususnya terhadap jenis pelanggaran yang berpotensi langsung menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kapolres Tual juga menyampaikan 8 penekanan utama yang wajib dilaksanakan oleh seluruh personil yang bertugas, yakni melaksanakan deteksi dini dan pemetaan wilayah secara akurat terhadap seluruh titik rawan pelanggaran, rawan kecelakaan, dan rawan kemacetan sebagai dasar penentuan langkah pengamanan yang tepat sasaran. Memperkuat sinergi dan kerjasama dengan seluruh instansi terkait, mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dengan cara yang humanis, melakukan sosialisasi khusus kepada pengusaha angkutan barang maupun perorangan terkait pembatasan operasional kendaraan. Kemudian, mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan kelayakan kendaraan atau rem cek secara bersama instansi terkait, meningkatkan frekuensi pengaturan, penjagaan, dan patroli di titik-titik rawan, melaksanakan penegakan hukum secara tegas dan profesional terhadap kendaraan pribadi yang dioperasikan secara tidak sah, dan memaksimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui pemanfaatan alat bukti elektronik atau ETLI, baik statis maupun bergerak. Kapolres Tual berharap operasi ini mampu memberikan dampak nyata dan manfaat luas bagi terciptanya lalu lintas di bumi Maluku yang aman, tertib, selamat, dan selalu bersimpati. Kopi Arabusta bukan sekedar kopi langka yang diproduksi Desa Letwan, tetapi sektor ekonomi kreatif yang membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Laporan selengkapnya bersama Mei Maturbongs.
2: Bagi sebagian orang di Kepulauan Kei, bertani kopi tidak menjanjikan. Tetapi bagi masyarakat desa Letfuan, ini adalah peluang usaha. Di mana varian tanaman kopi langka Arobusta didukung penuh oleh kredit Union Eindhoven Ain dan Dinas Pariwisata Maluku Tenggara. Manajer CUAH, Philips Rumlus, mengatakan pihaknya mendukung potensi tiap desa untuk bisa maju dan mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satunya adalah desa Letfuan dengan kopi Arobusta.
3: Sebelum program strategis nasional Pak Prabowo ini, kami di CU juga sudah punya program juga. Jadi selain kami mengurus sektor keuangan, simpan dan pinjam, tapi kami juga dituntut untuk bagaimana menggerakkan sektor real, dalam hal ini untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Maka dalam rapat anggota tahunan pada tahun 2021 itu, kami lalu membuat satu gerakan di mana buat satu program itu setiap kampung itu satu bisnis, satu produk. Artinya kita melakukan, lalu dari program itu kita mengidentifikasi di setiap kampung potensi desa itu, baik itu dari perikanan, pertanian, dan lain-lain, apa yang harus kita dorong.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara Budi Tofi mengatakan, selain sektor UMKM yang berbasis kopi Arobusta, kebudayaan juga bisa dipadukan. Ini tentunya mendukung penuh promosi pariwisata di Maluku Tenggara.
4: Kita dorong lagi masing-masing Ohi dengan potensi. Misalnya kalau kita mau makan buah, mangga ada di Ohi mana. Nah, ini akan meningkatkan ekonomi kreatif kita dari sisi kuliner. Termasuk nanti pada saatnya kita mendorong untuk kebudayaan. Biasanya kalau datang di satu desa, ada tarian-tarian penyambutannya. Pada umumnya tariannya sama saja, tarian sawat, ya iya, tarian kipas. Padahal kalau ditelisik secara baik, setiap Ohi di Maluku Tenggara ini punya tarian-tarian khas. Yang ini kita angkat. Di Letbuan sudah mengemas tarian kopi. Kemarin ya disuguhkan pada saat kunjungan wisatawan yang kapal Dewo. Mereka disajikan tarian kopi, kemudian ditawarkan anak-anak itu minum kopi di sana, lalu diantar ke sini. Jadi experience ini yang susah didapat. Dan itulah pariwisata. Semakin banyak experience bagi wisatawan, kita nggak akan sulit untuk berpromosi, karena wisatawan yang akan berpromosi untuk kita.
2: Tofi berharap desa Letbuan bisa menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya. Tidak selalu harus menjual pariwisata pantai, tetapi bisa mengembangkan wisata berbasis sumber daya dan potensi desa masing-masing. Dari Langgur, Mei Maturbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Data pembangunan ekonomi hasil sensus menjadi fondasi utama pada tata kelola perencanaan pembangunan di Maluku Tenggara secara berkelanjutan. Harapan ini disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun terkait pelaksanaan sensus ekonomi yang berlangsung hingga Agustus 2026 dan meminta 96 mitra BPS yang akan turun langsung ke masyarakat bekerja untuk menghasilkan data yang akurat sesuai data real tanpa intervensi dari pihak manapun. Selain itu, amanah yang diberikan negara wajib dilaksanakan maksimal guna menghasilkan informasi yang benar-benar tertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi maupun kesenjangan di masyarakat yang perlu dibenahi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.
5: Kepada para pelaku usaha dan masyarakat, saya mengajak untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka kepada petugas. Jadi kalau misalkan kamu ke kampung atau ke pasar menanyakan sesuatu, saya cuma pesan biasanya dong ngomong yang bagus-bagus saja. Cross-check lagi, datang lagi, tanya kepada orang yang lain di tempat yang sama. Apa benar jawaban ini? Supaya data itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau valid. Hasil sensus ekonomi tahun 2026 harus kita jadikan fondasi untuk memperkuat tata kelola perekonomian daerah ini. Itu berarti hasil dari kajian ini harus dipergunakan sebagai referensi perumusan kebijakan, bukan sekedar dokumen yang tersimpan di lemari atau buku dan tas.
1: Hanubun mengingatkan pelaku usaha untuk menyampaikan data sesuai fakta tanpa rekayasa terbaik kepada petugas, sebab setiap informasi yang diberikan akan dijadikan rujukan perencanaan pembangunan yang matang, serta informasi yang disampaikan didasarkan pada kejujuran tanpa data fiktif yang disampaikan ke petugas BPS, dan menginstruksikan ke seluruh pimpinan OPD teknis mendukung program ini sebagai program nasional, karena hasil yang diperoleh merupakan referensi perumusan kebijakan daerah. Pemerintah Kota Tual melalui bagian Kesra Setda Kota Tual laksanakan penyambutan Jemaah Haji Kota Tual tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi di Masjid Agung Kota Tual. Acara penyambutan ini berlangsung dengan khidmat dan penuh rasa syukur di Masjid Agung Al-Huria 45 Kota Tual dengan suasana haru dan bahagia menyelimuti sanubari, keluarga serta seluruh masyarakat yang hadir menyambut kepulangan para tamu Allah yang telah selesai menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Pemerintah Kota Tual bersama Kementerian Agama Kota Tual menyambut kepulangan 28 jemaah haji asal Kota Tual usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Penyambutan dilakukan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tual, Usman Borut, mewakili Wali Kota Ahmad Yani Renuat. Sebanyak 28 jemaah haji yang tiba disambut oleh keluarga, kerabat serta jajaran pemerintah Kota Tual dan Kementerian Agama Kota Tual dan para jemaah bertemu kembali dengan keluarga setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Borut berharap seluruh jemaah dapat menjadi teladan di tengah masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji. Selain itu, predikat haji yang mabrur serta senantiasa membawa berkah, kedamaian dan keteladanan yang baik bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menempatkan pembangunan kesehatan sebagai fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2025-2029. Kebijakan tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, Rencana Induk Bidang Kesehatan, serta Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelit Bangda, Maluku Tenggara, Clemens Welafubon mengatakan, arah pembangunan kesehatan daerah dirancang selaras dengan kebijakan nasional yang menempatkan dimensi pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Menurutnya, pembangunan kesehatan menjadi prasyarat penting sebelum masyarakat mampu mencapai kemajuan di bidang pendidikan maupun ekonomi.
6: Aspek kebijakan yang terkait dengan kesehatan adalah berpijak pada kerangka kebijakan nasional yang saling menguatkan. Jadi apa yang kita rumuskan di dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara itu, kita pertama kita berpijak pada dokumen perencanaan besar makro yang ada di tingkat nasional, yakni adalah RPJMN. Selain RPJMN itu, kita juga mendasari pada rencana induk bidang kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah merujuk pada rencana strategi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2025-2029.
1: Clemens menjelaskan, RPJMD Maluku Tenggara 2025-2029 juga mengadopsi 5 pilar pembangunan kesehatan nasional, yakni masyarakat sehat, gaya hidup sehat, layanan kesehatan berkualitas, sistem kesehatan yang kuat, serta tata kelola yang efektif. Dari kelima pilar tersebut, pemerintah memberi perhatian besar pada upaya promotif dan preventif melalui pembiasaan pola hidup sehat di masyarakat. Menurut Clemens, pendekatan pencegahan dipilih karena jauh lebih efektif dibandingkan hanya berfokus pada pengobatan. Pemerintah ingin membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan melalui pola makan yang baik, olahraga teratur, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, arah pembangunan kesehatan daerah juga merujuk pada 6 tujuan pembangunan kesehatan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029, mulai dari pelayanan kesehatan siklus hidup, gerakan masyarakat hidup sehat, ketahanan kesehatan hingga transformasi digital layanan kesehatan. Seluruh kebijakan tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam RPJMD Maluku Tenggara sebagai pedoman pembangunan 5 tahun ke depan. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025 menunjukkan kinerja realisasi belanja sebesar 89,93% dari total anggaran yang ditetapkan. Capaian tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 minggu kemarin. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun mengatakan, belanja daerah tahun 2025 semula dianggarkan sebesar 905,37 miliar rupiah, kemudian dalam perubahan APBD turun menjadi 857,93 miliar rupiah dan terrealisasi sebesar 771,61 miliar rupiah. Laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7: Belanja daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar 905 miliar 371 161.712 rupiah. Pada perubahan APBD turun sebesar 5,53% menjadi 857 miliar 933.633.617 rupiah 62 sen. Terrealisir sebesar 771 miliar 619 juta 45.514 rupiah 27 sen.
1: Bupati Tahir mengungkapkan rincian belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan realisasi sebesar 549,35 miliar rupiah atau 92,54%, sementara belanja modal mencapai 42,24 miliar rupiah atau 82,04%. Untuk belanja tidak terduga, realisasi tercatat sebesar 1,41 miliar rupiah atau 58,95%, sedangkan belanja transfer mencapai 178,61 miliar rupiah atau 84,88%. Belanja tersebut dialokasikan untuk mendukung operasional pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta transfer ke pemerintah desa. Bupati Tahir menegaskan capaian realisasi belanja tersebut mencerminkan pelaksanaan anggaran yang tetap terjaga meski menghadapi dinamika di lapangan. Ia menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran daerah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Sensus Ekonomi 2026 yang sedang dilakukan Badan Pusat Statistik Kepulauan Tanimbar melalui petugas yang ditugaskan pada setiap desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mengunjungi setiap keluarga demi mendapatkan data yang valid membutuhkan dukungan dari semua pihak terutama masyarakat agar data yang diperoleh petugas di lapangan dapat disinkronkan saat melaporkan hasilnya di Badan Pusat Statistik Kepulauan Tanimbar. Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar, Risi Lawrence Anggito, berharap sungguh kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kiranya dapat berpartisipasi dan menerima petugas yang datang ke setiap keluarga secara door-to-door demi memperoleh data yang valid sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh BPS kepada petugas di lapangan. Menurut Anggito, Sensus Ekonomi 2026 yang tengah berlangsung kedepan akan dijadikan sebagai data yang benar, namun jika masyarakat tidak berpartisipasi dan memberikan dokumen yang lengkap atau tidak menerima petugas saat melakukan pendataan, dampaknya akan diperoleh masyarakat di waktu-waktu yang akan datang.
8: Baik, yang pertama sekali saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dapat mensukseskan Sensus Ekonomi tahun 2026 yang saya tahu itu mulai dari tanggal hari ini 15 Juni 2026 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Saya sangat berharap sungguh untuk semua masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini untuk berpartisipasi.
1: Selain dukungan dari masyarakat, Anggito juga minta kepada petugas BPS di lapangan untuk pastikan data yang lengkap dengan mendatangi masyarakat untuk melakukan verifikasi data dan jangan mengandalkan pemerintah desa dalam memberikan data, melainkan minta dukungan dari kepala desa bersama perangkatnya untuk bekerja sama saat pendataan sehingga tidak mempersulit petugas BPS. Stasi Kristus Raja Tumbur, Paroki Santo Petrus Paulus Lorulun, Kevikepan Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya akan mencatat sejarah iman yang tak akan dilupakan. Setelah satu abad, kerinduan akan seorang gembala kini telah dipersiapkan untuk menerima tahbisan imamatnya pada tanggal 18 Juli 2026 di Kota Namlea. Pastor Paroki Santo Petrus Paulus Lorulun, RD Paulinus Sirin, usai memimpin Misa Kudus di Gereja Stasi Kristus Raja Tumbur Minggu 21 Juni 2026, melanjutkan pertemuan bersama pihak gereja, pemerintah desa, panitia tahbisan, imam baru, dan pihak keluarga untuk membahas kesiapan umat dan masyarakat jelang tahbisan imam pertama dari Stasi Tumbur, Diakon Theophilus Manun Wembun, MSC, pada tanggal 18 Juli 2026 di Kota Namlea. Dalam pertemuan tersebut, RD Paulinus Serin minta dukungan dari semua pihak untuk bersatu bergandengan tangan dalam berbagai kesiapan, mulai dari pekerjaan lanjutan gereja, persiapan liturgi, penjemputan sampai pada puncak perayaan misa pertama, sebab baru lahir imam pertama di Stasi Tumbur setelah satu abad lebih. Selain di Stasi Tumbur, Stasi Atu Buldol dan Pusat Paroki Lorulun juga akan menerima imam baru yang akan ditahbiskan di Kota Tobelo pada tanggal 14 Juli 2026. Berkat yang diperoleh Paroki Santo Petrus Paulus Lorulun tahun ini atas kehadiran tiga imam baru akan memberikan berkat yang luar biasa kepada umat Stasi maupun masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar setelah menginjakan kakinya di bumi Duan Lolat. Saudara, Kapolda Maluku melakukan kunjungan kerja di desa-desa yang ada di Tanimbar, terutama yang berkaitan dengan proyek Blok Masela. Hal ini disampaikan Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto pada pertemuan dengan pemerintah desa dan perwakilan masyarakat desa Bomaki bertempat di Balai Desa Bomaki baru-baru ini. Kunjungan yang dilakukan adalah bagian dari silaturahmi dari Kapolda

0: Katakan untuk pertemuan yang tertutup ya, saya inginnya yang terbuka supaya saya dapat menampung aspirasi sebanyak-banyaknya. Itu ya, kenapa rekan-rekan sekalian, kemarin tanggal 9 hari Rabu saya juga rapat Prokopimda dengan Kementerian SDM yang diwakili oleh Pak Wamen SDM. Dari pertemuan tersebut ya, saya menangkap ya, selaku Kapolda, bagian dari Forkopimda, saya menangkap bahwa Blok Masela ini memang ditujukan, diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Kapolda Maluku Dadang Hartanto lebih lanjut menjelaskan, tidak ada keinginan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah untuk meninggalkan masyarakat. Hal itu adalah merupakan sebuah niat yang baik, yang prosesnya pasti ada permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi dan ditangani agar supaya masyarakat menjadi tahu. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan angkutan laut di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar diminta meningkatkan kewaspadaan karena adanya peringatan cuaca laut yang diperkirakan kurang bersahabat dalam 2 hari ke depan. Hal ini berdasarkan informasi yang diterima dari BMKG, di mana kondisi perairan di wilayah Kepulauan Tanimbar diperkirakan mengalami peningkatan gelombang tinggi serta kecepatan angin yang berpotensi membahayakan aktivitas pelayaran. Dalam informasi peringatan tersebut disampaikan akan terjadi tinggi gelombang laut yang berpotensi mencapai lebih dari 150 cm. Sementara kecepatan angin diperkirakan melebihi 30 knot, kondisi ini dinilai dapat meningkatkan risiko keselamatan bagi kapal penumpang, kapal nelayan, dan transportasi laut lainnya yang beroperasi di kawasan tersebut. Terkait dengan situasi tersebut, seluruh pengguna jasa transportasi laut diimbau agar selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca terbaru yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Masyarakat diminta mengutamakan keselamatan selama pelayaran dengan menggunakan alat keselamatan yang tersedia di atas kapal. Para penumpang dan operator kapal juga diharapkan tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi cuaca dinilai tidak aman. Kepatuhan terhadap arahan nahkoda kapal serta petugas pelabuhan menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko kecelakaan di laut. Keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama bagi seluruh masyarakat, khususnya yang beraktivitas di wilayah perairan Kepulauan Tanimbar, bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan budaya keselamatan pelayaran demi melindungi seluruh pengguna transportasi laut di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kopi Arabusta bukan sekedar kopi langka yang diproduksi Desa Letuan, tetapi sektor ekonomi kreatif yang membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menempatkan pembangunan kesehatan sebagai fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Naryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Saudara pendengar, baru saja kita ikuti rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam semuanya, bersaudara di saat ini, umat Islam yang ada di seluruh Kepulauan Kei, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur, sedang melangsungkan ibadah sholat isya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Antonio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di malam ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda dan operator studio, operator pemancar kami akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Mbak Saudara semua yang ada di wilayah Kota Tual, Kota Langgur, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar di hari ini? Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita juga diberikan kesehatan sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di malam ini hingga hari-hari yang akan datang juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia dan Barat untuk Anda. Ada juga acara-acara menarik lainnya juga yang kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Ritual.
1: Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.
2: Selamat malam pendengar. Satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Ben Hur pastikan kader PDIP di Maluku tetap solid. Munculnya isu perpindahan sejumlah kader ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI jelang tahapan politik mendatang mendapat perhatian dari jajaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Maluku. Ketua DPD PDIP Maluku, Ben Hur Gewatubun, memastikan seluruh kader partai tetap solid dan fokus menjalankan agenda organisasi. Menurutnya, dinamika politik merupakan hal yang biasa terjadi, termasuk munculnya berbagai isu terkait perpindahan kader. Namun hingga saat ini, struktur mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota hingga akar rumput berjalan normal dan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap partai. Ia menilai isu perpindahan kader lebih banyak dimainkan untuk membangun persepsi politik menjelang kontestasi pemilu mendatang. Ben Hur menyatakan terdapat sejumlah mantan kader yang sebelumnya pernah memperoleh kesempatan maju sebagai calon legislatif dari PDIP namun tidak mampu menunjukkan kapasitas elektoral yang memadai, bahkan tidak mampu raih 1000 suara. Dikatakan kalaupun ada perpindahan kader ke partai lain, itu tidak akan memengaruhi kekuatan PDIP di Maluku. Ia bahkan menilai isu perekrutan kader oleh PSI seperti yang diberitakan sejumlah media nasional beberapa waktu lalu, lebih pada upaya memainkan psikologi politik terhadap PDIP maupun partai-partai lain. Seperti diketahui, DPP PDI Perjuangan kini tengah menyoroti langkah PSI yang sedang gencar merekrut kader dari berbagai partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Dikutip dari antara.com Jakarta, Ketua DPP PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus mengatakan PDIP terus mengawasi gerakan PSI yang berupaya membujuk kader-kader mereka.

0: Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: Kafilah Ambon tampil pada 34 mata lomba MTK tingkat Provinsi Maluku. Kota Ambon mengirimkan 90 orang dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran 31 tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung pada 22 hingga 28 Juni 2026. Kafilah Kota Ambon tersebut terdiri dari 42 peserta serta 48 pendamping, pelatih dan ofisial. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Ambon, Sarif Hadler, Senin 22 Juni 2026, mengatakan seluruh persiapan telah dilakukan untuk mendukung keikutsertaan kontingen. Para peserta dijadwalkan mengikuti 34 mata lomba dari 7 cabang yang dipertandingkan. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Ambon yang terus memberikan dukungan terhadap pembinaan dan pengembangan Tilawatil Quran. Dukungan tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam mempersiapkan kafilah menghadapi kompetisi tingkat provinsi. Menurut Sarif, keikutsertaan Kota Ambon dalam MTQ tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi sarana memperkuat kecintaan generasi muda terhadap Al-Quran. Ia berharap nilai-nilai Al-Quran dapat semakin membumi dalam kehidupan masyarakat melalui ajang MTQ. Dengan demikian, para peserta tidak hanya menjadi duta prestasi, tetapi juga teladan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

0: Iya, pendengar, kami cukupkan keruan dengan Anda. Rangkaian musik dan informasi, saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Karena itu arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, Tusum Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: dukungan. Dan ini kami sudah ada lintas kementerian dan juga sudah berdasarkan harapan dari Bapak Presiden. Jadi bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kuliah ini bulannya sekitar 36,34 triliun rupiah. Mulis dan ditransfer sekitar 2,4 triliun. Dan advokasi sekitar 6,26 triliun. Dan bantuan pangan sebesar 18,4 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Fried dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Antri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
7: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
9: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
11: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
11: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
15: Ini acara hajatan Kemenhan pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPIH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
14: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Fusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus berdara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
16: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
17: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
16: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
19: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat.
18: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan jualan di sini. Awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian penyampaian Warta Berita Program 3 Jakarta, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Selamat malam pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Kami akan hadirkan pilihan-pilihan lagu yang dapat menghibur Anda di malam ini. Moga-moga Anda terhibur dan mungkin dengan pilihan lagu yang nantinya kami persembahkan ke ruang dengar Anda, ada yang mengingatkan masa-masa lalu Anda di era 90-an dan 80-an. Moga-moga dengan lagu-lagu legendaris dari era 80-an dan 90-an ini menjadi wadah nostalgia untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tual pada malam ini. Kami ajak Anda pendengar di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tual. Kami sapa untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz. Jika Anda yang ingin memilih lagu-lagu legendaris di era 80-an dan 90-an, ini ada Mayang Sari, Ku Salah Menilai, Bruri Marantika, Aku Jatuh Cinta, Betaria Sonata, Aku Tak Ingin Sandiwara, Meriam Belina, Di Ujung Malam, dan satu lagu Malaysia, Di Rantai Di Gelang Rindu. Kami buka line telepon untuk Anda yang ingin berpartisipasi memilih lagu-lagu legendaris yang Anda suka, untuk menghibur Anda dengan keluarga tercinta Anda di malam ini. Kami buka line telepon di 0813 549 5875, karena kami punya waktu hanya 30 menit ke depan untuk Anda pendengar.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Selamat malam pendengar, kami cukupkan ke ruang dengar Anda ruang rindu, dan kami menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional, dan kami juga menyajikan informasi seputar budaya daerah, tradisi, potensi budaya dan budaya desa. Dan Anda juga bisa berpartisipasi di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin berbagi informasi-informasi seputar budaya daerah Anda di acara Well Banbanan, program Satu Radio Republik Indonesia Tual.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat malam pendengar. Pelestarian budaya masyarakat Kalimantan secara umum. Pelestarian budaya masyarakat Kalimantan dilakukan melalui pelindungan adat istiadat Dayak, Melayu dan Banjar, serta revitalisasi seni pertunjukan dan arsitektur tradisional Balai Pelestarian Kebudayaan. Upaya menjaga warisan budaya di Pulau Kalimantan secara umum mencakup beberapa pilar penting. Yang pertama adalah revitalisasi rumah adat, pelindungan dan pemugaran rumah tradisional seperti rumah bitang, Dayak dan rumah bubungan tinggi Banjar sebagai pusat aktivitas adat dan edukasi budaya. Pilar yang kedua adalah upacara dan ritual adat. Pendengar, penyelenggaraan rutin upacara besar seperti gawai panen padi, ritual pengobatan hingga upacara kematian agar tradisi tetap hidup. Selanjutnya adalah pelestarian seni musik dan tari. Regenerasi keahlian memainkan alat musik tradisional seperti sampe serta pelestarian tarian sakral dan tarian perang seperti tari mandau dan tari kancet papatai. Pemberdayaan kriya tradisional, pengembangan kerajinan tangan khas seperti anyaman rotan, manik-manik, kain sasirangan dan tenun ikat Dayak sebagai penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Dan yang terakhir adalah hukum adat dan tanah seribu. Penerapan sanksi adat dan pengakuan wilayah adat guna melindungi hutan kelolaan yang menjadi ruang hidup bagi kebudayaan masyarakat Kalimantan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

bagi masyarakat Bugis Makassar yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Semoga Anda terhibur di malam ini. Kami sajikan juga informasi terkait dengan tradisi dan bahasa daerah Bugis Makassar. Kebudayaan Bugis Makassar di Sulawesi Selatan adalah salah satu peradaban maritim dan kultural paling berpengaruh di Indonesia. Meskipun berasal dari dua kelompok etnis yang berbeda, suku Bugis dan suku Makassar, keduanya berbagi banyak kesamaan filosofi hidup, wilayah geografi, serta jalinan sejarah yang erat. Falsafah hidup utama kehidupan sosial masyarakat Bugis Makassar digerakkan oleh prinsip Siri Napesi. Siri berarti harga diri, martabat atau rasa malu. Menjaga siri berarti menjaga kehormatan diri, keluarga, dan komunitas dari perbuatan tercela. Dan Pesi berarti rasa iba, empati, dan solidaritas sosial yang mendalam jika ada anggota masyarakat yang tertimpa kemalangan atau terhina kesucian martabatnya, anggota komunitas lain akan ikut merasakan kepedihan tersebut.

Iya, dengan tradisi adat yang unik, masyarakat Bugis Makassar memiliki beragam ritus adat yang syarat dan simbol gotong royong dan spiritualitas. Yang pertama adalah Mapaleti Bolang. Tradisi gotong royong memindahkan rumah panggung kayu secara utuh. Ratusan warga akan bahu-membahu mengangkat atau menggeser bangunan rumah ke lokasi yang baru. Mapaci atau Apaci, ritual penyucian diri yang diadakan pada malam hari sebelum hari pernikahan. Calon pengantin akan diusapkan daun pacar ke tangannya oleh orang tua dan sesepuh sebagai simbol pemberian restu dan doa kesucian. Apatabe, tata krama dasar berupa gestur membungkukkan badan atau menurunkan tangan kanan ke bawah saat berjalan melewati orang lebih tua atau kerumunan. Tradisi ini diiringi ucapan kata tabe, permisi atau maaf sebagai bentuk penghormatan tinggi. Dan yang berikutnya adalah Padendang. Pesta panen adat Bugis sebagai wujud syukur atas hari bumi, warga akan berkumpul menumbuk lesung kosong secara berirama hingga menciptakan musik tradisional yang meriah. Dan yang terakhir adalah bahasa daerah dan aksara. Dari segi linguistik, bahasa Bugis dan bahasa Makassar merupakan dua bahasa yang berbeda, namun keduanya berada dalam satu rumpun yang sama, yaitu rumpun bahasa Sulawesi Selatan. Bahasa Bugis, bahasa Ugi, penutur utamanya dituturkan oleh masyarakat di Kabupaten Bone, Wajo, Sopeng, Sidra, Pinrang, Baru, dan Sinjai. Dialek memiliki variasi dialek yang sangat kaya, sekitar 27 dialek, seperti dialek Bone, dialek Sopeng, dan dialek Wajo. Sementara itu bahasa Makassar, penutur dituturkan di wilayah selatan Sulawesi Selatan, meliputi kota Makassar, Kabupaten Goa, Takalar, Jeneponto, Banteng, dan Maros. Dialeknya, beberapa dialek terkenalnya antara lain dialek Lakiung, Goa, Makassar, dan

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Selamat malam pendengar setia program Masa Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Kami cukupkan ke ruangan dengan Anda acara Well Banbanan. Di studio kami sudah menunjukkan pukul 23.01 menit waktu Indonesia Timur. Kami menghibur Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia dan Barat untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di sajian informasi, satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id Ambon. Bu Dewin soroti akurasi data bansos dalam evaluasi kinerja Dinsos. Akurasi data bantuan sosial menjadi perhatian utama Wali Kota Ambon, Bu Dewin M. Watimina, saat membuka evaluasi kinerja perangkat daerah di lingkup Dinas Sosial Kota Ambon tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kamari Hotel Senin 22 Juni 2026 itu dihadiri jajaran Dinsos, pendamping PKH, Tagana, dan berbagai mitra sosial. Menurutnya, data yang valid dan objektif merupakan kunci keberhasilan program bantuan sosial serta upaya pengentasan kemiskinan. Karena itu, seluruh pihak diminta bekerja secara profesional dan menghindari praktik yang dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Ia menilai masih terdapat tantangan dalam proses pendataan penerimaan manfaat di lapangan. Kondisi tersebut berpotensi membuat warga yang berhak tidak menerima bantuan, sementara yang tidak memenuhi kriteria justru masuk dalam daftar penerima. Menurutnya, saat ini pemerintah Kota Ambon tengah mendorong digitalisasi bantuan sosial melalui pemanfaatan identitas kependudukan digital. Sistem yang terintegrasi dengan nomor induk kependudukan diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penerima bantuan. Selain menyoroti akurasi data, Wali Kota menegaskan pentingnya evaluasi berkala sebagai bagian dari pengawasan kinerja organisasi. Evaluasi diperlukan untuk mengukur capaian program sekaligus menyusun langkah perbaikan yang selaras dengan visi dan program prioritas pemerintah Kota Ambon. Kesempatan itu, Bu Dewin juga mengapresiasi kinerja dinas sosial dalam membantu penyandang disabilitas melalui berbagai program bantuan. Menurutnya, pelayanan kepada kelompok rentan harus terus ditingkatkan seiring upaya pemerintah mewujudkan Kota Ambon yang lebih inklusif.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: menghadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Setiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar saya Tuti Lontor, operator studio Iqbal dan operator pemancar, kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Darmawan Prasojo mengatakan evaluasi menyeluruh telah dilakukan. Perbaikan mencakup tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan sistem pembangkit. Menurutnya upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, di mana langkah itu mencakup pembangkit listrik milik PLN maupun mitra independent power producer.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Otoritas Myanmar menonaktifkan secara permanen 143.409 kartu SIM yang diduga berkaitan dengan judi online. Penonaktifan permanen itu dilakukan antara Maret 2025 dan Mei 2026. Setelah kartu tersebut diketahui digunakan untuk mengirim sejumlah besar pesan identik yang berkaitan dengan judi online. Pihak berwenang juga memblokir 1.120 kartu SIM yang digunakan untuk mengoperasikan rekening keuangan ilegal yang berkaitan dengan aktivitas perjudian dan menutup secara permanen lebih dari 1.000 akun dompet digital yang berkaitan dengan operasi judi online. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi seluruh Indonesia, Rosan Perkasa Roslani, menyatakan pemusatan latihan jangka panjang berdukungan anggaran pemerintah menjadi kunci melahirkan atlet-atlet juara dunia. Dukungan anggaran pelatnas jangka panjang tersebut dipastikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Rosan menyambut gembira kebijakan tersebut sebagai langkah strategis pemerintah untuk memastikan penyiapan atlet-atlet berprestasi di level dunia terus berjalan.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974.

kedua ditempati legenda Brazil Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: udah gajian nih. Ya apalagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Catatan Peristiwa.
4: Pada 22 Juni 1527, Pangeran Fathahila datang dan mendirikan kota Jayakarta untuk mengganti Sunda Kelapa. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai peristiwa berdirinya kota Jakarta. Kota Jayakarta menjadi kota perdagangan komoditas antar pedagang dari Cina, India, Arab, Eropa, dan Nusantara. Pada 1619, Jayakarta dihancurkan VOC Belanda di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Koen. Pemerintah kolonial ini membangun kota baru di bagian barat Sungai Ciliwung. Wilayah yang dibangun VOC dinamai Batavia. Nama Batavia diambil dari Batavieren, nenek moyang bangsa Belanda. Di bawah jajahan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta Tokubetsushi atau Jakarta. Kata Jakarta merupakan akronim dari Jayakarta. Upaya perubahan nama ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Belanda di kawasan atau denederlandisasi.
3: Menyapa Malam.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas bagaimana prediksi jalannya pertandingan antara Argentina versus Austria.

Timnas Argentina dan Australia akan bertemu pada matchday kedua grup J Piala Dunia 2026, di mana kedua tim sudah 3 kali bertemu dan pada laga terakhir berakhir imbang 1-1. Di mana laga Argentina versus Australia akan berlangsung di Dallas Stadium, Arlington, Texas pada Selasa dini hari ya, pukul 00.01 waktu Indonesia Barat, di mana pertandingan krusial ini akan kick off. Ya.

Anda juga memprediksi jalannya pertandingan nanti ya antara Argentina dan Austria. Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Alexander. Bung Jupri, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam Bung Kuman, olahraga.
0: Biasanya hadir di sini, belum ya tapi ya. Kapan ini jadwalnya?
1: Belum
0: ya. Bung, ini kita bahas Argentina versus Austria. Kalau dilihat dari head to headnya gitu ya, tapi kan kebanyakan friendly match ini ya. Memang ya. Argentina menang cukup telak 1-5 di tahun 80 dan sisanya seri, dan juga Austria menang 1-0 pada masih tahun yang lama. Nah, tahun 66. Bagaimana Bung? Peluang dari Argentina versus Austria nanti malam ini?
1: Ya, kalau kita lihat kan memang kedua tim berangkat dari hasil yang positif ya. Ya. Artinya kalau kita lihat kemarin kan Austria juga mampu meraih kemenangan. Jadi saya kira mereka juga datang dengan optimisme yang tinggi juga untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi ya harus diingat juga, lagi-lagi ini kan pertandingannya melawan Argentina ya.
0: Ya.
1: Gitu. Dan yang kita tahu Argentina kemarin bermain sangat-sangat baik saat mengalahkan Aljazair, artinya bukan hanya soal skor, tapi bagaimana permainan yang dibangun ya oleh para pemain dari tim asuhan Lionel Scaloni di pertandingan itu. Jadi kita lihat memang Argentina di pertandingan pertama sudah menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang memang siap untuk mempertahankan gelar mereka di turnamen kali ini, dan kita bisa melihat juga bagaimana Messi bermain sangat-sangat baik dengan hat-trick yang luar biasa. Jadi saya kira Messi, saya kira di pertandingan ini juga akan bersemangat untuk bisa mempersembahkan kemenangan. Karena kemenangan, Bung Lukman, nanti di pertandingan nanti akan bisa membawa Argentina bisa lolos ke babak 32 besar. Jadi pastinya Argentina ingin secepatnya lah, secepatnya untuk bisa lolos ke fase gugur sembari mengatur napas. Jadi kalau bisa lolos sekarang kan berarti di pertandingan ketiga mereka bisa lakukan rotasi dengan lebih enak. Artinya mereka secara kondisi fisik juga bisa lebih baik gitu untuk menyambut pertandingan di fase gugur nanti.
0: Iya, jadi Messi ini jadi panggung ya, panggung Messi untuk mengukir sejarah ya.
1: Iya. betul.
0: ini sudah banyak yang menunggu. Kita sapa pendengar dulu boleh ya, Bung Jupri ya.
1: Ya, Bung Kuman.
0: Ada Pak Andi di Bengkulu. Malam Pak Andi, salam olahraga.
2: Jaya, Bung Lukman.
0: Silakan. Ini beda lagi nih biasanya nih. Ada kejutan kan?
2: Bukan kejutan lagi, Bung Lukman. Ini kalau masalahnya nih tempat venue-nya ini. Ini kan venue ini kan di Dallas Arlington ini sudah gak asing lagi bagi Lionel Messi kan. Nah, dia bermain di MLS di klub Inter Miami. Jadi menurut saya gak ada kata Argentina pasti menang gitu.
0: Oke. Okay. Memang ininya waktunya Argentina ya. Berapa?
2: Iya. Enggak usah banyak-banyak, 3-0 aja Argentina gitu ya.
0: Baik.
2: Sebabnya ini kan penentuan juga juara grup gitu ya. Benar kata Bung Jupri ya. Semakin cepat langkahnya menuju 3-2 jadi ada pembenahan nanti. Kalau lawan Yordania itu yakin aja di hari Minggu mendatang pasti bisa diatasi oleh Argentina gitu.
0: Ya, baik.
2: Itu aja.
0: Terima kasih, Pak Andi. Ya. Dari Bengkulu kita ke Makassar. Pak Irfan, malam, salam olahraga.
3: Ya, jaya.
0: Gimana? Pak Irfan semangatnya ke Argentina apa Australia? Austria?
3: Kalau saya punya kalau saya lihat ini prediksinya ini kayaknya ini Argentina sih, kalau saya melihat ini Argentina kayaknya melihat saya itu kayaknya menyerang terus deh. Kalau ini satu siapa sih?
0: Austria
3: ini kayaknya bertahan, bisa jadi nih dia bisa bertahan sambil menyerang. Tapi kebanyakan saya melihat ini prediksi saya, kebanyakan kayaknya bertahan dia ini.
0: Oke.
3: Karena dia juga ini istilahnya mau juga lolos begitu.
0: Berapa jadi?
3: Kalau istilahnya Argentina sudah terang nih, bisa jadi 4-1 deh.
0: Wah, baik.
3: Iya, 4-1 deh.
0: Baik. Terima kasih Pak Irfan ya.
3: Kasih banyak.
0: Iya. Jaya. Silakan Bung Jupri.
1: Ya. Kalau saya lihat memang wajar kalau kita bicara soal Argentina yang diunggulkan, karena itu tadi seperti yang saya katakan bahwa Argentina menunjukkan performa yang sangat-sangat baik ya di pertandingan pertama kemarin gitu, karena status juara bertahan itu biasanya tidak mudah untuk buat sebuah tim, dan di pertandingan kemarin kita melihat melawan Aljazair, Argentina terlihat nyaman-nyaman aja di mereka bermain, artinya mereka punya kepercayaan diri, dan saya kira itu penting ya, penting untuk sebuah tim yang difavoritkan untuk meraih gelar, penting untuk mereka menata dari pertandingan-pertandingan itu dengan kepercayaan diri yang baik gitu. Dan kalau kita lihat dari kedalaman skuad juga kan memang bisa dibilang memang Argentina lebih unggul gitu dibandingkan Austria, yeah. Jadi saya kira memang tidak ada apa ya, praktis memang kalau kita lihat tidak ada apa ya, kekurangan dari Argentina untuk tidak bisa menangi pertandingan nanti. Jadi persoalannya adalah soal bagaimana nanti mungkin pastinya Australia sudah punya taktik lah, taktik untuk bisa bagaimana mengunci pergerakan dari Lionel Messi gitu, karena Messi ini kan performanya sangat-sangat menonjol kemarin gitu, jadi tentunya dia akan coba untuk dimatikan, itu yang saya kira saya kira akan coba dilakukan oleh Austria di pertandingan nanti. Mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga punya kapasitas ya untuk bisa bagaimana mematikan pergerakan seorang Messi, tapi lagi-lagi yang harus diingat Argentina punya pemain-pemain lain yang juga memang bisa menentukan hasil gitu. Kita lihat di depan ada Lautaro Martinez, kemudian juga kemarin Julian Alvarez juga masuk di babak kedua, dan kita lihat nama-nama lain juga Thiago Almada masih ada di situ, jadi Niko Paz juga yang kemarin masuk dari bangku cadangan. Saya kira ini pemain-pemain yang juga akan punya kontribusi lah, memberikan kontribusi yang positif, meskipun nanti mungkin kalau Messi nanti dimatikan masih ada pemain-pemain ini yang bisa memberikan warna yang lain gitu. Dan di tengah kita lihat juga trio Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, dan juga Alexis McAllister juga tampil-tampil sangat solid. Itu yang saya kira memang akan menjadi kunci juga buat Argentina untuk bisa memenangi pertandingan nanti, tanpa memang bermaksud mengecilkan dari Austria, tapi terlihatlah bagaimana komparasi kekuatan dari kedua tim yang memang ya Argentina masih lebih baik lah.
0: Iya, mungkin bisa dikoreksi Bung Jopri, kalau saya lihat ini Austria juga memiliki kelebihan pressing yang kolektif, ini sangat disiplin gitu. Lalu juga kalau bicara transisi dari bertahan ke menyerangnya juga begitu cepat. Bagaimana, Bung?
1: Ya, kalau kita lihat memang kemarin kan mereka menunjukkan performa yang bagus ya. Artinya kalau kita lihat melawan
0: Jordan terakhir
1: melawan Jordania gitu. Ya. Dan mereka juga saya kira pendekatannya mungkin akan berbeda ya. Artinya kalau kita lihat mereka pasti akan bermain bertahan ya, karena mereka menyadari bahwa secara kualitas memang Argentina lebih unggul dibandingkan mereka gitu, artinya pilihannya adalah bagaimana mereka lebih fokus untuk bisa mengendalikan posisi di bertahan, kemudian nantinya pada akhirnya mereka bisa mencari peluang gitu, melakukan serangan-serangan balik yang pada akhirnya bisa merepotkan pertahanan Argentina. Karena kalau mereka memilih pendekatan untuk bermain menyerang, ini melawan Argentina sama aja bunuh diri gitu, akan berat buat mereka, karena memang secara kekuatan mereka kalah lah di antar lini gitu. Jadi saya kira pilihannya adalah bagaimana mereka mengandalkan kecepatan pemain-pemain mereka, tapi juga bagaimana mereka juga bisa fokus, bisa kuat dalam hal bertahan, karena ini akan sangat menentukan seberapa kuat nanti Austria bisa paling tidak membendung serangan-serangan dari Argentina.
0: Nah, kalau dari sisi usia bagaimana ini perbandingannya? Kalau kita lihat juga kayaknya beberapa pemain inti juga membuat tempo permainan ini tidak selalu tinggi gini ya, Argentina, Bung Jupri.
1: Ya, kalau kita lihat kan Messi sebenarnya sudah 38, mungkin sudah 39 sekarang ya. Karena memang secara usia memang tidak bisa bohong ya. Tapi kan yang tidak hilang dari seorang pemain yang hebat itu adalah soal skill gitu. Dan Messi terlihat dengan kecepatan yang sudah menurun. Ya, tapi kemampuan dia untuk misal melewati 1-2 pemain masih sangat-sangat menonjol. Itu yang kita lihat juga di pertandingan kemarin saat menang atas Aljazair. Jadi kita lihat support dari pemain-pemain lain juga sangat-sangat baik ya, bagaimana pemain muda seperti Almada, kemudian juga Enzo Fernandez yang mengomandai di tengah juga akan terlihat kinerjanya ya, begitu bagus di pertandingan pertama. Jadi kalau kita bicara Austria juga punya pemain-pemain yang bisa dibilang veteran juga. Mereka punya Marko Arnautovic yang bisa dibilang memang secara usia juga tidak lagi muda, sudah di atas 35 juga. Jadi ya ini bisa dibilang duel pemain-pemain berpengalaman juga, tapi itu tadi Austria saya kira secara kekuatan ya melawan Yordania belum terlalu teruji lah. Itu yang saya kira memang ujiannya saat ini justru saat melawan Argentina, apakah mereka bisa paling tidak buat Austria adalah misinya mereka bisa meraih 1 poin.
0: Baik. Ya, pendengar untuk Anda yang bergabung silakan ya, masih kami buka boleh ya, Bung Jopri ya, masih kita buka ya untuk mendengar ya, silakan ya. Di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Ya, Bung, kalau tadi prediksinya sampai 3-0, artinya kan tidak ada perlawanan dari Austria. Sementara kalau kita lihat ya banyak juga prediksi yang meleset gitu ya, yang di luar ya. Dari prediksi ketika sudah masuk dalam Piala Dunia, ya kapasitasnya sudah berbeda gitu ya, Bung ya. Tapi ditahan dulu, Bung. Kita ke pendengar ya. Dulu ya. Ada oke, Pak Putra Bung. Di Kalimantan Timur. Pak Putra, malam, salam olahraga.
4: Salam olahraga, Bung Iman.
0: Ya, jaya, silakan.
4: Jaya, Bung Iman. Argentina, Bung Iman.
0: Wah, langsung to the point nih. Berapa?
4: Bang. Iya. Saya dulu pernah lihat Bang ya, yang pertama main sekali kan. Mario Kempe dijaga, sekali yang masukkan buru jaga waktu itu. Waduh, saya ketawa, Bang Iman. Paling 2 lah, 3-1, Bang Iman.
0: Oh, 3-1. Masih ada perlawanan lah ya. Baik. Itu saja, Pak Putra.
4: Argentina sama Perancis itu favorit saya tuh.
0: Oh, Perancis nanti di berapa ya? Pukul 3 apa?
4: Tubuh, Bang Iman ya.
0: Oh iya.
4: Oke, Bung Iman,
0: terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Kalimantan Timur kita ke Palembang. Pak Dian, malam. Salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga, Mas.
0: Jaya, silakan.
5: Nah, ini ya, antara Austria lawan Argentina. Kita tidak, apa namanya, ibarat kata itu tidak usah menilai pertandingan ini ya, Mas ya.
0: Iya.
5: Udah pastikan Argentina udah lolos, kan? Ya, kita nanti ketemunya di babak 32 besar saja gitu, Mas. Otomatis Argentina pasti menang, Mas, besar. Antara 5-4-0 gitu aja, Mas.
0: Waduh, baik.
5: Iya. Makasih, Mas, kita
0: terima aja. Kasih. Halo Jaya, Pak Adian di Palembang, kita ke Bengkulu, Pak Kadir. Malam, salam olahraga.
6: Selamat malam, salam olahraga.
0: Ya, Jaya, silakan.
6: Ya, Jaya. Ya, kalau menurut saya ini, kalau Argentina melawan Austria, ini

0: lihat Jordania bisa memberikan perlawanan yang bagus sebenarnya, terlepas dari skornya gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita lihat bahkan bisa dibilang statistiknya nggak beda jauh gitu. Tembakan, total tembakannya Austria 10 berbanding 11 Jordania. Kemudian juga on targetnya Austria 4, kemudian Jordania 3. Jadi kalau kita bisa bicara soal hasil adalah ini lebih kepada bagaimana para pemain Austria lebih klinis lah, lebih klinis dalam hal memanfaatkan peluang gitu. Itu yang akhirnya menjadi pembeda di pertandingan kemarin. Artinya itu tadi saya bisa katakan bahwa kekuatan Austria lagi-lagi memang belum teruji, karena harus diingat bahwa Yordania ini adalah tim debutan di Piala Dunia gitu.
1: Yeah.
0: Artinya pertandingan pertama mereka dan tentunya bukan hal yang mudah ya, dan buat Yordania. Jadi menghadapi Austria saya kira, apalagi kalau kita bicara secara peluang, dua tim hampir sama ya. Ini ya tentu ujiannya adalah buat Austria bagaimana mereka bisa menunjukkan soliditas ya di pertahanan gitu, karena kita lihat mereka punya David Alaba yang kita tahu memang juga pemain yang sangat-sangat berpengalaman, dan di tengah kita lihat ada Marcel Sabitzer juga, pemain yang kita tahu juga punya jam terbang tinggi, pernah berkuat Manchester United, pernah juga berseragam Borussia Dortmund, dan di depan ya tadi seperti saya sebutkan, mereka punya Marko Anatovic di posisi yang kemarin tampil sebagai pemain pengganti. Jadi saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang bisa dikatakan dalam tanda kutip veteran, yang memang butuh ya, dibutuhkan di Piala Dunia ini adalah pemain-pemain yang punya pengalaman, sehingga memang mereka bisa memberikan ketenangan gitu. Tapi lagi-lagi kita kalau kita bicara kualitas, ya tentu Argentina masih yang diunggulkan di pertandingan nanti ya. Tapi lagi-lagi akan kita tunggu juga bagaimana startnya dari Argentina, apakah nanti akan bisa sebaik saat melawan Aljazair, atau kecenderungannya akan ada pendekatan yang berbeda dari Serie A. Karena kalau mereka bermain lebih tertutup ya Serie A, saya kira mungkin ada kesempatan buat mereka memberi kesulitan buat Argentina.
1: Baik. Bung Jopri, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita saksikan bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina versus Austria pukul 00 ya, kalau nggak salah kick-off-nya ya. Ya. Baik, terima kasih Bung Jopri. Sehat selalu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Bung Man. Terima kasih.
1: Pendengar, Jopri Alexander, pengamat sepak bola, kita bahas terkait dengan Piala Dunia 2026, di mana laga Argentina versus Austria akan berlangsung pada pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan

dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, perekonomian global masih menghadapi dinamika dan ketidakpastian yang cukup tinggi. Meskipun konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai menunjukkan tanda-tanda mereda, dampaknya masih memengaruhi kondisi ekonomi dan pasar global. Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah mengambil langkah proaktif dan antisipatif untuk memitigasi berbagai risiko eksternal yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional. Di mana upaya tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan sejumlah stimulus ekonomi untuk kuartal 2 dan semester 2 2026. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers stimulus pertumbuhan ekonomi semester 2 tahun 2026.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Perhubungan, yang kami hormati Bapak Menteri Ketenagakerjaan, teman-teman media cetak, media elektronik. Pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa tantangan geoekonomi masih

0: Namun sampai saat sekarang kita terus monitor terkait dengan perkembangan di Timur Tengah. Namun di lain situasi, Indonesia kita perlu terus untuk menjaga domestik ekonomi, dan kita juga harus jaga dengan langkah-langkah proaktif untuk mencegah dan mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini, kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua. Bagian besar sudah disampaikan sesudah rapat rakortas, dan juga sebagian lagi merupakan arahan daripada Bapak Presiden. Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPh final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden. Dan yang kedua, untuk mendorong mobilitas masyarakat, arahan Bapak Presiden untuk diskon transportasi sekalian saja diumumkan untuk periode libur sekolah maupun libur Nataru, diikuti dengan insentif baik itu transportasi udara selama musim liburan maupun di Nataru. Nanti Pak Menteri Perhubungan akan menjelaskan secara lebih detail. Nah, selanjutnya juga arahan Bapak Presiden dengan ketidakpastian situasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk importasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk import LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan biaya masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan kos bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong. Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik. Sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi. Dan selanjutnya pemerintah juga terus mendorong untuk import suku cadang pesawat ini diturunkan menjadi 0%. Ini juga untuk mendukung industri penerbangan dan industri MRO, agar daya saing industri MRO juga lebih bisa ditingkatkan. Selanjutnya terkait program magang dan vokasi, ini dilanjutkan. Nanti Pak Menteri Tenaga Kerja akan menjelaskan terkait dengan program magang dan vokasi. Tentunya program magang dan vokasi ini kita akan dorong untuk dilaksanakan di paruh kedua, di semester kedua, sehingga ini bisa menjadi penggerak daripada perekonomian di masyarakat. Kemudian yang terkait dengan bantuan pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk 3 bulan kemudian, yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September. Untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima dan dibutuhkan anggaran sebesar 17,54 triliun. Dan kemudian ada satu program lagi, yaitu program stabilisasi harga pasokan pangan. Nah, ini adalah untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan target kuota 250.000 ton. Kita ketahui kita beli kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun, namun kita siapkan 250.000 dengan subsidi 2.000 kilogram yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian. baik terhadap terkait bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan, ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan, dan Menko Pangan sudah bersurat ke tempat kami di Menko Perekonomian, dan ini kami sudah bahas secara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus insentif transport sekitar 2,04 triliun, andalan magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Perhubungan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan seluruh jajaran, Bapak Menteri Ketenagakerjaan, seluruh jajaran, Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia. Dengan tadi sampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, kita kami menyampaikan program stimulus pemerintah

0: insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal Pelni periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli. Total alokasi anggarannya ada sebesar 190,5 miliar dengan target dasar 3 juta penumpang. Kemudian ditambah dengan subsidi untuk PPN DPP 100% untuk tiket pesawat domestik terjadwal kelas ekonomi dengan anggaran yang disiapkan adalah sebesar 472,7 miliar untuk target 2,3 juta penumpang. Saya tadi sampaikan bahwa pemerintah juga memberikan insentif dan diskon transportasi untuk libur Natal dan Tahun Baru. Kami umumkan pada hari ini untuk juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka periode libur Natal dan Tahun Baru. Untuk periode libur Natal dan Tahun Baru, diskon akan diberikan sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode 22 Desember hingga 4 Januari 2027 dan 30% tarif dasar untuk kapal Pelni periode 17 Desember hingga 10 Januari 2027 serta gratis tarif jasa kepelabuhan ASDP untuk periode 22 Desember hingga 10 Januari 2027 dengan total alokasi anggaran sebesar 161,4 miliar dengan target 2,8 juta penumpang. Subsidi PPN DPP 100% untuk penerbangan domestik berjadwal kelas ekonomi juga kembali diberikan dengan anggaran sebesar 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Total anggaran untuk insentif dan diskon transportasi selama dua momentum besar, baik libur sekolah dan Nataru, adalah sebesar 1,54 triliun rupiah. Demikian Pak Menko yang bisa disampaikan. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Budi Purwagadi, selaku Menteri Perhubungan. Selanjutnya kami silakan Pak Menteri Tenaga Kerja, Prof. Yasiri.
2: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menko Ekonomi, Bapak Menteri Perhubungan, dan teman-teman media semua. Alhamdulillah tentu kita tadi sudah sama-sama mendengar arahan dari Pak Presiden dan juga hasil rapat dari Rakortas. Dengan disetujuinya program pemagangan nasional untuk angkatan kedua tahun 2026, sesuai dengan yang diusulkan itu adalah 150 ribu orang, dan kemudian pelatihan vokasi nasional dengan target besar 220 ribu, dengan target kita fokus itu adalah lulusan SMA, SMK, dan 50 ribu orang adalah untuk mereka yang terkena PHK. Dan tentu ini langkah yang sekarang sudah dan sedang kami lakukan itu adalah menyiapkan program dengan sebaik-baiknya. Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini, terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya, dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang. Dalam kesempatan ini, next saya juga ingin menyampaikan beberapa hasil evaluasi sementara. Kita sudah melakukan magang nasional tahun 2025 yang dikenal dengan magang hub. Jadi teman-teman juga sudah paham, ya, ada 102,6 ribu peserta magang tahun 2025 dan ada 8.048 perusahaan atau instansi pemerintah yang menjadi tempat magang yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya janjikan ke teman-teman media akan melakukan, memberikan rincian lebih khusus terkait dengan hasil evaluasi, dan salah satunya dalam kesempatan ini saya akan gunakan untuk memaparkan hasil evaluasi kita. Jadi seperti mana kita sudah tahu bahwa benefit untuk peserta magang itu adalah uang saku setara upah minimum, kemudian jaminan sosial ketenaga kerjaan, JKK dan JKM. Kita berterima kasih kerjasama dengan BPJS ketenaga kerjaan, kemudian kewajiban dari perusahaan untuk menyiapkan mentor, dan kemudian sertifikasi kompetensi BNSP. Untuk angkatan pertama sifatnya opsional, kita tawarkan kepada peserta, dan untuk angkatan yang kedua ini nanti kita akan paketkan langsung dengan pelaksanaan program magangnya. Hasil evaluasi lanjut menunjukkan, ini adalah, ya ini testimoni bisa di skip, beberapa poin. Ini update yang ingin kami sampaikan juga. Ini adalah hasil evaluasi. Kita sudah selesai mengevaluasi batch 1 dan batch 2 dengan total 65.245 peserta. Evaluasinya bukan sampel, tapi semua sebelum mereka mendapatkan uang saku bulan terakhir, bulan ke-6, kita meminta mereka untuk memberikan feedback. Peserta magang dan juga mentor yang mewakili perusahaan dengan jumlah 7.217. 84 peserta magang merasa puas dan sangat puas. Kemudian cukup puasnya itu adalah 15.9%, sehingga yang tidak puas itu hanya 0.71% yang tidak puas. Jadi puas, sangat puas, cukup puas, dan kemudian tidak puas. Detailnya ada di halaman sesudahnya. Kemudian terkait dengan sejauh mana peserta magang merasa program ini membantu atau sangat membantu. Ini juga 67% ditambah cukup membantu itu 30.45%, ada di halaman sesudahnya. 2.42% mengatakan ya mungkin mereka merasakan bukan sesuatu yang substansial buat mereka itu adalah uang saku, hanya 2.42%. Kemudian dari perspektif mentor dan perusahaan, 84% perusahaan menyatakan puas dan sangat puas. Kemudian perusahaan mengatakan cukup puas, itu 15.42%, dan 0.45% perusahaan mengatakan tidak puas. Dan banyak pertanyaan kepada kami sejauh mana program magang ini akhirnya align dengan rekrutmen di perusahaan tersebut. Nanti saya sampaikan lebih detail. Lanjut. Next. Ini lebih detail Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Ini dari perspektif magang, tadi sampaikan ya, seberapa puas Anda dengan program magang nasional, 52.13. Jadi kalau tadi mungkin highlight, sekarang yang detail, 52.13, puas 32.13, cukup puas 15.05, tidak puas 0.29, sangat tidak puas 0.42%, dari sampel 65.000, bukan sampel ya, dari responden 65.000 sekian peserta magang. Apakah program magang ini membantu kondisi ekonomi peserta dan atau keluarga? 36.52% sangat membantu. Ya, ini sejalan dengan harapan dari Pak Menko tadi, ini juga menjadi bagian dari program stimulus ekonomi. Membantu 30.61%, cukup membantu 30.45%, tidak membantu 2.07, sangat tidak membantu 0.35. Next. Sekarang kita tanya penyelenggara magang. Jadi kita bandingkan hasil dari subjektif peserta magang dengan penyelenggara magang. Seberapa puas perusahaan terhadap kontribusi peserta magang terhadap perusahaan? Sangat puas 35%, puas 49%, cukup puas 15.42%, tidak puas 0.32, sangat tidak puas 0.13. Ini hasil yang menurut kami cukup positif sebagai feedback kita untuk pelaksanaan magang di angkatan yang kedua. Seberapa besar peningkatan kompetensi teknis peserta dari awal hingga akhir? Jadi kalau kita gabungkan sangat meningkat, meningkat dan cukup meningkat, ini angkanya sudah mendekati hampir 98.5%. Tinggal 1.5% yang mengatakan sedikit meningkat. Lanjut, itu dari responden para ya, kira-kira kalau kita buat diagram jaring laba-laba, kita cek peningkatan keterampilan kompetensi itu dalam hal kerja sama tim, pemecahan masalah, berpikir kritis, inisiatif, adaptabilitas, manajemen waktu, profesionalisme, digital teknologi, teknis semua bidang. Kita bandingkan persepsi peserta dan kita bandingkan persepsi dari penyelenggara magang. Konsisten walaupun skalanya agak berbeda. Dan terakhir, Bapak dan Ibu, next. Ini adalah gambaran, apakah perusahaan tempat peserta magang menawarkan pekerjaan? 30% menawarkan, ada yang menolak karena mereka sudah diterima di tempat yang lain. 33% mengatakan belum ditawari tapi ada indikasi. Dan 37,26% mengatakan tidak ditawari sampai pelaksanaan magang selesai. Terakhir, satu lagi, sebaran, next. Ini adalah sebaran peserta mendapatkan penawaran kerja, finance, kemudian perdagangan besar, wholesale trade, dan manufaktur ini terbesar. Ini menunjukkan demand yang ada saat ini, menggambarkan perusahaan inilah yang paling tertinggi dalam merekrut peserta magang. Jadi Bapak dan Ibu, ini sekaligus sebagai janji kami dari Kementerian Ketenagakerjaan secara transparan, menyampaikan hasil evaluasi ini sudah dari 85% data peserta magang. Kita sudah selesai, Pak Menko, minggu lalu semua angkatan satu kita sudah penutupan, dan kami mengucapkan terima kasih tentu kepada Pak Presiden, arahan dari beliau, program prioritas dari beliau, pada Pak Menko Ekonomi, dukungan dari Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Kabinet, dan Menteri Sekretaris Negara. Dan untuk angkatan yang kedua 2026, seperti arahan tadi dari Pak Menko, dari Al Presiden, ini akan segera kita umumkan nanti detail timeline-nya, dan kita tentu berharap pada bulan Juli ini bisa kita segera laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Suharyanto, yang menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dalam proses pemulihan pasca bencana Sumatera. Pernyataan itu disampaikan Suharyanto saat melakukan kunjungan kerja meninjau langsung progres pemulihan pasca bencana Aceh, sekaligus penyerahan bantuan dana stimulan rumah rusak ringan sedang tahap 3, termin 1 di Aceh Tamiang. Memasuki bulan ke-7 pasca bencana Sumatera, pihaknya telah menyelesaikan penyediaan huntara di berbagai lokasi dan kini memfokuskan pada pembangunan huntap. Jumlah huntap yang ditargetkan untuk dibangun lebih dari 20 ribu unit. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan pengecekan langsung pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kampung Moso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Tito mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Mendagri menjelaskan program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, ia mengajak kepala daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sebuah ledakan di stasiun distribusi gas di kota industri Ras Laffan, Qatar, menewaskan 13 orang, termasuk warga negara India dan Pakistan. Di antara para korban luka, terdapat warga negara Qatar, Asia, dan Afrika. Menteri Energi Qatar, Saad bin Sherida Al-Kabi, mengatakan ledakan tersebut tidak terkait dengan aksi militer atau sabotase. Ledakan tersebut juga tidak berpengaruh terhadap volume ekspor atau pasokan dalam negeri. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia Bakom Muhammad Kodari menjelaskan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas itu nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi tersebut, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: PSG kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Indra Firgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Austria.
3: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
2: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
3: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
2: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
3: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
2: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
3: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
2: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
3: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs
3: rri.co.id.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.
1: Menuju Baitullah.
2: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
3: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
4: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
1: disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan bagaimana pantauan mata atau pandangan mata terkait dengan pertandingan Timnas Argentina versus Australia yang akan berlangsung di Stadion Dallas. Dan nanti Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan prediksi melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Berkat sampai di sini perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Fajar Nugroho akan menemani Anda untuk bisa mengawal bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan Timnas Argentina versus Timnas Austria. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: menyuguhkan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami menjelaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Saya Fajar Nugroho, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari. Walaupun masih belum melewati pukul 00 waktu Indonesia Barat, namun pada kesempatan spesial hari ini kita akan juga menyiarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan Piala Dunia di Grup J antara Argentina melawan Austria. Dan di studio Pro 3 RRI pada malam hari ini sudah hadir juga pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovan, selamat dini hari, salam sehat.
1: Selamat dini hari Mas Fajar.
0: Salam olahraga Bung Tovan.
1: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, Argentina Austria dua-duanya poinnya penuh 3-3. Kemarin Austria juga menang melawan Yordania. Ini mungkin dua negara di grup J yang berpotensi lolos ke babak selanjutnya memang. Tapi tentu saja tidak mungkin keduanya itu menyimpan pemain karena menentukan langkah selanjutnya. Dari line up yang tertera di FIFA, Messi aja dimainkan di starting line up. Tapi gimana nih prediksinya nih Bung Tovani, jalannya pertandingan antara Austria melawan Argentina ini?
1: Ya, Argentina dan Australia dua tim yang punya peluang besar untuk lolos, sekaligus memang keduanya adalah dua tim yang dijagokan untuk melaju dari grup J. Terkait line up, kita tahu walaupun sama-sama meraih kemenangan di pertandingan pertamanya, tentu kedua tim sama-sama ingin segera menyegel tempat.
0: Ya, jadi nggak mungkin menahan diri ya, mungkin ini harus pertandingan penentu agar aman aja bisa melanggang ke babak-babak selanjutnya atau pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena dari line up aja ada Lauren Martinez disandingkan dengan Lionel Messi diturunkan di starting line up. Lalu kemudian dari Austria gimana nih? Nama-nama pemain Austria mungkin apa ya? Yang mungkin bersinar dalam pertandingan kemarin di Yordania, melawan Yordania.
1: Kalau Australia sendiri sini,
0: Austria
1: Austria melakukan 3 pergantian jika dibandingkan sebelumnya. Tapi menarik melihat Arnautovic, striker andalannya yang bisa
0: tidak dimainkan ya?
1: Dia kembali dari bangku cadangan.
0: Oh,
1: memang usianya sudah tidak muda lagi.
0: Oh iya, faktor itu ya.
1: Ya, 37 tahun. Di pertandingan pertama pun dia tampil di sejak awal babak kedua, tapi masih bisa membuktikan ketajamannya, mencetak gol.
0: Ya.
1: Kalau dilihat dari pemain terkenalnya di Austria, tentu Alaba backnya.
0: Oh, Alaba. Oh iya.
1: Kapten. Yang kita tahu
0: tidak mantan, tidak muda lagi tapi tentu saja.
1: Ya, tapi ya 33 tahun
0: okay. Masih oke lah ya.
1: Ya, dengan pengalaman dia di Bayern Munchen di Real Madrid, tentu sangat diandalkan untuk memimpin timnya di pertandingan kali ini yang kita tahu bakal berhadapan dengan Mega Bintang.
0: Jadi Alaba dan Danso ya, center back dua-duanya dari Austria ini akan mencoba untuk menahan gempuran dari Argentina yang kita tahu ketajaman dari serangan-serangannya. Karena di depan ada Lautaro Martinez dan juga Lionel Messi yang sudah dari draft yang dirilis FIFA kemungkinan besar akan menjadi starting 11 dari Argentina. Saya coba ke pendengar dulu mungkin ya, Bung Tovani.
1: Oke,
0: ada Pak Fadil di Makassar. Selamat dini hari.
2: Ya, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jaya. Salam olahraga, Pak Fadil. Silakan, ya. Pak Fadil.
2: Gimana kabarnya dulu?
0: Alhamdulillah, sehat, semangat. Pak Fadil juga ya, semangat ya.
2: Iya, harus semangat.
0: Harus semangat.
2: Iya.
0: Gimana nih? Komentarnya Pak Fadil?
2: Iya. Seru, sama-sama sudah menang.
0: Sudah menang.
2: Argentina baru-baru 3-0 di. Kalau lawannya berapa kosong dia kasih Yordania?
0: Yordania itu 3-1.
2: 3-1. Oh, 3-1 ya. Ya mungkin skornya ini 2-1 Argentina 2.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ada kemungkinan ada perlawanan dari Austria. Kalau dari pandangan Pak Fadil akan ada perlawanan minimal ada satu gol gitu ya Pak Fadil ya?
2: Iya, ada perlawanan karena dua-duanya ini mau menang.
0: Mau menang. Oke. Okay. Baik Pak Fadil, makasih. Ya. Oke, okay. Waalaikumsalam. Waduh. Untuk pendengar yang ingin bergabung tolong dimatikan dulu volume radionya biar enggak feedback ya, biar jernih suaranya di udara. Pak Hartong di Pekanbaru. Halo Pak Pak Hartong.
3: Halo Bung Fajar. Ini baru Bung Fajar, kalau yang siang-siang enggak.
0: Yang siang-siang itu siapa kalau gitu yang siaran?
3: Itu yang siaran kembarannya.
0: Kembarannya saya gitu ya. Ini iya. Bukan habitatnya berarti ya? Saya habitatnya dini hari ya.
3: Dari pertama dulu ya dini hari.
0: Oh gitu. Oke, Pak Lantong gimana nih? Kalau dari prediksinya Pak Lantong?
3: Kalau saya itu jauh lebih bagus Aljazair. Alaba itu angkatannya udah angkatan Thomas Muller di belakang itu udah pokoknya kalau pemain Austria itu ya, kan tetangga Jerman. Jadi kalau mainnya ya nggak mungkin pemain Jerman, negaranya juga kecil. Alaba zaman dulu dia ada lebih kuat 10 tahun yang lalu mungkin dia dari
0: oh oke okay. Jadi kalau prediksinya Pak Hartong gimana?
3: Di atas Aljazair. Kalau Argentina itu clean sheet sampai selesai bawa penyisian.
0: Oh, ya, clean sheet. Waduh keren yeah. Ini prediksinya. Berarti masih menjagokan Argentina dengan clean sheet melawan Austria malam ini atau dini hari ini ya, Pak?
3: Iya, pokoknya tiga tim lawannya di bawah penyisian itu dia akan tetap clean sheet. Dia baru mungkin akan ketemu lawan berat tuh ketika 16 besar, 32 besar.
0: 32 besar baru menghadapi lawan-lawan berat nih. Oke Pak Hartong, wah keren juga nih analisis. Pak Daniel Sorong. Pak Daniel terputus, mungkin bisa telepon lagi ya Pak Daniel ya di Sorong ya. Waduh, mohon maaf menunggu terlalu lama nih. Pak Roni di Jakarta. Halo Pak Roni.
4: Selamat malam Mas.
0: Selamat malam. Masih belum dini hari ya. Silakan Pak Roni.
4: Kalau saya sih ini menguntungkan Argentina daripada Austria karena jam 12 siang gitu.
0: Sebentar, ulang. Gimana? Ini menguntungkan Argentina.
4: Tentu Austria dengan cuaca yang dingin ini menguntungkan Argentina gitu.
0: Oh, Amerika Latin dengan Eropa dengan cuaca terik di siang hari bolong jam 12 siang di sana. Oh, bisa. Wah, ini menarik juga nih.
4: Dan untuk Prancis Irak, kalau menurut saya sih Prancis 4 Irak 0. Karena
0: kalau yang ini dulu gimana? Kalau Argentina gimana?
4: Kalau Argentina sih sebenarnya sih goalgetternya kan Messi, dan Messi itu mungkin bisa diproyeksikan untuk menuju ke sepatu emas gitu Mas.
0: Oh siap. Menarik. Wah, sama-sama. Waduh, ini analisis pendengar kita keren-keren nih ya. Pak Dian apa Pak Giat ini? Pak Giat di Palembang, halo.
5: Iya, sama Pak Dian.
0: Jaya, Pak Giat di Palembang.
5: Argentina sih, sepertinya ini udah lolos ke babak 30 besar.
0: Oh gitu.
5: Sudah ini, udah pasti lolos nih.
0: Jadi kalau lawan Austria malam ini gimana nih prediksinya Pak Gia?
5: Itu mah gak usah masuk hitungan Mas, Austria main. Udah pasti menang.
0: Bener.
5: Otomatis ini.
0: Oke, baik Pak Gia.
5: Skor aja ya, coba skornya 5-0 udah cukup.
0: Waduh, itu. Keren. Oke, ini hampir semua menjagokan Argentina wajar dari sisi peringkat FIFA jauh sekali, lalu dari sisi 5 pertandingan terakhir juga cukup impresif, dan pertandingan pembuka Argentina kemarin yang 3-0 semuanya diborong oleh Lionel Messi, ini membuat mungkin para fans-fans yang menjagokan Argentina sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai ini menjadi semakin yakin. Tadi ada analisisnya soal ini diprediksi membuat Lionel Messi menjadi top skor di Piala Dunia 2020 kali ini. Perjalanannya sudah mulai terlihat di babak pertamanya. Lalu kemudian ada faktor cuaca. Sekarang ini jam akan dimulai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih perbedaan waktu antara Indonesia dengan Amerika Serikat 12 jam, berarti jam 12 siang. Meskipun kita ingatkan lagi ya, di Stadion Dallas Amerika Serikat indoor. Jadi kalau untuk cuaca mungkin nggak terlalu berpengaruh. Tapi gimana dari analisis pendengar-pendengar kita nih, Pak Bung Fatani?
1: Ya.
0: Dari faktor cuaca, dari faktor mendorong Messi untuk bisa menutup manis Piala Dunia 2020. Mungkin Piala Dunia terakhir bagi Messi gitu dan lain sebagainya nih. Tadi ya, seperti singgung juga.
1: Ya, soal Messi sebenarnya masih ada beberapa fans yang berharap masih satu Piala Dunia lagi.
0: Oh, nggak tahu.
1: Banyak suara yang mengatakan seperti itu, kecuali rival Piala Dunia terakhir. Kalau Messi mungkin masih ada satu kesempatan lain.
0: Korsi saya jika saya salah, usianya 41 tahun. Messi.
1: Enggak, Ronaldo.
0: 41 tahun. Oh,
1: Messi 38.
0: Yang 41 tahun itu. Oh, oke.
1: Okay. Yang 41 tahun. Messi masih sedikit lebih muda.
0: Oke, okay, lalu
1: uang dia menjadi top skor, memang 3 gol di pertandingan pertama cukup menjanjikan untuk perebutan top skor, tapi kita tahu seiring berjalannya Piala Dunia.
0: Messi 24 Juni kemarin itu ulang tahun yang ke-39. Sekarang berarti udah resmi 39 tahun. Oke.
1: Okay. 39.
0: Oh, baru ulang tahun ya? Nanti belum. Waduh, ini keren banget kalau gitu ya.
1: Bisa jadi hadiah ulang tahun.
0: Waduh, ini keren banget ini. Gimana?
1: Ya untuk

0: Oke, ada apa namanya? Kenal tenis sedikit ya, mendengar baik, silakan ditanggapi ini, Bung.
1: Oke, okay, tadi kita sedang membahas soal persaingan top skor. Ya, Messi 3 gol di pertandingan pertamanya tentu membuka peluang besar untuk dia meraih sepatu emas di turnamen kali ini. Tapi patut kita lihat di pertandingan kedua melawan tim yang tentu lebih berat jika dibandingkan dengan Aljazair, apakah dia bisa menambah pundi-pundi golnya. Karena kita tahu di persaingan sejauh ini, walaupun pemain-pemain yang sudah menyamai catatan golnya sudah bermain 2 kali, setidaknya ada 2 nama yang menyaingi Messi, Jonathan David dari Kanada dan Dennis Undav dari Jerman, yang tentu juga sudah menunjukkan produktivitasnya. Belum lagi ada, kita tahu, pemain-pemain yang sudah mengumpulkan 2 gol, Erling Haaland, jadi
0: Harry Kane
1: juga. Jadi pertandingan lawan Austria ini bisa jadi juga menentu untuk jalur selanjutnya dalam persaingan top skor. Jika memang Messi tidak bisa dihentikan mencetakkan gol, bukan tidak mungkin sepatu emas bakal dibawa pulang juga nanti.
0: Oh, aduh, ini fans-fansnya ini bersemangat banget kayaknya malam hari ini. Oke, okay, dari wah ini, halo Pak Daniel di Sorong, halo. Halo Pak Daniel. Wah, terputus lagi. Dicoba lagi, di telepon balik ya. Pak Caswa di Brebes, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, gimana nih kalau Pak Jaya. Caswa? Jaya. Silakan Pak Jaya. Caswa. Waalaikumsalam.
2: Aku sih mendukung Argentina. Iya, tebakannya 3-0.
0: 3-0 lagi? Wah, oke, baik. Makasih.
2: Argentina.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terputus. Langsung saya sambung dengan Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
3: Ya, selamat dini hari. Udah dini hari
0: gitu. Enggak apa-apa lah, selamat dini hari karena kita juga tim dini hari nih. Silakan.
3: Masalahnya Bung Fajar ini.
0: Silakan. Gimana?
3: Seandainya kalau masih ada Martin Paes gitu yang berdiri di bawah Mister Venue yang sekarang ini, pasti sudah nggak asing lagi gitu ya.
0: Oke.
3: Okay. Tapi ya, yang pastinya ya, kalaupun istilahnya ada yang bisa mengalahkan Argentina, itu sudah dipastikan itu pasti berada di grand final gitu.
0: Oh, siapapun yang bisa mengalahkan
3: Argentina.
0: Iya, gitu
3: ya, baik pun di nanti di fase knockout gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi ya, kemungkinan besar hal itu mustahil gitu ya untuk saat ini. Gitu. Lagi Lionel Messi belum gantung sepatu. Gitu.
0: Iya. Oke, okay, baik.
3: Saya prediksi Lionel Messi maupun Juan Alvarez bisa mencatatkan dirinya di papan skor nanti. Ya.
0: Oke, baik. Makasih Pak Budiman di Samarinda. Halo, Pak Budiman.
4: Baik, saya Pak Budiman dari Samarinda.
0: Iya.
4: Saya akan berbicara masalah nasional kita dulu.
0: Wih.
4: Bangsa kita ini sebetulnya sanggup.
0: Sanggup untuk?
4: Hadir di dunia. Karena untuk adumisi berada di dunia, pertandingan, mengapa tidak? Kita sama kok postur sama Argentina, sama Korea, bisa. Terus terang aja. Tapi kenapa bangsa kita ini keranjingan selalu mencari partir?
0: Halo? Halo?
4: Kita bangsa pejuang.
0: Iya. Kita
4: sanggup.
0: Oh, okay.
4: Untuk nanti yang akan menjadi sepatu emas, Argentina. Karena Lionel Messi itu dia tercepat menciptakan gol.
0: Oke. Baik, makasih. Tapi lagi-lagi perlu jadi catatan mendengar bahwa Lionel Messi. Oh, Pak. Oke, okay, saya langsung sapa. Pak Daniel Sorong. Halo, Pak Daniel.
5: Ya, selamat dini hari.
0: Oh, aduh, akhirnya. Selamat pagi dari Sorong. Silakan, Pak Daniel.
5: Jadi begini. Orang negara berlomba-lomba untuk kalahkan tim-tim besar, jadi Tovan.
0: Iya.
5: Main di Austria kan banyak main, kita Jerman kan.
1: Iya, betul.
0: Iya.
5: Jadi kayaknya mungkin sebentar ada kejutan ini.
0: Ada kejutan?
5: Ya.
0: Oke. Baik. Ada kejutan dari Austria berarti.
5: Iya. Untuk Jerman. Untuk apa nih, Argentina itu? Jepang berlomba-lomba untuk kalahkan
0: tim-tim besar ya. Oke, baik. Baik. Terima kasih Pak Budiman di Samarinda. Saya langsung ke Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, terputus. Baik. Jadi gini ya pendengar, Lionel Messi itu selama karirnya di semua kompetisi ada 900-an gol. Sementara asisnya 400-an asis. Dengan kata lain, Lionel Messi tidak hanya mencetak skor, tetapi juga bermain untuk tim. Nggak segan-segan untuk mempassing bola ketika dia tidak memungkinkan untuk menendang. 400-an asis itu jumlah yang sangat banyak. Kadang justru malah menjadi penentu kemenangan timnya gitu. Nah ini gimana nih? Bisa jadi Lionel Messi hanya asis pada malam hari ini gitu. Kalau menurut pandangan Bung Fata nih?
1: Iya, dengan kemungkinan pengawalan ketat, tentu itu bisa menjadi opsi. Karena ini yang membedakan Lionel Messi dia
0: dengan siapa?
1: Dengan pemain lain.
0: Dengan pemain lainnya, dengan striker lainnya, oke.
1: Jadi dia tidak bisa sembarang dijaga ketat, karena dijaga ketat dia akan memberikan asis kepada rekannya.
0: Oke.
1: Tapi ketika diberikan ruang sekecil apapun, kita tahu Lionel Messi punya dribble yang luar biasa.
0: Iya.
1: Bisa mengecoh pemain lawan.
0: Iya.
1: Itu dia yang jadi kekuatannya. Jika bicara statistiknya, sebenarnya khusus untuk timnas Argentina itu ada 120 gol dan 64 asis.
0: Setengahnya lebih, setengah-setengah lah. Yeah. Golnya dan asisnya setengah. Jadi artinya apa? Dia tidak segan-segan untuk mengumpan kepada teman-temannya ketika teman-teman tidak mungkin untuk menendang. Oke, Pak Sarwi di terakhir dulu ya. Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi.
6: Halo, selamat pagi dini hari.
0: Selamat dini hari, silakan Pak.
6: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Sarwi.
6: Kayaknya Argentina 3-0. Ya, sudah sportif, udah pasti 3-0.
0: Udah fix, udah fix banget nih, udah yakin banget nih 3-0. Iya, salam. Dari statistik misalkan, statistik peringkat FIFA, Argentina tuh satu. Itu raja terakhir lah, Argentina itu raja terakhir kalau main game itu, raja terakhirnya nih Argentina. Sementara Austria, ya gak buruk-buruk amat, di peringkat 20-an, 24 kalau gak salah. 24-an ya. Ya gak buruk-buruk banget. Ya tadi juga sempat disinggung juga oleh pendengar kita bahwa Austria itu punya semacam aura bermain Jerman banget. Karena memang berdampingan negaranya tuh ya. Tipe panser menggilas gitu. Mungkin gimana catatannya Bung Fatani?
1: Ya, beberapa pemain di timnas Austria ini memang merumput di Liga Jerman seperti Fletcher yang saat ini start
0: Alaba juga.
1: Dortmund ya Alaba, walaupun di Madrid dia besar namanya di Bayern Munchen. Dan menarik juga sebenarnya di pelatihnya ini Ralf Rangnick ini juga kan dari Jerman.
0: Dia, Nah menarik nih.
1: Dia pelatih yang cukup terkenal punya tim yang diasuh itu bermain kolektif seperti RB Salzburg saat itu namanya Leipzig. Melonjak di bawah arahan dia bermain kolektif, walaupun saat jadi caretaker MU masih kurang menonjol dengan segala problemanya saat itu di musim 2021-2022. Jadi menarik dengan bermain kolektif, apakah dia bisa mematikan
0: pergerakan dari Messi dan teman-teman.
1: Maka itu menarik untuk
0: kita ikuti ya jalannya pertandingan ini. Baik, Bung Taufani, kita break dulu ya. Dan peringkat Pro 3 dimanapun ada berada, kita jeda sejenak untuk saatnya kami kumandangkan Indonesia Raya jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, Bung Tovani, jelang kick off ini saya langsung lempar saja ke Bung Rosian Anwar dan Bung Joko ya. Bung Tovani, kita akan ulasnya di jeda babak kedua nanti atau break ya, jeda jelang babak kedua. Dan Bung Joko dan Bung Rosian Anwar, kita akan segera menuju ke sana untuk menghadirkan laporan pandangan matanya.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Argentina versus Austria.
1: Bung Joko dan Bung Rosian, silakan.
3: Ya, dari Dallas Stadium Amerika Serikat, pada kesempatan pagi hari ini, waktu Indonesia Barat, akan berlangsung pertandingan penting di Grup C, yaitu antara Timnas Argentina menghadapi Timnas Austria. Pendengar, kedua tim telah memenangkan laga perdana di partai pertama untuk Piala Dunia 2026. Apabila Timnas Austria menang 2-1, maka Timnas Argentina berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Ralf Rangnick di kubu Austria menurunkan Alexander Schlager di posisi penjaga gawang. Kemudian ada 3 back, yaitu Kevin Danso, Stefan Post, dan sang kapten David Alaba. Kemudian ada 5 gelandang, yaitu Xaver Schlager, Marcel Sabitzer, Romano Schmidt, Paul Werner, didukung oleh Konrad Leimer dan Michael Gregoris sebagai striker. Dan reportase pertama akan disampaikan oleh Bung Joko Saputro. Silakan, Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Rosian dan juga pendengar. Saat ini pertandingan sudah baru saja dimulai, di mana babak pertama Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ada Martinez mencoba menguasai bola sepenuhnya, pelan saja dia mencoba melayarkannya melebar ke kanan, yang dituju adalah Molina, lagi kembalikan kepada Martinez ke sektor kiri, mulai merangsek ke area jantung pertahanan dari Austria. Kita masih melihat bagaimana Argentina tampaknya tidak ingin terburu-buru di babak awal pertama ini. Romero umpan saja ke kiri kepada Enzo Fernandez, ke depan sorongkan bola tadi kepada rekannya di sana, ada Medina, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, lagi-lagi dari kaki ke kaki. Kini Austria mencoba membangun serangan balik, di sana nomor punggung 9 ada Sabitzer, tapi bola terlalu jauh sehingga bola kembali ada di kaki para pemain Argentina. Martinez dari sektor kiri pertahanannya sendiri berlari-lari kecil, ia melebar ke kanan kepada Alister, umpan lagi kembali kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Alister, mari sektor kanan Romero, mencoba bola sepenuhnya, dorong saja. Nah, di sana nomor 26 ada Molina, Molina tarik lagi ke belakang, ada kepada Lionel Messi, sudah mulai memasuki dari sektor kiri serang dari Argentina. Kini Enzo Fernandez mulai merasuk ke area kotak penalti, cepat dia masih mengutik-utik bola sejenak, masuk area kotak penalti, di sana ada nomor 16 Armada, langsung syuting. Sebuah percobaan tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Austria tadi. Almada, Thiago Almada, mencoba untuk melakukan tendangan kaki kiri dari sektor kanan di dalam kotak penalti tadi, tapi masih belum mengarah tepat ke gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Saat ini Austria dari sisi kiri ada sang kapten David Alaba, sorong melebar ke kanan, kembalikan lagi kepada penjaga gawang, melebar lagi ke kanan kepada rekannya di sana, ada Stefan Moss ataupun Kevin Danso. Kevin Danso, pemain yang baru menjadi starting line up di pertandingan kedua, setelah sebelumnya di laga perdana menjadi pemain yang harus duduk di bangku cadangan, dan pada pertandingan hari ini langsung menjadikan starting line up untuk pertandingan menghadapi Argentina. Kini Australia mencoba membangun serangan, namun heading tadi tidak mengarah ke rekannya, namun justru bola dikuasai sepenuh oleh pemain Argentina tadi, pendek saja, nomor punggung 7 De Foul masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba untuk melarikannya, masih berjalan-jalan sambil menguasai bola, tahan sejenak dengan kaki kanan, umpan kepada Romero, mari sektor kanan, Oh, Molina tadi mampu dia mengecoh satu pemain dari Austria. Kini umpan pendek 1-2 bersama De Foul dari sektor tengah aliran pertandingan. Di sana ada rekannya Lionel Messi, umpan ke sektor kiri dari serangan Argentina, umpan ke depan Lautaro Martinez masih menguasai bola. Oh, apa yang terjadi? Penguasaan bola dari Lautaro Martinez tadi namun bisa kembali dialih oleh Lionel Messi, mencoba untuk mengejar namun lagi-lagi masih gagal tampaknya. Bagaimana serangan tadi yang dibangun oleh tim Tango Argentina? Romero kini masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan saja pendek kepada Alistair tadi, namun dikembalikan lagi kepada Martinez di lini belakang dari Argentina. Bagaimana tim Tango Argentina ini memang sejak awal babak pertama langsung mengurung pertahanan dari Austria, dan tampaknya satu pemain dari Argentina masih terjatuh ataupun tergeletak di area kotak penalti Austria. Kita lihat tadi memang Lautaro Martinez mencoba untuk melakukan selodoran di area kotak penalti namun mendapat gangguan dari dua back dari Austria dan masih meringis kesakitan tampaknya. Lautaro Martinez, pemain yang merumput bersama Inter Milan di Serie A Liga Italia, saat ini juga wasit meminta untuk tim medis memasuki area lapangan pertandingan. Bung Topan, kita melihat bagaimana di laga babak pertama ini Argentina ini mencoba untuk mengurung, walaupun memang intensitasnya mencoba untuk sambil mendelay seperti itu dari sisi kanan, sisi kiri, dan juga dari lini tengah. Nah, Bung Topan melihat memang ini skema permainan taktik diterapkan oleh Lionel Scaloni.
5: Ya, sebenarnya terlihat timnas Austria itu tidak memberikan ruang. Mereka mencoba melakukan tekanan yang dilakukan tidak sendiri. Mereka menekan secara bersama, tapi Argentina tetaplah Argentina. Mereka menunjukkan kelasnya. Setiap pemain punya kualitas individu yang baik, sehingga tekanan yang sejatinya dilakukan timnas Austria jadi seolah-olah tidak terasa. Jadi mereka bisa mengembangkan permainan dengan baik, umpan 1-2 sambil terus bergerak, Bung Joko.
3: Ya, tampaknya wasit Muhammad Omar memberikan kesempatan untuk wasit referee VAR untuk melihat apakah kemungkinan terjadi penalti dari insiden antara Lautaro Martinez tadi yang diapit oleh dua pemain dari Austria. Dan pada kesempatan kali ini wasit Muhammad Omar dari Mesir masih menunggu keputusan dari wasit VAR yang ada di ruang VAR. Apakah memang benar terjadi pelanggaran? Karena tadi memang ada sentuhan yang terjadi antara Stefan Post dan juga Nicolas Sewald yang tidak menghentikan laju dari Lautaro Martinez yang sudah memasuki kotak 16. Pendengar, untuk kesempatan pada ataupun pertandingan pada pagi hari ini, siapapun yang menang pada pertandingan hari ini maka dipastikan akan langsung mendapatkan tiket lolos ke babak 32 besar. Dan ternyata pendengar, wasit akan melihat tayangan ulang dalam video asisten referee apakah benar-benar terjadi pelanggaran, karena tadi memang insiden tersebut terjadi cukup cepat di menit ke-4 pertandingan babak pertama ini. Dan untuk kali ini pada pertandingan pagi hari ini, pelatih Lionel Scaloni mempercayakan Emiliano Martinez di bawah Mister Gawang. Kemudian ada 4 barisan back yaitu Lisandro Martinez dan Cristian Romero yang ada di dua jantung pertahanan. Dan sudah diputuskan apakah yang akan diputuskan oleh wasit asal Mesir ini, Muhammad Umar. Diputuskan ternyata penalti, pendengar. Ya, diputuskan ternyata penalti. Dan ini merupakan penalti pertama dari Argentina pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, ini akan... Bagaimana Bung Tavani, Anda melihat jika penalti yang kali ini akan mungkin dieksekusi oleh Lionel Messi ya, Bung ya?
5: Ya, sebenarnya dari gerakan tadi memang terlihat pelanggaran. Ya. Tapi objektif yang ingin dilihat wasit sebenarnya, jika Lautaro tidak dijatuhkan, apakah bola itu bisa diambil atau tidak? Ya. Dan ternyata sudah diputuskan. Itu merupakan sebuah pelanggaran dan menjadi penalti, kesempatan bagi Lionel Messi kembali lagi untuk menambah pundi-pundi golnya, mengejar gelar sepatu emas di Piala Dunia 2026.
3: Ya, Lionel Messi sudah menimang-nimang bola, diletakkan bola di titik putih dan bersiap-siap menghadapi kiper dari timnas Austria, Alexander Schlager. mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang. Kali ini kiper Austria yang menggunakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning bersiap-siap untuk menghadapi tendangan yang dilakukan oleh Lionel Messi. Ya, sudah berbunyi peluit, sudah dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali seribu sayang. Tendangan yang tidak terlalu kuat namun menyamping di sisi sebelah kiri Mister Gawang dari Austria. Sangat jarang sekali Lionel Messi gagal untuk mengeksekusi penalti pada kesempatan kali ini. Hanya beberapa senti dari Mister Gawang ataupun tiang gawang sebelah kiri timnas Austria. Gagal akhirnya kesempatan untuk Argentina memperoleh ataupun unggul sementara waktu pada babak pertama ini. Ya, kali ini timnas Austria melakukan serangan. Terjadi lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Austria. Setelah tadi sebelumnya penalti yang digagalkan, ada Sewald. Sewald, oh maksudnya tadi bola diulang karena ada bola lagi yang tadi masuk ke dalam lapangan. Ya, lemparan ke dalam akan diulang. Menit ke-9 lebih 15 menit waktu. Menit 9 lebih 15 menit waktu menunjukkan, dan kali ini timnas Austria mulai membangun serangan. Berikan kepada David Alaba. David Alaba berikan kepada Sewald. Sewald berikan kepada Sever Slager. Mundur lagi back pass kepada David Alaba. David Alaba berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Michel Sabitzer. Ternyata dipotong saja oleh para pemain timnas Argentina. Dan kali ini terjadi perebutan antara Molina dengan Smith. Ah, sayang sekali. Romano Smith, nomor punggung 18 tadi, melanggar pemain ataupun bek kiri dari timnas Argentina, Noel Molina, dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Sekali lagi pendengar, tadi sungguh sangat luar biasa, sangat jarang sekali Lionel Messi gagal dalam mengeksekusi penalti. Namun akhirnya kesempatan emas itu hilang. Kali ini skor masih 0-0 untuk kedua tim. Ya, kali ini kiper dari Argentina Emiliano Martinez sudah melakukan tendangan melewati garis tengah, bola dikop saja tadi oleh para pemain timnas Austria. Kali ini terjadi perebutan bola di sisi pertahanan dari timnas Argentina. Ya, tadi Mikel Gregoris, striker dari timnas Austria, nomor punggung 11, harus berduel tadi dengan Lisandro Martinez dan tercopot ataupun terlepas sepatunya, sehingga wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Austria karena dorongan dari Lisandro Martinez tadi. Ya, pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini, sekali lagi untuk Lionel Scaloni di atau pelatih dari timnas Argentina mempercayakan tiga gelandang, yaitu Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul dan Alexis McAllister di sisi tengah. Kemudian ada Thiago Almada yang menjadi second striker dan mendukung Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez di posisi ujung tombak. Ya, kali ini David Alaba sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Mundur 2 langkah dia ke belakang dan meminta teman-temannya dari jarak sekitar 40 meter. Ya, bersiap-siap timnas Austria untuk melakukan tendangan bebas. Ada 6, 7, 8 pemain dari Austria yang menggunakan kostum berwarna merah, kaos kaki merah dan juga celana berwarna putih sudah bersiap-siap untuk menghadapi tendangan bebas. Ya, David Alaba akan segera melakukan, sudah dilakukan, menghujam dia ke sektor lini tengah gawang dari timnas Argentina. Terjadi kop duel, berikan kepada para pemain timnas Argentina. Ah, sayang sekali, ada Enzo Fernandez memotong dari alur serangan dari timnas Austria. Kali ini timnas Austria, sayang sekali umpan tarik ke tengah, sayang sekali tidak berhasil disambut tadi oleh para pemain striker timnas Austria. Dan kali ini jatuh di kaki para pemain Argentina. Kembali lagi bola tadi terjadi perebutan, jatuh lagi di kaki timnas Austria. Kali ini Michael Sewald berikan kepada Sever Slager. Sever Slager mundur lagi kepada Kevin Danso. Kevin Danso kepada siapa diberikan? Ada lagi Nicholas Sewald yang menyambut bola, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sudah merangsek dia ke depan, melewati garis tengah. Ya, mundur lagi back pass, tidak terburu-buru para pemain dari timnas Austria untuk mendominasi permainan pada pagi hari ini. Ya, kali ini Nicholas Sewald berikan kepada Kevin Danso. Intensitas serangan mulai terjadi. Michael Sabitzer meliuk-liuk dari sisi kiri pertahanan timnas Argentina. Ah, sayang sekali bola tadi umpan tarik dari Michael Sabitzer dipotong tadi oleh Nahuel Molina dan terselamatkan lini pertahanan dari timnas Argentina dari serangan dari Austria.
4: Ya, pendengar, waktu babak pertama sudah memasuki menit ke-13 detik ke-37 saat ini. Tendangan bebas justru diperoleh oleh pemain dari Austria setelah tadi Warner dilanggar di sisi kanan luar area kotak penalti area lini belakang dari Argentina. Dan tampaknya ada dua pemain dari Austria tadi, ada Sabitzer dan juga kita lihat ada foul yang memang di laga kedua ini menjadi starting line up sendiri dari sektor kanan area luar kotak penalti atau berjarak 2 meter dari area kotak penalti. Masih bersiap-siap saat ini, kita melihat Sabitzer, Marcel Sabitzer sudah melihat, menatap bola dengan tajam. Sementara itu wasit asal Mesir, Muhammad Omar, masih mengusulkan pemain yang ada dari kotak penalti. Ada 4 atau 5 pemain Australia sudah bersiap-siap. Dia Sabitzer sudah menatap bola ke arah gawang, sudah dilakukan ke mulut gawang, namun masih bisa dimintakan oleh Almada. Pemain dari Argentina ini kini justru serangan balik. Lionel Messi dari sisi tengah pertahanan dari Argentina, bukan pelanggaran. Alisson mencoba mengserang Adabi Alba, namun dikembalikan lagi Lionel Messi mengotak-atik, diembalikan 3 pemain dari Austria dan gagal, namun bisa dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lionel Messi, namun direbut oleh foul dari sisi kanan pertahanan Argentina. Umpan pendek, David Alaba mencoba melewati satu pemain tadi, ada nomor punggung 26, Molina, pemain Argentina, mencocor bola saja, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria. Kita lihat Sabitzer sudah lemparan ke dalam saja, Laimer umpan pendek saja, nomor punggung 4, merasa dari area sisi tengah lapangan pertandingan. Masih kita menantikan bagaimana Danso tarik lagi ke belakang pada rekannya, nomor punggung 6 tadi, ada Sewald, umpan ke depan, Sewald kepada Laimer, umpan lagi kepada Paul, namun bisa diantisipasi, namun masih terjadi kemelut di area pertahanan Argentina, dan tampaknya wasit Omar meniup peluit, tanda sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria, sehingga masuki di menit 11, ataupun sudah memasuki menit ke-15 ini, Argentina masih aman gawangnya dari tekanan Austria. Mendengar bagaimana Stadion Dallas Amerika Serikat berkapasitas 80.000 penonton akan menjadi saksi pertandingan hari ini, karena kemenangan akan menentukan bagi kedua tim Austria maupun Argentina untuk merebut tiket. Kini Lautaro Martinez tadi mencoba untuk merebut bola dari kaki pemain Austria, namun masih berhasil diamankan oleh para pemain Austria. Dari sisi kiri, sana kerjasama ada Grego, umpan lagi tarik ke belakang kepada Mas, umpan lagi ke Sabitzer. Dari sisi kanan ada kotak penalti dari Argentina, masih pas, umpan langsung, masih bisa dikuasai sepenuhnya lagi, nomor punggung 18. Kita masih melihat ada Smith mencoba untuk membangun serangan, umpan laja pendek ke depan, crossing tadi ke area kotak penalti dari Argentina, namun masih ataupun bola ternyata terlebih dahulu keluar dari arena pertandingan, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Argentina. Sudah dilakukan pendek saja, Medina kepada penjaga gawang Argentina. Emiliano Martinez masih menguasai bola sepenuhnya sambil berjalan, giring bola dia dengan kaki kanan, menahan sejenak, umpan saja melebar ke kanan. Sana ada nomor punggung 26 Molina, pendek saja kepada Alister, kembalikan lagi kepada Martinez. Sudah keluar dari area kotak penalti penjaga gawang asal Aston Villa ini, balikan ke sektor kiri, ada Medina ataupun Martinez masih mencoba menggiring bola, merangsek ke area pertahanan dari Austria, melebar dia ke kanan kepada Romero masih menahan bola, kembalikan lagi kepada Martinez, merangsek kali ini dari sektor sisi kiri, umpan Martinez kepada Medina, umpan lagi tarik lagi kepada Martinez, umpan kepada Alister di sektor tengah pertandingan, mencoba melewati satu pemain dari Austria dan tampaknya mendapat gangguan tadi dari foul Warner, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina. Saat ini Foul dari sisi kanan serang dari Argentina tadi, namun bola kurang sempurna dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria. Saat ini nomor punggung 20 ada Konrad Laimer, sudah dilakukan lempar saja pendek kepada rekannya nomor punggung 4 di sana, ada Safer, namun bisa dihalau pemain-pemain dari Argentina. Kembali bola Siwold dari Austria, dari sisi kanan pertahanan sendiri, balik lagi kepada Dansu. Dansu umpan ke depan, namun mampu dipotong oleh Argentina. Kini justru serangan melalui Lionel Messi dari sisi kiri pertahanan di Austria, masih mendasar, umpan kepada Lautaro Martinez, mampu disebutkan seperti benar, umpan kepada Lionel Messi, masuk ke dalam Messi, mulai mendasar, oh, hampir-hampir tadi, berbahaya bagaimana, masih dikuasai lagi dari sisi kiri pertahanan Austria. Saat ini di foul, mencoba melewati satu pemain dari Austria, umpan lagi tarik ke belakang, masih lagi Argentina menusuk dari sektor kiri jantung pertahanan Austria. Alister umpan pendek saja kepada nomor 16 dan Almada, melebar dia ke kiri kepada Medina, tarik lagi ke belakang kepada Alister, menguasai bola sepenuhnya, melebar ke kanan kepada Romero. Romero umpan ke kiri kepada Martinez, sudah melewati di area pertahanan dari Austria, umpan saja pendek Romero. Kita masih melihat Martinez umpan lagi ke Alister. Alister harus mencoba menjemput bola langsung dari kaki para pemain Austria, dari pemain dari Argentina ini. Dan saat ini terjadi tadi salah kontrol oleh pemain dari Argentina nomor punggung 26 Molina. Namun sayang dan sayang, lagi-lagi Austria gagal manfaatkan untuk melakukan counter attack. Bagaimana kita lihat tadi satu peluang yang diperoleh oleh Lionel Messi yang sudah berada di mulut gawang dari Austria. Namun lagi-lagi kini serangan the foul dari sisi kiri pertahanan Austria. Kerjasama 1-2 dia bersama dengan Molina. Tarik lagi ke belakang kepada Alister. Lebar lagi ke kiri, tarik ke belakang kepada Martinez. Umpan saja pendek kepada rekannya. Nomor punggung 25 ada Medina. Umpan lagi melebar ke kanan kepada Romero. Umpan satu kaki dua. Alister kini merasa lagi Lionel Messi. Back pass saja ke belakang tadi. Beruntung mampu di umpan terusukan tadi. Enzo Fernandez tampaknya tadi mampu mengusir bola, namun dicocok oleh satu pemain dari Austria tadi. Dan kini terjadi double chip di arena pertahanan dari Austria. Dikuasai pada the foul. Namun Dani ataupun David Alaba mampu mengusir bola sepenuhnya tadi. Mampu dicuri oleh pemain Austria. Nomor punggung 9 ada Marcel Sabitzer. Nampak diganggu oleh Lautaro Martinez tadi. Satu pemain dari Austria tampaknya mendapat gangguan dari Lautaro Martinez. Tampaknya nomor punggung 20 Konrad Laimer dari sisi kiri pertahanan Austria.
3: Ya pendengar, saat ini salah satu pemain dari timnas Austria harus tersungkur di lapangan karena dari berbenturan dengan salah satu pemain Argentina yaitu Lautaro Martinez nomor punggung 20 Laimer. Dan pada kesempatan kali ini hingga menit ke-21 skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan pada kesempatan pagi hari ini pendengar, untuk Rodrigo De Paul juga tadi terlihat tampak mengerang kesakitan karena ada dua insiden yang hampir bersamaan yang terjadi pada beberapa waktu lalu, yaitu insiden antara Lautaro Martinez dan Konrad Laimer, kemudian juga ada benturan antara Michel Gregoris dengan Rodrigo De Paul. Ya, pada kesempatan kali ini pertandingan kedua tim tampak meningkatkan intensitasnya setelah tadi sempat terjadi beberapa peluang baik di kubu Argentina.

0: Michael Gregoris tadi sempat melakukan sundulan, maksud kami Paul Warner nomor punggung 24. Namun bola rebound tadi yang disapu oleh Michael Sabitzer tidak begitu sempurna dan berhasil diblok oleh Cristian Romero, back dari timnas Argentina. Maka terselamatkanlah gawang Emiliano Martinez pada pagi hari ini atau dini hari ini. Ya, sepakan penjuru sudah dilakukan. Datangnya bola terlalu tajam tadi, dibuang tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada Noel Molina. Noel Molina utak-atik dia berikan kepada Lionel Messi. 1-2 sentuhan, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Austria. Wasit Amin Umar memberikan kesempatan hydration break pada menit ke-23 ini untuk di babak pertama. Bung Taufani, jika kita melihat dari timnas Austria pada kesempatan dini hari ini, ada yang menarik, Bung, bahwa Austria ternyata tidak menurunkan ataupun menyimpan sejumlah pemain-pemainnya ya, yang terbilang sebenarnya memiliki daya serang cukup tinggi seperti Michael Arnautovic, kemudian juga masih ada beberapa pemain lain seperti Sasa Kalasik dan juga ada Patrick Wimmer. Dan dengan menumpuk gelandang 5-6 gelandang di sisi tengah, ternyata ini cukup efektif untuk meredam serangan dari timnas Argentina. Menurut Anda, pandangan Anda seperti apa ini, Bung, pada awal babak pertama ini?
1: Ya, Bung Rosi, sejauh 23 menit pertandingan, apa yang dilakukan oleh timnas Austria berjalan cukup baik. Saya melihat terutama setelah ada kegagalan eksekusi penalti dari Lionel Messi, seolah-olah itu memberikan kepercayaan diri tinggi,
0: jadi pada momentum untuk membangkitkan motivasi.
1: Ya, karena setelah itu justru timnas Austria yang bisa lebih banyak melakukan tekanan, banyak memberikan ancaman. Meskipun timnas Argentina tetap memiliki satu peluang emas yang juga dimiliki Lionel Messi tadi, namun bisa disapu oleh Alaba dengan sangat baik. Tapi saya melihat timnas Austria sejauh ini sudah bermain cukup baik dengan permainan kolektifnya. Lini tengah mereka bisa mengimbangi nama-nama besar yang ada di skuad Argentina. Menarik untuk melihat perubahan yang terjadi atau pertandingan yang akan berlanjut setelah hydration break, karena kita tahu sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini banyak terjadi kejadian-kejadian menarik setelah hydration break, entah itu gol atau perubahan pola permainan.
0: Oke. Dan yang menariknya dari kubu Argentina, dua striker yang dipasang yaitu Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez sebenarnya cukup baik ya, Bung, ya, kemistrinya. Tapi sayang sekali, Bang, ada beberapa peluang emas yang apa ya, tiki-taka ataupun tik-tak yang sudah dilakukan ternyata berhasil diredam oleh timnas Austria. Kalau menurut Anda, apa yang harus dilakukan Lionel Scaloni untuk semakin menyengat, memberikan sengatan kepada pertahanan dari timnas Austria ini, Bang?
1: Ya, tentunya support dari lini tengah yang saya kira masih bisa lebih didorong, terutama McAllister, kita lihat lebih banyak menjemput bola di belakang ketimbang mengalirkan bola untuk barisan serang seperti yang dia lakukan, biasa dilakukan di klubnya di Liverpool. Sementara untuk pertandingan kali ini dia lebih repot menjemput bola di belakang, jadi saya rasa barisan kedua bisa memberikan perubahan, bermain lebih agresif jika memang objektifnya untuk segera mencari keunggulan di babak pertama ini, Bung Rosi.
0: Seperti yang Anda ungkapkan tadi, Bung, bahwa Lionel Messi meskipun dijaga ketat tapi tetap bisa memberikan assist dan ataupun umpan matang yang memang mendominasi permainan kali ini, Bung, ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh timnas Austria. Berikan kepada back mereka, Kevin Danso. Kevin Danso melebar ke kiri, berikan kepada sang kapten Steve, David Alaba. David Alaba utak-atik sebentar, mundur lagi, berikan kepada Sewald. Sewald mundur lagi jauh, berikan kepada Alexander Slager. Alexander Slager, sang kiper, maju lagi, berikan umpan ke depan, sodorkan kepada Kevin Danso. Kevin Danso berikan kepada Stefan Kos yang berada di sisi kanan penyerangan dari timnas Austria. Mundur lagi ke belakang, tidak terburu-buru timnas Austria saat ini untuk mendominasi ataupun melakukan serangan, memancing para pemain Argentina untuk mendekati garis pertahanan mereka.

0: Kali ini ada Kevin Danso. Kevin Danso utak-atik dia sendiri. Sebentar, berikan kepada siapa bola akan diberikan. Sodor saja ke depan, berikan kepada Gregoris. Gregoris mundur lagi, back pass ke belakang kepada Kevin Danso. Kevin Danso, 1-2 sentuhan, maju dia mendekati kotak lini tengah pertahanan. Masuk kami lini tengah permainan, garis tengah permainan. Ya, kali ini ada Michael Sutfisher, berikan kepada nomor punggung 20, yaitu Konrad Leimer. Konrad Leimer mundur lagi, berikan kepada Sutfisher. Umpan ke depan, maksudnya kepada Michel Gregoris, dipotong tadi oleh para pemain timnas Argentina, Nahuel Molina saat ini. Ah, sayang sekali, salah umpan Nahuel Molina, jatuh di kaki Siwald. Siwald nomor punggung 6, utak-atik dia, berikan kepada Schafferslager. Schafferslager berikan kepada Sutfisher. Sutfisher berikan kepada nomor punggung 20, yaitu Konrad Leimer. Konrad Leimer masuk dari sisi kanan pertahanan. Ah, sayang sekali, bola tadi disapu tadi oleh nomor punggung 13 Cristiano Romero, back tangguh dari Argentina yang bermain di Tottenham Hotspur, dan kali ini hanya menghasilkan sekali lagi tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Michel Sutfisher, gelandang serang dari Borussia Dortmund. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, dilakukan asa yang sekali pendengar. Umpan tadi ataupun tendangan berhasil diblok tadi oleh para pemain timnas Argentina. Dan kali ini datang lagi serangan dari Austria. Ah, jatuh lagi bola di kaki para pemain Austria. Kali ini ada Stephen Post. Stephen Post maksudnya kepada nomor punggung 24, Paul Wander. Paul Wander berikan kepada David Alaba. David Alaba umpan ke sisi kanan, berikan kepada Michael Sutfisher. Saat ini ada kembali lagi ke Paul Wander. Tiki-taka dia bersama dengan David. Michel Sutfisher, aku dibuang saja tadi oleh Rodrigo De Paul. Tidak mau kompromi Rodrigo De Paul untuk menyelamatkan pertahanan Argentina dari ancaman dari timnas Austria. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Austria.
1: Masuki menit ke-29 detik 24 saat ini. Nomor punggung 20, Konrad Leimer sudah melakukan lemparan saja kepada Sutfisher. Umpan lagi tadi kepada Leimer. Kembalikan lagi kepada Sutfisher. Mampu melewati pemain Argentina di sisi kanan. Namun kembali lagi, sudah mampu dia mengantisipasi bagaimana umpan yang diberikan kepada Leimer tadi, Sutfisher. Sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Argentina. Bagaimana kita melihat memang tusukan dari sektor sisi kanan dan kiri dari Austria belum mampu mengurung pertahanan dari Argentina. Dan saat ini Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina, sudah melakukan saja passing ke sektor kanan dan Romero. Kembalikan lagi kepada Emiliano Martinez, menahan bola dia, menggiring pelan-pelan dia, mencoba untuk keluar dari area kotak penalti. Ia umpan lagi ke kanan, ada Romero. Romero sambil berjalan pelan-pelan, ia melihat rekannya, menatap matanya ke area depan ataupun ke sisi kiri. Umpan saja, passing pendek saja kepada nomor punggung 24, Enzo Fernandez. Harus menjemput bola Enzo hingga lini pertahanan dari Argentina. Kembali lagi Enzo melempar dari sisi kanan, ada Romero rangsek dari area kotak ataupun di tengah lapangan pertandingan. Umpan saja ke Alistair. Alistair umpan ke Lautaro Martinez, umpan kepada Leo Messi, mencoba untuk menusukkan sebetulnya, mampu dia memperdaya satu pemain Australia. Nah, terjadi lagi kemudian di kotak penalti di Australia, namun masih bisa tadi kepungan dari para pemain Argentina. Kini nomor 26 Molina dari sisi kiri pertahanan Austria, kembali lagi kan kepada De Paul. De Paul back pass, passing ke belakang saja kepada Romero. Umpan ke kiri kepada Martinez. Martinez kepada Enzo Fernandez dari sisi kiri serang dari Argentina. Kini berpelan-pelan saja Almada, umpan lagi ke Lionel Messi, umpan lagi 1-2 kepada Lionel Messi. Berapa bola lagi satu dari Lionel Messi, namun lagi-lagi mampu diblok oleh penjaga gawang dari Austria tadi. Alexander melakukan save ataupun penyelamatan yang sangat penting tadi. Bagaimana Lionel Messi sempat tadi memanfaatkan umpan ataupun blok dari sisi kanan pertahanan Austria. Bagaimana memang satu peluang lagi-lagi tadi dimiliki oleh Lionel Messi, tendangan kaki kirinya masih mengenai badan dari kapten Austria David Alaba, sehingga kedudukan masih sama kuat 0-0. Kita masih menantikan ya saat ini Aliran bola dari kaki pemain Austria, David Alaba, dorongkan saja bola kepada Saver, rangsek dari sektor kiri, serang dari Austria, umpan saja kepada Laimer, namun direbut oleh pemain Argentina, the foul, umpan pendek saja pada Lister, umpan saja ke Lautaro Martinez, dari sisi kiri pertahanan Austria, merangsek di area kotak penalti, mampu dikawal bola peluang, ke belakang satu, lagi-lagi dipotong saja arah bola tadi, Saver justru menguasai bola, namun bola kembali dipotong justru oleh pemain Argentina, dikuasai sepenuhnya the foul, dari sisi kiri pertahanan Austria, masih mencoba melewati satu pemain dari Argentina dan bola didorong ke belakang saja kepada Molina, umpan saja kepada Alister di sektor tengah lapangan pertandingan, lan saja kini kepada Martinez, kembali melihat rekannya, tarik lagi ke belakang, ada Romero sudah melewati garis lingkaran tengah pertandingan, balikan lagi ke Martinez, kini melebar ke area sektor kiri, serang Argentina kepada Medina, tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar lagi ke kanan pada Romero, Romero lagi mencoba untuk alirkan bola dari sektor kiri pertahanan dari Austria, the foul, menghentikan sejenak arah bola, passing lagi ke belakang kepada Romero, nampaknya tidak ingin terburu-buru para pemain dari Argentina ini, kembali mengepung pertahanan dari Austria, nomor punggung 6 Martinez, umpan saja pendek kepada Almada, tarik lagi kepada Medina, Medina umpan pendek kepada Injo, Injo kembali lagi kepada Medina, tarik lagi, dijemput bola tadi Almada, Almada umpan ke belakang kepada nomor punggung 26, ada Molina, Molina tadi kepada, kembalikan lagi kepada Romero dari sektor kiri pertahanan Austria, masih belum bisa menemukan celah para pemain dari Argentina, namun dijemput saja oleh Almada tadi, tarik lagi kepada Martinez, mencoba merasuk ke area pertahanan dari Austria, kini aliran bola dari sektor kanan pertahanan Austria, namun kembali pokoknya benteng pertahanan Austria menyulitkan para pemain Argentina untuk memiliki celah, kini the foul dari sektor kiri pertahanan Austria, kembalikan lagi ke belakang kepada Romero, pendek saja ia kepada Alister, Alister mencoba mengumpan kepada Enzo Fernandez, menghentikan sejenak, balikan lagi kepada Martinez, umpan pendek-pendek saja Enzo, Enzo melebar lagi ke kanan, kini the foul meminta rekannya untuk mencari celah, bagaimana kembalikan lagi kepada Romero, masih para pemain Argentina ini menguasai bola sepenuhnya, sementara itu pressuring coba dilakukan oleh pemain Austria, dan lagi-lagi bola harus umpan jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, kini dikuasai lagi pendek saja kepada Romero dari sektor kiri pertahanan Argentina, Martinez umpan lagi kembali kepada Romero, Christian Romero melebar lagi tadi kepada the foul dari sisi kanan pertahanannya sendiri, the foul masih menghentikan bola sejenak, umpan pendek lagi kepada Martinez dari area sektor tengah lapangan pertandingan, cocorkan bola kepada Injo, kembalikan lagi kepada Medina, umpan lagi kepada Almada, namun lagi-lagi bagaimana memang cukup sulit dari para pemain Argentina ini untuk bisa membongkar pertahanan dari Austria, kini Lionel Messi dari sisi gelang, oh, namun bola mampu dipotong, kini kembalikan saja kepada Alexander, penjaga gawang Austria langsung ditendang ke arah depan, jauh saja tadi dikuasai sepenuhnya oleh Saver, pemain Austria di sana ada main nomor punggung 9 Marcel Sabitzer tadi, dapat gangguan dari satu pemain dari Argentina di sisi tengah lapangan pertandingan, hingga memasuki menit ke-35, kita masih menantikan bagaimana Austria mencoba untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain Argentina yang memang sejak menit babak awal babak pertama tadi terus melancarkan serangan dari berapa sayap ataupun sisi sayap kanan kiri hingga lapangan pertandingan. Namun justru kini foul, Warner mencoba untuk masuki area kotak penalti dari Argentina tadi, namun bola dicocor saja oleh Martinez sehingga bola harus keluar pertandingan dan hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Austria yang akan dieksekusi ataupun dilempar oleh nomor punggung 5 ada Stefan Poh, sudah dilakukan ke mulut gawang dari Argentina, namun bola bisa dihalau para pemain belakang Argentina, kini Laimer mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan Argentina, namun bisa direbut the foul kepada Enzo Fernandez, Enzo Fernandez umpan kepada Lautaro Martinez, dari sisi kanan pertahanan Austria meliuk-liuk dia, mencoba melewati dua pemain Austria, umpan pendek saja kepada Enzo Fernandez, Enzo Fernandez masih menahan bola, umpan ke depan, oh, tidak ada teman yang menyambut, justru lawan yang mendekat arah bola, umpan tadi, dan memang saat ini serangan terus dilakukan oleh pemain Argentina kembali, belum selesai kini serangan Argentina, dari sisi kanan pertahanan Austria, Almada mundur saja ke belakang, kepada Medina, Almada lagi, masih melihat rekannya Nomor punggung 25 tadi kita lihat Facundo Medina. Umpan saja kepada Alistair. Umpan saja ke kiri melebar. Pertahanan Austria. Di sana ada. Nomor punggung 25 ada Molina. Umpan lagi kepada De Paul. Masih mengintikan bola sejenak. Umpan kepada Molina. Ah, sayang sekali. Bagaimana umpan crossing ke area kotak penalti Austria tadi. Tidak ada temannya juga yang menyambut. Tentu bagaimana kita melihat skema serangan yang dibangun oleh para pemain-pemain Argentina, namun belum bisa lagi-lagi menembus jantung pertahanan dari Austria. Kita masih menantikan saat ini bola masih dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Argentina. Nahuel Molina tadi melakukan heading pendek saja kepada juga gawang Emiliano Martinez. Pendek saja Romero kembali, masih berjalan dia sambil menatap dan memanggil temannya dengan tangan kiri untuk mendekat. Pendek saja kepada Alistair, ke sektor kiri pertahanan. Enzo Fernandez dijemput saja tadi oleh Medina. Dorongkan ke belakang tadi kepada Martinez. Martinez melebar ke kanan. Ada Romero. Kita masih melihat Romero, pemain Tottenham Hotspur. Menjadi juga tembok kokoh bagi Argentina. Namun sayang sekali tadi maksudnya umpan Romero terhadap Medina ataupun Molina. Namun belum bisa mengarah tepat kepada rekannya. Sehingga tampaknya hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria.
0: Ya, kali ini timnas Argentina sudah melakukan serangan. Lionel Messi berikan saja kepada nomor 4. Ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez saat takut dia 1-2-3. Berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Ah, gol. Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Nahuel Molina. Maksud kami Facundo Medina mampu menghasilkan ataupun mengoyak jala gawang dari Alexander Slager. Umpan 1-2 tadi yang sangat manis sekali merangsek dari sisi kanan pertahanan timnas Austria. Umpan tarik yang diberikan salah satu pemain Argentina disambut dengan matang tadi oleh flashing kaki kiri dari sang mega bintang Argentina, Lionel Messi. Bagaimana Bung Taufani Anda melihat Lionel Messi mengawali serangan yang sangat baik pada pagi hari ini, memberikan umpan tarik kepada Medina dan kemudian umpan Medina melakukan sebuah crossing mendatar yang disambut tadi dengan sangat cantik oleh Messi.
2: Ya, dari Lionel Messi, diakhiri juga oleh Lionel Messi. Kita lihat kalau menarik lebih jauh dari proses terjadinya gol, umpan dimulai dari Lionel Messi yang melebarkan bola ke kiri ke Enzo. Enzo baru ke Medina. Medina melakukan tusukan dari kiri, kirimkan bola kembali ke tengah, ke mulut gawang. Sempat ada dummy yang dilakukan Enzo, yang ternyata bola dieksekusi oleh Messi. Diawali oleh Messi, diakhiri oleh Messi, dan akhirnya terjadi gol yang begitu emosional dirayakan karena kita tahu tadi ada satu penalti yang gagal menjadi gol.
0: Ya, kali ini sudah dilakukan tendangan dan kembali permainan dimulai. Ya, tadi sempat terjadi insiden. Ah, ini terjadi insiden tampaknya antara pemain timnas Austria Stefan Posch yang tampaknya tadi menyikut salah satu pemain Argentina nomor punggung 16 yaitu Thiago Almada, pemain muda Argentina ini. Tadi sempat terjadi sedikit perebutan ataupun duel perebutan bola dan ada sebuah sikutan tadi yang dilakukan oleh Stefan Posch yang menyebabkan Thiago Almada tersungkur di pinggir lapangan. Ya, wasit Muhammad Amin Umar dari Mesir telah mengeluarkan kartu kuning pendengar untuk nomor punggung 5 Stefan Posch dari timnas Austria. Ya, kali ini Muhammad Amin Umar melerai situasi agar tidak terjadi perseteruan antara kedua tim dan pertandingan bisa kembali bergulir. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk timnas Argentina. Berikan saja kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez mundur kepada Emiliano Martinez, kiper. Dan kali ini ada serangan lagi dari sisi kanan. Asing sekali mendengar. Terlalu cepat tadi kontrol bola yang dilakukan Nahuel Molina. Dan hanya bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan De David Alaba kali ini sudah diberikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso merangsek dia ke depan, mendekati lini tengah permainan, dan berikan saja kepada Stefan Pos. Stefan Pos berikan kepada pemain nomor punggung 24, Kevin Warner. Sayang sekali sudah dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Argentina. Maka kali ini terjadi perebutan bola di sebelah kanan sektor kiri pertahanan dari timnas Argentina, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk timnas Argentina. Sekali lagi pendengar, dengan catatan gol ini maka Messi sudah 4 gol yang ia torehkan pada turnamen Piala Dunia 2026 ini, dan resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia setelah sebelumnya berbagi tempat dengan Miroslav Klose, timnas mantan penyerang dari timnas Jerman dengan catatan rekor 16 gol. Kali ini Messi telah mencatatkan rekor gol ke-17-nya atau yang terbanyak di Piala Dunia. Ya, kali dilempar ke dalam sudah dilakukan oleh timnas Austria. Dah, terlalu cepat datangnya bola, dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain timnas Argentina. Terjadi perebutan bola, pendengar. Kembali lagi terjadi insiden. Kali ini Kevin Danso tampaknya tadi menempel ketat Lionel Messi dan membuat sang mega bintang ini jatuh tersungkur di lapangan. Ya, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Argentina hingga menit ke-42 detik ke-57 kali ini. Argentina untuk sementara waktu unggul 1-0 atas timnas Austria. Argentina menggunakan kostum kebanggaannya, yaitu biru putih dengan celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Ya, ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Austria. Kali ini ada perebutan bola terjadi. Michael Gregoris tadi. Perebutan bola antara Michael Gregoris dan McAllister. Dan McAllister terpaksa menarik kostum dari pemain timnas Austria dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Free kick akan dihadapi oleh sang kapten David Alaba. Kepada siapa bola akan diberikan? 1-2 mundur, 1-2 langkah mundur ke belakang. David Alaba mengatur rekan-rekannya untuk bersiap-siap untuk menerima umpan matang darinya. Ya, sudah dilakukan. Menuju ke tengah, berikan kepada siapa? Sayang sekali bola tidak ada yang menyambut dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi, maksudnya kepada Michael Gregoris dan Michal Sabitzer, namun tidak ada respon dari rekan-rekannya untuk menyambut tendangan tadi dari David Alaba. Kali ini Alex Emiliano Martinez, kiper dari West Ham United, sudah dilakukan. Bola sudah melewati garis tengah. Terjadi kop duel antara pemain Argentina dan juga Austria. Kali ini kembali bola dibuang oleh Paul Warner. Paul Warner berikan kepada Michael Gregoris. Michael Gregoris jatuh lagi di kaki Michal Sabitzer. Sabitzer mundur lagi back pass kepada Paul Warner. Paul Warner tadi terjadi lagi insiden tadi. Romano Schmidt tadi dijatuhkan oleh pemain timnas Argentina. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas yang sudah dieksekusi tadi. Kembali timnas Austria mulai menginisiasi serangan. Ada David Alaba. David Alaba berpindah dia kepada Safer Slager. Safer Slager berikan kepada Kevin Danso. 7 menit tambahan waktu pada babak pertama kali ini. Dan saat ini Safer Slager melebar dia kepada Konrad Lehmer. Konrad Lehmer mundur lagi back pass ke belakang, berikan kepada sang kapten David Alaba. David Alaba umpan pendek saja, berikan kepada Kevin Danso. Umpan serangan lagi dari Stefan Pos. Sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Stefan Pos tidak ada yang menyambut tadi. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Austria. Serangan kembali dilakukan oleh pemain timnas Austria. Umpan 1-2 tadi, nomor punggung 24, Paul Warner berikan kepada Konrad Lehmer. Konrad Lehmer kembali dia utak-atik bola, mundur back pass ke belakang, dibayang-bayangi oleh dua pemain Argentina. Kali ini ada David Alaba. David Alaba umpan sodoran ke depan, ke sebelah kiri sektor penyerangan dari timnas Austria. Kali ini berikan kepada Slager. Slager dia menyisir dari sebelah kiri. Umpan tarik dilakukan. Sayang sekali pendengar, bola tadi berhasil dibuang sekali lagi oleh Cristiano Romero. Dan terjadi perebutan bola tadi. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas Tadi sempat Lautaro Martinez ada insiden perebutan bola dengan Konrad Laimer, dan tadi sempat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Lautaro Martinez dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk timnas Austria.
1: Tambahan waktu 7 menit di babak pertama ini, skor 1-0 masih unggul Argentina, namun kini tendangan bebas justru diperoleh oleh Austria dari sektor kanan pertahanan Argentina. Sabitzer sudah umpan saja pendek kepada rekannya nomor punggung 24 Paul Warner, pendek lagi kepada Safer ataupun lagi kepada Sabitzer dari sisi kanan pertahanan Argentina. Kini kepada Laimer, Laimer tarik lagi ke belakang nomor punggung 18 ada Sembil, umpan cocok ke area kotak penalti. Di sana ada Danso, namun headingnya kurang sempurna. Justru kini Enzo Fernandez mencoba untuk mengambil alih sektor permainan dari sisi kiri pertahanan mereka sendiri. Enzo Fernandez masih bekerja sama dengan rekannya, umpan pendek saja kepada Mark Allister, didorong saja atau melebar ke sektor kanan tadi kepada Lionel Messi. Kini mencoba menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Austria, masuknya tadi kepada rekannya Molina, namun bola dicocor saja tadi oleh pemain Austria sehingga justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Austria. Kini sepenuhnya ada Safer dari sisi tengah pertahanan mereka sendiri, umpan saja pendek kepada Danso, Danso kepada Vos dari sisi kanan pertahanan mereka, tidak jadi mengumpan. Vos umpan lagi kepada Danso, Danso menguasai bola sepenuhnya, dorongkan bola saja kepada Laimer ataupun kepada sang kapten David Alaba, umpan saja melebar ke kiri. Di sana ada Laimer mencoba untuk melihat rekannya, meminta untuk mendekat. Laimer masih mengiring bola, mengotak-atik di area kotak pertahanan ataupun di daerah pertahanan sendiri. David Alaba dorongkan lagi kepada Laimer, menguasai bola lagi, dorong saja ke kiri, serang. Ada Smith mencoba melewati satu pemain tadi, ada Molina, namun gagal tadi, tarik lagi passing ke belakang kepada David Alaba, dorongkan lagi ke sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada satu pemain dari Austria, umpan saja diagonal kepada Bos di sektor kiri pertahanan Argentina. Bos mencoba untuk melewati dua pemain Argentina, namun gagal lagi. Justru Lionel Messi menguasai bola sepenuhnya, mendapat gangguan dari pemain Austria, namun bisa dikuasai lagi. Ada the foul, umpan saja melebar ke kanan kepada rekannya nomor punggung 26. Di sana ada Molina, pendek saja tadi kepada Mark Allister di area pertahanan sendiri. Kini Argentina masih menguasai bola sepenuhnya. Lionel Messi dari sisi kiri, umpan pendek, passing pelan-pelan saja, kerja 1-2 dia bersama Enzo Fernandez. Masih berhenti Messi melihat rekannya, melebar ke kanan ataupun ke sektor tengah, kepada Mark Allister, dorongkan bola ke kanan, foul, tarik lagi ke belakang kepada Romero, umpankan, kembalikan lagi kepada Allister. Bagaimana mencoba untuk mendelay permainan menjelang menyisakan 3 menit lagi waktu babak tambahan di babak yang pertama ini. Foul, masih menekan sejenak, umpan pendek saja kepada Romero. Cristian Romero dorongkan ke sektor kiri tadi, ada Martinez, Lisandro Martinez masih menggiring bola pelan saja sambil berjalan, melebar lagi ke kanan. Romero umpan ke depan, dorong lagi kepada De Paul, mundur lagi kepada Romero. Masih permainan dari lini ke lini dari sektor bawah ataupun pertahanan Argentina, masih mendelay bola, umpan saja mulai merangsek ke area pertahanan dari Austria. Umpan tadi Mark Allister, tarik lagi ke belakang tadi maksudnya kepada Martinez. Kini Enzo dari sektor tengah lapangan pertandingan, lebar lagi ke kanan. Romero umpan pendek saja kepada Molina, dorongkan bola kepada De Foul. Kini pendek saja kepada Allister, lagi-lagi De Foul masih menguasai bola sambil berjalan menggiring bola, umpan saja pendek kepada Enzo Fernandez, masih di area kotak ataupun di garis lapangan tengah lapangan pertandingan. Kini Enzo melebar saja kepada Molina, Molina tadi maksudnya kepada Messi, namun gagal dia menguasai bola sepenuhnya, dan bola kini justru lemparan ke dalam masih untuk Argentina. Kita masih menantikan kini satu pulang melalui lemparan ke dalam, bagaimana Argentina mencoba untuk mengurung kembali pertahanan di Austria. Saat ini tarik lagi kepada Romero, umpan pendek kepada Martinez tadi, dialirkan dari sektor kiri kepada Enzo Fernandez, pendek saja kepada Medina. Perlahan tapi pasti saat ini Mark Allister dorongkan bola, melebar lagi kepada Foul dari sektor kiri pertahanan Austria. Foul umpan pendek saja kepada Lionel Messi, tarik lagi ke belakang kepada Mark Allister, kepada Messi, dorongkan ke tengah, ada Martinez, pada pendek saja kepada Messi lagi. Messi masih mengirim bola, melihat rekannya yang ada di sektor kanan pertahanan Austria, umpan pendek saja kepada rekannya. Di sana ada Medina, Medina menguasai bola sepenuhnya ataupun Almada tadi, tarik lagi ke belakang, menjemput bola Enzo Fernandez, tarik lagi kepada De Foul. Masih berkutak-kutik tadi dari sisi kanan, sisi kiri dan area tengah. Enzo Fernandez umpan lagi pada Almada. Balakang tadi, passing. Mark Allister, foul. Kembalikan lagi ke Mark Allister. dorongkan lagi ke sektor kiri. Enzo Fernandez dorong bola ke depan ataupun di arah kanan dari pertahanan Austria, masih melakukan ball possession. Permainan tampaknya Argentina menjelang beberapa detik lagi babak pertama ini akan berakhir. Kini the foul dari sektor kiri pertahanan Austria, kembalikan jauh ke belakang tadi kepada Romero, melebar lagi ke kiri kepada Martinez, dorongkan bola ke depan. Tuju adalah tadi Medina, namun kembalikan lagi kepada Martinez dan menjemput bola saat ini Enzo Fernandez. Dorongkan atau melebar ke kanan kepada De Foul. Dorong lagi ke belakang dan peluit panjang tadi ditiupkan oleh wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar, sekaligus menutup laga babak pertama dengan keunggulan Argentina atas Austria 1-0.

0: 1-0. Penalti sayang banget nggak masuk. Tapi menuju sepatu emas nampaknya masih terbuka lebar. Silakan nih, analisisnya di babak pertama ini. Oh, Bung Mata nih.
1: Ya, pertama soal penalti. Jadi Messi sejatinya bukan kali pertama penaltinya gagal. Dia sudah 32 kali gagal penalti. Artinya kan di awal babak pertama tadi itu adalah kegagalan ke-33 kalinya bagi Messi. Walaupun di balik itu ada 116 penalti yang berhasil menjadi gol. Khusus untuk timnas Argentina, kegagalan tadi adalah kegagalan ke-6 Lionel Messi mengeksu penalti untuk negaranya. Dan menariknya Mas Fajar, satu lagi fakta menarik.
0: Apa tuh?
1: Jadi Lionel Messi sebenarnya juga pernah gagal penalti di Piala Dunia di sebelumnya.
0: Iya.
1: Juga terjadi di fase grup. Juga akhirnya timnya menang. Jadi waktu itu
0: apakah ini tandanya
1: akan berakhir sama, kita tidak tahu.
0: Kita pakai ilmu cocokologi ya, menyamakan kejadian Piala Dunia kemarin dengan Piala Dunia sekarang. Tapi memang Messi terkenal dengan dari 901 gol dari semua kompetisinya hampir dicetak dari bola running, artinya skema serangan. Jarang sekali dia mengumpulkan pundi-pundi golnya melalui kotak penalti. Walaupun persentase gol dari titik putih itu ya lumayan tinggi lah, ya termasuk tinggi ya Bung Fatani ya.
1: Iya, 116 gol cukup tinggi, walaupun ya kalau dibanding keseluruhan tidak terlalu banyak. Lebih banyak dari open play.
0: Open play, betul. Nah, ini menarik juga bahwa di babak pertama kita lihat bahwa Argentina itu bermain one touch football dengan kalau saya melihatnya itu seperti segitiga lah. Setiap pemain Argentina membawa bola, ada dua pemain lainnya yang berdekatan. Sehingga opsi untuk mengumpannya itu mudah. Jadi ada dua atau tiga pemain Argentina mendekat ke pemegang bola, lalu kemudian one touch cepat sekali cek sampai akhirnya pas VAR itu penalti. Itu cepat banget, tapi kemudian tempo semakin melambat dan kemudian penguasaan bola itu hampir sama lah, 50 sekian persen untuk Argentina dan 40 sekian persen untuk Austria. Austria juga tidak mengendurkan serangannya juga nih. Gimana nih pandangannya, Bu?
1: Karena kan kegagalan penalti Messi di menit ke-9 tadi otomatis meningkatkan moral dari Austria. Jika ditelusuri lebih jauh soal penguasaan bola yang dimiliki Austria di babak pertama itu banyak dilakukan beberapa saat setelah kegagalan penalti. Kan beberapa upayanya itu terbilang lebih membahayakan ketimbang upaya yang dilakukan Argentina.
0: Iya.
1: Namun sayangnya Australia gagal memaksimalkan peluang yang ada dan Argentina bisa segera bangkit, kembali lagi melakukan permainan kaki-kaki rondo istilahnya, gerakan cepat yang membingungkan pemain Austria sehingga terjadi gol. Sebenarnya pertahanan Austria pun terbilang cukup bagus karena ada dua peluang, saya mencatat ada dua peluang emas yang bisa digagalkan. Salah satunya dari Messi yang sebelum dia melepaskan tembakan eksekusi akhir,
0: yeah,
1: bola bisa dicocor oleh Alaba sehingga keluar. Alaba membuktikannya. Walaupun akhirnya penjagaan yang dia lakukan kepada Lionel Messi bersama Danso akhirnya tidak bisa cegah dari sang mega bintang mencipta.
0: Kalau Anda mendengarkan siaran laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Austria melawan Argentina, mungkin tidak terlalu banyak mengalir bola. Karena apa? Karena foul yang terjadi, wasit meniup peluitnya itu hampir ada 12 kali. Sementara yang banyak pelanggaran justru dari permainan Argentina dan untuk Austria ini 4. Walaupun hanya satu kartu kuning aja yang diterima oleh pemain belakang dari Austria. Tepatnya itu sebentar. Posh ya, di wingback sebelah kanan. Ini mendapat kartu kuning. Tapi Di sisi lain, penguasaan bola, lalu juga daya gedor serangan, ini sebenarnya cukup menjanjikan bahwa apapun bisa terjadi di babak kedua ini, Bung Fatoni. Karena kita lihat bahwa bayangkan saja, ini attempt shoot-nya itu, percobaan tembakannya itu tidak jauh berbeda, hanya 3 dan 2 gitu. Gerita 3, Austria 2 gitu. Bung.
1: Ya, sebenarnya apa yang sudah dilakukan pelatih Ralf Rangnick di babak pertama itu berjalan cukup baik. Australia bermain kolektif dengan sangat baik, bahkan para pemain Argentina yang akhirnya terpancing untuk segera menghentikan alur menciptakan banyak pelanggaran, banyak gesekan terjadi. Hanya saja penyelesaian akhir masih jadi masalah.
0: Ya,
1: kembali lagi yang menjadi pembeda adalah Lionel Messi. Di Austria segitu banyak peluang, tidak ada Lionel Messi sebagai eksekutornya menciptakan gol. Lain cerita dengan Argentina, begitu ada peluang Messi menciptakan gol, walaupun tadi ada penalti yang gagal dimaksimalkan juga oleh dia.
0: Oke, baik, kita break dulu. Debung Tovan mungkin bisa ngopi dulu, bisa makan cemilan dulu ya, istirahat dulu, nanti kita akan kembali lagi. Terima kasih Bung Tovan.
1: Oke.
0: Dan pendengar, kami akan segera kembali saat lagi dengan menghadirkan informasi yang kami rangkum dalam Warta Berita terlebih dahulu.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Perusahaan Listrik Negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur-angsur normal usai pemadaban bergilir di Pulau Jawa. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
3: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
2: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Firgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget, kan dapat kejutan ya kan? Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marko Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Ya, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam acara spesial ya, Pro3 RRI menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Dan pagi ini atau dini hari ini, sejak pukul 00 tadi berlangsung pertandingan antara Austria melawan Argentina dengan skor di babak pertama 1-0 untuk Argentina. Ya, dua kesebelasan sudah masuk ke lapangan hijau. Tapi Bung Taufan, sebelum saya ke Bung Joko dan Bung Rosian, kira-kira Marko Arnautovic dimasukkan nggak ya?
4: Ya, dengan kondisi tertinggal 0-1, tentu ada besar peluang bagi dia untuk dimasukkan, apalagi di babak pertama timnas Austria yang punya beberapa peluang
3: kurang tajam,
4: kurangan eksekutor. Jadi Arnautovic tentu bisa menjadi solusi dari permasalahan yang dialami di babak pertama tadi, Mas Fajar.
3: Iya, serangan Argentina yang berujung 1-0 itu dari serangan balik, counter attack yang cukup cepat. Tapi yang menariknya bahwa Enzo Fernandez melepaskan umpan dari Medina di kolong kakinya untuk merelakan gol itu untuk diambil oleh Lionel Messi. Itu peristiwa yang out of the box dan mempercayakan sepenuhnya, udah sampean aja nendang gitu.
4: Kira-kira
3: seperti itu. Baik, kita langsung menuju ke Bung Joko dan Bung Rosian Anwar. Silakan, Bung.
5: Ya, pendengar, Michael Gregoris dari timnas Austria saat ini sudah bersiap-siap untuk melakukan kick off, dan wasit Muhammad Amin Umar sudah meniupkan peluit ada dimulainya babak kedua kali ini. Austria mulai melakukan inisiatif serangan. Ada Kevin Danso. Kevin Danso umpan jauh ke depan. Maksudnya kepada Michael Gregoris. Terjadi kop duel antara pemain Argentina dan Austria. Dan kali ini nomor punggung 24, Paul Warner, lakukan serangan dari sisi kanan, namun sayang sekali bola kembali lepas dan jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini pemain timnas Austria mulai lagi melakukan serangan dan Lionel Messi jatuh lagi di kaki pemain Argentina. Saat ini ada Lionel Messi utak-atik, dia melewati 1-2 pemain. Ah, sayang sekali terjadi perebutan dengan para pemain timnas Austria dan berkalah tadi Lionel Messi. Kali ini Paul Warner melakukan umpan tarik. Ah, sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh Nahuel Molina, tapi masih ada rekan-rekannya. Kali ini ada Michael Schlager, buang saja tadi bola tadi. Tadi tendang oleh Michael Sabitzer dan amanlah pertahanan timnas Argentina dari serangan timnas Austria. Kali ini Nicholas Sewald, nomor punggung 6, utak-atik dia, sudah melewati garis tengah permainan, mundur back pass ke belakang kepada Kevin Danso. Kevin Danso umpan pendek dia di sebelah kiri kepada sang kapten David Alaba. David Alaba berikan kepada Paul Warner. Paul Warner berikan lagi kepada Michael Sabitzer. Umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali lebih cepat tadi kiper Emiliano Martinez menjemput bola di udara. Dan kali ini serangan dari timnas Austria kembali kandas pendengar. Menit ke-46, detik ke-43, Argentina unggul sementara waktu 1-0, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini salah satu pemainnya yaitu Nahuel Molina sudah melakukan, maksud kami Facundo Medina, tidak akurat tadi umpan lemparan ke dalam dari Facundo Medina, jatuh di kaki Nicholas Sewald. Berikan kepada Xavier Schlager. Terjadi perebutan bola kali ini. Kali ini timnas Argentina, ah, sayang sekali Lionel Messi kembali diganjal keras tadi, dihentikan oleh Xavier Schlager. Tidak mau kompromi tadi pemain nomor 4 ini untuk menghentikan laju mega bintang Argentina, timnas Argentina yaitu Lionel Messi, agar tidak memberikan umpan ataupun melakukan soloran ke jantung pertahanan dari timnas Austria, menghasilkan tendangan bebas. Dan ternyata ada insiden juga di lapangan. Saat ini Romero tergeletak tadi, tampaknya mengerang kesakitan paha sebelah kanannya, dan namun sudah kembali bangkit. Tidak perlu tim medis untuk masuk ke dalam memberikan perawatan, dan permainan akan kembali bergulir. Ya, kali ini pendengar, timnas Argentina untuk sementara waktu unggul lewat bintang mereka Lionel Messi pada babak pertama tadi. Argentina sudah melakukan serangan. Sandro Martinez berikan kepada Facundo Medina. Facundo Medina berikan kepada nomor punggung 16, Thiago Almada. Thiago Almada mundur lagi, berikan kepada McAllister. Saat ini ada Lionel Messi. Lionel Messi menyerang dari sisi kanan. Umpan pendek saja. 1-2 kepada Nahuel Molina. Berikan kepada McAllister. Mundur lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 6, Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada nomor punggung 24. Ada Nahuel Molina. Dan kali ini Enzo Fernandez berikan kepada Thiago Almada di sisi kiri penyerangan. Masih sabar tadi pemain-pemain Argentina. Umpan-umpan pendek dilakukan. Kali ini umpan panjang berikan kepada Nahuel Molina. Ada nomor punggung 7. Rodrigo De Paul tarik, umpan tarik. Asyik sekali pendengar, disundul tadi oleh back dari timnas Austria, Kevin Danso, dan terselamatkanlah barisan pertahanan dari timnas Austria tadi. Umpan tarik dari Rodrigo De Paul dari sisi kanan penyerangan timnas Argentina atau sebelah kiri pertahanan dari timnas Austria. Dan kali ini Rodrigo, maksud kami Kevin Danso, berikan kepada David Alaba. David Alaba kembali lagi kepada Kevin Danso. Kevin Danso membawa bola, berhasil direbut tadi. Kali ini ada Lionel Messi. Lionel Messi umpan, Lionel Messi, ah, sayang sekali pendengar, terlambat tadi Lionel Messi melakukan tendangan. Sudah 1-2 kali, 1-2 langkah maksud kami, sudah mampu tadi berada di depan. Namun sayang sekali ternyata penjaga
6: Hakim garis maksud kami, asisten wasit telah mengangkat bendera yang menandakan bahwa pergerakan dari Lionel Messi tadi offset. Dan kali ini David Alaba dari Timnas Austria memulai serangan, berikan kepada rekannya Paul Warner. Paul Warner berikan kepada Romano Schmidt. Kali ini Paul Warner dari sisi kanan pertahanan, maksudnya umpan tarik tadi berikan kepada pemain nomor punggung 11 Mikael Gregorius. Sayang sekali Mikael Gregorius tidak mampu tadi mengontrol bola, walaupun sudah berada dekat di kotak terlarang dari Timnas Argentina, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh sang kiper Emiliano Martinez. Ya, sudah dilakukan penjaga gawang Aston Villa ini. Bola sudah melewati garis tengah, terjadi kop duel antara Stephen Poch dan para pemain Argentina. Kali ini kembali bola terjatuh kepada kaki McAllister. McAllister berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul mundur saja, back pass ke belakang kepada Christian Romero. Christian Romero umpan dia ke kiri, umpan datar ke kiri berikan kepada pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Nahuel Molina. Saat ini mundur lagi, back pass kepada Gary McAllister. Ada McAllister saat ini, umpan 1-2-3 kepada Messi. Lionel Messi melewati 1-2-3 pemain penyerang. Sayang sekali pendengar, Xaver Slager kembali menghambat laju dari Lionel Messi, tidak mau berkompromi gelandang dari ataupun barisan tengah dari Timnas Austria ini. Terpaksa harus menjatuhkan kapten sekaligus bintang dari Argentina Lionel Messi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Messi.
7: Saat ini si kulit bundar sudah diletakkan di titik tendangan bebas oleh sang kapten mereka Lionel Messi. Bagaimana peluang emas ini tentunya harus dimanfaatkan kembali oleh Argentina untuk menggandakan keunggulan di babak yang kedua ini. Sudah dihadapi oleh Lionel Messi sendiri tampaknya, atau berjarak kurang lebih 35 meter dari luar kotak penalti Austria. Saat ini sudah bersiap-siap dia, Lionel Messi, sudah dilakukan, namun bola cipta kepada rekannya, kepada Enzo Fernandez. Namun bisa dicop dari pemain Austria dan dicocok lagi, namun peluang kini kembali diperoleh Argentina, mencoba dikejar oleh Lautaro Martinez, namun lagi-lagi bola hanya meninggalkan area lapan pertandingan dari sektor kanan pertahanan Austria. Kini bola sudah dilakukan, namun kini Argentina masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan Austria. Terjadi perebutan bola di sana, namun satu pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain Austria. Nampaknya tadi Smith dilanggar oleh pemain dari Argentina, sehingga masih amanlah sini gawang dari Austria dari gempuran pemain Argentina di awal babak yang kedua ini. Saat ini Kevin Danso sudah pendek berikan bola saja kepada penjaga gawang Alexander, sudah mencoba untuk membantu lini serang dari Austria tampaknya. Namun Xaver menjemput bola, melebar dia ke kiri kepada David Alaba, dorongkan bola saja ke sektor kiri. Di sana ada rekannya nomor punggung 20, ada Laimer mencoba melewati dua pemain dari Argentina. Mampu dia melewati dua pemain Argentina pada Paul Warner, namun lagi-lagi ataupun tadi Smith. Namun kini bola kembali curi oleh pemain Austria dari sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada Sabitzer, umpan pendek kepada Smith, dorongkan bola tadi kepada Paul ataupun kepada rekannya Sander Smith. Namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina ataupun kepada Laimer tadi. Sebuah pelanggaran profesional tentunya diperoleh oleh Austria dari sisi kanan pertahanan Argentina. Tampaknya tadi Romero, kita lihat bagaimana Christian Romero tadi melanggar pemain dari Austria, Konrad Laimer, di sisi kanan ataupun hanya berjarak sekitar kurang lebih 1,5 meter dari area kotak penalti Argentina. Ada dua pemain di sana, tampaknya akan melakukan eksekusi. Inilah dia, Laimer ataupun Marcel Sabitzer bersama dengan Paul Warner akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Bola si kulit bundar sudah diletakkan di titik tendangan bebas. Bagaimana Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina, juga meminta untuk benteng ataupun pagar betis yang dilakukan oleh pemain Argentina. Bagaimana kita siap-siap? Ya, pulit sudah dibunyikan. Saat ini umpan ke mulut gawang dan masih mampu diblok oleh penjaga gawang Argentina tadi dengan cekatan. Sambil bagaimana tadi Emiliano Martinez sambil menjatuhkan badannya, blok saja tadi tendangan bebas yang dieksekusi oleh pemain dari Austria, namun kini tekanan pos umpan saja mulut gawang, ada tiga pemain Austria mencoba mengambilkan mulut di mulut gawang, terjadi lagi duel. Oh, Albada ataupun tampaknya Martinez tadi buang saja bola ke sektor kiri pertahanan dari Argentina. Justru kini kita lihat mendengar Austria masih mencoba untuk mengurung pertahanan Argentina. Vos bersiap-siap dia melakukan lemparan ke belakang saja kepada Kevin melebar dia ke tengah pada nomor punggung 20 Laimer. Umpan kerja 1-2 dia bersama David Alaba. Dorong saja ke belakang tadi kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria ini. Kembali bola masih dikuasai sepenuhnya terhadap pemain dari Austria. David Alaba dari sektor pertahanan sendiri. Bekerja dia 1-2, umpan pendek saja kepada Sever. Umpan lagi kepada David Alaba. Coba mandu. Melebar ke kanan. Danso. Liuk-liuk dia melewati satu pemain dari Argentina, ya, mampu dia melewati satu pemain Argentina, umpan cepat ke depan, di sana ada Smith, melewati satu pemain, melebar ke sektor kanan pertahanan Argentina. Saat ini kita masih melihat Sabitzer pelan dorongkan sektor kanan bersama Xavier, umpan langsung ke depan, di sana masih ada foul, mampu dikuasai sepenuhnya, umpan 1-2 tadi, terjadi chop tadi di area pertahanan dari Argentina, namun kini kembali justru Argentina mencoba membangun serangan, dan satu pelanggaran ataupun foul tadi dilakukan oleh pemain Austria terhadap striker dari Argentina. Tampaknya Lautaro Martinez yang harus dilanggar tadi. Kita masih menantikan jalannya babak kedua ini. Dan di satu sisi juga terjadi pergantian pemain di kubu Argentina. Nomor punggung 19 tampaknya siap-siap akan dimasukkan oleh pelatih Lionel Scaloni, yakni nomor punggung 19 merupakan pemain lini belakang dari Argentina, Nicolas Otamendi, menggantikan Cristian Romero yang memang tadi sedikit pincang kakinya setelah lututnya tadi terbentur salah satu pemain Austria. Otamendi sudah dimasukkan pelatih Lionel Scaloni.
5: Siap-siap ini pendengar, timnas Austria memulai, maksud kami timnas Argentina memulai serangan. Otamendi tadi berikan kepada McAllister umpan sodoran ke depan, 1-2 pemain membayang dari timnas Austria membayang-bayangi, mundur saja ke belakang, ada Otamendi berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez, umpan tadi ya Emiliano Martinez, umpan pendek ke sebelah kiri kepada Lisandro Martinez back pass lagi untuk menipu ataupun mengecoh pemain timnas Austria yang terpancing tadi, dan kali ini Emiliano Martinez sudah keluar dari kotak 16 dia, melihat dia rekannya dan meminta rekannya untuk bersiap. Siapa yang akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan, ada Nicolas Otamendi nomor punggung 19, mantan pemain Manchester City ini, sudah memberikan kepada McAllister. Ya, McAllister turun ke belakang, dia menjemput bola untuk mengatur permainan, dan kali ini berikan kepada Nahuel Molina, bergerak dari sisi kanan penyerangan, umpan maksudnya berikan kepada sang bintang Lionel Messi, tapi berhasil direbut tadi oleh pemain Austria saat ini, Stefan Pos, umpan ke depan, maksudnya serangan kepada Michael Gregoris, sayang sekali dipotong tadi. Kali ini ada Lisandro Martinez berikan kepada Enzo Fernandez, umpan ke belakang Enzo Fernandez, karena dibayang-bayangi ketat oleh

2018, Romano Smith berikan lagi kepada Nicholas Well. Berikan mundur lagi kepada Safer Slager masih sulit dia menembus bola dan akhirnya berikan ke belakang kepada Kevin Danso. Pada siapa bola akan diberikan adalah Stefan Post dari sisi kanan. Ah, sayang sekali gagal umpan yang dilakukan Stefan Post, jatuh di kaki para pemain Argentina dan kali ini dibuang saja oleh Lisandro Martinez. Tapi umpan pendek saja dia kepada Safer Slager nomor punggung 4.

terburu-buru tampaknya para pemain timnas Austria berusaha untuk melakukan dominasi ataupun ball possession terlebih dahulu. Ah, sayang sekali umpan tadi dari timnas Austria jatuh lagi, terputus di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada McAllister. McAllister mundur ke belakang kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul berikan kepada Lionel Messi. Saat ini ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul menyerang dari sisi kanan. Berikan kepada Lautaro Martinez. Ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berikan kepada nomor 24. Asyik sekali mendengar Nahuel Molina tadi hendak melakukan tendangan. Sayang sekali maksud kami Enzo Fernandez ini memang diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Austria, dan hanya bola kali ini tapi jatuh kembali ke kaki para pemain timnas Argentina. Ya, wasit asal Mesir Mohamed Amin Umar menghentikan sejenak pertandingan karena tadi sempat bola dengan keras dan dari Enzo Fernandez mengenai bagian tubuh asal Austria ini, Kevin Danso, sempat mengerang kesakitan tadi, Kevin Danso, dan kali ini akan mendapatkan perawatan dari tim medis, dan bersiap-siap, Lionel Scaloni akan melakukan pergantian, tampak di pinggir lapangan, nomor punggung 9, Julian Alvarez, dan juga Nicola Gonzalez, sudah bersiap-siap untuk diturunkan, ataupun mengganti pemain yang sudah ada. Kali ini ada Nahuel Molina. Nahuel Molina berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul mundur lagi kepada McAllister. McAllister berikan kepada nomor punggung 25, Facundo Medina. Facundo Medina maksudnya hendak mendelay bola. Mundur lagi dia kepada McAllister. McAllister masih mencari rekan-rekannya siapa yang akan diumpan. Ya, McAllister.

0: Austria, dan kali ini kembali lagi jatuh di kaki Lionel Messi. Lionel Messi umpan kepada Facundo Medina, ada Rodrigo De Paul, umpan tarik, sayang sekali diblok tadi. Maksud kami mengenai bagian tubuh sebelah bawah dari Michael Gregoris, striker timnas Austria yang harus turun ke jauh ke belakang ataupun ke bawah membantu barisan pertahanan. Ya, tampak mengerang kesakitan tadi Michael Gregoris terkena atau menahan tendangan dari Rodrigo. Atau menahan Rodrigo.
1: Dari area tengah lapang pertandingan, umpan saja ke kiri kepada rekannya nomor punggung 26 tadi, kepada Molina. Kini serangan kepada

0: Portugal sudah masuk ke kotak penalti. Enzo Fernandes umpan kembali Messi. Balas ke penalti langsung syuting. Ah, masih melebar tadi. Tendangan kaki kiri Lionel Messi dari area kotak penalti. Namun nampaknya bola justru belum menemui sasaran gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Kita masih melihat memang bagaimana tadi serangan balik yang begitu cepat dilancarkan oleh Argentina, namun belum membuahkan hasil. Masih 2-0 kini skor. Argentina masih leading 2-0. Ataupun kini justru tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain dari Austria. Pendek saja tadi David Alaba kepada rekannya sana nomor punggung 3 ada Kevin Danso. Tarik lagi back pass kepada penjaga gawang Alexander. Masih menggiring bola di area kotak penalti penjaga gawang Austria ini Alexander, dan meminta rekannya untuk terus menggempur pertahanan dari Argentina. Kevin Danso masih menghentikan bola sejenak, melihat rekannya melebar dari sektor kiri pada Haver. Haver lagi kepada David Alaba, mulai merasa ke jantung pertahanan Argentina dari sektor kanan. Ini pertahanan Argentina tadi nomor punggung 9 Sabitzer tadi mencoba memberikan umpan kepada rekannya, namun masih bisa diblok oleh pemain dari Argentina. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Austria. Apakah langsung dieksekusi oleh Lemer, umpan saja tadi kepada Sabitzer. Tak bisa direbut oleh pemain Argentina. Kini serangan masih dibangun oleh pemain dari Austria. Jauh saja tadi umpan ke belakang pemain dari Austria tadi ada Kevin, namun dikuasai sepenuhnya kembali kini. Ada Saver, umpan saja ke kiri. David Alaba umpan dorongkan bola ke depan yang dituju oleh rekannya di sana nomor punggung 5. Nomor punggung 5 menguasai bola sepenuhnya Stefan Vos pendek saja pada nomor punggung 4 tadi ada Saver masih menguasai bola, mencoba merasa ke area kotak penalti, umpan pendek saja kepada Smith dari sektor kanan dari pertahanan Argentina. Di sana ada Sabitzer melewati satu pemain dari Argentina, sudah masuk area kotak penalti, umpan mundur ke gol 1-0. Bagaimana tadi meliuk-liuk tadi Sabitzer dari sisi kanan pertahanan Argentina dan memberikan umpan crossing ke mulut gawang dari Argentina tadi ada nomor punggung 11 Mikhail Gregoris, tapi belum mampu arah bola sundulannya, belum mampu mengarah ke gawang dari Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez, sehingga lagi-lagi skor masih tetap 2-0. Sementara itu di kubu Austria juga terjadi dua pergantian pemain ataupun tiga tampaknya sekaligus. Nomor punggung 7 kita lihat pemain belakang depan dari Austria ada Marco Arnautovic, juga dimasukkan oleh pelatih Austria Ralf Rangnick. Kita melihat ada tiga pergantian pemain sendiri. Inilah Marco, pemain yang juga menjadi andalan dari Austria nomor punggung 7 dengan ya Marco. Kita masih menantikan saat ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sisi kanan pertahanan sendiri, pendek saja kepada rekannya di sana ada Molina atau Medina, kembalikan kepada Lisandro Martinez dari sisi kiri pertahanan sendiri, umpan lagi kepada Medina, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, menggiring bola ke area sektor kiri serang, melewati satu pemain dari Austria, namun dibalik badan, umpan pendek saja kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandes, menjemput bola dia ke sektor kanan, ada the foul, masih berjalan sambil menggiring bola, umpan saja kepada Julian Alvarez, balik lagi kepada Enzo Fernandes, merangsek dari sektor kiri pertahanan Austria, hentikan sejenak bola, ada Molina, umpan 1-2 kepada Mike Alister, kembalikan lagi back pass ke belakang kepada Martinez. Sandro Martinez umpan pendek tadi kepada Medina, namun tampaknya upaya umpan crossing tadi nomor punggung 26 tampaknya Nahuel Molina. Dan sementara itu wasit Mohamed Omar juga menginstruksikan kedua tim untuk melakukan hydration break. Ya, Bung Topan, sejak awal babak kedua tampaknya Austria juga mencoba terus untuk bisa bangkit ataupun minimal memberikan ancaman dari lini pertahanan dari Argentina, termasuk tadi sempat melakukan tiga rotasi pergantian pemain. Apakah dengan masuknya Marco dan dua pemain lainnya ini bisa memberikan harapan ataupun angin segar bagi kubu Austria?
1: Ya, apa yang dilakukan timnas Austria sejak pertandingan memasuki babak kedua, saya melihat sudah sangat baik. Mereka mengambil inisiatif serangan, mencoba mendominasi penguasaan bola, dengan sabar mencoba membuka rapatnya pertahanan yang digalang oleh Argentina. Namun keberuntungan masih belum berpihak, karena sejatinya ada dua peluang yang didapatkan di mulut gawang namun tidak bisa dimaksimalkan. Lalu tiga pergantian yang sudah dilakukan di atas kertas dengan pergantian tersebut artinya timnas Austria akan bermain dengan dua striker karena masuknya Arna Topic tidak membuat Gregoris dikeluarkan, yang artinya Gregoris akan berdiri bersama Arna Topic di depan dengan harapan tentu saja peluang-peluang yang dimiliki bisa dimaksimalkan untuk setidaknya menciptakan gol balasan, karena peluang itu jelas ada. Saya melihat timnas Argentina sendiri, jika mereka terus memberikan lawannya keleluasaan, bukan tidak mungkin ancaman demi ancaman terus datang, dan hanya tinggal menunggu waktu jika memang apa yang dilakukan terus berlanjut, menunggu, seolah menunggu di barisan pertahanan, membiarkan pemain Austria menguasai bola. Jika memang Argentina ingin setidaknya menjaga keunggulan, saya rasa mereka bisa merebut dominasi penguasaan bola seperti yang dilakukan di akhir-akhir pertandingan babak pertama tadi, mencoba mendominasi, menguasai bola lebih lama, karena dengan keunggulan yang baru satu gol tentu belum aman bagi Argentina di pertandingan malam hari ini.
2: Ya, Argentina sendiri juga melakukan pergantian, termasuk memasukkan dari Nicolas Gonzalez menggantikan Thiago Almada serta Julian Alvarez. Seperti apa, Bung Topan?
1: Ya, untuk pergantian pertama, Otamendi kita tahu sebagai adanya cedera yang mungkin bermasalah dari Romero. Sementara dua pergantian lain saya melihatnya sekadar penyegaran, karena pemain yang digantikan memiliki posisi serupa dengan pemain yang masuk menggantikannya, Bung Joko.
3: Ya, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan dan pemain Argentina memulai serangan, dan namun sayangnya bola disapu tadi oleh nomor punggung 3 dari timnas Austria, Kevin Danso. Semakin dekat lemparan ke dalam di area pertahanan dari timnas Austria sudah dilakukan oleh Medina. Medina umpan kepada Nicolas Gonzalez, maksudnya 1-2 tadi kepada Nicolas Gonzalez, tapi berhasil blok dan dibuang lagi oleh pemain timnas Austria. Kali ini di sepertiga pertahanan dari timnas Austria dari sektor sebelah kanan, Argentina mulai melakukan tusukan, lemparan ke dalam dilakukan, ada Medina yang akan bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali tadi disapu tadi oleh pemain timnas Austria dan hanya menghasilkan tendangan ataupun sepak pojok. Akan dilakukan, dieksekusi oleh Lionel Messi, berlari-lari kecil dia menuju titik pojok ataupun corner kick sebelah kanan dari timnas Austria. Ya, Lionel Messi meminta rekan-rekannya untuk bersiap-siap untuk menyambut tendangan. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, disundul saja tadi. Sayang sekali pendengar, Nicolas Gonzalez tadi menyundul umpan matang yang diberikan dari Lionel Messi, maksud kami, hanya melebar sedikit di sebelah kiri gawang dari Alexander Schlager, dan selamatlah timnas Austria dari kebobolan untuk kedua kalinya. Kali ini timnas Austria melakukan serangan, ada Alexander Schlager, berikan kepada Niklas Sewald, dan kali ini berikan kepada Stefan Pos, nomor punggung 22 yang baru masuk tadi. Alexander Pras sudah memulai serangan tadi. Alexander Pras, kepada siapa bola akan diberikan? Berikan kepada nomor punggung 23, Marco Riddle, back pass lagi ke belakang kepada Safer Schlager, berikan kepada Kevin Danso. Saat ini Safer Schlager turun ke belakang menggantikan peran dari David Alaba yang ditarik keluar karena cedera tadi. Ya, kali ini Safer Schlager berikan kepada Kevin Danso, berpindah serangan di sektor kanan kali, penyerangan dari timnas Austria kali ini. Kevin Danso berikan lagi kepada nomor punggung 4, Safer Schlager. langsung mundur lagi, berikan lagi pada Nicholas Sewald. Nicholas Sewald berikan kepada Marco Friedel. Marco Friedel dia berlari, dia umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Marco Arnautovic. Namun kontrol bola dari Marco Arnautovic kurang sempurna, jatuh di kaki para pemain timnas Argentina. Kali ini serangan lagi dari timnas Austria, maksud kami nomor punggung 20 kan, Konrad Lemmer utak-atik, dia dilewati 1-2 pemain. Sayang sekali, kembali bola mentah tadi, dan kali ini Nicolas Gonzalez jatuh di kaki pemain timnas Argentina. Berikan kepada nomor punggung 24, ada Molina. Sayang sekali, 3 pemain sekaligus berikut duel dengan Enzo Fernandez tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Argentina. Dan kali ini pendengar, hingga memasuki menit ke-75, Argentina masuk gol 1-0. 15 menit lagi waktu akan berjalan. Apakah timnas asuhan dari Ralf Rangnick ini mampu menyeimbangkan kedudukan? Kali ini timnas Austria melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh kali di kaki para pemain Argentina. Terjadi insiden tadi pendengar, berkali-kali tadi insiden terjadi, dan kali ini kembali insiden terjadi antara Lemmer dengan nomor punggung 25 yaitu Facundo Medina. Tadi di babak pertama sempat terjadi juga insiden antara Lemmer dengan Lionel Messi. Kali ini Lemmer terjadi insiden juga karena Medina tadi tidak terima rekannya Nicolas Gonzalez dihentikan oleh Lemmer, dan sempat terjadi perseteruan di lapangan, namun berhasil langsung dipisah oleh wasit Muhammad Amin Omar dari Mesir. Pertandingan kembali dilanjutkan. Facundo Medina dan Nicolas Lemmer sama-sama mendapatkan kartu kuning. Ya, kali ini ada Rodrigo De Paul. Sayang sekali bola lebih dulu meninggalkan lapangan. Terlalu cepat tadi kontrol bola yang dilakukan. Tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan oleh Rodrigo De Paul. Kali ini nomor punggung 6 Nicholas Sewald yang turun ke belakang sebagai back, berikan kepada Nicholas Lemmer di sisi kanan penyerangan dari timnas Austria. Ya, Lemmer berikan lagi kepada nomor punggung 18 yaitu Romano Schmidt masih susah untuk menembus barisan pertahanan. Back pass dia ke belakang kepada Kevin Danso, berikan lagi kepada Lemmer mundur lagi kepada Kevin Danso, umpan pendek saja, berikan kepada Marco Riedel yang baru masuk di babak kedua. Ada saat ini ada Safer Schlager berikan kepada Marco Riedel umpan ringan saja ke sebelah kanan, berikan kepada Kevin Danso. Kali ini sudah melewati garis lini tengah permainan, dan mulai timnas Austria melakukan ataupun mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. Kevin Danso 1-2 langkah, maksudnya umpan terobosan ke depan, disundul saja tadi oleh para pemain Argentina, jatuh lagi di kaki para pemain Austria. Sayang sekali direbut oleh pemain Argentina. Saat ini ada Julian Alvarez, berikan kepada Lionel Messi, utak-atik saja dia, berikan langsung kepada pemain nomor punggung 15, ada Nico Gonzalez, menghindari sergapan dari pemain timnas Austria. Kali ini ada Otamendi berikan kepada Rodrigo De Paul. Berhasil direbut tadi oleh Michael Gregoris. Lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Austria, tampaknya Michael Sabitzer. Nah, kali ini satu lagi Ralf Rangnick menggantikan Romano Schmidt nomor punggung 18 dengan Kevin Wimmer yang merupakan striker. Kali ini ada dua orang striker sekaligus yang diturunkan oleh Ralf Rangnick, yaitu Arnautovic dan juga Kevin Wimmer. Apakah keduanya mampu merubah hasil yang diperoleh sementara ini? Kali ini serangan dari Lemmer. Sayang sekali mendengar umpan tarik tadi, disambut saja. Umpan mendatar tadi berhasil diserobot oleh Emiliano Martinez, kiper dari timnas Argentina. Maksudnya tadi hendak diumpan kepada Marco Arnautovic. Terjadi insiden tadi, benturan antara Arnautovic dengan Emiliano Martinez yang hendak menyelamatkan bola tadi, dan hanya menghasilkan tembakan ataupun tendangan gawang bagi timnas Argentina. Timnas Argentina 1, Austria 0. Ya, kali ini dengar Emiliano Martinez yang mengenakan kostum berwarna hijau muda terang, celana dengan hijau muda terang, nada dengan warna yang senada, dan juga kaos kaki berwarna hijau muda. Ya, akan bersiap-siap melakukan tendangan gawang. Dan kali ini Anda juga dapat mendengarkan di ruang dengar Anda bagaimana timnas Argentina, pendukung timnas Argentina lebih mendominasi suasana dari Dallas Stadium yang berkapasitas hampir 80.000 tempat duduk ini. Kali ini Lionel Messi, 1-2 pemain dilewati. Berikan saja umpan kepada Nico Gonzalez. Ada di sisi kiri penyerangan. Nico Gonzalez, umpan tarik saja. Ah, sayang sekali. Berhasil nanti diblok lagi oleh Leimer, nomor punggung 20 dari timnas Austria. Dan bola akhirnya lebih dekat kepada kiper Alexander Schlager. Kali ini timnas Austria memulai serangan kembali. Alexander Schlager berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso meminta rekan-rekannya untuk membuka lini serangan. Mundur lagi, back pass kepada Alexander Schlager. Berikan kepada Marco Riedel yang menyerang dari sisi kanan. Ya, umpan tadi di Michael Gregoris, berikan kepada, ah, sayang sekali pendengar, Michael Gregoris tadi memiliki sebuah peluang. Umpan lambung jauh dari Marco Friedel. Sayang sekali kontrol dada dari Michael Gregoris tadi, dan kemudian memberikan umpan yang seharusnya tadi dieksekusi oleh Wimmer. Namun sayang sekali pendengar, lebih dahulu back dari timnas Argentina membuang jauh bola yang tadi sempat mengancam gawang mereka. Dan kali ini Medina harus keluar digantikan oleh Tagliafico, Nicolas Tagliafico, nomor punggung 3. Dan ini menandakan bahwa pelatih dari timnas Argentina, Lionel Scaloni, ingin mengamankan hasil 1-0 ini, termasuk Rodrigo De Paul tadi juga keluar. Ya, sayang sekali pendengar, tadi sudah dilakukan tadi sepakan pojok, dibuang lagi tadi oleh barisan pertahanan timnas Argentina. Dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali bola berhasil dijemput tadi, dipetik bola di udara oleh Emiliano Martinez. Lebih dekat tadi bola umpan dari pemain Austria, yaitu Wimmer tadi. Kali ini timnas Argentina melalui Nico Gonzalez. Nico Gonzalez berada di sisi kiri. Terjadi duel tadi, sempat jatuh Nico Gonzalez, tapi wasit tidak, Muhammad Omar tidak menyatakan sebuah pelanggaran. Ya, kali ini timnas Austria kembali melakukan inisiasi serangan. Ada Marco Friedel, umpan ke sebelah kanan, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper Alexander Schlager. Alexander Schlager meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Kepada siapa bola akan diberikan? Ada dua pemain Argentina membayang-bayangi. Berikan kepada Kevin Danso. Ah, cantik sekali gerak tipu Kevin Danso, mengecoh tadi pergerakan dari Julian Alvarez yang membayang-bayanginya. Mundur lagi, back pass ke belakang, berikan kepada Kevin Danso. Maksud kami Alexander Schlager. Alexander Schlager berikan kepada Safer Schlager, nomor punggung 4. Mundur lagi, back pass dia. Berikan kepada siapa? Sang kiper saat ini meninggalkan kotak 16, berikan kepada nomor punggung 4, Safer Schlager. Kali ini Safer Schlager berikan kepada Marco Riedel. Marco Riedel umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada Meso Sabitzer. Namun sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain Argentina, nomor punggung 5. Ada Leandro Paredes. Paredes berikan kepada Lionel Messi. Ah, sayang sekali bola kembali direbut. Kali ini Marco Riedel. Marco Riedel mendelay bola dia. Berikan kepada Kevin Danso. Back pass ke belakang. Saat ini ada Kevin Leimer. Kevin Leimer turun. Dia menjemput bola. Mundur lagi, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso umpan pendek saja kepada Marco Riedel. Marco Riedel kali ini ada rekannya, yaitu Arnautovic. Arnautovic mundur ke belakang, berikan kepada Nicolas Sewald. Dan perlahan-lahan timnas Austria mulai mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. nomor punggung 21 Kevin Wimmer, dia utak-atik, dia melewati 1-2 pemain, back pass saja ke belakang, tidak berhasil membongkar barisan rapatnya barisan pertahanan timnas Argentina. Kali ini Alexander Schlager, sang kiper, berikan umpan pendek saja kepada Marco Riedel. Marco Riedel kembali lagi back pass kepada Alexander Schlager, dan kali ini ada Kevin Danso. Kevin Danso dibayang-bayangi oleh Enzo Fernandez, umpan dia ke depan. Kali ini dikontrol bola oleh Gregoris. Gregoris, ah, sayang sekali pendengar, ternyata bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, dan kali ini timnas Austria akan melakukan pergantian.
2: Ya, pendengar, memasuki menit 84, 49 detik saat ini Argentina masih leading 1-0. Baru saja pemain dari Austria nomor punggung 17, di sana ada Carneco Wemeka, pemain dari Borussia Dortmund dimasukkan oleh pelatih Austria tadi, Ralf Rangnick. Kini serangan dari sektor kanan, ada nampaknya pemain Argentina di sana, ada Molina, back pass saja ke belakang, Mark Alister tarik lagi jauh ke belakang, back pass passing kepada Leandro Martinez, pendek saja kepada rekannya, kepada Otamendi, menguasai bola sepenuhnya, umpan kerjasama 1-2, tarik lagi ke belakang kepada Alister, kuasai lagi Otamendi, umpan saja jauh kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, masih berada di sektor kiri pertahanan Argentina. Lisandro Martinez masih mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, masih melihat rekannya, menjemput tapi tak satu pemain dari nomor punggung 5 tadi, yang baru saja dimasukkan oleh Lionel Scaloni. Leandro Paredes tadi umpan saja ke sektor kiri, di sana nomor 15 Nicolas Majumur Gue mampu keluar menerima Nicolas Majumur. Enzo Fernandez tadi mencoba untuk memanfaatkan rebound, namun masih membentur kaki dari pemain dari Austria. Kini Austria dengan cepat dari sektor kiri serang mereka, mencoba untuk membangun serangan balik. Di sana ada Alex umpan kerja 1-2 dia bersama rekannya. Di sana ada Kenrai umpan saja ke depan ada Marco. Oh, masih bisa bola tadi diamankan oleh pemain belakang dari Argentina. Kini serangan bertubi-tubi kembali dibangun oleh Austria dari sektor kanan. Serang dari Austria nomor punggung 23 ataupun 20 tadi ada Lemer, umpan pendek saja ke nomor punggung 21 ada Patrick Wimmer, tarik lagi ke belakang kepada Siwot, melebar dia ke sektor kiri ada Safer, umpan lagi kepada nomor punggung 9, kita melihat masih terus berjumat, umpan ke mulut gawang, lagi-lagi bola disapu saja oleh pemain belakang dari Argentina. Masih aman lah kini gawang Emiliano Martinez dari gempuran pemain dari Austria. Memasuki menit ke 86 42 detik, Austria, Kevin menahan bola sejenak, merangsek ke pertahanan dari Austria, umpan sodorkan bola kepada Safer dari sektor kanan pertahanan Argentina, meliuk-liuk dia. Sana ada Alexander Fras, kerja sama dengan Canfe. Balik lagi kepada nomor punggung 23 ada Marco Friedel. Friedel kepada Kevin. Kevin umpan saja ke sektor kanan pada rekannya kepada Lemer, namun masih bisa tadi bola dipotong saja oleh pemain Argentina, sehingga lagi-lagi tampaknya kini gagal lah, masih belum mampu untuk membongkar lini pertahanan dari Austria tadi. Kita melihat memang bagaimana tadi coba upaya satu percobaan serangan balik yang dibangun oleh pemain Austria tadi, namun juga belum mampu untuk menembus benteng pertahanan dari Argentina. Kini Enzo Fernandez pendek saja ke kiri kepada Alessandro Martinez, umpan ke depan masuk ke sektor kiri pertahanan atau serang dari Argentina, namun arah bola justru lebih mendekat kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria. Sudah bola disodorkan kepada Alexander Franz dari sektor kiri, sudah dikuasai sepenuhnya, masih Alexander tarik lagi ke belakang pada Marco ataupun penjaga gawang. Alexander Schlager masih menahan bola sejenak, umpan kepada Safer, menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri. Ini dia nomor 23 ada Marco Friedel, mencoba melihat satu pemain tadi, mampu direbut oleh Lionel Messi dari sektor kanan serang dari Argentina. Meliuk-liuk dia melewati satu pemain dari Austria, melebar kepada Enzo Fernandez di area jatuh pertahanan. Enzo masih menahan bola sejenak, kembali Lionel Messi umpan dari back pass tadi, namun bola masih mampu dicuri oleh pemain Austria. Kini nomor 22 ada Alexander Pass dari sektor kanan pertahanan Argentina tadi maksudnya, dan mendapat gangguan dari satu pemain Argentina ada Otamendi. Nicolas Otamendi tadi mengganggu pergerakan yang dilakukan oleh Mikael Gregoritz, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Austria. Dengar, Memasuki menit ke-88 saat ini Austria masih menggempur jantung pertahanan dari Argentina. Kita masih menantikan dari sektor kanan pertahanan Argentina. 21, di sana ada Alexander Pras. Tarik lagi ke belakang kepada Marco. Kepada lagi Alexander Pras dari sektor kanan pertahanan Argentina. Umpan saja ke mulut gawang, ada Marco di sana. Namun bola justru dengan tenang dipotong oleh penjaga gawang Argentina Emiliano Martinez dan bola sudah ditendang jauh ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Nicolas Gonzalez. Namun ada gangguan satu pemain dari Austria tadi, bukan pelanggaran. Lionel Messi arahkan umpan bola ke sektor kanan pertahanan Austria. Di sana ada Julian Alvarez. Julian Alvarez masuk ke kotak penalti, meliuk-liuk dia mencari satu rekannya yang berdiri bebas, namun kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez dari jantung pertahanan Austria. Bola masih bergulir, dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Argentina, ada Fernandez. Tarik lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Masih mengepung lagi kembali pertahanan Austria kini. Argentina, 4-1-2, Otamendi menguasai bola. Dorong ke belakang saja kepada Lisandro Martinez. Menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Otamendi. Menahan bola sejenak, gerakan menipu tadi. Umpan kepada Mark Alister. Umpan kepada Enzo Fernandez di sektor tengah. Dorongkan bola kepada Julian Alvarez. Mencoba untuk merangsek ke jantung pertahanan dari Austria tadi. Umpan saja kepada Nicolas Gonzalez. Meliuk-liuk dia, melewat satu pemain Austria di sektor kanan. Dan terjadi pelanggaran tadi. Dilakukan pemain Austria terhadap nomor punggung 15 tadi, pemain dari Argentina Nicolas Gonzalez di sisi kanan pertahanan Austria. Dan di saat yang bersamaan juga wasit Omar memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Kita masih menantikan siapakah yang akan berhadapan dengan tendangan bebas ini yang akan mengeksekusi langsung. Tampaknya Lionel Messi sudah menjemput bola tadi. Ya, tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi atau akan hadapan langsung dengan si kulit bundar ini dari sisi kanan pertahanan Austria. Tampaknya akan mengeksekusi dengan tendangan kaki kiri. Sudah mundur 2 atau 3 langkah dia dan menginstruksikan temannya. Masih berkomunikasi dengan rekannya. Siapakah yang akan mengeksekusi ini? Sudah bersiap-siap Lionel Messi. Tatapannya sudah menuju ke arah mulut gawang. Sudah dilakukan umpan ke mulut gawang. Ada satu pemain di sana mencoba menjemput. Namun lebih dekat ke arah pemain dari Australia. Ini justru Austria mencoba untuk mengusir dari sektor kiri. Namun lagi-lagi bagaimana tadi laju ataupun dribbling yang dilakukan oleh pemain Austria masih dihentikan para pemain Argentina. Kini Fernandes umpan 1-2 dia bersama dengan rekannya Otamendi. Balik lagi kepada Martinez dan jauh back pass kepada penjaga gawang Emiliano Fernandes. Dan langsung saja ke depan. Martinez tadi mencoba untuk memberikan umpan selotan ke depan. Dan terjadi lagi benturan antara pemain Argentina dengan pemain Austria. Dan tampaknya kartu kuning diberikan kepada Fernandes yang baru tadi dimasukkan setelah melanggar pemain dari Austria tadi. Kita masih melihat bagaimana memang masuknya Karne Chulueneka ini, pemain asal Borussia Dortmund, diharapkan bisa menjadi tumpuan lini serang dari Austria. Kini menyisakan waktu 3 menit lagi, sudah dilakukan umpan saja ke mulut gawang. Ada 2 pemain dari Austria, namun bisa dicuri oleh pemain Argentina. Dan kini serangan masih berbalik arah ke Austria. Dan terjadi lagi tampaknya handsball. Tampaknya bola tadi menyentuh tangan dari salah satu pemain Argentina di sektor jantung pertahanannya sendiri. Sehingga lagi-lagi wasit Omar menunjuk hal itu sebagai sebuah pelanggaran. Dan menjadi peluang lagi melalui tendangan bebas Austria. Masih belum menyerah Austria. Masuki menit waktu tambahan 2 menit 36 detik. Atau kurang dari 3 menit lagi sudah dilakukan umpan ke mulut gawang. Di sana ada satu pemain mencoba menuju bola. Terjadi perebutan dari Rizzo. Sayang sekali. Nomor punggung 21 Patrick Wimmer tadi mencoba untuk meneruskan umpan dari Kevin. Kita melihat dari sektor kiri bagaimana heading Kevin ke mulut gawang dari Argentina. Namun Patrick menyambut dengan sundulan pula, tapi arah bola masih melebar di sisi kanan gawang Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Masih selamatlah kini gawang Argentina dari ancaman pemain Austria dan pertandingan kembali bergulir dari sektor tengah. Di sini ada Saver. Saver mencoba untuk bangun serangan namun berhasil direbut oleh pemain Argentina. Dan namun ada lagi pressing yang dilakukan oleh pemain dari Austria. Nomor punggung 22 ada Alexander Vlas dari sisi kanan pertahanan dari Argentina. Balik lagi kepada rekannya nomor punggung 17.
0: masih mengutak-ngutik bola permainan di area kanan pertahanan Argentina. Di sana terjadi duel di area kotak penalti, mampu direbut oleh pemain Argentina. Kita masih melihat bagaimana Sabitzer menjemput bola dia, umpan lagi ke belakang kepada Safer, namun bisa diblok oleh Paredes sehingga kaki justru jatuh di kaki Lionel Messi dari sektor kiri pertahanan Austria. Masih memiliki satu pemain, umpan kepada Julian Alvarez, mampu masih untuk skor kotak penalti, langsung untuk Tio, gagal, ada lagi peluang, ada Paredes, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel mengutik-ngutik, Lionel Messi, oh, lagi Lionel Messi, bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisian grup J Piala Dunia 2026. Bung Topan, Lionel Messi akhirnya kembali menambah gol bagi tim Tango Argentina.
4: Sekali lagi berawal dari Lionel Messi, diakhiri oleh Lionel Messi juga. Kita tahu proses terjadinya gol berawal dari serangan balik yang diawali oleh Lionel Messi yang ditinggal sendiri di depan, lalu dia mencoba bekerja sama dengan satu rekannya, memanfaatkan kemelut yang ada di dalam kotak penalti, seperti julukannya La Pulga, si Kutu, seolah-olah dia menggeliat di dalam kotak penalti di antara para pemain Austria yang bagaikan rambut. Si Kutu menjelajah di sana dan diakhiri dengan sangat baik, tidak mampu dibendung. Kita lihat Lionel Messi mengutak-atik bola sebentar. Ya, sejatinya mampu sekali diblok, namun bola masih jatuh ke kakinya dan kesempatan kedua tidak disia-siakan oleh Lionel Messi untuk menciptakan gol keduanya, memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 dalam perebutan sepatu emas.
2: Ya, luar biasa. Sang kapten Argentina Lionel Messi pada pertandingan hari ini telah mencetak 2 gol sekaligus membuat keunggulan bagi tim Argentina atas Austria di penyisian grup J dengan skor 2-0 hingga memasuki detik-detik akhir pertandingan babak yang kedua. Bagaimana kita menantikan tadi sempat mendapat lawan ataupun mendapat sapuan dari beberapa pemain belakang dari Austria, namun bagaimana mesti usia tidak lagi muda, namun pengalaman justru berbicara di laga pada hari ini sendiri. Namun Austria kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri ataupun dari sektor kanan pertahanan dari Argentina, namun bisa dicuri oleh Lionel Messi. Kini kembali merasuk dari kotak penalti Austria, meliuk-liuk dia, mencoba melewati 2 pemain dari Austria, masih mencoba untuk melewati tadi. Oh, terjadi lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria terhadap Lionel Messi. Memang cukup luar biasa. Setelah mencetak gol keduanya, Lionel Messi tampak bermain cukup nyaman tadi. Kita masih menantikan bagaimana tadi satu aksi individual yang dilakukan oleh Lionel Messi. Ini tentu menjadi salah satu ancaman bagi lini belakang dari Austria. Dan kali ini kembali melalui tendangan bebas diperoleh oleh Argentina di detik-detik ujung pertandingan di babak yang kedua ini. Dan bola tampaknya kembali si kulit bundar akan dieksekusi langsung oleh kapten mereka, Lionel Messi. Namun ada 4 pemain juga Argentina yang berada di area tendangan bebas. Dan kita juga masih menantikan tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi langsung tendangan bebas ini. Ada 4 ataupun 5 pemain dari Austria yang membentuk pagar betis. Kita masih menantikan bagaimana siap-siap Lionel Messi. Sudah dilakukan langsung ke gawang. Nyaris tadi. Bagaimana tendangan mendatar langsung mengarah ke gawang dari Austria, namun belum menemui sasaran. Dan di saat yang bersamaan, pertandingan antara Argentina menghadapi Austria telah berakhir dengan kedudukan akhir pertandingan 2-0 bagi kemenangan tim Tango Argentina.

0: di injury time oleh Lionel Messi, the one and only, menambah rekor gol dia di semua kompetisi maupun hanya di Piala Dunia saja. Rekornya luar biasa, dan salah satu statistik yang tidak bisa dipungkiri adalah sukses dribblingnya, membawa bola itu sampai berbuah gol ataupun memberikan asis, itu terbanyak di abad 21 ini. Dalam abad 21 ini, dribbling yang menggiring bola lah ya, melewati 1-2 pemain sehingga akhirnya membuat asis ataupun membuahkan gol, itu luar biasa banyak. Ada 4.000 dribble sukses, untuk di Piala Dunia saja ada 118 dribble sukses, dan kemungkinan tahun 2026 ini bertambah lagi nih rekornya. Tanggapannya gimana nih? Ini kayaknya spotlight lampunya tersorot semua ke Lionel Messi tahun 2026 ini nih, Bung.
1: Luar biasa, seolah-olah ayo, mana rekor? Rekor mana lagi yang harus saya pecahkan? Luar biasa pemain yang satu ini. Sebenarnya di kalau kita bicara pertandingan babak kedua itu, sejatinya adalah milik timnas Austria, karena
0: iya, betul, dari statistik juga.
1: Dia terus menyerang, mendominasi, menguasai. Babak kedua seolah-olah menjadi milik Austria, namun anti klimaks terjadi. Dia dihukum oleh Lionel Messi saat Argentina mendapatkan sedikit peluang melalui serangan balik. Yangnya ya Austria kill the game, 2-0 sudah sulit untuk dikejar, dan akhirnya timnas Austria harus mengakui kekalahan dari timnas Argentina, yang tentu saja kemenangan ini sekaligus memastikan Albi Celeste ke babak 32 besar.
0: Sudah aman. Jadi pendengar setiap Pro 3 dimanapun Anda berada, yang sejak awal Piala Dunia berlangsung atau sebelum Piala Dunia 2026 berlangsung sudah menjagokan Argentina, aman. Argentina sudah ada tiket lolos ke babak 32 besar ya? 32 besar. Walaupun demikian, ternyata babak kedua ini seperti yang disebutkan oleh Bung Fatani, memang Austria memiliki gamenya di babak kedua. Serangan demi serangan diciptakan, bahkan untuk ball position saja dari babak pertama dan babak kedua itu tidak jauh berbeda. 54% untuk Argentina, 46% untuk Austria. Ya, 50-50 lah penguasaan bolanya. Serangannya juga tidak kaleng-kaleng. Beberapa kali membahayakan gawang dari Argentina nih. Gimana ya? Walaupun sudah dimasukkan juga tadi, saya kan nanya soal... Sebentar.
1: Taufik.
0: Oh iya, itu sudah masuk tuh.
1: Iya. Dan ada pergantian yang sudah dilakukan oleh pelatih Ralf Rangnick ini, semua sudah dimasukkan. Pemain-pemain agresifnya sudah dimainkan di situ. Ada iya. Taufik, Wimmer, terus pemain muda Dortmund, Cukwe Meka juga berusaha menjadi pembeda. Namun kita harus mengapresiasi barisan pertahanan Argentina yang di babak kedua terutama tampil begitu solid, yang dipimpin oleh Lisandro Martinez, di situ ada Medina, Romero, Molina. Pergantiannya pun juga bisa tampil dengan sangat baik. Otamendi kita tahu.
0: Benar. Nah, masuknya Otamendi mungkin memberikan tenaga baru, walaupun usianya juga ya bisa dibilang 30-an ya, 33 kalau tidak salah. Ya, ini senior lah. Jadi memang ketebalan lini belakangnya itu sama dengan ketajaman lini depannya Argentina.
1: Ya, Otamendi 38
0: tahun.
1: Dia begitu cakap membaca permainan dari timnas Austria, memutus seorang melengkapi permainan lugas dari Lisandro Martinez yang juga mengawal jantung pertahanan, ditambah Emi Martinez, sang peraih gelar kiper terbaik di Piala Dunia edisi sebelumnya, membuktikan di Piala Dunia sekarang 2026 juga masih menjadi kiper yang patut diperhitungkan untuk kali memenangkan trofi sarung tangan emas.
0: Sekarang tanggal 23 Juni, tanggal 24-nya ulang tahun Messi. Mungkin ini hadiah awal ya, duluan nih hadiahnya, lolos ke fase selanjutnya nih Argentina. Dan ditambah 2 gol.
1: Gimana? Dari Messi untuk Messi.
0: Iya, tapi proses gol pertama itu saya melihat dari serangan balik memang. Beberapa kali Argentina mencoba untuk bertahan dari gempuran dari Austria. Gempuran Austria itu tidak surut sebenarnya dari babak pertama maupun babak kedua. Tapi ketika di babak pertama itu, ketika bola hilang, kemudian diteruskan ke
2: Ini ada overlapping sedikit ya dari sebentar. Pemain belakang dari Argentina itu yang menciptakan asis adalah Medina, nomor 25, asis. Kemudian sebenarnya itu mengarah bolanya ke Enzo Fernandez, tapi kemudian Enzo Fernandez dengan sengaja membiarkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu. Nah, ini salah satu kesulitan sebuah tim itu, tanpa melihat pun tahu posisi teman ada di mana gitu ya. Dia sengaja untuk melewatkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu di belakang ada Messi. Dan kemudian nanti mencetak sebuah gol dari kaki kirinya. Kemarin itu kaki kanan, kaki kiri. Sekarang tinggal mungkin rekornya adalah heading. Kepala mungkin masih belum tercipta dari Messi. Ini lagi-lagi nih. Rekor lagi kalau misalkan sampai gol pakai heading juga nih. Bung Taufani, gimana nih proses terciptanya gol ini? Dari babak pertama dan babak kedua ini.
1: Ya, kalau babak pertama itu sebenarnya dari sisi kanan serangan diawali Messi, dia ke Enzo dulu, baru ke sisi kiri di
2: Medina yang overlapping, Medina maju
1: melakukan umpan silang, sempat ada dummy dari Enzo yang menipu.
2: Oh, itu istilahnya dummy ya, yang melewati bola dari kolong kakinya dengan sengaja.
1: Ya, dia melakukan gestur padahal tidak nendang, seolah-olah dia mau mengambil bola padahal cuma sekedar gestur. Itu dummy, akhirnya sebenarnya eksekutornya adalah Lionel Messi. Dan kemasyuran Lionel Messi di timnas Argentina walaupun tidak muda lagi memang tidak terlepas dari kontribusi rekan-rekannya.
2: Iya.
1: Seolah-olah pemain yang ada di sampingnya itu semua memberi dukungan, yang juga menjadi pembeda dibanding mega bintang.
2: Tapi mohon maaf nih pendengar ya, Pro 3 di mana pun berada. Kenapa kok sering banget membahas Lionel Messi? Karena memang spotlightnya hampir semua media itu tertuju ya. Lampunya itu tersorot ke Lionel Messi. Bahkan ketika kemarin itu mencetakkan hat-trick, itu salah satu fenomena Piala Dunia yang diciptakan oleh Lionel Messi dengan usia yang tidak muda lagi. Bahkan tanggal 24 besok itu dia sudah berusia 39 tahun dengan berbagai rekornya, baik dari asis maupun gol yang tercipta, dan juga kesuksesan dribblingnya itu masih dipegang oleh Messi dari Ballon d'Or, lalu juga dari trofi-trofi yang dimenangkan. Saya sampai bingung kalau nyebutin banyaknya trofi ataupun piala yang diangkat oleh Messi, baik dari tim lamanya ataupun tim yang barunya di Amerika Serikat. Mungkin gara-gara mainnya di Amerika Serikat, rumputnya udah kenal juga sama Lionel Messi ya? Atau Lionel Messi sudah mengenal lapangan-lapangan yang ada di Amerika Serikat gitu?
1: Bisa jadi ya. Rodrigo De Paul juga kan main di Amerika juga, rekan tim Messi juga yang tidak jarang dijuluki sebagai pengawalnya Lionel Messi.
2: Siapa?
1: Rodrigo De Paul.
2: Oh, Rodrigo De Paul, oke. Okay. Itu jadi yang mengcover gerakan tanpa bola ketika yeah. Messi megang bola.
1: Ya, yang sekaligus memecah konsentrasi lawan ketika mencoba mendekati Messi, dia seolah-olah menutup gerakan ya. Tambahan dari pemain-pemain lawan yang dihadapi. Namun menarik untuk melihat keputusan dari Lionel Scaloni untuk di sisa satu pertandingan fase grup, karena kita tahu Argentina sudah lolos. Apakah Lionel Messi ini akan di stop dulu?
2: Oh iya. Karena sudah ada tiket melaju ke babak selanjutnya gitu ya.
1: Iya, jadi menarik untuk melihat bagaimana Lionel Scaloni, apakah dia ingin menjaga momentum Lionel Messi dengan tetap memainkan dia.
2: Jangan-jangan golin lagi gitu kan. Iya.
1: Lagi on fire, ayo main lagi. Main.
2: Dan hebatnya 2x40 menit termasuk babak tambahan ya, itu full, tidak diganti Lionel Messi. Itu ya. Sebegitu performanya begitu luar biasa, staminanya begitu luar biasa walaupun usianya tidak muda lagi. Gimana nih, Bu?
1: Ya, kondisinya masih sangat baik, sehingga ada kemungkinannya 50-50 antara mengistirahatkan dia di pertandingan terakhir nanti, atau sebaliknya masih memberikan kesempatan untuk Lionel Messi makin menggila dalam tanda kutip.
2: Karena ya, 2006 ini. Karena nanti lawannya adalah
1: Yordania.
2: Ya, kemarin kalah dari Australia 3-1. Yang kemudian kalau dibandingkan Argentina melawan Austria, seharusnya Argentina melawan Yordania ini di atas kertas lebih mudah ya. Lebih mudah ketimbang melawan Austria. Atau sebaliknya?
1: Ya,
2: lebih kuat Yordania ketimbang Austria?
1: Seharusnya lebih mudah Yordania. Cuma dari kita juga harus melihat pertandingan lainnya di grup ini yang mempertemukan Aljazair dengan Yordania. Kalau semisal Yordania masih punya peluang, dia mungkin di pertandingan terakhir lawan Argentina akan habis-habisan.
2: Oh iya, benar. Jadi kalau Yordania lawan Algeria, Aljazair itu juara, dia menang, artinya poinnya 3, Austria 3. Nah, ada kesempatan untuk meraih poin 1 saja, misalkan seri melawan Argentina, sehingga akan tampil habis-habisan
1: itu dia aja.
2: Oh iya, benar.
1: Ada pertandingan kedua yang cukup menentukan melawan Aljazair nanti, Yordania melawan Aljazair.
2: Iya, karena tentu saja Yordania tidak menginginkan Austria melawan Aljazair itu menang telak gitu ya. Menang lah gitu ya. Jadi kalau menang, waduh, susah juga. Ini kalau misalkan Austria sama Aljazair menang Austria, artinya Austria itu mendapatkan poin 6. Sehingga kans untuk Yordania melawan Argentina harus menang tentunya. Atau head to headnya nggak bisa begitu, tetap Austria yang lolos.
1: Yang lolos sebagai runner up ya?
2: Iya, runner up.
1: Runner up Austria, karena di Piala Dunia 2026 ini yang dipakai adalah head to head. Karena
2: bukan sisi gol, bukan sisi gol ya?
1: Head to head, terus tapi dengan catatan Yordania jika bisa mengumpulkan poin, dia bisa mengintip peluang lolos melalui peringkat 3 terbaik, karena kita tahu di Piala Dunia 26 yang pesertanya bertambah ini, selain juara dan runner up group, tim peringkat terbaik, 8 tim peringkat 3 terbaik.
2: 3 terbaik itu diambil berapa negara?
1: 8
2: dari semua grup ya.
1: Iya, jadi masih ada peluang besar lah, tergantung hasil pertandingan kedua saat menghadapi Aljazair.
2: Sehingga kemungkinan Argentina akan melawan Yordania itu dengan ambisi yang do or die ya. Jadi kemungkinan akan keras kah pertandingan, sehingga ya udahlah, daripada cedera disimpan aja deh Lionel Messi ataupun Enzo disimpan aja deh gitu, atau gimana?
1: Untuk pertandingan ketiga
2: ya nanti.
1: Ya mungkin Lionel Scaloni ini juga tentu akan melihat pertandingan kedua
2: dulu,
1: mempertemukan Aljazair dengan Yordania. Jika memang Yordania sudah tidak ada peluang, ya bukan tidak mungkin melakukan rotasi, memainkan pemain-pemain yang sejauh ini belum banyak mendapatkan kesempatan, yang sejatinya juga sebenarnya mempunyai nama besar. Tidak bisa dibilang jelek, kayak pemain Giovanni Lo Celso belum banyak mendapatkan tempat, Nico Paz yang musim ini melonjak namanya, mendongkrak Como di Serie A. Belum dapat banyak kesempatan, kemungkinan
2: jam bermainnya ya.
1: Ya, kemungkinan akan mendapat panggungnya di pertandingan ketiga nanti.
2: Oh, itu prediksinya. Jadi ada beberapa pemain-pemain yang bagus juga, substitusi yang ataupun pemain-pemain yang untuk menit bermainnya masih kurang, kemungkinan besar akan dimainkan melawan Aljazair. Tapi untuk gol keduanya Messi memang terlihat tidak mulus, kemelut terjadi. Itu gimana nih dari analisisnya, Bung Tovan? Atau karena memang sudah injury time babak kedua, sudah lelah semua, atau backnya juga lelah? Atau
1: gimana? Sebenarnya kan gol kemelut seperti ini, asalnya Messi yang dikelilingi oleh pemain-pemain lain ini sudah cukup sering terjadi, terutama di
2: Barca. Ketika di Barcelona, ketika di
1: dia pun punya julukan La Pulga, kutu, karena bisa menyengat di antara pemain-pemain lain. Yang saya rasa memang ini makanannya Lionel Messi. Kasih ruang seperti itu, walaupun menumpuk banyak pemain dalam situasi seperti itu, jika ada ruang sedikit pun akan dilahap oleh Lionel Messi.
2: Oke, baik. Nah, ini menjadi catatan juga bagi Austria yang posisinya masih belum aman, sehingga Austria nanti melawan Aljazair juga akan tampil habis-habisan ya tentu saja. Tapi gimana nih kalau kansnya nih, Bu?
1: Ya, Austria saya melihatnya dengan apa yang ditunjukkan melawan Argentina, walaupun secara hasil akhir dia mengalami kekalahan, saya melihat tim yang diasuh oleh Ralf Rangnick ini menjadi salah satu tim underrated. Dia saya rasa punya kapasitas buat menjadi kejutan di penyelenggaraan Piala Dunia 2026, dengan catatan dia bisa mengakhiri pertandingan terakhirnya melawan Aljazair nanti dengan kemenangan yang sekaligus itu memastikan langkah mereka bisa lebih jauh ke babak kubur.
2: Oke, jadi kalau tidak ada kata lain, untuk Austria harus menang untuk mengamankan tiket. Sudah pasti dia menjadi runner-up-nya di grup J ini ya.
1: Iya. Yeah.
2: Dan kemudian untuk tim lainnya seperti Yordania masih memiliki kans besar untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, terutama untuk Piala Dunia 2026 kali ini. Tidak hanya juara grup dan runner-up-nya, tetapi akan dipilih 8 negara terbaik ya. 8 negara terbaik di posisi ketiga.
1: Iya, peringkat 3.
2: Peringkat 3. Jadi peluangnya masih besar. Nah, kita tunggu saja bagaimana penampilan dari negara-negara lain di grup yang sama dengan Argentina dan Austria nanti. Nah, kita akan tunggu dan hasilnya bagaimana. Karena tentu saja pertandingan ini sudah memasuki masa-masa penentuan ya, semakin keras karena poinnya sudah terlihat. Nah, tinggal butuh berapa seri atau menang dan lain sebagainya, itu sudah mulai bisa terhitung. Dan tentu saja sebagai pelatih setiap negara ini berpikir keras bagaimana caranya agar tim mereka bisa lolos ke babak-babak segitu. Bung Tovanin, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dengan kesempatan dengan match-match yang berbeda di Piala Dunia 2026 kali ini. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Mas Fajar, sama-sama.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Austria. Persaingan grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Udah apa lagi nih Bang?
5: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih. Dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju dari edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tapi apa sebenarnya olahraga lari ini? Apakah ini sebuah fenomena maraton di Indonesia untuk membuktikan diri menjadi lebih sehat, lebih unggul, atau ini sekedar ajang FOMO? Nah, kita akan perbincangkan pagi hari ini bersama konten kreator dan juga pelari, yaitu Tatas Pridasari.

0: apalagi tahun lalu tuh aku hampir tiap minggu suka race, karena di Indonesia tuh banyak sekali ya event-event race seperti itu.
1: Jadi hampir tiap minggu lari ini ya?
0: Tahun lalu sih iya ya.
1: Wow, bisa dibayangkan nih tenaganya, endurance-nya dan segala sesuatunya. Ini sangat terjaga dengan baik. Oke, tapi kalau ngomongin lari di Indonesia, ini apa sih sebenarnya? Ini FOMO aja atau emang orang-orang arahnya udah pada health conscious, kemudian juga merasa bahwa lari ini sebagai olahraga yang paling tepat, katanya sih paling murah ya, tapi kalau dipikir-pikir harga sepatunya nggak murah juga nih.
0: Oke, kalau gitu kita bahas dari apakah dia FOMO sampai nanti ya, ya. Apakah ini benar olahraga murah atau enggak?
1: Ya. Silahkan, kata Tas.
0: Kalau untuk terkait FOMO, sebenarnya sih kalau sekarang aku di tahap ini sudut pandangnya udah lebih ke, iya, ini kan akan melihat bagaimana alasan seseorang memulai lari. Kalau dikatakan FOMO mungkin iya, karena aku sendiri dulu memulai lari pada akhirnya menekuni lari gitu karena FOMO juga sih. Tapi akhirnya sudut pandang aku rubah ke arah bahwa FOMO ini bukan apa alasan awalnya, tapi sejauh mana FOMO ini membawa kita. Ternyata FOMO ini membawa kita kepada kesehatan. Jadi kalau menurut aku pun ini dikatakan FOMO, ya nggak apa-apa. At least FOMO ini membawa kesehatan untuk diri kita sendiri sih.
1: Gitu. Oke, jadi tergantung pada sudut pandang masing-masing ya. Nah, oke, di Jakarta misalnya, ini kan udah jadi gaya hidup urban ya, dan cukup populer nampaknya di situ. Tapi kalau dilihat dari event lari cukup banyak, lonjakan partisipasinya juga cukup besar. Bahkan setiap tahun katanya hampir 550 ajang nih, Kak Tas ikut tiap minggu. Saya nggak bisa ngebayangin tuh kalau setahun 52 minggu berapa puluh minggu yang diikuti nama kata. Sebenarnya apa sih yang dicari kalau untuk jadi pelari itu, medalinya kah atau jersinya atau apa vibes-nya lari?
0: Iya, kalau aku pribadi aku mencari vibes-nya sih, karena aku itu sekali race kok ngerasa vibes-nya itu membawa kebahagiaan aja buat aku. Dan di situ aku banyak ketemu relasi baru, terus abis itu ya dibilang punya target tertentu setiap race juga ada. Jadi mungkin jadi di komen ya, mencari targetnya sama mencari vibes-nya gitu sih. Apalagi aku kan salah satu content creator juga, jadi beberapa kali juga aku kerja sama brand untuk ada di event-event race itu ya.
1: Oke. Tapi ada yang bilang nih kalau istilah anak sekarang tuh pelari culture gitu ya. Ini katanya fokusnya nggak hanya sama jarak, kecepatan, tapi udah ke outfit, ke tadinya cuma sepatu, tapi jam tangan, kemudian topi, kacamata, kayaknya udah jadi ini ya, jadi nggak murah nih judulnya nih.
0: Iya, betul sih. Nah itu dia, menurut aku ya dibilang jadi nggak murah, benar juga sih kalau untuk beberapa orang yang mereka fokusnya ke arah sana ya. Mungkin lari olahraganya gitu, tapi pengen cari kebahagiaan lain dari fashionnya juga, ya itu yang membuat lari jadi mahal sih. Sebenarnya kalau kita memaknai lari memang sebagaimana mestinya, ya nggak akan jadi semahal itu juga sih.
1: Oke, apa sih yang paling penting sebenarnya untuk seorang pelari? Kenapa saya tanyakan demikian? Karena kabarnya ada beberapa event-event lari yang harusnya ini untuk fun, untuk sehat begitu, tapi malah ada korban jiwa, Kak Tas.
0: Kalau menurut aku pribadi, sebenarnya untuk untuk lari itu kita memang butuh persiapan sih, apalagi untuk beberapa event yang labelnya tuh memang bukan fun run ya. Jadi memang untuk yang untuk race gitu. Nah, apa sih yang dibutuhin? Ya, Kak, contohnya aku mau half marathon nih kebetulan. Mau half marathon, yang aku butuhkan dari segi fisik tentu latihan yang latihan yang cukup gitu ya. Selain latihan yang cukup, juga nutrisi harus cukup. Dan menurut aku semua itu setelah kita lakukan, ya udah paling benar kembali ke sinyal tubuh masing-masing sih. Ketika sudah race ya, itu balik ke sinyal tubuh masing-masing gitu.
1: Oke, okay, nah, jadi orang bilang personal best ininya ya? Atau apa yang dikejar begitu? Pace-nya kah? Atau

0: Mungkin iya, personal base ya, dari setiap page. Karena kan beberapa orang pengennya dari setiap page itu mereka selalu mencetak hasil yang baru, seperti itu ya. Tapi ya balik lagi, apalagi untuk race, even race 10K aja kak, kita tuh butuh latihan yang cukup, butuh mengerti sinyal tubuh kita. Ya ini jadi pelajaran buat teman-teman semua, untuk beberapa kejadian yang mungkin kadang-kadang suka menjatuhkan korban ya. Itu ya kalau menurut aku satu-satunya adalah mengerti sinyal tubuh sih, itu aja.
1: Mengerti sinyal tubuh ini juga harus benar-benar diupayakan supaya bahwa niatnya memang lari tetap dari start sampai finish ini kondisinya baik. Nah, apa sih yang kemudian kadang-kadang membuat pelari lupa sampai akhirnya dia harus mengejar apa targetnya sehingga mengorbankan diri? Kak Tas.
0: Mungkin udah terbawa sama vibes juga ya kak ya. Mungkin terbawa vibes terus. Kadang-kadang kak, kita kan kalau lagi terlalu happy, itu otak, di otaknya tuh merasa masih sanggup, tapi ternyata badan udah gak sanggup, tapi ya kita justru ngikutin kata otak gitu. Nah, kalau menurut aku seorang pelari, ketika udah di road, sudah di dalam race, tolong banget lebih memperhatikan, lebih mendengarkan tubuh daripada otak, daripada pikiran. Ya mungkin pikiran kita saat itu, kita senang, kita sanggup, kita bisa. Tapi balik lagi, tubuh kita ternyata tidak sesanggup itu. Gitu. Jadi yang didengarkan adalah sinyal tubuh. Balik lagi ke situ, daripada isi pikiran kita. Walaupun mungkin baik ya, isi pikiran kita tuh jadi motivasi.
1: Kalau seorang Kak Tas nih, mau persiapan half marathon atau full marathon, itu biasanya latihannya berapa lama? Terus apa aja sih yang dilatih? Kemudian ada nggak yang mempengaruhi makan, tidur, atau apa?
0: Pasti, aku mau half marathon ini, even latihannya ya, kalau misalnya pertama aku di half marathon, mungkin di 6 bulan pertama aku cukup intens ya kak ya. Easy running, kemudian di weekend itu aku long run, di tengah minggu aku melakukan strength, mungkin seperti nge-gym juga. Itu sih kalau latihannya, aku udah punya jadwal sendiri. Biasanya kalau mulai dari half marathon itu, kita memang ada menu latihannya. Kalau kata pelari-pelari itu ada menu latihannya. Itu dari segi fisik, membentuk fisiknya dari situ. Easy run, strength, long run. Tapi kalau untuk nutrisi, kalau aku pribadi mencukupkan karbo, protein, kemudian kalsium, vitamin gitu sih. Nah, aku termasuk yang cukup merhatiin ke ini juga sih, ke asupan ya. Lebih ke situ, karena kadang-kadang memang ya kak, masalah aku itu ada di jam tidur. Ini gak boleh dicontoh ya para teman-teman, karena memang kalau untuk waktu istirahat, waktu tidur itu harus cukup banget. Nah karena aku dengan segala kesibukan yang aku punya, kadang-kadang suka kurang nih untuk jam tidurnya. Tapi itu semua aku maksimalin lewat nutrisi dan lewat latihan fisik gitu.
1: Oke, Kak Tas sendiri ketika udah niat nih misalnya daftar lari gitu ya untuk full marathon, itu biasanya ada pantangan yang kemudian benar-benar dijaga?
0: Kalau pantangan yang perlu dijaga, nggak ada sih. Kalau aku pribadi dengan tubuhku yang seperti ini, kesehatanku yang seperti ini, nggak ada tantangannya bagi aku. Tapi mungkin tantangan itu akan muncul tergantung dari kesehatan teman-teman ya, seperti itu. Kalau aku sih nggak ada kak. Aku cukup memenuhi seluruh latihanku aja dan seluruh nutrisi yang aku butuhin.
1: Oke, baik kalau gitu. Nah, Kak Tas, mungkin juga boleh dong bagi tips ke teman-teman yang mungkin baru mulai lari nih, baru mulai belajar mengikuti berbagai event-event lari nih, apa sih yang benar-benar harus diperhatikan gitu? Apa beli outfit yang kece biar waktu lari kelihatan? Atau apa nih, Kak Tas?
0: Boleh. Kalau aku gini sih prinsipnya, kalau memang teman-teman mau mulai lari, jadikan lari ini sebagai kebahagiaan teman-teman gitu. Kalau misalnya kalian baru sejauh ini bisa lari happy nih, yang baru mulai lari ya, baru bisa mulai happy-nya tuh di 3 km ya, udah lari lah sejauh 3 km gitu. Atau 2 km pun gak apa-apa, mau 5 km tapi lari dan jalan itu gak apa-apa. Yang penting teman-teman yang baru mulai lari, tetaplah lari dan jangan berhenti. Kalaupun kalian stuck, gak apa-apa, mungkin kadang-kadang kalau lari kan suka capek gitu ya, gak apa-apa, aja jalan gitu. Nah, terkait outfit, nah kalau menurut outfit ini jadi salah satu kebahagiaan dan semangat kalian untuk berlari, lanjutkan teman-teman.
1: Karena oke, karena perlu mood booster ya ternyata ya kalau lari ya.
0: Betul, Kak. Karena kita kan pengen finish happy ya, pokoknya kita pengen finish happy, jadi apapun yang menurut kita membuat happy, apakah kita sambil bikin konten, apakah kita happy ketika outfit fashion kita ini lagi oke, lakukan semua teman-teman. Yang penting, teman-teman harus ingat, finish terbaik, sebaik-baiknya finish adalah di rumah. Jadi teman-teman tetap harus jaga kesehatan.
1: Okay. Katas juga berusaha untuk itu nggak sih, daftar World Major Marathon gitu di negara-negara itu sampai dengan hal seperti itu nggak sih?
0: Aku ada keinginan ke arah sana, Kak, tapi tidak untuk tahun ini sih. Mungkin tahun depan ya teman-teman, doain ya.
1: Kemana tuh? Spill dong.
0: Mungkin aku ke yang deket dulu kali ya, Kak, dari Indonesia. Ke Sydney boleh lah.
1: Oke. Okay. Ya. Ini soalnya kan impian para runner nih ya. Gabung di komunitas juga nggak?
0: Aku komunitas ada juga di komunitas. Aku juga di kantor punya komunitas sendiri untuk lari. Gitu sih, sodinya ya paling aku lari-lari sendiri atau ngonten-ngonten dari brand gitu.
1: Gitu ya. Ada coachnya juga kalau tiap latihan?
0: Kalau tiap latihan ada, Kak. Aku ada coach juga sih. Apalagi untuk strength training ya. Itu
1: wajib nggak kalau untuk coach itu? Sebenarnya untuk pelari-pelari baru ya?
0: Kalau pelari baru, menurut aku sih itu udah kembali ke teman-teman, Kak. Kalau mau di coaching, boleh, silakan. Mungkin akan lebih teratur ya latihannya. Tapi kalau teman-teman punya menu sendiri, nyontek dari teman-teman yang pernah punya pengalaman di half marathon or marathon, itu mungkin bisa juga sih. Gitu.
1: Oke. Okay. Dan satu lagi nih, kalau dari Kak Tas ya, biasanya kan kalau setiap lari itu orang ada yang berusaha buat menjadi kolektor jersey, kolektor medal gitu. Kak Tas sendiri ini enggak sih ikut dengan fenomena-fenomena ini enggak sih, ngikutin tren lah, bukan fenomena ya, tren koleksi medal and jersey ini? Atau kalau lari malah outfitnya beda gitu biar nggak sama dengan para peserta lain yang jersinya ada tulisan eventnya.
0: Kalau belakangan ini ya aku lagi dengan style aku sendiri tiap race gitu. Jadi aku lagi nggak pakai jersey-jersey apa eventnya mungkin ya. Aku dengan style aku sendiri karena ya itu, Kak, aku kan belakangan race-nya mulai naik kelas ya dari 10K ke HM, dan aku pengen HM dengan jarak yang sejauh itu, yang membuat aku happy adalah fashionku, jadi aku akan fokus di situ juga gitu. Aku tidak mau menyia-nyiakan latihanku yang selama ini sudah aku udah aku lakukan dengan mood aku yang tidak baik pada saat race. Jadi aku akan jor-joran untuk fashion aku juga.
1: Oke. Okay. Apa event terdekat yang bakalan diikutin atau apa yang baru selesai diikuti? Jakim kemarin ikut?
0: Kalau Jakim kebetulan kemarin aku ikut cheering aja, Kakak. Aku nggak ikut teman-teman aku berlari. Okay. Event terdekat aku adalah minggu ini di Jokmar. Teman-teman ada ikut Jokmar nggak? Sampai ketemu di Jokmar ya.
1: Ini nampaknya juga ini ya, seru ya. Ini ya, larinya sambil muterin muterin beberapa candi gitu ya. Terus menikmati pemandangan pagi dan vibes-nya beda. Nah, kan ada juga nih lari yang mungkin medannya tidak selalu aspal gitu ya, ada lari trail dan lari sebagainya. Kak Tas ikut semua ya? Beberapa tipe-tipe lari ini?
0: Iya, aku udah nyoba trail run juga sih, Kak. Gitu, aku udah nyoba yang medannya bukan hanya di jalanan. Dan so far sih aku tetap suka keduanya ya, Kak. Mungkin karena apalagi trail run itu aku baru menjajaki belum lama ini. Dunia baru buat aku. Tapi nggak membuat aku terus jadi sukanya yang di jalan, enggak sih. Aku suka semuanya ternyata, Kak. Mungkin karena emang ini ya.
1: Aslinya berjiwa pelari nih ya, kayaknya Kak Tas ya, udah. Yang penting nggak lari dari kenyataan, begitu ya Kak Tas ya.
0: Iya, jangan lari di jalan atau di atas jembatan aja.
1: Oke, sukses terus buat Kak Tas dan juga besok sehat terus buat Jokmar. Ini pakai war juga nggak sih? Pesertanya kan juga cukup banyak nih kalau Jokmar.
0: Lower kalau Jokmar ya, Kak. Makanya kemarin banyak deh kayaknya yang bete yang gak dapet Jokmar. Tahun depan ya teman-teman.
1: Jadi memang ini ya tantangan tersendiri nih ya kalau nge-war. Nge-war sendiri apa pakai joki?
0: Aku nge-war sendiri, Kak. Wah, tangan aku cukup lihai.
1: Gitu ya.
0: Emang Jokmari banyak banget peminatnya sih, Kak. Karena mungkin lari di luar kota dan perambanan ya, sekalian rekreasi.
1: Oke, okay, kalau gitu. Oke, okay, terima kasih banyak waktunya Kak Ta. Selamat pagi dan sehat terus.
0: Selamat pagi guys.
1: Konten kreator dan pelari Tatas Pridasari yang membagikan beberapa tips, beberapa hal-hal baru juga tentang menjadi pelari. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda yang juga hobi lari.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah hadir di ujung telepon dokter spesialis kedokteran olahraga Rumah Sakit UI, Dr. Listia Tresnanti Mirta, SPKO, subspesialis APK KMARS. Dokter Tata, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mbak.
1: Dengan Risti, Dokter Tata.
0: Pagi Mbak Risti.
1: Iya, Dokter Tata, ini kan kalau kita bilang yang namanya fenomena menjadi pelari begitu ya, runner, menjadi runner. Ini kan sudah menjadi fenomena yang sangat banyak begitu. Tidak hanya memang yang berniat untuk menjaga kesehatan, tapi ada juga yang cuma mungkin ikut-ikutan sekedar FOMO. Nah, kira-kira menurut Dokter Tata ya, sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan? Kan dulu dibilang olahraga lari ini olahraga yang paling murah gitu, nggak ada modalnya. Tapi kalau sekarang tuh sebenarnya cukup berbahaya nggak sih dengan lifestyle kita, dengan berbagai macam event yang hampir tiap minggu nih mungkin ada ya, event-event lari. Ya, silakan Dokter Tata.
0: Ya, kalau ditanyakan apakah cukup berbahaya atau tidak gitu, ya saya bisa mengatakan begini, risiko gangguan kesehatan pada seorang pelari itu memang ada. Tapi perlu ditempatkan secara proporsional gitu ya. Nah, secara umum sebetulnya lari atau kita kalau mau ngomong lebih jauhnya yang maraton gitu ya, ini bukan aktivitas yang berbahaya bila dipersiapkan dengan baik. Begitu Mbak Risti.
1: Oke, okay. Nah apa saja sebenarnya yang mesti menjadi persiapan seorang untuk mendaftarkan lari-lari yang long run? Mungkin tidak langsung full maraton ya, tetapi half maraton juga ini juga menjadi satu concern tersendiri. Silakan dok.
0: Oke, okay. Ya pemeriksaan kesehatan ya, pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti lomba lari ini sebetulnya kan punya tujuan untuk menjawab satu pertanyaan sederhana. Apakah sebetulnya kondisi tubuh kita ini sesuai dengan tuntutan aktivitas yang akan dijalani, dalam hal ini adalah lari ya. Nah, kalau untuk pelari muda yang sehat dan rutin berolahraga, screening riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik umumnya udah cukup gitu. Nah, Namun pada mereka yang usianya lebih matang atau punya faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obes atau merokok, atau ada riwayat penyakit jantung di keluarganya. Nah, tentu saja pemeriksaan tambahan seperti EKG atau treadmill test ini bisa dipertimbangkan sesuai indikasi. Gitu sih, Mbak.
1: Oke, okay. Artinya untuk bisa menjadi seorang pelari yang sehat, yang kondisinya fit, berapa lama sekali sih wajib untuk check up atau setiap mau lari check up gitu?
0: Kalau ditanya seberapa lama, yang pasti sebelum memulai semuanya itu kita harus tahu dulu dong kondisi tubuh kita seperti apa begitu. Dan seberapa harus diulang tentu saja bergantung pada seberapa kondisi yang kita dapatkan pada saat awal, Mbak. Karena kan di situ nanti seorang dokter pasti akan melakukan justifikasi berdasarkan dengan hasil yang didapatkan.
1: Nah, kalau kita lihat dari sisi usia misalnya ya dok ya, usia misalnya 20 sampai 30 itu apa hal-hal yang mandatorinya apa saja, kemudian usia 30 sampai 40, usia 40 sampai 50, ini kan juga mungkin tiap orang berbeda-beda kondisinya, tapi mungkin ada persyaratan-persyaratan tersendiri, dokter Tata?
0: Persyaratan tersendiri, mungkin kalau saya garis bawahi secara langsung begitu ya, bahwa kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih ini adalah ya pelari yang usianya mungkin di atas 35 sampai 40 tahun ya, yang punya faktor risiko seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obes, riwayat rokok atau riwayat penyakit jantung dalam keluarga yang seperti tadi saya sampaikan itu. Nah, pada kelompok usia ini penyebab tersering sebetulnya biasanya berkaitan dengan penyakit yang sebelumnya tidak terdiagnosis gitu. Nah, sementara kalau pelarinya usianya lebih muda gitu, kalau misalnya ada sebuah hal yang terjadi mendadak, sebetulnya lebih sering berhubungan dengan ada sebuah kelainan bawaan begitu yang seringkali tidak menimbulkan keluhan dalam aktivitas sehari-hari.
1: Oke, contoh ya, misalnya tidur, seberapa penting sih ini? Kemudian tadi ya, kalau makan dokter banyak menyebutkan. Kemudian juga faktor-faktor lainnya, misalkan kalau misalnya larinya di cuaca yang sangat panas, apakah itu juga membuat tubuh menjadi heat dan segala macam, dok? Asupan gizinya juga apa nih biar 10 kilo mantep, apakah katanya benar nih pagi-pagi harus minum kopi dan pisang katanya biar kuat gitu tanpa harus sarapan dan sebagainya.
0: Saya mencoba menangkap pertanyaannya Mbak Rizky gitu ya. Nah, kaitannya sekarang untuk tidur ya. Jadi sebetulnya latihan yang baik itu bukan hanya untuk berlari aja. Jadi adaptasi ini justru terjadi saat tubuh ini istirahat. Nah, karena itulah tidur yang cukup ini sebetulnya menjadi bagian dari program latihan gitu. Nah, pelari yang kurang tidur ini seringkali cenderung mengalami pemulihannya tuh lebih lambat gitu. Terus kemudian rasa lelahnya tuh lebih tinggi, gampang menurun konsentrasinya dan akhirnya ya nggak optimal ketika lomba. Itu kaitannya tentang tidur gitu ya. Nah, sementara kalau tadi ditanyakan oleh Mbak Rizky mengenai gizinya seperti apa,
1: asupan gizinya ya,
0: dibutuhkan gitu. Jadi gini, banyak orang itu sering fokus pada sarapan sebelum lomba gitu. Padahal sebetulnya persiapan untuk nutrisi ini harus udah dimulai beberapa hari sebelumnya. Nah, pastikan yang namanya asupan karbohidrat ini cukup untuk isi cadangan energi. Nah, konsumsi proteinnya tetap terjaga untuk pemulihan. Nah, terus kalau datang pada saat hari lombanya ini pastikan udah dalam keadaan terhidrasi dengan baik gitu. Jadi yang harus dihindari itu justru adalah mencoba makanan, minuman atau mungkin suplemen gitu ya yang baru justru dekat-dekat dengan lomba gitu. Nah, kemudian kaitannya lagi yang harus diingat di sini tentang minum. Jadi minum terlalu sedikit itu tidak baik, tapi minum yang berlebihan juga bisa menimbulkan masalah. Jadi pada prinsipnya adalah sebetulnya memenuhi kebutuhan tubuh. Jadi bukan malah memaksakan yang sebanyak mungkin begitu, Mbak.
1: Saat ini begitu ya, kan banyak orang merasa bahwa oh tubuh saya fit nih, belum lagi ada misalnya asupan-asupan minuman berenergi atau apa sajalah namanya, saya juga mungkin kurang paham nih dok, itu nggak apa-apa dikonsumsi ketika mau lari, ketika mau race begitu?
0: Ya seperti yang tadi saya sampaikan, jadi persiapan untuk nutrisi ini harusnya dimulai itu justru sebelum lomba.
1: Jadi harusnya dari sebelumnya ya, sudah tahu, betul, sudah bisa mengukur ya, begitu ya. Ya. Kalau saya mampu jadi, nih untuk melewati misalnya, ini.
0: Betul. Ya, jadi kan udah jelas ya dia mau ngikutnya ke apa gitu ya. Jadi udah bisa diukur dan ketika kita tahu, kita ambil kata untuk long run gitu ya. Kalau udah tahu tuh long run, ya berarti dia persiapkan dirinya untuk long run. Dan itu tidak pada saat datang pagi itu di garis start gitu, Mbak. Jadi ya memang dihitung mundur gitu, sudah mulai harus dipersiapkan. Nah tentu saja kan kebutuhan hidrasi katakanlah untuk long run sama untuk yang jarak pendek juga pasti beda kan. Jadi semuanya ini harus diadaptasikan dulu kepada tubuh kita gitu. Jadi supaya tubuh kita itu nggak kaget.
1: Ada nggak sih dok yang biasanya juga mungkin kalau lari itu kan sering sendi-sendinya juga mungkin sakit atau apa, itu berkaitan dengan latihan tadi ya, seberapa cukup dia latihan, kemudian itu bisa membuat dia mengukur bahwa dia mampu untuk long run ini.
0: Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ini kuncinya pada latihan sebelumnya, Mbak. Okay. Latihan bertahap untuk sebelumnya ini sebetulnya adalah kunci utama. Nah, di dalam kedokteran olahraga ini ada prinsip bahwa yang namanya tubuh ini akan beradaptasi terhadap beban yang diberikan secara progresif gitu. Okay. Nah, yang namanya jantung, paru, otot, tendon, tulang gitu, ini butuh waktu, Mbak, untuk menyesuaikan diri. Nah, kalau peningkatan latihan ini terlalu cepat atau justru persiapannya kurang, maka ya banyak risiko yang muncul gitu. Jadi bukan hanya gagal finish ibaratnya kayak gitu, tapi juga cedera. Okay. Terus juga dehidrasi, terus gangguan akibat panas gitu ya. Yeah. Dan terus juga bisa terjadi performa yang menurun secara drastis di tengah-tengah lomba itu.
1: Okay. Gitu, Mbak. Kenapa saya berkali-kali menanyakan ini dok? Karena kan gini katanya, ada beberapa event-event lari nih yang kita tahu ya, event-event besar bahkan. Nah, ada yang benar-benar sudah dikatakan runner, kemudian kemudian akhirnya mengikuti event, kondisinya kemudian jatuh sakit, dan bahkan ada yang harus sangat menyedihkan kehilangan nyawa karena kondisinya. Nah, apa sih biasanya yang menyebabkan seseorang yang katanya sudah berlatih sebelumnya, sudah sebagai pelari sesungguhnya, tapi di hari-hari itu tidak siap?
0: Dari sudut pandang kedokteran olahraga itu, terbiasa berlari ini tidak sama dengan kebal terhadap risiko. Itu ya, itu yang harus diingat. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa seseorang yang rutin berlari memang umumnya memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang let's say nggak terlalu aktif gitu. Tapi bukan berarti risikonya ini jadi nol gitu. Nah, pada beberapa kasus ya bisa saja kejadian terjadi secara mendadak begitu, meskipun orangnya terlihatnya bugar dan udah terbiasa gitu ya mengikuti lomba. Kalau ditanya penyebabnya ya bisa macam-macam gitu. Yang pertama ya mungkin saja ada kondisi medis yang belum terdeteksi sebelumnya, Mbak, gitu. Nah, terutama di sini kelainan jantung ya. Sebagian besar penyakit jantung ini kan tidak bergejala dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan seseorang bisa berlatih dan bisa mengikuti lomba. Namun waktu tubuh mendapatkan stres secara fisiologis yang sangat tinggi, ya kondisinya akan menjadi lebih nampak begitu. Nah terus bisa juga faktor berikutnya adalah faktor situasional pada hari lomba. Misal kurang tidur atau dehidrasi atau mungkin ada infeksi yang belum pulih sebelumnya. Terus cuaca sangat panas dan lembab, seperti itu, gangguan elektrolit, atau mungkin ada strategi pacing yang tidak sesuai. Mungkin saja faktor-faktor seperti ini tidak bermasalah kalau pas latihan biasa, tapi bisa aja menjadi pemicu kalau lomba ini apa ya, durasinya kan lebih panjang dan intensitasnya kan pasti lebih tinggi gitu ya. Dan terus faktor lain juga bisa ya akumulasi kelelahan ya. Nah, karena kadang seseorang itu kan bisa aja kelihatan fit gitu ya di saat awal, tapi kan kita nggak tahu kalau sebenarnya mungkin datang dengan pemulihan yang belum optimal karena mungkin justru latihannya terlalu berat. Atau mungkin pekerjaannya yang padat, atau bisa juga kurang tidur, atau mungkin juga apa ya, perjalanan yang melelahkan menjelang lomba. Nah, jadi kalau dalam kedokteran olahraga, kami sering mengatakan bahwa

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar gelombang pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz. Dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Selasa tanggal 23 Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 103,6 MHz Radio Republik Indonesia. Tuhan di Langgur kembali menyapa Anda pendengar untuk edisi siar hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Saya Debi Kalmaskosu bersama Anda ditemani rekan Sami Oira di meja putar pendengar. Kami berdua akan menemani Anda hingga nantinya di pukul 9 waktu Indonesia Timur, dan tentunya sejian beragam program acara akan menemani aktivitas Anda di pagi ini. Anda yang tengah mengawalinya dengan mendengarkan era ritual, terima kasih banyak. Semoga pagi ini Anda mengawalinya dengan rasa syukur. Apa yang Anda rencanakan di hari ini, semoga semuanya terlaksana dengan baik, tertanggung jawab, dan apa yang Anda harapkan semoga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, spesial untuk menemani Anda umat Kristiani ya, umat Kristen Protestan, kami hadir untuk Anda lewat Mutiara Hati Protestan hingga nantinya di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sajian lagu-lagu rohani temani Anda, semoga memberikan penguatan, menginspirasi Anda dalam menjalankan aktivitas Anda di hari ini.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pujian kita adalah tanda pengharapan kita yang besar dan iman kita terhadap kuasa Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan saat ini saat kita meninggikan Tuhan, Dia Allah yang membawa kita melewati badai.

Inilah kesaksianku. Sungguh engkau bukan Tuhan yang jauh dariku. Tetapi sebaliknya, engkau sangat dekat kepadaku. Ketika aku berseru, engkau akan menjawab. Saat aku menjerit minta tolong, engkau menanggapiku dengan berkata, "Ini aku." Betapa berharga dan mulianya aku di matamu. Engkau tidak akan menahan satu hal yang baik pun daripadaku. Ketika aku berjalan dengan tidak bercela, Bapa, aku memuji.

Pada saat aku merasa doa yang kupanjatkan seakan memantul kembali. Pada saat aku merasa seakan engkau diam dan tidak peduli. Ajarkan aku, anakmu ini, untuk tidak membuang imanku begitu saja. Apabila jawaban yang ku perlu tidak segera ku dapat, ajar aku untuk tidak bersabar.

Radio Republik Indonesia Tuali Langgur, pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Dan untuk sajian lagu-lagu rohani menemani Anda lewat Mutiara Hati Protestan pagi ini, kami akhiri untuk Anda, kembali ajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita daerah RRI Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Data pembangunan ekonomi hasil sensus menjadi fondasi utama pada tata kelola perencanaan pembangunan di Maluku Tenggara secara berkelanjutan. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025 menunjukkan kinerja realisasi belanja sebesar 89,93% dari total anggaran yang ditetapkan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Selasa 23 Juni 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Debi Kalmaskosu dan Sami Ohirat, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, Kepolisian Resort Tual menggelar apel gelar pasukan operasi kepolisian tetap bidang lalu lintas Simpatik Salawaku 2026 pada hari Senin 22 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah persiapan dan penyiapan kekuatan personil serta sarana-prasarana guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh wilayah hukum Polres Tual, khususnya dalam pelaksanaan tahapan Piala Dunia 2026 saat ini. AKBP Wansides Asmoro yang dalam kesempatan tersebut membacakan amanat Kapolda Maluku menyampaikan operasi Simpatik Salawaku 2026 mengusung tema terwujudnya Kamsel Tip Carlantas yang aman, nyaman, dan selamat menjelang pelaksanaan tahapan Piala Dunia 2026. Operasi akan berlangsung selama 10 hari dilatar belakangi oleh prediksi meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, kecelakaan lalu lintas, serta kemacetan di sejumlah ruas jalan. Ditegaskan, operasi ini tidak berorientasi pada jumlah penindakan, melainkan lebih mengutamakan pendekatan preemptif dan preventif berupa edukasi, himbauan, serta sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh pengguna jalan. Penegakan hukum hanya akan dilakukan secara selektif, proporsional, profesional, dan humanis, khususnya terhadap jenis pelanggaran yang berpotensi langsung menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kapolres Tual juga menyampaikan 8 penekanan utama yang wajib dilaksanakan oleh seluruh personil yang bertugas, yakni melaksanakan deteksi dini dan pemetaan wilayah secara akurat terhadap seluruh titik rawan pelanggaran, rawan kecelakaan, dan rawan kemacetan sebagai dasar penentuan langkah pengamanan yang tepat sasaran. Memperkuat sinergi dan kerjasama dengan seluruh instansi terkait, mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dengan cara yang humanis, melakukan sosialisasi khusus kepada pengusaha angkutan barang maupun perorangan terkait pembatasan operasional kendaraan. Kemudian mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ramcek secara bersama instansi terkait, meningkatkan frekuensi pengaturan, penjagaan, dan patroli di titik-titik rawan, melaksanakan penegakan hukum secara tegas dan profesional terhadap kendaraan pribadi yang dioperasikan secara tidak sah, dan memaksimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui pemanfaatan alat bukti elektronik atau ETLE, baik statis maupun bergerak-bergerak. Kapolres Tual berharap operasi ini mampu memberikan dampak nyata dan manfaat luas bagi terciptanya lalu lintas di bumi Maluku yang aman, tertib, selamat, dan selalu bersimpati. Saudara, kopi Arobusta bukan sekedar kopi langka yang diproduksi Desa Letpuan, tetapi sektor ekonomi kreatif yang membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Laporan selengkapnya bersama Mei Maturbongs.
2: Bagi sebagian orang di Kepulauan Kei, bertani kopi tidak menjanjikan. Tetapi bagi masyarakat Desa Letpuan Ini adalah peluang usaha, di mana varian tanaman kopi langka Arobusta didukung penuh oleh Credit Union Eindhoven Ain dan Dinas Pariwisata Maluku Tenggara. Manajer CUAH Philips Rumlus mengatakan, pihaknya mendukung potensi tiap desa untuk bisa maju dan mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satunya adalah Desa Letpuan dengan kopi Arobusta.
3: Sebelum program strategis nasional Pak Prabowo ini, kami di CU juga sudah punya program juga. Jadi selain kami mengurus sektor keuangan, simpan dan pinjam, tapi kami juga dituntut untuk bagaimana menggerakkan sektor real, dalam hal ini untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Maka dalam rapat anggota tahunan pada tahun 2021 itu, kami lalu membuat satu gerakan di mana buat satu program itu setiap kampung itu satu bisnis, satu produk. Artinya kita melakukan, lalu dari program itu kita mengidentifikasi di setiap kampung potensi desa itu, baik dari perikanan, pertanian, dan lain, apa yang harus kita dorong.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara Budi Tofi mengatakan, selain sektor UMKM yang berbasis kopi Arobusta, kebudayaan juga bisa dipadukan. Ini tentunya mendukung penuh promosi pariwisata di Maluku Tenggara.
4: Kita dorong lagi masing-masing Ohi dengan potensi. Misalnya kalau kita mau makan buah, mangga ada di Ohi mana. Ya. Ini akan meningkatkan ekonomi kreatif kita dari sisi kuliner. Termasuk nanti pada saatnya kita mendorong untuk kebudayaan. Biasanya kalau datang di satu desa, ada tarian-tarian penyambutannya. Pada umumnya tariannya sama saja, tarian sawat, ya iya, tarian kipas. Padahal kalau ditelisik secara baik, setiap Ohi di Maluku Tenggara ini punya tarian-tarian khas. Yang ini kita angkat. Di Letpuan sudah mengemas tarian kopi. Kemarin ya disuguhkan pada saat kunjungan wisatawan yang kapal The World. Mereka disajikan tarian kopi, kemudian ditawarkan anak-anak itu minum kopi di sana, lalu diantar ke sini. Jadi experience ini yang susah didapat. Dan itulah pariwisata. Semakin banyak experience bagi wisatawan, kita nggak akan sulit untuk berpromosi, karena wisatawan yang akan berpromosi untuk kita.
2: Tofi berharap Desa Letpuan bisa menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya. Tidak selalu harus menjual pariwisata pantai, tetapi bisa mengembangkan wisata berbasis sumber daya dan potensi desa masing-masing. Dari Langgur, Mei Maturbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, data pembangunan ekonomi hasil sensus menjadi fondasi utama pada tata kelola perencanaan pembangunan di Maluku Tenggara secara berkelanjutan. Harapan ini disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun terkait pelaksanaan sensus ekonomi yang berlangsung hingga Agustus 2026 dan meminta 96 mitra BPS yang akan turun langsung ke masyarakat bekerja untuk menghasilkan data yang akurat sesuai data real tanpa intervensi dari pihak manapun. Selain itu, amanah yang diberikan negara wajib dilaksanakan maksimal guna menghasilkan informasi yang benar-benar tertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi maupun kesenjangan di masyarakat yang perlu dibenahi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.
5: Kepada para pelaku usaha dan masyarakat, saya mengajak untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka kepada petugas. Jadi kalau misalkan kamu ke kampung atau ke pasar menanyakan sesuatu, saya cuma pesan, biasanya dong ngomong yang bagus-bagus saja. Cross check lagi, datang lagi, tanya kepada orang yang lain di tempat yang sama, apa benar jawaban ini, supaya data itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau valid. Hasil sensus ekonomi tahun 2026 harus kita jadikan fondasi untuk memperkuat tata kelola perekonomian daerah ini. Itu berarti hasil dari kajian ini harus dipergunakan sebagai referensi perumusan kebijakan, bukan sekedar dokumen yang tersimpan di lemari atau buku dan tas.
1: Handu pun mengingatkan pelaku usaha untuk menyampaikan data sesuai fakta tanpa rekayasa terbaik kepada petugas, sebab setiap informasi yang diberikan akan dijadikan rujukan perencanaan pembangunan yang matang, serta informasi yang disampaikan didasarkan pada kejujuran tanpa data fiktif yang disampaikan ke petugas BPS dan menginstruksikan ke seluruh pimpinan OPD teknis mendukung program ini sebagai program nasional karena hasil yang diperoleh merupakan referensi perumusan kebijakan daerah. Saudara, pemerintah Kota Tual melalui bagian Kesra Setda Kota Tual laksanakan penyambutan jamaah haji Kota Tual tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi di Masjid Agung Kota Tual. Acara penyambutan ini berlangsung dengan hikmat dan penuh rasa syukur di Masjid Agung Al-Huria 45 Kota Tual dengan suasana haru dan bahagia menyelimuti sanubari keluarga serta seluruh masyarakat yang hadir menyambut kepulangan para tamu Allah yang telah selesai menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Pemerintah Kota Tual bersama Kementerian Agama Kota Tual menyambut kepulangan 28 jemaah haji asal Kota Tual usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Penyambutan dilakukan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tual, Usman Borut, mewakili Wali Kota Ahmad Yani Ranwat. Sebanyak 28 jamaah haji yang tiba disambut oleh keluarga, kerabat serta jajaran pemerintah Kota Tual dan Kementerian Agama Kota Tual, dan para jamaah bertemu kembali dengan keluarga setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Borut berharap seluruh jemaah dapat menjadi teladan di tengah masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji. Selain itu, predikat haji yang mabrur serta senantiasa membawa berkah, kedamaian dan keteladanan yang baik bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menempatkan pembangunan kesehatan sebagai fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2025-2029. Kebijakan tersebut disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN, rencana induk bidang kesehatan, serta rencana strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda Maluku Tenggara, Clemens Welafubun mengatakan, arah pembangunan kesehatan daerah dirancang selaras dengan kebijakan nasional, menempatkan dimensi pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Menurutnya, pembangunan kesehatan menjadi prasyarat penting sebelum masyarakat mampu mencapai kemajuan di bidang pendidikan maupun ekonomi.
6: Aspek kebijakan yang terkait dengan kesehatan adalah berpijak pada kerangka kebijakan nasional yang saling menguatkan. Jadi apa yang kita rumuskan di dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara, itu kita pertama, kita berpijak pada dokumen perencanaan besar makro yang ada di tingkat nasional, yakni adalah RPJMN. Selain RPJMN, itu kita juga mendasari pada rencana induk bidang kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah merujuk pada rencana strategi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2025-2029.
1: Clemens menjelaskan RPJMD Maluku Tenggara 2025-2029 juga mengadopsi 5 pilar pembangunan kesehatan nasional, yakni masyarakat sehat, gaya hidup sehat, layanan kesehatan berkualitas, sistem kesehatan yang kuat, serta tata kelola yang efektif. Dari kelima pilar tersebut, pemerintah memberi perhatian besar pada upaya promotif dan preventif melalui pembiasan pola hidup sehat di masyarakat. Menurut Clemens, pendekatan pencegahan dipilih karena jauh lebih efektif dibandingkan hanya berfokus pada pengobatan. Pemerintah ingin membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan melalui pola makan yang baik, olahraga teratur, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, arah pembangunan kesehatan daerah juga merujuk pada 6-7 pembangunan kesehatan dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan 2025 hingga 2029, mulai dari pelayanan kesehatan siklus hidup, gerakan masyarakat hidup sehat, ketahanan kesehatan hingga transformasi digital layanan kesehatan. Seluruh kebijakan tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam RPJMD Maluku Tenggara sebagai pedoman pembangunan 5 tahun ke depan. Saudara, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025 menunjukkan kinerja realisasi belanja sebesar 89,93% dari total anggaran yang ditetapkan. Capaian tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tentang rancangan peraturan daerah Rapenda Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 minggu kemarin. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengatakan, belanja daerah tahun 2025 semula dianggarkan sebesar Rp905,37 miliar, kemudian dalam perubahan APBD turun menjadi Rp857,93 miliar dan terrealisasi sebesar Rp771,61 miliar. Laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7: Belanja daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar 905.371.161.712.000 pada perubahan APBD turun sebesar 5,53% menjadi 853.633.617.617.62 terrealisir sebesar 771.619.045.514.27
1: Bupati Taher mengungkapkan rincian belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan realisasi sebesar Rp549,35 miliar atau 92,54%, sementara belanja modal mencapai Rp42,24 miliar atau 82,04%. Untuk belanja tidak terduga, realisasi tercatat sebesar Rp1,41 miliar atau 58,95%, sedangkan belanja transfer mencapai Rp178,61 miliar atau 84,88%. Belanja tersebut dialokasikan untuk mendukung operasional pemerintah, pembangunan terinfrastruktur, serta transfer ke pemerintah desa. Bupati Taher menegaskan capaian realisasi belanja tersebut mencerminkan pelaksanaan anggaran yang tetap terjaga meski menghadapi dinamika di lapangan. Ia menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran daerah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samulangi, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, sensus ekonomi 2026 yang sedang dilakukan Badan Pusat Statistik Kepulauan Tanimbar melalui petugas yang ditugaskan pada setiap desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mengunjungi setiap keluarga demi mendapatkan data yang valid, membutuhkan dukungan dari semua pihak terutama masyarakat agar data yang diperoleh petugas di lapangan dapat disinkronkan saat melaporkan hasilnya di Badan Pusat Statistik Kepulauan Tanimbar. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Richie Lawrence Anggito berharap sungguh kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar kiranya dapat berpartisipasi dan menerima petugas yang datang ke setiap keluarga secara door to door demi memperoleh data yang valid sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh BPS kepada petugas di lapangan. Menurut Anggito, sensus ekonomi 2026 yang tengah berlangsung ke depan akan dijadikan sebagai data yang benar. Namun, jika masyarakat tidak berpartisipasi dalam memberikan dokumen yang lengkap atau tidak menerima petugas saat melakukan pendataan, dampaknya akan diperoleh masyarakat di waktu-waktu yang akan datang.
8: Baik, yang pertama sekali saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dapat mensukseskan sensus ekonomi tahun 2026 yang saya tahu itu mulai dari tanggal hari ini 15 Juni 2026 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Saya sangat berharap sungguh untuk semua masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini untuk berpartisipasi.
1: Selain dukungan dari masyarakat, Anggito juga minta kepada petugas BPS di lapangan untuk pastikan data yang lengkap dengan mendatangi masyarakat untuk melakukan verifikasi data dan jangan mengandalkan pemerintah desa dalam memberikan data, melainkan minta dukungan dari kepala desa bersama perangkatnya untuk bekerja sama saat pendataan sehingga tidak mempersulit petugas BPS. Saudara, Stasi Kristus Raja Tumbur Paroki Santo Petrus Paulus Lorulun Kevi Kepan Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya akan mencatat sejarah iman yang tak akan dilupakan setelah satu abad kerinduan akan seorang gembala kini telah dipersiapkan untuk menerima tabisan imamatnya pada tanggal 18 Juli 2026 di Kota Namlea. Pastor Paroki Santo Petrus Paulus Lorulun RD Paulinus Serin usai memimpin misa kudus di Gereja Stasi Kristus Raja Tumbur Minggu 21 Juni 2026 melanjutkan pertemuan bersama pihak gereja, pemerintah desa, panitia tabisan imam baru, dan pihak keluarga untuk membahas kesiapan umat dan masyarakat jelang tabisan imam pertama dari Stasi Tumbur, Diakon Theophilus Manunwembun MSC pada tanggal 18 Juli 2026 di Kota Namlea. Dalam pertemuan tersebut, RD Paulinus Serin minta dukungan dari semua pihak untuk bersatu bergandengan tangan dalam berbagai kesiapan, mulai dari pekerjaan lanjutan gereja, persiapan liturgi, penjemputan sampai pada puncak perayaan misa pertama, sebab baru lahir imam pertama di Stasi Tumbur setelah satu abad lebih. Selain di Stasi Tumbur, Stasi Atubuldol dan Pusat Paroki Lerulun juga akan menerima imam baru yang akan ditabiskan di Kota Tobelo pada tanggal 14 Juli 2026. Berkat yang diperoleh Paroki Santo Petrus Paulus Lerulun saat ini atas kehadiran tiga imam baru akan memberikan berkat yang luar biasa kepada umat Stasi maupun masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar setelah menginjakan kakinya di bumi Duan Lolat. Saudara, Kapolda Maluku melakukan kunjungan kerja di desa-desa yang ada di Tanimbar, terutama yang berkaitan dengan proyek Blok Masela. Hal ini disampaikan Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto pada pertemuan dengan pemerintah desa dan perwakilan masyarakat Desa Bomaki, bertempat di Balai Desa Bomaki baru-baru ini. Kunjungan yang dilakukan adalah bagian dari silaturahmi dari Kapolda dan rombongan untuk bertemu dan bertatap muka secara langsung. Kapolda Maluku Dadang Hartanto mengatakan, selain kunjungan silaturahmi, kunjungan ini juga ingin mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat yang disampaikan untuk menjadi catatan untuk bersama-sama ditangani dan diselesaikan supaya Blok Masela ini menjadi wilayah yang maju, terutama untuk kepentingan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
9: Saya juga sebenarnya Pak Sekdes tidak ada batasan untuk pertemuan yang tertutup ya, tapi inginnya yang terbuka supaya saya dapat menampung aspirasi sebanyak-banyaknya. Itu ya, kenapa rekan-rekan sekalian, kemarin tanggal 9 hari Rabu saya juga rapat Kokopinda dengan Kementerian SDM yang diwakili oleh Pak Wamen. Oke. Dari pertemuan tersebut ya, saya menangkap ya selaku Kapolda bagian dari Forkopimda, saya menangkap bahwa Blok Masela ini memang ditujukan, diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Kapolda Maluku Dadang Hartanto lebih lanjut menjelaskan tidak ada keinginan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah untuk meninggalkan masyarakat. Hal itu adalah merupakan sebuah niat yang baik yang prosesnya pasti ada permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi dan ditangani agar supaya masyarakat menjadi tahu. Berita terakhir saudara, masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan angkutan laut di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar diminta meningkatkan kewaspadaan karena adanya peringatan cuaca laut yang diperkirakan kurang bersahabat dalam 2 hari ke depan. Hal ini berdasarkan informasi yang diterima dari BMKG, di mana kondisi perairan di wilayah Kepulauan Tanimbar diperkirakan mengalami peningkatan gelombang tinggi serta kecepatan angin yang berpotensi membahayakan aktivitas pelayaran. Dalam informasi peringatan tersebut disampaikan akan terjadi tinggi gelombang laut yang berpotensi mencapai lebih dari 150 cm, sementara kecepatan angin diperkirakan melebihi 30 knot. Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan risiko keselamatan bagi kapal penumpang, kapal nelayan, dan transportasi laut lainnya yang beroperasi di kawasan tersebut. Terkait dengan situasi tersebut, seluruh pengguna jasa transportasi laut diimbau agar selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca terbaru yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Masyarakat diminta mengutamakan keselamatan selama pelayaran dengan menggunakan alat keselamatan yang tersedia di atas kapal. Para penumpang dan operator kapal juga diharapkan tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi cuaca dinilai tidak aman. Kepatuhan terhadap arahan nakoda kapal serta petugas pelabuhan menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko kecelakaan di laut. Keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama bagi seluruh masyarakat, khususnya yang beraktivitas di wilayah perairan Kepulauan Tanimbar, bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan budaya keselamatan pelayaran demi melindungi seluruh pengguna transportasi laut di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

0: Dan saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Data pembangunan ekonomi hasil sensus menjadi fondasi utama pada tata kelola perencanaan pembangunan di Maluku Tenggara secara berkelanjutan. Pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025 menunjukkan kinerja realisasi belanja sebesar 89,93% dari total anggaran yang ditetapkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debbie Kalmaskosu dan Sami Oerat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia telah dilanggar pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadir lewat penyampaian warta berita daerah ritual. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia Prancis Irak. Pendengar, kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Prawiro, silakan Bu.
2: Baik, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, babak pertama pertandingan Prancis melawan Irak sudah dimulai dan kini serangan mencoba dibangun pemain-pemain Prancis dengan kostum kebanggaannya, The Blues, biru-biru, masih permainkan bola. Kami lihat pemain belakang Prancis, Dayot Mpamaceno, mencoba kirimkan bola pendek saja, dia kerjasama lagi rekannya. Tarik ke belakang lagi di lingkaran tengah, kini mencoba merangsek ke jantung pertahanan Irak, umpan ke depan yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada Michael Olise ataupun juga Barcola, terjadi perebutan tetapi disambut saja saudara, datang serangan lepas milik Sutara. Oh, hampir-hampir saudara, di situ ada Mbappe, tetapi sayang gerak Mbappe tadi kalah cepat dengan lajunya bola sehingga hanya menghasilkan out gawang nampaknya untuk kesebelasan Irak dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara Prancis melawan Irak dalam lanjutan babak penyisian grup I di Piala Dunia 2026. Ya, kita nantikan kini serangan kembali coba dibangun oleh pemain-pemain Irak yang harus berjuang mati-matian jika ingin lolos ke babak berikutnya. Satu tendangan bebas atau tendangan gawang dilakukan Ahmad Basil, kirimkan bola pendek ke depan, namun sayang ada di Osman Dembele. Dembele tarik ke belakang, dia kerjasama lagi dekannya ada Dayot. Dayot Mpamaceno melebar ke sektor sebelah kanan, kutak-ketik sebentar, dia mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan, kini mendekati draw kotak penalti, giring bola sudah dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Irak, mencari ruang tembak saudara-saudara, masih berputar-putar, dia tarik ke belakang lagi, ada Manu Koni ataupun di sana secara pergerangan, codokan bola ke depan cepat, memberi bola umpan ke depan kepada Usman Dembele, tetapi salah umpannya, kini Irak mencoba mengambil bola, tarik ke belakang, ke sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri, kuasa sepenuhnya, ada di sana kemudian pemain Irak mencoba melakukan tekanan, mengkiring bola dia, namun kali ini terjadi perebutan yang agak ketat antara pemain nomor punggung 13 dari Irak tadi dengan pemain belakang Prancis, dan tentu saja maksud kami pemain nomor 23 mencoba mengambil bola, tetapi sayang terjatuh, dihadang dengan ketat oleh pemain belakang Manu Koni. Pemain belakang Prancis ini akhirnya gagal, sedangkan Irak kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Irak, ada di belakang Akam Hashim. Akam Hashim permainkan bola, dia kerjasama dengan Zaid Tahsin ataupun Hussein Ali, masih darahnya sendiri, situ kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil gunakan ke depan, cepat mengering bola pemain Irak, umpan terobos yang keset, terus bakir di pertahanan Prancis, ada di sana kami lihat Ibrahim Bayes, kutak tadi sebentar, dia masih menggiring bola, dia mendekati kotak penalti, terjatuh saudara, namun bukan pelanggaran, dan kini kembali tekanan dibangun pemain-pemain Prancis, tetapi kali ini saudara-saudara, Osman Dembele mencoba mengambil bola, apakah terjadi lemparan ke dalam ataukah tendangan bebas saudara-saudara, yang jelas kini terjadi lemparan ke dalam, sudah dilakukan pemain-pemain Prancis, kuasai Akam Hashim berikan bola pendek, setor gelandang tengah, tadi ke belakang lagi, kerjasama dengan Zaid Ismail umpan ke sebelah kiri, ada Zaid Tahsin di sana, masih tenang-tenang saja dia, kembalikan lagi ke depan bola tadi, masih permainkan bola, dibayang-bayang dengan pemain-pemain Prancis yang mencoba merangsek ke tengah kotak penalti, dan Mbappe di sana, terjadi perebutan nampaknya, hal-hal tendang sudah ke depan, berada 300 tengah sudah, yang itu ada Ibrahim Bayes atau Ahmed Kasim, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Prancis, dan bersama dengan itu berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Maignan. Kini Prancis mencoba mengserang cepat, dia kirimkan kepada Osman Dembele, mengiring bola, namun patah di tengah jalan, Prancis bermain Irak kembali melakukan tekanan, balik 300 tengah sudah, umpan ke sektor kiri pertahanan kesebelasan Prancis, tetapi kali ini gagal, serangannya langsung saja dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang dari Prancis, dan selamatlah gawang Prancis, belum berubah keturunan, masih tetap 0-0 saudara, ini merupakan pertemuan pertama kalinya antara Prancis dengan Irak. Apakah Prancis akan menangkan pertandingan ataukah sebaliknya, Irak saudara-saudara, di stadion Philadelphia ini, stadion yang berkapasitas sekitar 69.000 penonton, nampaknya tempat duduk yang disediakan panitia nampaknya sampai saat ini memang sudah cukup dipadati oleh para pendukung kedua kesebelasan, baik pendukung Prancis maupun pendukung fanatik dari Irak. Kita nantikan, kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan untuk tim Irak, nampaknya saudara-saudara, jika kita nantikan dan para ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan The Blue Prancis ini sudah lakukan pendek saja kuasa sepenuhnya ada di sana. Kami lihat pemain nomor 14 itu Zidane Iqbal. Zidane Iqbal berikan bola tadi ke belakang, lihat kerjasama dengan Akram Hasim. Hasim mencoba kotak ketik sementara, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan saja bola pendek kepada Zaid Ismail. Ismail umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya serangan Irak. Oh, dihadang saja bola tadi keluar kotak penalti saudara-saudara oleh pemain belakang Prancis dan langsung kuasai bola sebelumnya, dan kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis. Tinggal menggiring bola, merasa dan pertahanan lawan berputar-putar, ya terjatuh. Namun kali ini jelas pelanggaran dan langsung wasit yang memimpin pertandingan Sandro Saad dari Swiss ini mengeluarkan kartu kuning kepada pemain pemain Irak, karena memang dengan jelas tadi menggait kaki goal getter dari Prancis yaitu Kylian Mbappe. Ya, nantikan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis dari sektor lingkaran tengah, ya dari sektor lingkaran tengah daerah Irak. Kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Prancis mencoba berada di kotak penalti. Langsung bergabung, berbahaya, klub saja kelepas dan ke bawah. Kali ini terjatuh, kami lihat pemain depan Prancis di dalam kotak penalti, namun nampaknya diving saja dan wasit pun tidak memberikan hukuman apa-apa dan pertandingan kembali berjalan. Nomor punggung 11 saat ini kami kira Michael Olise mencoba menggerimbal ke kotak penalti, berikan umpan kepada Mbappe ataupun juga kepada Usman Dembele, tetapi kali ini gagal. Ya, ternyata hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan tiang gawang Irak yang dikawal ketat oleh Ahmad Basil. Kita nantikan tendangan penjuru dari sebelah kanan tiang gawang Irak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan sampai 7 pemain-pemain Prancis mencoba merangsek ke dalam kotak penalti, sementara begitu pula hampir seluruh pemain-pemain Irak turun ke bawah saudara-saudara. Ya, tendangan penjuru sudah dilakukan Osman Dembele, ambil ancang-ancang, oh, pendek saja kirimkan balik ke belakang. Kuasa sebelumnya dia kembali ke tempat Dembele lagi, angkat dulu gawang, tidak jadi, gerak tembus sejenak, tetapi kali ini terjadi perebutan dia dengan pemain nomor 14 dari Prancis dan Iqbal, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Namun serangan kembali dibangun pemain-pemain Prancis dengan kostum biru-biru, balik lagi dan pendek saja umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya, klub yang terjadi di sana, akhirnya ditunjuk saya lepas jembatan bulu kawan kali, satu tembakan yang dilepaskan oleh Mbappe tadi masih melambung ataupun melenceng di sebelah kiri tiang gawang Ahmad Basir. Dengan demikian saudara-saudara, nampaknya hanya menghasilkan out gawang, tendangan gawang untuk kesebelasan Irak, dan kedudukan masih tetap 0-0 alias kacamata hingga menit ke-8 babak yang pertama. Tendangan gawang nampaknya segera dilakukan oleh Zaid Tahsin, bek kiri dari kesebelasan Irak ini, pendek saja berikan kepada penjaga gawang Ahmad Basil dan kostum oranye berlengan panjang, langsung kirimkan ke depan, gagal serangannya. Kandas Legegi Kemanu Kone, Kone mencoba menggiring bola di lingkaran tengah, melebar ke sektor kanan kepada pemain nomor punggung 5, cepat menggiring bola dia merangsek ke jantung pertahanan Prancis, tetapi kali ini serangannya kurang sempurna dan akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Irak. Kini Irak mencoba membangun serangan dari bawah, dia menyebabkan tekanan saudara-saudara, namun salah umpannya kini terobosan langsung ke dalam kotak penalti, tetapi tidak ada kawan di sana yang ada lawan, sehingga dengan demikian selamatlah gawang Prancis dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kini Prancis mencoba melakukan tekanan, tetapi bolanya terlalu cepat laju bolanya dan akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Irak yang dengan kostum putih-putih ini nampaknya langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil permainkan bola tenang-tenang saja dia. Kebersihan dikirimkan sementara 3 pemain Perancis berada kotak penalti langsung tendang sudah ke depan yang ditelah Aiman Hussein, tetapi dia tidak kawat di sana. Kuasa sebelumnya oleh Lukas. Lukas di kotak terakhir sebentar dia kembalikan kepada Dembele. Dembele terus melewati garis tengah sudah umpan ke sektor kanan pertahanan kesebelasan Irak. Di sektor gelandang kanan masih bermainkan bola dia, dibayang-bayangi tiga pemain Irak, namun akhir tarik ke belakang lagi kerjasama dengan Jules Konde ataupun kepada rekannya. Di sana kami lihat ada pemain Manukone yang coba menggiring bola di sektor lingkar tengah daerah Irak, umpan ke sektor kiri. Kuasa sebelumnya dibayang-bayangi dua pemain Irak dan bermain tarik ke belakang lagi, mencoba memancing pemain-pemain Irak untuk maju ke depan. Dan kisah satu serangan balik dibangun lebih cepat kepada Dembele yang menepati posisi gelandang kanan pertahanan kesebelasan Irak. Berikan Dembele lagi, agak kemudian kawan, oh tidak ada kawan di sana, terjadi perbelian, ada di situ Kone, gerak di mustantinya, takkan dekat-dekatnya, angkat melebar ke sektor kanan, lepas tembakan, umpan terobosan saudara-saudara, sayang-sayang saudara, umpannya terlalu kandas, terlalu tepat, dan akhirnya disambut saja bola tadi oleh pemain belakang Zaid Sahsin, baik kanan dari kesebelasan Irak ini. Gagal serangan yang dibangun pemain-pemain Perancis, namun kini kembali lagi terus mencoba mengurung pertahanan Irak di babak yang pertama ini, melakukan tekanan-tekanan yang sangat berbahaya. Umpan ke sektor kiri yang dituju adalah di sana kami lihat ada Konde. Konde tadi ke belakang dia kerjasama lagi dengan Manukone. Konde kirimkan pendek, tetapi kali ini datang lagi pemain belakang Irak, langsung sirkus pada penjaga gawang Ahmad Basir. Tendang sudah ke depan yang dituju adalah Ibrahim Bayes. Bayes umpan ke depan, terobosan yang dikejar tidak boleh bukan Jaden Iqbal, tetapi berhasil dia mengusut air. Tetapi kali ini baik-baik dan penjaga gawang Perancis ini dengan cekatan dia langsung keluar dari serangnya, menyapu bola keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Irak. Di sektor kiri wardaranya sendiri sudah lakukan pendek saja, kirimkan pendek ke belakang kepada Akam Hashim. Akam Hashim berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir kepada Akam Hashim lagi, ketika di sebentar jadi bayang-bayang Dembele tadi ke belakang lagi kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir kirimkan ke tengah kepada Hussein Ali. Gelandang tengah ini masih permainkan bola dia, dan kini Irak mencoba serangan, tendang sudah ke depannya adalah Anu Almari. Sana terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah daerah Perancis. Keluarlah penjaga Magnan, langsung kirimkan ke sektor kiri, mencoba menggiring bola. Ada Dayot di sana, pelatih bersenak dia tarik lagi ke belakang. Kini Perancis ke sebelah sebelumnya masih garisnya sendiri, melebar lagi ke sektor kanan di lingkaran tengah dia. Kini sudah merangsek untuk pertahanan Irak, kirimkan bola pendek kepada Dembele. Dembele umpan ke depan, terjadi perebutan, angkat mulgaun tidak jadi. Pelatih bersenak dia masih berputar-putar. Dembele tarik lagi ke belakang, datang lagi serangan dari pemain-pemain Perancis. Tidak ada di sana kami lihat Dayot umpama Ceno mencoba menggiring bola, melebar ke sektor kanan, berikan bola pendek kepada Kylian Mbappe ataupun kepada Manukone yang maju ke depan ini. Akhirnya bola kanas lagi Irak, dorong saja bola, namun kini batalkan lagi serangan. Ada Konde di situ mencoba menarik belakang, berikan bola pendek tepat dia, melewati garis tengah sudah, kerjasama lagi dengan William Saliba. Saliba melebar ke sektor kanan, berikan kepada Dembele. Dembele gas coba kotak segera, mendekat jarak kotak penalti, bayang-bayang pemain-pemain umur kita kembali. Ada Mbappe di situ, berikan umpan, angkat pulgawang, lepas, berhasil ditahan, namun kini masih Perancis pada sebelah sepuluhnya. Tetapi ada pemain-pemain Irak di sana, langsung saja sapu keluar kontak penalti, tetapi tidak ada kawan yang ada lawan. Akhirnya bola kandas lagi ke pemain Perancis, melakukan tekanan lagi, berikan kepada Konde, mencoba merasuk ke jantung pertahanan lawan, masih di lingkaran tengah Irak. Kita tadi sebentar dia tadi ke belakang lagi, berikan kepada Dembele ataupun juga rekannya di sana, melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Irak, berputar-putar ada Mbappe. Mbappe gerak tubuh sunaknya, dibayang-bayangi pemain Irak, angkat kemudian tidak jadi, gerak tubuh sunaknya mulai kembali, lepas tembakan kemudian berhasil dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Irak. Namun kini gempuran-gempuran yang dibangun oleh pemain-pemain Perancis memang cukup membahayakan, karena memang hampir seluruh pemain Perancis saat ini berada di daerah Irak. Kita nantikan kembali serangan, ada di sudut Kylian Mbappe dari sektor kiri, berikan umpan pendek saja, dia berhasil menyusun ke tengah, lepas tembakan kemudian masuk saudara-saudara. Kylian Mbappe berhasil mencetakkan gol dengan sempurna saudara-saudara, memanfaatkan umpan yang dilakukan pemain depan Prancis tadi dan melihat posisi agak kosong, dengan kaki kiri Mbappe langsung menyentek bola dengan tendangan yang sangat membahayakan, dan mencoba penjaga gawang Ahmad Basir menyelamatkan gawang, tetapi tidak mampu saudara, dan bola akhirnya tembus menggetarkan jala gawang Irak dan berubahlah menjadi 1-0 untuk keunggulan Prancis. Dan gol ini tercipta pada menit ke-14 babak yang pertama saudara-saudara, setelah tadi pemain Mbappe mengepak kecil umpan, pemain yang cukup
3: berbahaya ini, memang kita kenal Mbappe adalah salah seorang pemain yang sangat potensial dalam melakukan ataupun melahirkan gol-gol, sehingga dengan demikian tembakan Mbappe tadi memang agak sulit diselamatkan oleh penjaga gawang Ahmad Basil. Meskipun tadi Ahmad Basil masih sempat menyentuh bola, tetapi memang posisi Ahmad Basil sedikit agak ke kiri, sementara bola tadi disontek ke kanan, mau tidak mau bergetarlah jala gawang kesebelasan Irak, dan sekaligus merobak kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan The Blues, kesebelasan Perancis. Dengan demikian, saat ini kami kira pemain-pemain Irak mau tidak mau memang harus mengakui kepiawaian Mbappe dalam melakukan memanfaatkan umpan rekannya ataupun melakukan gol apa menciptakan gol ke gawang lawan. Ya, kita nantikan kini satu keserangan dibangun Perancis lagi, mencoba lakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Irak. Namun kali ini tidak ada satupun pemain Irak yang berada di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Perancis, mencoba menggiring bola dia memasuki daerah lawan di lingkar tengah. Kini ada di sana kami lihat pemain belakang Perancis yang mencoba menggiring bola, Lucas Digna ataupun Osman Dembele, kirimkan bola pendek saja, cepatnya menggiring bola kutak kanan sementara, melihat tiga setengah sudah merobek sektor kiri pertahanan Irak, umpan ke depan, tetapi kali ini terjadi perebutan dengan pemain Irak, namun masih dikuasai pemain Perancis. Tetapi kali ini ada di sana kami lihat pemain Ibrahim Bayos yang turun ke bola, langsung kirimkan bola ke depan, tetapi salah umpannya, diserobot lagi dari belakang, ada Kone. Kone kirimkan lagi pendek kepada Dembele atau mendekatnya, masih bermain bola di sektor sebelah kiri daerah pertahanan Irak, mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Mesut Doski. Doski langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil teruskan bola pendek ke bek kiri dari Tahsen. Tahsen mencoba ketekanan, mencoba mengirim bola dan mendekati kotak penalti, umpan masuk kepada Amir Alamari atau Zaidan Iqbal, tetapi sayang, seribu sayang, bola tadi lebih dulu ke arah pemain-pemain Perancis dan langsung selamatkan bola. Dengan demikian saudara Begar, belum merubah kedudukan, masih tetap unggul Perancis 1-0 atas Irak. Dan kini coba Irak melakukan tekan ke kotak lagi, berbahaya, keluarlah saudara-saudara jaga gawang Mike McNeil keluar dari sarangnya. Meskipun di sana kami lihat Aiman Hussein mencoba mendekati bola, tetapi lebih dulu bola tadi berada di arah penjaga gawang Mike dan sekian demikian selamatlah gawang Prancis masih unggul 1-0 melalui gol Mbappe pada babak yang pertama ini pada pertandingan penyisian grup Piala Dunia 2026. Baiklah saudara-saudara, saat ini pertandingan sudah berlangsung 17 menit 12 detik.
4: Ya, kali ini Prancis coba lagi membangun serangan dari sebelah kanan, arahkan kali ini ke pemain nomor 11 Michael Olise, dorong kali ini dengan kaki kirinya, coba bermain 1-2 kali ini sama Kone, umpan ke tengah, maksudnya tadi Mbappe, tapi diusir dengan baik oleh Mesut Doski tadi. Bola terus melambung, kali ini jatuh di kaki dari pemain dari tim Prancis, sodorkan lagi kepada Rabiot, arahkan, coba ke sebelah kanan, dorong kali ini Dembele, dorong ke depan, maksudnya tadi membelah pertahanan dari tim Irak kali ini membangun serangan kembali dari Ibrahim Bayes, tetapi sayang sekali tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 23 Mesut Doski harus dijatuhkan oleh Rabiot karena memang berpotensi membangun serangan balik dengan cepat tadi. Rabiot, pemain asal AC Milan yang juga mantan pemain dari Juventus ini, kali ini Irak dari belakang kembali, Akam Hashin geser lagi ke sebelah kiri, maksudnya bermain 1-2 tadi, tapi umpan lagi ke sebelah kanan, melebar kali ini para pemain dari tim Irak, Zaid Tahsen bermain lagi kali ini, Akam Hashin dengan rambut gorongnya yang dikuncir, arahkan kali ini ke pemain nomor 16 Al-Amin, gorongkan lagi ke tengah, masih bermain 1-2 dari pertahanannya sendiri kali ini, para pemain dari Irak masih menunggu untuk keluar tadi pemain dari Prancis, arahkan lagi ke sebelah kanan, Zaid Tahsen masih mencari kawan, umpan lambung ke depan yang dituju tadi, maksudnya tadi Aiman Hussein, sayang kontrol yang dilakukan pemain dari Al-Karma ini, lepas jatuh kali ini kepada pemain dari Prancis, kali ini ke sebelah kiri, masih ada Mbappe melewati satu pemain, dalam kotak penalti, masih kali ini pemain dari Prancis, Mbappe coba lagi, maksudnya tadi bukan Mbappe, tapi kali ini ada lagi satu pemain dari Prancis, namun dorong lagi ke tengah tadi, pemain nomor 5 dari tim Prancis, sehingga aman lagi gawang dari Irak, sayang sekali penyerangan yang dilakukan bertubi-tubi bagi timnas Prancis. Rabiot kali ini dari tengah, arahkan ke sebelah kanan, geser lagi terus ke sebelah kanan lagi, Konde Dorong kali ini kepada Dembele, umpan ke dalam kotak penalti ke sebelah kanan tadi. Maksudnya yang tujuh adalah Jules Koundé. Sayang memang umpan yang dilakukan tidak mengarah dan terlalu deras sehingga hasilkan saja tendangan gawang bagi tim Irak yang digawangi oleh Ahmed Basil dengan kepala plontosnya. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan oleh pemain Irak di menit, masuki menit 20 ini. Kali ini Irak coba lagi dari belakang, Hakam Hashim, back pass jauh kali ini kepada Ahmed Basil, sodorkan lagi ke sebelah kanan yang dituju adalah pemain lainnya Hussein Ali, direbut tadi oleh pemain Prancis, jatuh kali ini kepada pemain nomor 6 dari Prancis, Manu Kone, namun kali ini dicuri oleh anak-anak dari Irak. Coba tadi berduel para pemain Irak dan juga Prancis, jatuh kepada Kone lagi, kali ini dorong ke depan, maksudnya tadi mengarahkan kepada Mbappe, tapi dijegal tadi oleh Zinan Iqbal. Hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sebelah kiri dari penyerangan tim Prancis ataupun sebelah timur kali ini. Dorong kali Lucas Digne, umpan lagi ke tengah, bermain 1-2 bersama Rabiot. Rabiot kali ini masih mengontrol dengan kaki kirinya, arahkan ke depan, maksudnya tadi ke sebelah kiri ada Bledik Barcola. Masih Barcola melewati satu pemain dari Irak, kali ini menusuk ke dalam kotak penalti, berbahaya, tetapi kesigapan yang baik tadi dari Zaid Ismail mengurungkan serangan yang dilakukan oleh Irak. Lemparan ke dalam cepat kepada Rabiot kali ini dari sebelah kiri, coba lagi kali ini para pemain Perancis, umpan lagi kepada Barcola, umpan ke dalam kotak penalti, maksudnya tadi kepada Mbappe, tapi jatuh lagi kali ini kepada pemain nomor 5 Jules Koundé, umpan ke sebelah kanan kepada Dembele, masukin lagi kotak penalti, dihadang dengan baik tadi pergerakannya oleh pemain dari Ibrahim Bayes, umpan ke depan, dorong lagi kali ini, coba menetralisir yang diarah tadi hampir saja pemain nomor 8 Ibrahim Bayes, namun lepas lagi serangan yang dilakukan oleh tim dari Irak. Dari tengah kali ini Prancis, Manuel Kone masih bekerja sama ke sebelah kanan kali ini bersama Dembele, ke tengah lagi kepada Kone, umpan lagi kepada Rabiot, masih kali ini terus mengitari ke sebelah kiri kali ini kepada Barcola, masih Barcola melewati satu pemain dari Irak ke Rabiot lagi kali ini, Rabiot mendorong sedikit kepada Barcola.

0: arahkan kepada pemain nomor 4 Dayot Upamecano. Umpan ke sebelah kanan kepada Dembele, kali Dembele umpankan kaki kiri melengkung. Masih tadi yang dituju adalah posisi dari kapten kesebelasan Kylian Mbappe, tetapi umpan dari pemain nomor 7 yakni Ousmane Dembele tidak mampu menyasar pergerakan yang liar tadi dari tim ataupun Kylian Mbappe. Dan waktu ataupun wasit asal Kanada yakni Drew Fischer menyatakan Henderson break untuk sementara. Dan Bung Nova, gol tadi mengejutkan juga nih pemain Irak, terutama golnya memang cantik sekali. Bagaimana pergerakan Mbappe yang tadi digadang-gadang ingin juga mengejar Messi nih, Bung?
1: Ya, itu tadi gol dari Kylian Mbappe. Dia diberi ruang ya. Kalau memberi ruang untuk Mbappe sama juga ini memberi gol gratis buat Mbappe ya. Dengan, tadi setelah 6 shot Prancis baru bisa mencetak satu gol. Tapi memang tadi di 8 sampai 9 menit pertama Irak masih memberikan perlawanan. Irak masih bisa melepaskan bola ke kotak penalti. Tapi setelah itu pertandingan berjalan seperti satu arah, one way traffic begitu. Jadi Prancis bisa menyerang lewat sisi kanan, sisi kiri, tengah ataupun central half. Jadi ya gol tadi, gol yang dicetak Mbappe adalah sebuah hasil dari serangan kolektif Le Bleu yang ini menandakan bahwa Prancis kian layak nih dijagokan oleh pecinta sepak bola untuk menjadi juara dunia 2026.
0: Ya, kalau melihat juga pertahanan tinggi juga dilakukan oleh Prancis, bahkan Dayot Upamecano ini sampai maju juga nih ke pertahanan dari tim Irak.
1: Iya, karena Irak ini sama sekali tidak diberi ruang untuk menyerang ya. Irak sebenarnya mau menyerang tapi jalur passingnya ditutup, kemudian kalah jumlah orang ketika dia mau menyerang. Jadi memang sungguh sulit bagi Irak untuk masuk melebihi garis tengah. Karena memang pemain-pemain Irak tadi fokus di lini belakang untuk mengantisipasi pergerakan-pergerakan Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Kylian Mbappe. Tadi memang pemain-pemain Prancis tidak sempurna-sempurna amat begitu ya. Ada kesalahan umpan, ada kegagalan dalam mendribbling bola, tetapi kesalahan Prancis itu tidak bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain Irak. Tapi sepertinya di hydration break ini pelatih Graham Arnold memberikan suntikan motivasi.

0: ya, karena ketika memberikan umpan-umpan panjang, otomatis Prancis akan mudah untuk merebut bola itu kembali.
1: Ya, sejauh ini langsung pergantian pemain dilakukan. Pemain yang disebut tadi Aymen Hussein langsung digantikan oleh pemain nomor 9 Al-Hamadi. Ini langsung dijawab, Bung. Ya.
0: Mungkin Graham Arnold membutuhkan pemain yang juga lebih fresh ya, karena memang Aymen Hussein ini sudah lebih senior, sudah lebih tua begitu, umurnya 30, sementara pemain penggantinya ini Ali Al-Hamadi masih berusia 24 tahun. Jadi mungkin Ali Al-Hamadi juga akan membantu lini pertahanan, tapi juga akan dipaksa untuk menyerang.
1: Ya, kita nantikan di menit 25 kali ini, masih tertinggal Irak dari Prancis dengan skor 1-0, gol dicetak oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh Ahmad Basil dari belakang dengan jersey-nya berwarna orange kali ini. Tendang kaki kiri Ahmad Basil, melingkar ataupun melewati garis tengah kali ini, disundul tadi oleh Rabiot, jatuh kali ini kepada Kylian Mbappe, diusir ataupun diambil tadi oleh pemain tengah ini Amir Almari. Kali ini dari belakang lagi Akam Hasyim, masih para pemain dari tim Irak mencoba mencari penyerang baru mereka. Kali ini umpan ke depan berbahaya, kali ini menusuk dari sebelah kanan pemain nomor 11 ini Ahmed Kasim, balik lagi ke belakang kepada pemain yang berwasit, tendangan kaki kiri tadi maksudnya Al-Hamni, tapi lagi-lagi terbentur oleh barisan pertahanan dari Prancis. Sektor tengah kali ini Irak geser lagi ke sebelah kiri kepada Marcus Doki, umpan lagi kali ini masih bermain-main terus di pertahanannya, mencari cara para pemain Irak ini untuk bisa membobol gawang dari tim Perancis. Arahkan ke sebelah kiri pemain nomor 14 Zidane Iqbal, ke tengah lagi kali ini bermain 1-2 kali ini Iqbal, coba umpan ke tengah Hamdi dari kali ini hampir lolos, tapi kali ini masih ada penjagaan dari tim Irak dari sebelah kiri. Coba lagi para pemain dari Irak terus merangsak, coba ke sebelah kiri pemain nomor 23 Doski, kali ini umpan ke dalam kotak penalti melengkung, ada sundulan tadi sedikit saja. Memang pemain yang baru masuk ini Al-Hamdi masih tadi berduel dengan pemain Prancis William Saliba, tetapi memang duelnya dimenangkan oleh Saliba, bahkan bola terkena kepalanya sendiri dari Hamdi tadi, Hamadi, sehingga tendangan gawang lagi bagi tim dari Prancis kali ini sudah dilakukan cepat tadi Mike Nelan, pemain AC Milan, ke sebelah kanan kepada Dayot Upamecano, dorong lagi ke depan, yang dituju adalah tadi ataupun satu pemain dari Mikel Olise, kearahkan lagi tadi tetapi dibuang dengan baik oleh Doski. Hasilkan saja lemparan ke dalam kembali bagi tim Prancis memasuki menit ke-27 ini. Stadion Philadelphia yang memang dipenuhi oleh pendukung dari kedua kesebelasan, arahkan tadi lempar ke dalam Julius Konde, balikan lagi kepada William Saliba, pemain Arsenal ini dorong lagi ke sebelah kiri ke Rabiot, masih Rabiot dengan rambutnya dikuncir ke sebelah kanan maksudnya tadi sama Dembele. Lagi-lagi para pemain Prancis coba lagi membuild up serangan dari sebelah kanan, Dayot Upamecano yang jauh kali ini membantu serangan, dorong kami kepada Dembele, back pass lagi ataupun William Saliba, sebelah kiri kali ini alirkan melalui Lucas Digne, masih Lucas Digne umpan ke dalam kotak penalti yang dimaksud tadi Bradley Barcola. Sayang sekali memang umpannya terlalu deras sehingga membuat lagi tendangan gawang bagi tim dari Irak. Ahmed Basil cepat dilakukan, bermain 1-2 kali ini kepada Doski dari sebelah kiri. Doski terbentur satu pemain dari Prancis tadi, alih-alih tadi ingin mengejar ataupun menguasai bola, tetapi nomor 14 yang ini mampu mengontrol bola lagi Zidane Iqbal dari sebelah kiri, dekati satu pemain dari Prancis tadi, maksudnya umpan ke depan dihadang dengan baik tadi Manuel Kone, hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Irak. Doski kali ini angkat kedua tangan, siapa yang tuju Doski, dekat kali ini kepada Iqbal, balikan ke depan yang dimaksud tadi Al-Hamdi, kali ini berduel para pemain dari tim Irak, masih dari sebelah kanan, dorong lagi ke sebelah kanan dibantu oleh Zadi Ismail, ke sebelah kanan kepada Ahmed Kasim, masih ataupun Hussein Ali kali ini bermain 1-2, masih terus para pemain Irak dari sebelah kanan, cobalah umpan ke dalam kotak penalti, sayang sekali masih terbentur oleh Lucas Digne. Pembacaan yang baik tadi dari pemain Aston Villa ini membuat kali ini peluang bagi tim Irak dari tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Mike Nan akan diambil oleh pemain Irak. Siapakah gerangan kita nantikan, karena memang 5 pemain Irak berada di dalam kotak penalti.

0: termasuk Zidan Iqbal. Kita nantikan Al-Hamamadi juga berada di dalam kotak penalti. Sementara peluit terdengar dari wasit Drew Fisher akan diambil oleh pemain nomor 16 tadi, Amir Al-Hamari. Kita nantikan dengan tendangan kirinya Al-Hamari dari sebelah kiri gawang dari Magnian. Sudah ancang-ancang mundur beberapa langkah, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan Amari, peluit sudah dibunyikan, memberikan kode kali ini Amari, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, masih melewati beberapa pemain dari Irak, tetapi bola belum keluar, diusir kali ini oleh Manu Kone, hasilkan justru lemparan ke dalam bagi tim Perancis dari sebelah kanan. Memasuki menit ke-30 ini, masih skor 1-0 bagi tim Perancis. Gol dicetak oleh Kylian Mbappe. Konde kali ini dengan gambut gimbalnya coba arahkan ke depan, jauh melambung kepada Rabiot, tetapi di heading tadi oleh Doski, jatuh kali ini kepada pemain nomor 9 Ahmed Kasim. Oh, salah pengertian tadi sehingga lepas lagi. Penyerangan yang dilakukan oleh tim dari Perancis kali ini arahkan ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Bartole. Masih ada Dembele kali ini, kuasai pun bersama Kylian Mbappe yang turun cukup jauh kali ini, umpan ke dalam kotak penalti ke depan. Berbahaya satu pemain dari Perancis kali ini, lolos tadi hampir saja Bradley Barcola, justru ke belakang lagi kali ini Kylian Mbappe arahkan kepada Dembele. Dembele kongkang, tidak jadi, justru oper ke sebelah kiri lagi kepada Barcola. Masih Barcola, masih kali ini kepada Dembele, dibantu kali ini ke sebelah kiri. Oh, masih terus mengotak-atik dia, arahkan kepada Lucas Digne, dihadapi satu pemain dari tim Irak, bermain satu dan kepada Kylian Mbappe, tendangan, tapi lagi-lagi dihadang barisan pertahanan dari Irak. Balik lagi kepada Lucas Digne kali ini dari sebelah kiri, Rabiot dorong lagi, maksudnya tadi umpan tapi tidak jadi, terhenti tadi pergerakannya ataupun bolanya oleh pemain nomor 4 Zaid Tahsin. Diusir lagi jauh kali ini keluar ataupun dari pertahanan Irak, jatuh kali ini kepada Dayot Upamecano. Masih Dayot, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Manu Kone, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, dikejar tadi oleh satu pemain dari Irak. Masih kali ini Manu Kone bermain 1-2 bersama Michael Olise, dorong lagi kali ini, masih para pemain dari Perancis dari tengah, Michael Olise kepada Kone kali ini, membantu lagi serangan ke sebelah kiri lagi kepada Bradley Barcola. Bermain-main kali ini Lucas Digne, masih dari sebelah kiri penyerangan tim dari Perancis, terus mencari celah kali ini dari sebelah kiri. Barcola arahkan ke tengah kepada Kone kali ini, Kone menggiring bola kali ini dari tengah lagi, bermaksud bermain satu dan Olise bersama Mbappe tadi, tapi sayang bola kali ini dikuasai penuh dari Lucas Digne, umpan kaki kiri melengkung, masih terdapat tadi pemain Irak dengan santai tadi Doski mengoper dengan kepala ke belakang dan membuat tenang lagi pertahanan dari tim Irak. Ahmed Basil kuasai penuh kali ini, masih menggiring bola di kotak penalti. Kiper dari Irak yang memiliki kepala pelontos ini masih terus memberikan instruksi agar para pemainnya lebih mendekati kali ini. Masih Ahmed Basil tidak mau terburu-buru, arahkan ke kanan Zaid Tahsin. Irak kali ini back pass lagi jauh kepada Ahmed Basil, kemana gerangan yang akan tuju, umpan kaki kiri ke depan, dimaksud tadi Ahmed Kasim bermain duel tadi bersama pemain Prancis, tetapi dicuri kali ini lagi Leo Kone. Olise dorong lagi ke sebelah kiri, bermain 1-2 tadi, maksudnya Bra ataupun Barcola, tapi kontrol Barcola tidak bisa mengamankan bola lebih dekat kepada Ahmed Basil. Masih Ahmed Basil, kiper pemain nomor 22 ini coba tendang melambung, arahkan ke sebelah kanannya, jatuh kali ini pada pemain tadi, maksudnya pemain yang baru masuk Al-Hamadi, tapi dikuasai lagi oleh anak-anak dari Prancis kali ini. Pasukan Didier Deschamps kali ini, Rabiot dari sebelah kiri, umpan kali ini bersama Barcola, bermain 1-2 bersama Rabiot kali ini, dihadang satu pemain dari tim Irak, mampu kali tadi Ahmad Kasem mengamankan lagi serangan dari sebelah kiri, tapi kali ini jatuh kepada Michael Olise Prancis, kali ini di depan pemain ataupun kotak penalti dari tim Irak. Oh, kuasai baik dari oleh Dembele, melewati satu pemain, sayang sekali pemain tadi Dembele mampu ataupun kontrol yang dilakukan oleh Osman Dembele, pemain PSG ini terlalu deras sehingga keluar dari permainan sehingga lemparan ke dalam kali ini untuk tim Irak cepat Toski. Back pass lagi jauh kepada Akam Hasim. Hasim kali ini coba lagi melewati satu tadi pergerakan dari Dembele. Baik sekali tadi Hasim. Kali ini Toski bermain lagi 1-2 ataupun pemain nomor 14 Zidan Iqbal melihat-lihat dia. Umpan lagi ke depan yang masuk adalah pemain 86 Ibrahim Bayes. Terhenti tadi pergerakannya oleh Kone dan membuat wasit memberikan kartu ataupun maksud kami memberikan lemparan ke dalam bagi tim Perancis dari sebelah kanan. Hingga menit ke-35 ini skor masih 1-0 bagi Perancis dan Irak masih tertinggal.
1: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama, nampaknya Perancis terus mencoba menggempur pertahanan Irak. Sebaliknya Irak sekali-sekali juga melancarkan serangan yang membahayakan gawang Perancis. Namun hingga saat ini Perancis masih leading, masih unggul dalam penguasaan bola dan terus mengepung pertahanan Irak. Kini serangan dibangun pemain-pemain Perancis dari sektor sebelah kanan pertahanan Irak. Ada di sana kami lihat Lucas Digne. Digne kirimkan pendek saja kepada Barcola. Kembali kepada Digne lagi. Masih mencoba melewati dua pemain Irak yang berada di sektor sebelah kanan. Namun kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Irak nampaknya dari sektor sebelah kanan daerahnya sendiri. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Dan kami lihat nampaknya pemain nomor punggung 3 yaitu Hussein Ali, pemain tengah atau pemain belakang gelandang tengah ini yang akan melakukan lemparan ke dalam. Dia masih mencari kawan kepada siapa dikirimkan Hussein Ali. Sementara dua pemain Perancis berada di sana membayang-bayang lempar ke bola ini. Langsung sudah ke depan yang dituju adalah Zaidan Iqbal. Terjadi perebutan di sana. Kita akui sebentar dia. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Irak masih tarik lagi ke tengah. Cepat menggiring bola dia. Merasa tergantung pertahanan Perancis mencoba melakukan tekanan. Melebar ke sektor kiri. Cepat dia menggiring bola. Ada Doski di situ. Di sektor bek kanan pertahanan Perancis berputar-putar dia. Dibayang-bayangi dari belakang saudara-saudara oleh Kone. Namun kali ini jauh tarik ke belakang. Kerja sebagai Ibrahim Bayes yang turun ke bawah. Ataupun bekerja sama dengan Hussein Ali. Atau juga Said Ismail masih memainkan bola dia. Mencoba melewati garis tengah sudah. Masuk ke daerah Perancis. Tarik lagi ke belakang. Coba memburu bola. Ada di sana kami lihat Said Ismail. Umpan pada ke sektor kiri. Mencoba melewati dua pemain melewati garis tengah sudah. Kembalikan lagi bola pendek saja kepada Zaidan Iqbal. Iqbal mencoba tarik ke belakang. Dibayangi dua pemain Perancis umpan ke depan. Namun masih bermain santai taktis sekali dia. Mencoba memancing pemain-pemain Perancis. Beratur bersenap dia angkat ke tengah. Oh, tidak ada kawan di sana. Tidak mengelak serangan dari belakang. Mencoba mengirim bola pemain yang bermusyarat pertandingan di babak yang ini yaitu Alhamdi. Tetapi kali ini salah umpannya. Serangan balik berbahaya dari Perancis. Mengirim bola cepat melintasi garis sudah. Berikan balik kepada Mbappe ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada pemain Mikael Olise. Tetapi untung saja pada pemain Irak di belakangnya. Dan langsung menjapu bersih bola keluar kotak penalti. Bahkan menjejakkan 8 pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara negara masih tetap 1-0 Perancis. Dan bersama dengan itu kami lihat Stadion Philadelphia ini diwarnai dengan hujan yang cukup deras namun tidak mengganggu jalannya pertandingan. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain Prancis berikan kepada Dembele di sektor gelandang kiri pertahanan lawan berikan ketika umpan ke tengah berbahaya lepas tembakan. Oh, bolanya masih dihadang oleh pemain Irak. Irak umpan ke depan yang dituju adalah di sana ada Alhamdi ataupun Ahmed Kasim. Salah umpannya kandas lagi di kaki Dayot Upama Ceno dan itu mencetuskan mereka lagi kepada Manu Kone. Manu Kone melebar ke sektor kiri berikan lagi kepada Barcola atau menurutkannya kini menggiring bola masih dekat tapi berbahaya serangan Perancis tetapi lagi-lagi berhasil dijinakkan pemain belakang dari Irak ini langsung tenang sudah ke depan melewati garis tengah sudah tetapi sayang seribu sayang umpan yang tadi dilepaskan pemain belakang Akam Hasim atau Mujad Tahsin tidak ada kawan di sana akhirnya dengan mudah diselamatkan pemain-pemain belakang Irak kini masuk pemain Perancis kini membangun serangan cepat menggiring bola dia teruskan bola pendek kepada Adrien Rabiot. Rabiot tarik ke belakang lagi kerjasama dengan Konde. Konde mundur ke belakang jauh dia kerjasama dengan William Saliba. Saliba angkat ke depan dia cepat kepada Lucas Digne kembalikan kepada Saliba lagi ataupun kepada Dayot Upamecano melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan lawan masih kutak-atik sebentar dia ada
2: lagi di sana. Dayot, Dayot mencoba kirim pendek cepat, dia menggiring bola, merasuk ke jantung pertahanan Irak. Tetapi kali ini Irak berhasil menjinakkan serangan dari Perancis dan berganti tekanan. Kini Irak mencoba melakukan intersektor lingkaran tengah, namun kali ini terjatuh. Kami lihat Ibrahim Bayes karena mendapat tacklingnya agak keras, namun sebelum pelanggaran berganti. Kali ini salah umpannya. Perancis berhasil lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, tetapi sayang melambung tinggi, saudara-saudara. Satu tendangan keras dilepaskan pemain Perancis tadi. Kami kira tendangan spekulasi saja, karena memang jauh ataupun jauh kemungkinan lahirnya gol karena tendangannya terlalu jauh. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Perancis atas Irak dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Philadelphia. Kita nantikan kini satu serangan Irak, mencoba serangan main belakang, cepat menggiring bola di sana. Ada Amir Al-Amri ataupun Marcus Doski, tapi salah umpannya dan tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil memberikan pendek ke Tasen, Tasen kembalikan kepada Basil lagi, dan kuasa semuanya Dasir tendang sudah ke depan. Yang ditunggu sampai kerana di sana ada Ahmed Kasim ataupun Hamadi, namun terjadi perebutan di lingkaran tengah. Bola kini dikasih pemain-pemain Prancis, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan oleh pemain nomor punggung 14 dari Irak. Ya, dengan demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis setelah pemain nomor 14 tadi yaitu Zidane Iqbal melakukan pelanggaran di depan wasit yang belum berpertandingan, dan nampaknya Iqbal menerima dengan kesatria hukuman yang diberikan oleh wasit. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kini Prancis mencoba serangan cepat dan menggiring bola, teruskan kepada Konde, gelandang kanan maju ke depan ini kepada Mbele, kembali kali kepada Konde lagi, gerak tubuh senatnya tarik ke belakang, ada di sana Kemet Lucas Digne ataupun Pameceno, masih menggiring bola, kirimkan pendek kepada Barcola, Barcola pendek kepada Mbappe, gerak musnah dia, kutakan sebentar, berhadapan dengan jagawan, kelemas tembakan, tidak jadi, saudara, karena memang tiga pemain Irak tadi mencoba menghadang pemain depan Prancis tadi. Dengan demikian selamatlah gawang Irak dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis atas Irak. Dan kini saudara-saudara terjadi tendangan bebas nampaknya untuk pemain Irak atau tim nasional Irak setelah tadi sempat terjadi pelanggaran di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Ya, kita nantikan sudah dilakukan belum, mungkin ke depan terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kini Irak mencoba serangan, tapi patah lagi di tengah jalan, datang lagi serangan dari belakang, pelawan bantuan dari belakang, cepat menggiring bola dia, teruskan pendek bola cepat, Irak pula merobek sektor sebelah bagian tengah pertahanan Prancis, dan kini terjadi pelanggaran. Al-Hamadi terjatuh, dan tentu saja tendangan bebas untuk Irak dari sektor lingkaran tengah Prancis sudah dilakukan. Pendek saja kirimkan bola, dua pemain Irak mencoba wasabel semuanya, mundur ke belakang jauh dia kepada Hussein Ali ataupun Zaid Ismail. Wasabel salah umpannya, untung saja di sana kami lihat ada pemain nomor 23 yaitu Marcus Doski. Doski kirimkan umpan ke depan, tetapi sayang terlalu keras bolanya dan terlalu tajam sehingga gagal diselamatkan pemain-pemain Irak dan hanya mengasihkan lepan ke dalam untuk kesebelasan Prancis. Nantikan saudara-saudara berdegar, apakah Prancis akan berhasil menjalankan bola ke gawang lawan pada babak yang pertama ini. Nantikan kini Prancis melakukan serangan, ada di sana kami lihat Konde, Konde mencoba kutak kali sebentar, dia tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano, umpan ke depan yang dikelola Barcola ataupun Dembele, namun salah umpannya, terjadi perebutan. Maka kali ini kuasa sebenarnya Irak dan tarik saja ke belakang Siti Bos pada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil kirimkan ke tengah, kerja sama lagi dia dengan rekan di sana ada Marcus Doski. Pemain belakang sebelah kiri ini pasal bersenya kirimkan ke tengah, cepatnya menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan, tapi tidak jadi, tarik kembali ke sektor sebelah kanan, ada Said Tasen, Tasen kirimkan depan, tetapi salah umpannya. Kini Prancis berganti melakukan tekanan, ada Barcola umpan ke tengah, tidak ada kawan, yang ada pemain-pemain Irak. Kini kuasa sebelah kota kali sebentar, dia tarik lagi ke belakang, cepat menggiring bola, masih permainkan bola, pemain-pemain Irak mencoba bertahan untuk melakukan penyelamatan gawangnya yang mendapat gempuran yang cukup bertubi-tubi dari Prancis ini, dan akhirnya tindakan tindakan penyelamat dan Siti Bus pada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil kirimkan saja pendek sudah pada Zaid Tahsen, kanan yang maju ke depan ini, baik-baik belakang, mundur lagi jauh ke belakang dia kepada Doski ataupun rekannya di sana, masih permainkan bola, cepat menggiring bola saudara-saudara, mencoba melewati dua pemain Prancis tetapi gagal, lagi-lagi tarik lagi ke belakang, masih permainkan bola, memancing pemain Prancis, sodorkan bola pendek, tarik lagi ke belakang kepada Tahsen lagi, sementara ada Barcola di sana, akhirnya berikan lagi ke belakang saudara-saudara, mencoba mengulur-ulur permainan ini. Kami lihat pemain Irak mencoba melakukan tekanan, walaupun memang agak sulit kami kira karena memang pertahanan Prancis begitu alat, begitu ketat, sudah cinta bisa mampu mencoba mendekati darah kotak penalti lawan. Kali ini terjadi pelanggaran, saudara-saudara, ya, dilakukan pemain belakang Manu Kone terhadap pemain depan Prancis. Kelihatannya masih kelihatan agak kesakitan pemain Prancis ini, maksudnya pemain Irak ini, yaitu Alhamadi. Memang setelah menggantikan Aiman Hussein, serangan-serangan Irak sedikit mulai terlihat di babak yang pertama menjelang akhir pertandingan ini. Keputusan Graham Arnold untuk menggantikan Aiman Hussein oleh Alhamadi ini memang membuahkan hasil, merubah warna permainan ataupun serangan-serangan yang dibangun Irak sedikit agak membahayakan gawang lawan. Ya, kini tendangan bebas untuk Irak, bola dihadapi oleh Alhamadi ataupun Zidan Akbal, kita nanti Iqbal maksud kami, dan tendangan pun sudah segera dilakukan. Kita lihat penjaga gawang Mike Magnan sudah bersiap jadi putar gawangnya. Terjadi pagar bersih ke Prancis, langsung ke gawang, top bola terjadi ke gawang. Oh, kali ini patah di tengah jalan, disabu saja tadi bola tadi oleh pemain belakang Prancis, yaitu Dait Obama Chin ataupun Lucas Digne, keluar kotak penalti dan diproses punya kini oleh pemain-pemain Irak. Dan cuci bos kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir berikan sudah pendek, saudara-saudara, pada rekannya yaitu Zidan Akbal, tetapi Zidan Iqbal maksud kami, tendang sudah ke depan, coba tendang lagi sektor sebelah kanan, ada Tahsin di sana, mencoba melakukan tekanan, berikan bola pendek saja kepada Hussein Ali, mencoba menggiring bola, dia merasuk di jantung pertahanan kesebelasan Prancis. Sodetan bola pendek ke depan dia, mencoba melebar ke sektor kiri, tarik lagi ke belakang kepada Akam Hashim. Akam Hashim serta ke belakang pendek dia, kerjasama lagi dekannya, mencoba melakukan tekanan kepada Doski. Doski tarik ke belakang lagi kepada Iqbal, angkat ke sektor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan Prancis yang dituju pemain Amir Al-Amari di sana, tetapi kali ini gagal ataupun Hussein Iqbal, dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam dampaknya untuk kesebelasan Prancis. Segera dilakukan oleh Lucas Digne di sektor back kiri pertahanan sendiri ataupun gelandang kiri, sudah dilakukan langsung ke depan, yang dituju adalah Barcola ataupun rekannya Adan Demele di sana, tapi kali ini bola patah di kaki pemain-pemain Irak di sektor lingkaran tengah. Permainkan bola dia lebih jauh ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Doski. Doski berikan saja tindakan penyelamatan jauh kepada penjaga gawang, penjaga gawang Ahmad Basir. Sementara pertandingan babak yang pertama ini waktu normal sudah 45 menit dan kini waktu tambahan waktu 3 menit. Perhatikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Irak dari sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Kutak balik sebentar dia Ibrahim Bayes. Bayes tarik ke belakang, cepat menggiring bola dia, angkat ke gawang, tidak jadi, menyentuh Prancis, berliku-liku dia. Akhirnya bola patah di tengah jalan dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Prancis. Sudah sedang berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung pendek saja sudah kepada Dayot Upama Ceno. Ceno mencoba menggiring bola cepat dia, mencari kawan yang berbebas, masih di raja sendiri. Main yang bertumbuh kekar ini, umpan pendek saja kirimkan ke tengah, kerjasama dengan Kone. Kone suratkan bola pendek kepada Barcola atau menerkannya. Kalian Mbappe mencoba melakukan tekanan lagi di sektor lingkaran tengah, perang sekitar jantung pertahanan kesebelasan Irak, melebar ke sektor kanan. Di sana kami lihat cepat menggiring bola, ada pemain nomor 16 mencoba melakukan tekanan, memasuki dalam pertahanan Irak, masih kutak kedik sebentar dia, tarik ke belakang kepada Dayot. Dayot permainkan bola cepat, melihat 3.5 sudah, suratkan bola pendek ini. Prancis mencoba menekan di menit-menit terakhir babak yang pertama ini, gerak tibus jinak dia, dua pemain Irak mencoba memaju ke depan, tetapi bolanya kandas lagi di kuasa cuma pemain Prancis. Ada Dele di situ, ya, kita nantikan Dele masuk kuasa sebelumnya, tarik lagi ke belakang kepada Jules Kounde. Ya, permainkan dengan taktis sekali, tidak mau mendekati gawang kotak penalti pemain-pemain Irak, karena memang kami lihat seluruh pemain Irak turun ke bawah saudara-saudara untuk menyelamatkan gawangnya. Dan kini satu serangan dilakukan oleh pemain Irak, Irak Prancis, dan bersama dengan itu saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan Drew Fisher dari Kanada memberikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis atas Irak dalam pertandingan penyisian grup Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat.
3: Ya, dipikir tadi babak pertama jalannya pertandingan antara Prancis dan Irak, di mana Prancis untuk sementara unggul 1-0. Dan untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama, Saya akan langsung berbincang dengan pemerhati sepak bola, Bung Nova. Penguasaan bola yang sangat dominan, tetapi kita hanya satu gol ini, Bung Nova.
4: Iya, tadi setelah Perancis cetak gol pada menit ke-14, ya, kemudian terjadi hydration break. Tampaknya memang pemain-pemain Irak mendapatkan instruksi dari pelatih Graham Arnold, dan terlihat tadi bagaimana pertahanan Irak cukup kompak, cukup solid, sehingga tidak ada lagi ruang-ruang yang diberikan untuk pemain-pemain Perancis. Ya, pemain-pemain Perancis bisa saja kutak-katik tadi di sepertiga akhir lapangan, tetapi tidak memiliki peluang yang benar-benar bersih. Jadi selama 45 menit pertama itu di statistik ada 7 tembakan yang dilakukan Perancis. Ini 6 diantaranya terjadi sebelum gol. Jadi setelah gol Perancis hanya punya satu sepakan. Dan itu juga lebih banyak yang off target begitu.
3: Artinya dengan shoot on goal 7 tetapi 6 diciptakan sebelum terjadinya gol di menit 14. Apakah gol yang diciptakan oleh Mbappe di menit 14 itu memang wajar kalau membaca dari statistik jalannya pertandingan babak pertama ini?
4: Iya, tadi sebelum gol Mbappe ada 6 tembakan, dan tembakan Mbappe adalah tembakan ke-6 dan menghasilkan gol. Ya otomatis kalau lebih banyak tembakan akan lebih banyak juga peluang untuk mencetak gol, dan memang itulah kualitas dari Kylian Mbappe ya. Seorang pembeda, seorang bomber tajam, seorang juru gedor yang hari ini dia memainkan partai ke-100 membela Prancis dan mencetak gol ke-15 di Piala Dunia, seluruh Piala Dunia. Untuk di Piala Dunia kali ini dia sudah mencetak 3 gol, artinya sudah sejajar dengan Dennis Undaf dari Jerman dan Jonathan David dari Kanada, dan hanya tertinggal 2 gol dari Lionel Messi.
3: Sekuat apa pertahanan Irak kok sampai susah banget ditembus oleh Prancis di babak pertama ini?
4: Prancis punya pemain-pemain dengan kecepatan, Prancis punya pemain-pemain dengan kreativitas, tapi memang permainan pertahanan Irak ini solid, karena memang salah satu filosofi permainan Irak yang ditegaskan oleh pelatih Graham Arnold adalah pertahanan yang kolektif, pertahanan yang solid. Jadi tadi formasi ketika bertahan bisa jadi 4-5-1, jadi pemain tengah ini turut membantu pertahanan, sehingga Prancis kesulitan untuk menembus blokade-blokade pemain dari Irak. Tapi juga sisi negatifnya bagi Irak adalah dengan defensif yang sangat solid, mereka kesulitan ketika mendapat bola untuk transisi positif. Ketika bola diumpan ke depan, tidak ada orang, jadi kurang ini ya, kurang jumlah orang, jadi itu sulit untuk menembus ke pertahanan Prancis.
3: Ya, dan tidak ada satupun ya tembakan dari Irak ke gawang Prancis ini yang membahayakan ini. Ya, kenapa ini penyebabnya?
4: Ada dua shot, ada tembakan, tapi tidak ada yang on target.
3: On target.
4: Ya, memang kesulitannya tadi mungkin di awal babak pertama, 6-7 menit pertama memang pertandingan berjalan seperti terbuka ya. Irak seperti berani untuk meladeni Prancis yang merupakan runner-up tahun 2022. Setelah itu Prancis lebih banyak menekan, otomatis Irak lebih sibuk bertahan, dan ketika mendapatkan bola tidak banyak opsi yang dimiliki. Jadi ya memang sulit ya untuk mencuri satu gol seperti ketika melawan Norwegia pekan lalu.
3: Ya, dan kalau melihat dari sisi klasemen ataupun juga pertandingan sebelumnya, Prancis berhasil menang

0: keterangan pelatih Graham Arnold, dia bilang kalau misalnya dalam pertandingan ini dia tidak akan bermain bertahan, dia akan membawa anak asuhnya untuk berusaha meraih kemenangan. Tetapi memang di lapangan situasinya berbeda. Di lapangan situasinya sulit. Ya memang Irak sudah bermain cukup percaya diri, dia tidak inferior ya. Tapi ketika membutuhkan gol, maka butuh sedikit mungkin perubahan permainan. Kita akan lihat di babak kedua nanti.
1: Ya, ada yang menarik nih, saya perhatikan tadi nih. Dari babak pertama, walaupun penguasaan bola sangat dominan, 54% atau bahkan mungkin 60% ya, itu dikuasai oleh Prancis. Tetapi ujian bagi kiper Irak ini minim.
0: Ya, itu artinya kalau kiper minim bergerak berarti pemain-pemain bertahan dan gelandangnya
1: efektif,
0: kerja yang bagus.
1: Iya.
0: Melakukan blok, melakukan upaya-upaya tackle, dan memang kalau kita lihat di statistik ini pemain-pemain Irak cukup banyak aksi defensifnya. Ali Al-Hamadi, pemain penyerang itu bahkan turut membantu pertahanan. Kemudian ada Mercas Doski, ini cukup sibuk. 4 kali tackle dia lakukan. Dari 7 upaya tackle ada 4 yang berhasil. Kemudian juga Zidan Iqbal dan Zaid Ismail, ini pemain-pemain gelandang tapi ikut turut aktif mengadang serangan-serangan Prancis ya. Ini yang harus dilakukan ya, mau tidak mau ya.
1: Nah, ini baru saja dilihatkan kembali replay-nya bagaimana gol Prancis yang diciptakan oleh Mbappe di menit 14 ya. Sedikit di luar kotak penalti, tetapi memang dari sisi kiri pertahanan dari Irak. Nah, Anda melihat gol ini, ini merupakan kerja sama yang baik atau memang skill individu dari seorang Mbappe ini?
0: Iya. Ada umpan dari Michael Olise.
1: Iya.
0: Memang Mbappe punya kualitas finishing yang cukup bagus, tapi ada ruang di situ. Artinya jika ada ruang di situ, maka bisa jadi pemain-pemain Irak tertarik oleh pemain-pemain yang lain gitu. Jadi Mbappe punya ruang yang cukup untuk mengokang gitu, istilahnya tadi Bung Senpi, dan dia bisa mencetak gol.
1: Iya, iya. Tapi Anda melihat tembang ini spesialis Mbappe dalam menciptakan gol dengan menggunakan kaki kiri seperti ini kan ciri khas dia atau bagaimana?
0: Iya betul, ini Mbappe memang pemain yang kanan kiri oke.
1: Kanan kiri oke nih ya.
0: Okay. Pemain yang kalau di pertandingan pertama juga kita ingat bagaimana Mbappe mencetak gol kedua bagi dirinya atau gol ketiga Prancis itu lewat tendangan jarak jauh yang juga spektakuler. Jadi ya memang senjata khas dari seorang juru gedor ya.
1: Iya. Setelah ketertinggalan 1-0 dari Prancis ini, tidak terlihat juga Irak berusaha untuk bermain lebih ofensif. Nah, Anda melihat apakah memang lebih memilih tetap untuk bertahan, mencuri kesempatan, momentum yang baik untuk melakukan counter attack, atau memang tidak ada ruang bagi Irak untuk bisa melakukan serangan-serangan yang kreatif gitu. Gimana?
0: Iya, setelah aggression break tadi, agak sedikit terlihat perbedaan. Pemain-pemain Irak mencoba untuk sabar, untuk mencoba memainkan bola dari kaki ke kaki, tidak hanya sekedar melambungkan bola ke depan, tetapi memang kemudian permasalahannya adalah Prancis ini juga memiliki pertahanan yang solid ya, pemain-pemain yang punya pengalaman di pentas tinggi Eropa. Kemudian ketika bola kembali dikuasai Prancis, maka Irak lagi-lagi mau tidak mau harus sibuk bertahan, dan ketika mendapatkan bola untuk melepaskan bola ke depan, tidak ada jumlah orang yang banyak, jadi ya otomatis bola kembali direbut Prancis. Dan itu berulang berkali-kali, sehingga mungkin di babak kedua, jika memang Irak ingin mencetak gol, harus bermain lebih terbuka, bermain lebih berani.
1: Oke, kita bahas sedikit di babak kedua ini, Bung ya. Apa yang harus dilakukan Deschamps untuk Prancis di babak kedua? Apakah memang masih mempertahankan pola permainan seperti ini, sehingga berpotensi tetap menang tipis, begitu? Bagaimana? Atau seperti apa? Apakah memang ada rotasi pemain yang harus dilakukan oleh Deschamps untuk bisa lebih memiliki potensi gol di babak kedua?
0: Iya, untuk di level Piala Dunia sepertinya Deschamps tidak akan meremehkan lawan. Sejak press conference, Deschamps sudah bilang bahwa Irak adalah kesebelasan yang bagus, dan keunggulan 1-0 ini cukup tipis, jadi masih sangat berisiko jika Prancis lekas puas. Saya pikir Deschamps akan tetap mendorong anak asuhnya untuk mencetak gol lagi di babak kedua, untuk menekan pemain-pemain Irak, tetapi untuk melakukan rotasi pemain itu adalah opsi yang juga terbuka, karena Prancis memiliki kedalaman pemain yang cukup bagus ya. Apalagi nanti Prancis pada pertandingan terakhir akan menghadapi Norwegia. Ini big match di grup E.
1: Iya.
0: Dan iya, tentunya Prancis tidak mau kalah menghadapi The Vikings ini ya.
1: Iya, dan nanti Norway baru akan menghadapi Senegal ya. Tapi dan ada, mungkin nggak ini Desem juga memerintah atau meminta pemainnya, ayo dong lebih fokus dalam tembakan gitu kan, kok melebar mulu.
0: Di pertandingan pertama kan melawan Senegal, Prancis tidak mencetak gol, tapi kemudian ada 3 gol tercipta di pertandingan kedua, di babak kedua. Dan ini bukan tidak mungkin akan terjadi ya. Belum lagi Mbappe juga semakin terpicu semangatnya dengan Messi tadi mencetak 2 gol, artinya Messi sudah mencetak 5 gol. Kemudian juga mungkin sudah dapat atmosfer positif, aura-aura positif setelah tadi mencetak gol, memiliki kepercayaan diri, dan juga pemain-pemain lain juga ingin membuktikan bahwa dirinya layak ada di timnas Prancis.
1: Berarti ini sangat penting bagi Mbappe ya, untuk termotivasi menciptakan gol dan gol dan gol kedepannya ya ini ya. Tapi kalau dari sisi pola permainan, strategi, apakah masih seperti itu, memang Deschamps nanti akan meminta sektor tengah mereka untuk lebih aktif atau seperti apa ini? Kira-kira menurut Anda bagaimana?
0: Mungkin
1: tipikal dari seorang Deschamps di waktu mereka mengalami kebuntuan dalam serangan.
0: Deschamps ini lebih pragmatis ya. Pelatih yang pragmatis, mungkin tidak akan banyak meminta pemainnya untuk melakukan apa, dia tidak akan menginstruksikan banyak kepada pemainnya ketika dia berada di pinggir lapangan. Istilahnya tidak lebay untuk mengatur pemain di tengah pertandingan nanti. Tapi bisa jadi di ruang ganti saat ini, pemain-pemain Perancis sedang mendapat ujangan untuk mungkin bermain lebih cepat. Bermain untuk tadi ada Ousmane Dembele yang juga melakukan kesalahan ya. Kebanyakan kutak-atik bola, kebanyakan goreng bola istilahnya. Kemudian bola direbut, kemudian juga ada passing-passing pemain Perancis yang gagal melewati pemain Irak. Bisa jadi fokus memang dibutuhkan pemain Perancis untuk menghadapi Irak. Jadi memang sudah kita lihat di babak pertama tadi bahwa ini bukan pertandingan antara tim yang kualitasnya bumi dan langit ya. Ini sebenarnya kualitasnya tidak jauh beda, meskipun mungkin di ranking FIFA agak terpaut sekian puluh peringkat ya. Tapi di atas lapangan semuanya tampak.
1: Bisa terjadi. Dan
0: begitu berbeda ya.
1: Pertanyaan pertama Spanyol pun demikian ya. Portugal juga seperti itu ya. Di luar prediksi semua. Nah, untuk Irak, apa yang harus dilakukan Graham Arnold ini untuk di babak kedua?
0: Irak ini mungkin untuk mencetak poin adalah sebuah sejarah ya. Mencetak gol juga sudah mereka lakukan kemarin melawan Norwegia. Mungkin saat ini targetnya adalah mencetak poin, dan mungkin apa, mencetak poin di sini artinya akan menciptakan sebuah eksistensi Irak di pentas Piala Dunia. Saya rasa Irak bisa saja kembali bermain terbuka, mengingat yang pertama dia bisa mencetak gol, tapi memang Ayman Hussein, striker andalannya, tadi cedera ya, nggak ditarik keluar, diganti Ali Alhamadi. Ali Alhamadi juga bukan striker yang ecek-ecek begitu, dia sudah punya banyak pengalaman di luar negeri. Juga pemain-pemain yang dimiliki Irak sebenarnya saat ini adalah ya yang terbaik ya di tim
1: kita ini. Tapi apakah Graham Arnold berpotensi untuk mengganti pemain-pemain mereka kalau jika pilihan pemain bermain terbuka itu akan menjadi opsi di babak kedua?
0: Ya, bisa jadi ada pergantian pemain karena di Irak sendiri masih belum main beberapa andalan mereka, Yusuf Amin, Marco Farji, Ali Jasim, juga Mustafa Saadon. Ini pemain-pemain yang bisa menjadi memberikan perbedaan.
1: Iya, ini baru saja ada seperti pemberitahuan ya bahwa match suspended atau pertandingan ditunda ini.
0: Iya, karena angin lebat ya.
1: Iya.
0: Sebelum pertandingan tadi juga saya sempat membaca bahwa ada kemungkinan pertandingan ditunda. Ternyata tadi ada matahari dan permainan kick off tetap berlangsung tepat pada waktunya, tapi sementara saat ini memang kondisi cuaca ya di Philadelphia ada angin, ada badai, ada hujan, jadi mungkin pertandingan akan kick off babak kedua akan diundur.
1: Iya, yang belum tahu sampai kapan ini ya, berapa lama ditundanya pertandingan yang berlangsung di Philadelphia kali ini, tetapi memang bisa saya gambarkan dari tayangan yang kami terima, stadion pun juga sedikit atau ya bahkan sudah banyak penonton yang meninggalkan tribun. Karena memang tipikal stadion ini tidak tertutup, sangat terbuka sekali. Jadi dengan adanya cuaca yang tidak bersahabat atau hujan kali ini, membuat pertandingan ini harus ditunda. Dan kalau pertandingan ini ditunda untuk sekian waktu, berapa menit di luar waktu normal untuk liga babak kedua, seperti apakah nanti mekanisme pertandingannya ini biasanya?
0: Ya, ini sepertinya saya baca bahwa baru saja ada kilat ya, ada petir di sana. Ya. Jadi nanti pertandingan tidak akan dimulai dari 15 menit setelah petir terjadi tadi. Jadi mungkin ya pemain akan berada di ruang ganti sampai ada instruksi dari match commissioner pertandingan ini untuk menyatakan bahwa lapangan sudah aman dan bisa digunakan, karena memang yang pertama diperhatikan tentu adalah keselamatan dan juga keselamatan penonton.
1: Iya. Dan dengan waktu istirahat yang lebih lama tentunya ya dari kedua tim ini, bagaimana Anda melihat momentum ini akan bisa menambah ritme permainan atau justru ada beban psikologis kelelahan juga yang mereka alami nanti?
0: Ya tentunya ini jadi keuntungan ya, bisa lebih istirahat lebih lama, iya.
1: Ngobrol-ngobrol dulu
0: bisa
1: ya.
0: Bisa lebih segar pemain nanti di babak kedua, bukan tidak mungkin akan menjadi seru lagi, akan menjadi seperti fresh lagi, akan menjadi babak kedua rasa babak pertama ini. Pemain-pemain lebih siap ya menghadapi pertandingan yang juga cukup krusial bagi kedua kubu ini.
1: Iya. Tetapi ada tidak sih aturan yang menyatakan apakah pertandingan itu ditunda beberapa menit karena faktor cuaca, atau memang tidak dilanjutkan sampai batas waktu tertentu nanti untuk diumumkan jadwal baru? Mungkin nggak seperti itu di sepak bola?
0: Iya, biasanya kalau untuk di sepak bola, force majeure ini cuaca memang jadi faktor yang menunda laga ya. Bisa jadi seperti terjadi di Super League di Indonesia sendiri, waktu itu sempat ada pertandingan diundur sampai 30 menit. Yeah. Ya. Tapi memang untuk di Piala Dunia kali ini, tampaknya ini baru pertama kali ya di 2026 ini, karena itu tadi semuanya mengutamakan pedoman keselamatan yang sudah ditetapkan oleh FIFA terkait untuk keselamatan pemain dan penonton ya.
1: Ya. Biasanya kalau waktu istirahat diperpanjang tidak seperti biasanya, ini apa yang menjadi keuntungan mereka masing-masing tim, dan juga mungkin apa yang akan menjadi tidak menguntungkan bagi kedua tim ini?
0: Ya, tidak menguntungkan. Jadi dingin lagi.
1: Iya.
0: Jadi mungkin ya pemain akan tetap diminta untuk melakukan pemanasan, tetap berlari-lari mempersiapkan diri di mungkin ada di dalam stadion ada tempat untuk ruang untuk pemanasan begitu ya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat lapangannya tidak banjir ya?
1: Nggak banjir, lapangan. Cuman karena petir tadi ya.
0: Tadi ya.
1: Dan memang stadionnya ini sangat-sangat terbuka sekali nih, sehingga faktor cuaca ketika petir tadi menyambar di area stadion tentu ini menjadi warning yang cukup dipertimbangkan keras oleh panitia pertandingan, istilahnya seperti itu ya.
0: Ya, ini salah satu stadion yang atapnya tidak tertutup.
1: Tidak,
0: di beberapa stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 ada beberapa stadion yang retractable tapi di sini tidak. Ini sebenarnya juga bukan stadion lama, ini stadion baru yang baru dibangun 2001 dan digunakan pada 2003. Dan ini sebenarnya stadion lebih sering digunakan atau markas dari tim Philadelphia Eagles, tim NFL, tim American Football
1: mereka juga ya.
0: Tidak asing digunakan untuk pertandingan sepak bola. Ada klub-klub besar pernah bermain di sini, Manchester United, ada Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Liverpool di sini. Dan untuk pertandingan sepak bola terbesar yang dihelat di Stadion Philadelphia ini adalah pertandingan Arsenal melawan Liverpool tahun 2024. Kalau nggak salah itu penontonnya mencapai 68 ribu.
1: Wow, kapasitas
0: itu hampir memenuhi, kapasitas maksimal dari Stadion Philadelphia.
1: Oke, Bung Nova, sambil menunggu keputusan kapan tepatnya pertandingan babak kedua ini akan dimulai kembali, kita terima pendengar dulu ya. Ada Pak Solikin di Rembang, Jawa Tengah. Pak Solikin, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya Pak Solikin. Ada saya, Rudi, dan juga ada Bung Nova. Silakan, apa yang boleh
2: disampaikan? Selamat pagi, Bung Nova, Bung Rudi.
1: Iya.
0: Pagi.
2: Prediksi ini nanti 2-0 untuk
1: Prancis.
2: Prancis ya.
1: Nah, Bape gol lagi atau siapa ini yang Anda prediksi? Halo, Pak Solikin.
2: Iya, kemungkinan Mbappe ini.
1: Mbappe lagi, 2 gol berarti ya.
2: Wow. Ya, kemungkinan cuma prediksi saja, Mas ya.
1: Iya, iya.
2: Nah, ini kebetulan ini wakil-wakil kita yang pernah melawan timnas kita ini dapat lawan yang seimbang lah.
1: Okay. Irak ya, maksudnya ya.
2: Iya, Irak sama Australia.
1: Australia. Iya, iya.
2: Iya. Oke. Okay. Ini semakin seru ini nanti pertandingan babak kedua nanti.
1: Baik, terima kasih Pak Solikin ya.
2: Selamat pagi Bung Rudi,
1: selamat
2: Bung Nova, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Putra di Flores nih. Pak Putra, selamat pagi. Halo Pak Putra.
3: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga Jaya.
1: Salam olahraga Pak Putra di Flores. Gimana Pak, kalau menurut Anda? Mungkin di babak pertama tadi dan babak kedua.
3: 3-0
1: ya. 3-0, siapa aja yang ngegoli? Iya. Kalau tadi Pak Solikin 2 gol, Mbappe, kalau Anda?
3: Ya kalau saya sih untuk Mbappe dan Ronaldo mereka harus bisa lebih semangat lagi ya, karena lagi-lagi ya Messi membuat
1: 2 gol tambahan tadi ya.
3: Lebih semangat ini ya. Iya. Dan mungkin sekarang ini Messi jadi top score ya kalau nggak salah.
1: Ya, 5 gol.
3: Iya, sudah
1: Mbappe sekarang sudah 3 gol berarti.
3: Mbappe bisa nambah 2 gol lagi begitu.
1: Oh, begitu. Jadi hat-trick Mbappe di pagi hari ini, Pak.
3: Iya, bisa jadi itu.
1: Iya, iya.
3: Terima kasih
1: sekali. Baik, Pak Putra, selamat menikmati nanti aja ya pertandingan. Kemudian ada Pak Upi di Bone. Selamat pagi, Pak Upi.
4: Pagi, Mas Rudi.
1: Iya, Pak Upi. Kalau Anda gimana? Jagoin siapa, prediksinya gimana nih Pak di babak kedua nanti?
4: Kalau saya jagoin sebenarnya Prancis ya. Karena kalau saya sendiri prediksinya mungkin anu ya, mungkin tidak beda jauh dengan anu, tidak jauh dengan babak pertama tadi, karena kita lihat tadi kan istilahnya prediksi kebanyakan menyerah ya, kayaknya memang ya, pertahanan dari Irak ini kayaknya memang kuat, tapi akhirnya selalu Prancis memberikan penekanan ya, sampai bisa membobol satu gol. Saya bisa memberikan tebakan skor saya kedua, kira-kira mungkin nanti kalau bukan 2-0, 3-0 nanti.
1: 2-0 atau 3-0 nanti ya?
4: Ya.
1: Baik,
4: iya.
1: Pak Upi. Terima kasih Pak Upi ya.
4: Ya, pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Iya, salam olahraga Pak Sarwi.
5: Beneran kan, Bape, beneran kan.
1: Wah, memang iya. Mengidolakan Mbappe ini ya, Pak Sarwi.
5: Iya dong.
1: Waduh.
5: Ya, nanti keduanya insya Allah ya Dembele kali.
1: Dembele, gol kedua Prancis. Oke, iya. Berarti dibagi adil lah ya.
5: Iya. Sekaligus di sini informasi untuk wilayah Surabaya, hujan deras.
1: Hujan deras Pak. Dari jam berapa Pak?
5: Mulai setengah tiga tadi.
1: Sampai sekarang masih hujan deras ya?
5: Iya, masih hujan gitu.
1: Oke, ya. Baik-baik Pak.
5: Sukses Bung, dengan fungsi apa sih?
1: Dengan Rudi dan rekan kita ada Bung Nova. Iya.
5: Bung Rudi, Bung Nova, selamat bertugas. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Salam
1: amin,
5: olahraga.
1: Amin. Salam olahraga Pak Sarwi di Surabaya. Masih Jawa Timur ini, kita agak sedikit menjauh di Situ Bondo, ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam
6: Jaya.
1: Olahraga Pak Rahman. Ya, kalau Anda sendiri ya, gimana Pak prediksinya?
6: Kalau menurut saya permainan dari Ira ya. Ira ini seharusnya mainnya bertahan. Harus bertahan. Nanti kalau ada peluang untuk serang balik, nah itu baru. Kalau Ira ini menyerang ke Prancis, otomatis ya kalah. Tapi kalau bertahan, nanti bisa seri.
1: Oh begitu. Jadi Anda menebak nanti tetap bermain bertahan Irak ini ya, babak kedua ya. Ada momentum akan melakukan serangan balik ke Prancis, begitu Pak Rahman?
6: Iya betul. Iya. Ada. Tapi kalau main berlawan, sama-sama menyerang, ya, otomatis kalah sama Prancis. Kalau bertahan, tunggu serangan balik, insya Allah nanti bisa seri.
1: Oh, bisa seri.
6: Bisa kebalik nanti, bisa 2-1.
1: Bisa 2-1, menang Irak makan.
6: Menang Irak, ya.
1: Oke, okay, baik-baik.
6: Oke, okay, terima kasih ya, ya, itu prediksi dari Pak Rahman Situbondo.
1: Terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Pak Tunggal di Klaten, selamat pagi. Halo Pak Tunggal.
7: Selamat pagi Mas Rudi Zen.
1: Iya Pak Tunggal. Pak Tunggal, mungkin volume radionya bisa dimatikan saja Pak, biar nggak delay.
7: Ini jauh sekali.
1: Oh jauh, oke oke, ya ya ya.
7: Sebentar, saya pergi.
1: Baik.
7: Ini Mas.
1: Ya gimana?
7: Saya sih ya jelas Prancis yang menang ya.
1: Mm-hmm.
7: Tapi saya doakan moga-moga Irak ya paling nggak imbang gitu.
1: Paling nggak imbang.
7: Ya tapi jelasnya menang Prancis. Mm-hmm. Tapi kalau Irak saya doakan moga-moga bisa seri gitu ya Pak.
1: Mm-hmm. Anda yakin nanti Irak?
7: Aku ngikutin akan terus lemas ini.
1: Oh iya iya, makasih loh ya, Pak Tunggal.
7: Malam ya, akhirnya berapa tuh ya? Pas 2-0 ya.
1: Yang mana itu Pak?
7: Dan kemarin tadi malam itu loh anu sama itu loh anu Argentina itu 2-0.
1: Oh iya Argentina ya 2-0 Pak ya.
7: Oke oke, gitu aja Mas ya. Rudi, makasih.
1: Baik, terima kasih Pak Tunggal di Klaten. Pak Andi di Bengkulu Utara, selamat pagi.
8: Ya, selamat pagi.
1: Baik.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andi, kalau Anda harapannya atau memprediksi bagaimana babak kedua nanti dan seperti apa Prancis bisa nambah gol atau justru tetap 1-0 atau justru sebaliknya Irak yang akan memberikan perlawanan sengit nanti ini Pak.
8: Kalau dilihat tadi di interval pertama tetapinya Irak ini bisa mengatakan Irak di babak kedua nanti. Jadi ya kita tahu kalau Prancis ini bertabur bintang gitu pemainnya. Jadi saya rasa Irak juga nggak mau jadi bulan-bulanan dalam hal ini, apalagi ini bawa misi negara gitu. Ya saya kira skornya tetap 1-0 sesuai di interval pertama tadi ya.
1: Tetap 1-0 seperti di babak pertama ya, begitu Pak Andi ya. Oh, oke Pak Andi, terima kasih banyak Pak Andi.
8: Ya sama-sama Bu.
1: Iya Pak Tanjung di Pekanbaru, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
1: Iya Pak Tanjung, gimana Pak? Kalau menurut Anda?
9: Kalau menurut saya permainannya sama-sama bagus ya, bagus. Irak juga menyerangnya bagus, tapi itu belum ada kesempatannya untuk Irak. Apalagi Prancis Mbappe ya, bagus sekali. Kan ini saya prediksi ya 2-1 ya, nanti untuk Irak 1-1 Irak, 2 untuk Prancis.
1: 1 Irak, 2 Prancis. Ini hasil
9: paling
1: akhir.
9: Kuat, kalau enggak paling ya akhir, paling kuat 1-1 seri.
1: Oke. Tapi untuk kemungkinan Irak menang, Anda tidak memprediksi itu ya, Pak ya?
9: Tidak, paling seri yang paling kuat 2-1 kalau Prancis kuat.
1: Oke baik. Iya.
9: Pertahanan Irak bagus pertahanan, cuman kebobolan dia atau Pape memang bagus serangan.
1: Iya.
9: Oke,
1: iya.
9: Bu Nova, selamat pagi Bu Nova.
10: Ya, selamat pagi.
9: Oke, selamat pagi semuanya. Oke.
1: Terima kasih Pak Daniel di Pekanbaru, selamat pagi. Kemudian oh sorry tadi Pak Tanjung ya, sekarang Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel selamat pagi. Halo Pak Daniel. Pak Daniel, ya terputus tampaknya Pak Daniel ya. Bu Ria di Tebet, selamat pagi.
11: Salam olahraga.
1: Salam ya, ya. Olahraga, Bu Ria.
11: Selamat pagi, Bung Rudi Jen. Pagi ini istirahat ya, biasanya malam ini. Sama ditemani sama Bang Nova kah?
1: Iya, ada Bung Nova.
11: Bang tetap, Nova, ya. Selamat pagi, tetap semangat ya. Piala dunia ini ya, 2026. Prancis dan Irak. Kalau saya sih nggak suka berapa, nggak suka. Yang penting saya mendukung Prancis gitu aja.
1: Dukung Prancis ya Ibu ya. Siapa pemain idolanya Ibu? Mbappe?
11: Idola semua sih, tapi pasti ada idola yang terbaik ya kan. Okay. Pendengarnya gitu ya Bang Rudy Jin. Bang Nova, tetap semangat ya dalam Bang Rudy Jin.
1: Baik.
11: Olahraga.
1: Baik, terima kasih Bu Ria di Tebet. Salam olahraga juga. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi.
10: Selamat dini hari Bang.
1: Iya, selamat dini hari, selamat pagi. Di sini sudah jam 5.18 nih Bang. Gimana Pak Wibi, Anda memprediksi nanti babak kedua? Ini sampai sekarang masih, kami informasikan juga masih belum dimulai ya, karena faktor cuaca, jadi pertandingan ditunda, dan memang tampak hujannya sangat deras sekali di sana. Ya, gimana menurut Anda Pak Wibi?
10: Iya, kalau kan harapan agar Prancis ya, karena di atas kualitas Prancis sendiri dari Irak. Cuma saya harapkan kalau Irak sambil tersinggir, kasihan pelatihnya, jangan dicaci maki dong, jangan dicaci apa segala macam. Kayak pelatih Turki, begitu tersinggir Turki langsung dihujat apa segala pelatihnya.
1: Ya,
10: caci maki apa segala macam, ini jangan sampai terjadi lah. Pelatihnya
1: soal
10: disalahkan kalau kalah. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Ya, kita ngikutin bagaimana pelatih Turki Montella ya mendapat kritik dari media-media besar di Turki dan juga masyarakat Turki tentunya. Pak Budiman di Samarinda. Selamat pagi, Pak Budiman. Halo, Pak Budiman.
12: Ya.
1: Iya, selamat pagi, Pak Budiman.
12: Pagi, Pak.
1: Baik, kalau Anda bagaimana ini nanti untuk di babak kedua?
12: Saya Budiman Nari, Pak, dari Samarinda.
1: Iya.
12: Untuk babak kedua mungkin dimenangkan oleh Prancis lagi, Pak.
1: Dimenangkan, ada potensi gol dari Prancis lagi menurut Anda, Pak?
12: Ada, jadi begini, Pak, paling ya, kalau Anda sekitar leading satu gol lagi, ya dua gol lah.
1: Satu gol atau dua gol lagi? Oke, ya, berarti
12: jadi
1: potensi.
12: Gini, Pak, ya. Ini kami dari masyarakat Kalimantan Timur tuh sangat mengharapkan dari RRI atau TV ya Pak ya. Jadi dari TV itu Pak mohon seluruh rekaman pertandingan di dunia itu kalau bisa diadakan rekaman Pak untuk permainan itu Pak. Jadi nanti kita di sini bisa untuk belajar Pak bagaimana permainan dari negara lain itu kita bisa itu Pak untuk kami. Jadi kita bangsa Indonesia ini bukan hanya sekedar sebagai pendengar atau penonton Pak.
1: Dipelajari
12: kita,
1: ya.
12: Ini kita mengganti, kita pelajari. Penting sekali Pak generasi ini Pak.
1: Dokumentasi
12: itu. Walaupun beli, misalnya rekaman seperti VCD dulu, tidak apa-apa, Pak. Jadi kita bisa lihat bagaimana gerak-gerik. Karena setiap negara, setiap bangsa itu beda-beda, Pak, karakternya.
1: Baik.
12: Akalnya, polanya. Ini penting, sangat penting secara nasional. Soalnya kita, saya dari Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur sangat prihatin, Pak. Indonesia sekarang masih pakai pelatih dari luar negeri, pemain dari luar negeri. Bang, kita sekarang di 280 juta rakyat Indonesia. Kita mampu, Pak, sebetulnya bangsa kita mampu. Ras,
1: baik.
12: Argentina.
1: Ya.
12: Argentina itu sama rasa sama kita, Pak. Korea bisa dia, Pak, ke depan.
1: Baik, kenapa Pak Budiman.
12: Kita bisa, ini yang kita harapkan.
1: Oke, Pak Budiman.
12: Tolong, Pak, ya, kalau bisa, Pak.
1: Ya.
12: Kalau bisa nanti.
1: Ya. Terima kasih, Pak Budiman, di Samarinda untuk masukannya. Pak Zainal di Lumajang, Jawa Timur, selamat pagi. Halo, Pak Zainal.
13: Ya, selamat pagi.
1: Iya, Pak Zainal, silakan. Menurut Anda nanti gimana kalau babak kedua berlangsung nanti, potensi Prancis menang seri atau bahkan sebaliknya Iran akan lebih ngotot bermainnya nih, Pak? Gimana menurut Anda?
13: Salam olahraga dulu, Bang.
1: Iya, salam olahraga. Ya,
13: dari kami. Ini kebetulan yang suka bola ini saya sama istri nih, Bang.
1: Oke.
13: Dari tadi jam 2 ini. Apa ya? Kalau menurut saya ya paling enggak ya Prancis harus menang 3-0 lah. Musuh katanya tipis-tipis saja. Stamina-nya aja kayak gitu bagus sih. Ya kalau saya ya 3-0 lah untuk Prancis. Dan harapannya ya itu es bisa menang.
1: Harapannya?
13: Dan bisa maju ke babak selanjutnya gitu.
1: Oke.
13: Ya, gitu. Gitu aja Bang.
1: Baik. Ya, terima kasih Pak Zainal ya.
13: Selalu.
1: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bu Yanti di Toli-Toli, selamat pagi.
14: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudi Sein dan Bung
1: Nova ya. Iya.
14: Bung Nova ya, salam olahraga.
1: Wah. Iya. Gimana Bu menurut Anda?
14: Kalau saya ya, emang sih timnya Prancis, cuman Mungkin kalau untuk babak kedua, mungkin gol yang tercipta itu mungkin tipis ya, tapi kemenangan tetaplah Prancis. Karena kita lihat juga ya, kekuatan dari Irak itu kuatnya bertahan, terus jadi agak sulit lah untuk Prancis untuk menciptakan gol banyak ya. Tapi prediksi Prancis menang lah untuk hari ini.
1: Oke, okay, ada kemungkinan nambah gol nggak menurut Anda ini, Bu?
14: Dan okay. Salam olahraga aja ya.
1: Terima kasih, salam olahraga. Bu Yanti di Toli-Toli. Nah, Pak Daniel sudah tersambung lagi. Pak Daniel di Sorong, selamat pagi. Halo, Pak Daniel.
15: Ya, selamat pagi, Bung Rudi.
1: Iya, selamat pagi, Pak Daniel. Gimana, Pak, kalau Anda memprediksi nanti babak kedua ketika dimulai nanti, Pak?
15: Ya, maaf, ini saya ketiduran sedikit. Jadi, tadi Argentina lawan Austria berapa, Bung Rudi?
1: 2-0. Dua gol diciptakan oleh Lionel Messi, Pak.
15: Berarti iya. Itu sudah jadi. Presiden saya begini, ini kalau sebentar Mbappe juga tak mungkin saya dua gol lagi, jadi mungkin Prancis menang 3-0.
1: 3-0, wah, wow. Ya. Oke. Okay.
15: Tapi juga kejar top skor jadi.
1: Iya.
15: Oke, terima kasih Bu Rudi dan Bung Tovan Enova.
1: Iya.
15: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Daniel di Sorong. Pak Idam di Makassar, selamat pagi Pak Idam.
16: Pagi, salam iya. Olahraga.
1: Salam olahraga Pak Idam. Gimana Pak kalau Anda?
16: Dari Idam di Makassar.
1: Iya. Pendapat Anda seperti apa ini nanti Pak?
16: Oh ya Mas, kalau saya prediksi saya lebih unggulkan Prancis sih. Karena melihat cara mainnya Prancis jauh lebih berkualitas walaupun pertahanannya Irak bagus, tapi secara di atas kertas Prancis.
1: Oh.
16: Saya 2-0 untuk Prancis.
1: Prancis 2-0.
16: Iya.
1: Oke.
16: Okay. Selalu salam olahraga.
1: Iya. Terima kasih untuk Pak Idam di Makassar. Pak Simon di Palembang. Selamat pagi Pak Simon.
17: Selamat pagi Bang Rudi.
1: Iya. Dengan Bung Nova juga. Pak Simon, mohon maaf volume radionya bisa dimatikan saja Pak, biar tidak delay.
17: Di kecilin ya.
1: Boleh, tapi bisa. Ya, silakan Pak.

0: Terima kasih Pak.
1: Ya, terima kasih Pak Simon ya di Palembang. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi. Halo Pak Kendi.
2: Selamat pagi.
1: Salam olahraga Pak Kendi. Kalau Anda gimana Pak, memprediksi nanti Pak?
2: Bisa dipungkiri ya. Artinya Perancis versus Irak, kualitasnya Perancis di atas ketimbang Irak. Kenapa? Karena di sana ada Lilian Mbappe, ada Dembele, yang lain-lain. Tapi kalau lah Irak kalah, janganlah kalah mencolok. Ya tipis-tipis lah, jangan sampai memalukan harinya. Sudah rapat. Dan saya bisa dipungkiri Perancis tetap menang. Tapi saya berharap Irak juga jangan sampai kalah mencolok gitu. Oke, makasih Om Rudi.
1: Baik, terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Kemudian kita jumpa juga Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi Pak Arjuna. Ya, terputus. Pak Mustahan di Maros, selamat pagi. Pak, halo.
3: Ya, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Mustahan. Gimana Pak, kalau Anda pendapatnya nanti di babak kedua Pak?
3: Ya, saya berharap mudah-mudahan yang menang, yang jadi pemenang nanti sebentar adalah Irak 2-1.
1: 2-1, Irak menang, menurut Anda ya?
3: Iya, karena saya membanggakan Irak, karena Irak adalah wakil dari Asia. Jadi saya mendukung yang dari Asia saja. Mudah-mudahan itu dapat tercapai sebentar. Baik. Ya, itu saja. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mustandi Maros. Ya, silakan Anda juga dapat kembali menghubungi kami ya di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Hingga saat ini, pertandingan babak kedua belum bisa dimulai atau belum dimulai. Tetapi, saya gambarkan yang tadi stadion sudah ditinggalkan penonton, sudah mulai berangsur kembali ke tribun stadion, dan mudah-mudahan tidak lama lagi cuaca sudah kembali membaik sehingga pertandingan babak kedua antara Perancis dan Irak akan segera dimulai. Bung Nova, ada beberapa pendengar tadi yang bahkan memprediksi Irak bisa menang. Kemungkinan hal itu terjadi bagaimana, dan apa yang harus dilakukan Irak sehingga bisa menyulitkan Perancis bahkan berpotensi untuk meraih kemenangan?
4: Ya, ini berharap sebuah kejutan ya.
1: Iya.
4: Bola itu bundar katanya. Ini memang kansnya mungkin sedikit, mungkin sulit bagi Irak. Kita tahu tadi Irak tidak parkir bus mainnya.
1: Ya.
4: Irak bermain berani, Irak ya. Bermain percaya diri. Seandainya memang Irak bisa mempertahankan gaya seperti itu, bisa bermain dengan cara dia seperti biasa bermain, ya bukan tidak mungkin akan ada sebuah kejutan yang sungguh besar ya, kejutan itu pada pagi hari ini. Terlebih kalau ini tadi pemain-pemain Irak mendapat tambahan waktu untuk istirahat
1: yang lebih lama. Iya.
4: Begitu.
1: Jadi ada kalau memang pola bermainnya seperti ini, atau bahkan mungkin Perancis yang terlalu santai ya.
4: Iya, juga sempat kita saksikan bahwa timnas Irak bisa masuk ke area kotak penalti
1: iya.
4: di Perancis ya. Tapi iya. memang Perancis lekas menutup ruang itu, lekas menutup celah itu, sehingga pemain-pemain Irak menemukan kesulitan jika sudah berada di zona emas itu istilahnya.
1: Iya, baik. Saya sapa lagi ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
5: Selamat pagi Bung Rudi Zain. Assalamualaikum
1: iya.
5: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pertama terlewatkan Bung Rudi.
1: Terlewatkan ya?
5: Iya, karena ya mengutamakan acara yang lain dulu untuk iya. rohani. Tapi sekali lagi
1: luar biasa
5: ingin sampaikan ya, juara itu juga bukan soal latihan kerja keras dan bagainya, memang harus perlu.
1: Yeah.
5: Tapi di atas segalanya, juara itu adalah mental.
1: Mental.
5: Iya, jadi berkaca pada Argentina yang yang pemain yang ibu ingat cuma Messi, Ronaldo.
1: Kemudian Ronaldo berhasil.
5: Iran, iya. Nah ini mudah-mudahan antara Perancis dan Iran, Irak ini juga mereka yang benar-benar dalam tanda kutip baik segalanya akan menjadi pemenang. Messi. Dalam keadaan sulit, apapun itu. Jiwa yang lebih

0: Ya. Terima kasih Bung Rudi.
1: Terima kasih.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bu Indra ini penggemar dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mungkin ya dari Portugal ya. Saya pikir Ronaldo Brasil ini. Pak Wali di Sentani Papua. Selamat pagi, Pak Wali. Halo Pak Wali. Ya, Pak Wali. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Wali. Silakan Pak.
2: Iya. Iya, Pak Wali dari Sentani Papua.
1: Iya.
2: Saya punya apa satu prediksi. Saya Prancis menang.
1: Prancis menang.
2: 3-0 dan Mbappe akan membuat hat-trick. Di babak kedua cetak 2 gol lagi. Okay. Biar dia bisa saingi Messi.
1: Iya.
2: Saja.
1: Baik.
2: Terima kasih,
1: selamat pagi Pak Wali. Bung Nova, babak pertama Irak tertinggal 1-0 dan kita lihat statistik permainan, dominasi penguasaan bola jelas Perancis, tetapi shot on goal 7, 1 membuahkan hasil dan 6 ini justru
3: melenceng
1: dan tidak ada tantangan yang berarti ketika itu bagi penjaga gawang atau kiper dari Irak. Kira-kira Anda melihat nanti Perancis akan seperti apa merubah pola permainan ketika mereka mengetahui ada kebuntuan di dalam skema serangan mereka?
3: Iya, ini mungkin Perancis akan bermain cepat atau juga bisa akan memanfaatkan bola-bola mati ya. Tadi selama babak pertama memang Perancis kurang bisa memanfaatkan peluang dari set piece sehingga gagal untuk memaksimalkan dan menambah gol begitu.
1: Kalau dari Irak sendiri, Anda melihat sudah tertinggal 0-1, harus mau tidak mau mereka ingin mencuri kesempatan,
3: paling
1: tidak menyamakan kedudukan, dan potensi Graham Arnold untuk merubah skema lebih berani terbuka, apakah itu sebuah risiko besar bagi Irak?
3: Ya kalau untuk meraih poin tidak mau harus dilakukan, meskipun ada risiko untuk kebobolan lagi ya. Kalau untuk bermain terbuka, tapi bisa saja Graham Arnold memilih opsi bermain bertahan dan kemudian dilanjutkan dengan serangan balik. Itu juga salah satu opsi yang lebih masuk akal untuk meladeni tim seperti Prancis yang memiliki kecepatan di semua lini.
1: Tapi kan di pertandingan mereka, di pertandingan pertama Irak juga kalah. Tentu pertandingan kedua yang sangat menentukan mereka membutuhkan betul-betul absolut kemenangan di situ. Dan di pertandingan pertama mereka bisa membuktikan mencetak gol ketika itu walaupun dalam dominasi permainan kalah. Nah, bisakah hal itu juga tetap terulang di pertandingan kali ini di babak kedua?
3: Ya, yang juga harus diperhatikan Irak adalah tidak membuat kesalahan, Bung Rudi. Pada pertandingan pertama melawan Norwegia, ada 2 error yang berujung gol untuk Norwegia. Jadi dari salah umpan ataupun salah koordinasi di lini pertahanan, Irak harus benar-benar rapi, harus benar-benar fokus 100%. Kalau hanya 90% pun bisa mengundang bahaya ketika bertemu kesebelasan macam Perancis ini.
1: Tapi kalau dari karakter Deschamps sendiri dengan keunggulan 1-0 ini mungkin nggak mengambil opsi, ya udah bertahan aja lah kalau memang takut ada sebuah risiko nanti di jalannya pertandingan babak kedua ini.
3: Ya tapi penuh risiko juga ya. 1-0 masih bisa mengundang bahaya juga
1: ya. Tim yang bertahan itu justru membuka peluang ya.
3: Betul, karena bermain bertahan itu capek meletihkan pemain karena dia harus mengejar bola, harus secara mental lebih menguras tenaga dan menguras fisik juga.
1: Oke, kita sapa lagi pendengar. Kali ini kita ke Madura di Sumeneb, Pak Subaidi. Selamat pagi Pak Subaidi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Subaidi. Gimana Pak menurut Anda Pak, babak kedua nanti Pak?
4: Iya, menurut iya Abah Suni atau Bapak Subaidi itu tetap Prancis gitu. Tapi Abah Suni mengharap mudah-mudahan Irak itu tetap bertahan karena negara Irak jadi impian menurut Abah Suni gitu.
1: Oke.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Subaidi ya di Sumeneb. Dan seberapa besar peluang bahwa akhir dari pertandingan ini tetap bertahan dengan skor yang tipis ini, Bung Nova?
3: Ya, ini, kalau skor tipis pun juga kejutan ini, Bung Rudi ya. Memang penuh kejutan antara kejutan Perancis menang tipis, Perancis menang besar, Perancis seri, Perancis kalah itu.
1: Karena tadi saya melihat di babak pertama ini rasanya tim yang gak enak bagi Perancis. Bukan tim yang idamannya Perancis untuk melawan tim seperti ini.
3: Rapat sekali,
1: peluang pun juga ya, shoot on goal pun juga tidak optimal di situ. Dan 60% penguasaan bola, hanya satu gol tercipta. Dan saya rasa bukan tim yang diinginkan oleh oleh Desam di sini.
3: Graham Arnold dan Irak benar-benar belajar banyak. Di 20 menit kesalahan di awal memberikan ruang itu benar-benar membuat celaka mereka. Jadi sepertinya Irak akan mengulang formula yang sama, tetapi dengan menyiapkan opsi menyerang yang lebih bagus, menyerang yang lebih secara vertikal, lebih lebih berani, lebih percaya diri ketika menguasai bola, tidak hanya sapu bola ke depan untuk mencetak gol penyama kedudukan dulu paling tidak. Karena ketika mereka misalnya kebobolan lagi tertinggal 0-2, maka itu sudah akan sangat berat bagi Irak untuk kembali survive, untuk kembali istilahnya game on lagi.
1: Artinya jangan sampai kebobolan lagi sehingga itu menyemangati mereka untuk membuka peluang. Tapi kalau kebobolan satu lagi akan semakin menyulitkan mereka. Baik. Pak Junaidi di Makassar, selamat pagi. Halo, selamat Pak Junaidi, selamat pagi. Iya, kalau Anda sendiri bagaimana? Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Pak.
5: Saya tetap mendukung Perancis, mudah-mudahan Perancis lebih baik lagi. Bapak kedua ini, Mas Rudi. Semoga semakin tegas memainkan gol, ya.
1: Baik, Pak Junaidi.
5: Assalamualaikum.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Aldi di Binjai, selamat pagi Pak Aldi. Halo Pak Aldi.
6: Halo, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, olahraga Pak Aldi. Gimana Pak, kalau Anda Pak?
6: Alhamdulillah, kalau saya sehat. Bagaimana dengan Bung Rudi?
1: Alhamdulillah, saya, Bung Nova, kemudian Bung Yanto, dan juga Bung Senpi, semuanya sehat, siap memberikan lagi nanti babak kedua, tetapi memang saat ini masih belum ada tanda-tanda akan dimulai babak kedua, walaupun penonton sudah mulai cukup banyak kembali yang masuk ke dalam stadion ini, Pak. Gimana, Pak Aldi?
6: Oh iya, iya. Kalau saya sih prediksi ya Perancis lah. Bagaimanapun kan kualitas masih ada di atas Perancis kan. Jadi ya kalau memang Irak bisa memasukkan gol, ya itu sebuah kejutan lah.
1: Wah, ya.
6: Ya kalau gitu itu sajalah.
1: Oke. Baik.
6: Terima kasih. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Waalaikumsalam Pak Ali di Binjai. Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Bang Rudi.
1: Iya, gimana Pak?
7: Bang Rudi ini sudah minum kopi ini?
1: Waduh, dari tadi malam Pak. Pagi ini belum kali ya.
7: Aduh, kudu disambung ini kopinya apa ini? Aduh, Bang Rudi.
1: Pasti itu Pak, gitu kan?
7: Iya, harus perlu dua gelas ini sama abang yang satu.
1: Nanti saya sama Bang Senpi mau kopi langsung dua gelas ini Pak.
7: Betul. Ini saya prediksinya ini kalau bisa 2-3 aja deh.
1: 2-3 untuk siapa ini? Prancis di kiri berarti 2, Prancis Irak 3 dong Pak.
7: Boleh. Oke, Wandrudi, lanjutkan.
1: Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Irfan. Waalaikumsalam. 2026. Kalau Anda suruh memilih, Bung Nova, pemain bertahan dari atau pertahanan Irak tadi itu, siapa yang paling berperan penting di situ?
3: Ya kalau berperan penting kita bisa jadi pemain-pemain yang ada di posisi back tengah ya. Tadi di posisi back tengah ada Akam Hasin dan ada juga tadi Ahmad Kasim ya, Zain Hasin juga. Ini mereka memang memiliki kemampuan untuk menggalang pertahanan, dipercaya oleh Graham Arnold. Tapi juga tidak hanya mengandalkan dua center back, juga gelandang-gelandang dari Irak juga turut membantu pertahanan ya. Bagaimana pemain-pemain seperti Ali Alhamadi yang masuk menggantikan Ayman Hussein tadi ikut dalam duel, baik duel bola atas, duel bola bawah juga. ada Ayman Hussein sebelum ditarik keluar juga melakukan kerja-kerja defensif yang turut membantu Irak agar tidak memberikan ruang kepada Prancis. Jadi memang ini permainan kolektif Irak dalam bertahan yang patut diacungi jempol. Ya tidak salah ya mereka jika berada di Piala Dunia, meskipun memang jalan mereka ke sana sangat panjang, 28 pertandingan match dalam 21 bulan itu ya. Baik. Termasuk melawan Indonesia,
1: termasuk lawan Indonesia dua leg lagi ya, di situ ya. Ada Pak Angga di Lombok, selamat pagi, salam olahraga Pak Angga. Halo Pak Angga.
8: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Angga. Iya, silakan. Iya. Iya. Gimana Pak? Bapak ya, kedua nanti menurut Anda?
8: Saya mendukung Irak aja ya.
1: Dukung Irak? Oke. Okay.
8: Kan bola itu bundar ya. Saya tahu nanti Irak bisa 2-1 lah atau 1-1.
1: Oh, seri atau bahkan menang ini Pak ya? Iya, iya, iya.
8: Itu aja ya Bang Rudi.
1: Baik.
8: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Dan tampaknya memang ya pihak penyelenggara sudah mulai memeriksa lapangan. Tetapi saya sapa dulu nih Pak Ambotuo di Makassar. Selamat pagi Pak Ambotuo. Halo Pak Ambotuo, selamat pagi.
9: Iya, selamat pagi.
1: Iya, gimana Pak kalau Anda nanti berharap seperti apakah jalannya pertandingan babak kedua dan hasil akhirnya ini?
9: Ya, kalau kamu perhatikan Argentina itu tidak tertandingi. Iya. Jadi apa ya? Memang Argentina ini.
1: Ini Perancis Pak, lawan Irak loh. Argentina. Oke.
9: Perancis ya. Iya. Perancis. Iya Perancis. Ini permainan agresif ya. Ya sekaligus juga saya ucapkan selamat kepada Argentina.
1: Iya. 0-0. Ya Messi lagi 2 gol ya Pak ya, jadi 5 gol koleksinya ini.
9: Ya, okay. Pendukung berapa Argentina?
1: Iya, iya, iya.
9: Jadi perkiraan saya kalau prediksi saya itu ini untuk Prancis 2-1 lah.
1: 2-1 untuk Prancis. Ya. Oke, baik. Terima kasih.
9: Ya. Oke juga ya di sana karena lagi hujan.
1: Lagi hujan ini Pak. Jadi mudah-mudahan cuaca kembali cerah, pertandingan babak kedua bisa dimulai. Dan ini tayangan tadi bagaimana derasnya hujan ya di lapangan ini. Oke, itu ya.
9: Stadion itu ada atapnya.
1: Untuk di stadion ini justru ada atapnya Pak, terbuka.
9: Iya. Gitu. Ya.
1: Baik.
9: Stadion di Amerika ada atapnya.
1: Iya, iya. Ya, yang ini nggak ada Pak di Philadelphia. Baik. Terima kasih ya Pak Butuo ya. Iya, selamat pagi Pak Butuo. Pak Supadi di Malang, selamat pagi. Halo Pak Supadi, selamat pagi.
10: Iya, halo selamat pagi.
1: Iya, Pak Supadi, kalau Anda bagaimana menurut Anda nanti babak kedua ini hasil akhirnya Pak?
10: Iya, ini mau dukung apa? Perancis.
1: Perancis. Wow, ya. Berapa gol Pak? Cukup dengan 1-0 atau kemungkinan ada tambahan skor lagi nih?
10: Ya, kemungkinan ada tambahan itu kemungkinannya.
1: Oke, kemungkinan akan ada tambahan lagi ya?
10: Iya,
1: iya. Ya. Oke. Baik, Pak Supadi ya. Terima kasih Pak Supadi.
10: Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Pak Arnold di Palu. Selamat pagi.
11: Pagi Pak Rudi.
1: Iya, selamat pagi Pak Arnold.
11: Salam olahraga Pak Rudi.
1: Salam olahraga Pak Arnold, silakan.
11: Iya, iya, ya. 2-1 Prancis.
1: Prancis. Oke. Okay.
11: Prancis. Ya, oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Pagi. Selamat pagi. Ini mudah-mudahan tidak lama lagi di Bung Nova ya, pertandingan akan segera dimulai ya. Baik. Jadi tapi masih ada waktu untuk Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Ada Pak Andre di Bengkulu. Selamat pagi. Pak Andre, selamat pagi.
12: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya, selamat pagi, Pak Andre. Silakan, Pak Andre, apa yang mau disampaikan, Pak, ya, dari pertandingan babak kedua nanti ini, Pak?
12: Saya mungkin mengoreksi Pak pertandingan pertama dulu, babak pertama dulu ya.
1: Oke, silakan.
12: Mungkin ini rapatnya barisan pertahanan Irak ini mungkin membuat apa namanya ruang tembak Prancis ini sedikit kesulitan. Tadi kebetulan Mbappe memang sudah masuk dalam kotak penalti, ini bisa terjadinya gol. Mungkin di pertandingan babak kedua nanti, kalau misalnya Irak mencoba untuk berani lebih keluar lagi, tidak terlalu bertahan, kemungkinan akan skor akan imbang. Nah, di sini mungkin kata kuncinya, mungkin kuncinya nanti ketika sudah imbang, mungkin permainan terbuka sangat mungkin terjadi, sehingga kemungkinan Prancis bisa menang 3-1 ini.
1: Prancis bisa menang 3-1 kalau skema permainannya terbuka ini, Pak ya.
12: Terbuka seperti
1: itu. Oke, okay. Ada potensi gol dari Irak, tetapi Prancis lebih diunggulkan karena permainan terbuka tadi.
12: Baik. Intinya ada di Irak sebenarnya. Kalau Irak bisa membuat gol, kemungkinan mereka juga akan mencoba mencuri kemenangan dari Prancis.
1: Terima kasih Pak Andre ya. Ya, selamat menyaksikan, mengikuti kembali nanti Pak Andre. Kemudian Pak Bram di Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak Bram.
13: Selamat pagi Bung Rudy.
1: Iya, selamat pagi Pak Bram. Silakan Pak Bram.
13: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
13: Iya, kalau saya sih kayaknya Irak nih yang menang.
1: Irak menang, oke. Berapa skornya nih Pak?
13: 4-1.
1: Waduh, untuk Irak. 4-1 untuk Irak ini ya?
13: Iya dong, mesti Asia. Paling nggak nanti kalau Irak udah menang,
1: baik,
13: Irak
1: Pak.
13: Atau Jepang itu Indonesia bisa ikut-ikutan begitu.
1: Amin.
13: Oke. Terima kasih
1: Pak Bram ya.
13: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, ini saya percepat ini, terima pendengar ya. Karena tapaknya ini babak kedua akan dimulai. Mudah-mudahan seperti itu. Pak Atong di Pekanbaru, selamat pagi Pak Atong. Halo Pak Atong.
14: Halo, selamat pagi.
1: Iya Pak Atong, silakan Pak Atong.
14: Kalau siang nanti masih ada siaran langsung apa enggak?
1: Siang nanti tidak ada. Norwegia menghadapi Senegal nanti tidak kami siarkan secara langsung ya.
14: Iya. Kalau Pak Atong itu ya jelas kalau di kedalaman tim ya jelas Prancis yang unggul. Tidak kalau matematik sepak bola bukan matematika. Patong tadi target Patong tadi 3-0 jadi yang cetak gol di Olise sama bukan Mbappe tapi sama Usman Dembele.
1: Oke, baik Pak.
14: Satu lagi kalau bisa ini gatekeepernya yang nelpon ditanya itu lu ngerti sepak bola atau tidak, karena tak ngerti juga yang mendengar. Kalau tidak mengerti sepak bola ya kita yang mendengar yang kita mengerti rasanya gel.
1: Oke Pak, baik, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Atong di Pekanbaru. Ya, ini tiga pendengar masih ada, Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi.
15: Selamat pagi Bung Rudy Zen, Bung Eva, salam olahraga.
1: Ya, salam olahraga, Pak Toto, silakan Pak.
15: Ya, ada tambahan 2 lagi dari Prancis ke prediksi saya.
1: Oke, berarti 3-0 begitu menurut Anda.
15: 3-0, terima kasih Bung Rudy.
1: Oke, terima kasih Pak Toto, salam olahraga. Iya, Pak Subri di Kupang, selamat pagi. Halo Pak Subri.
16: Halo, selamat pagi Pak.
1: Dengan Rudi ada Bung Nova, iya silakan Pak Subri.
16: Selamat pagi Bung Nova.
3: Selamat pagi.
16: Wah ini lagi semangat sekali RW Jakarta ini. Salam olahraga buat semuanya ya Kak.
1: Iya salam olahraga Pak Subri. Ya, silakan Pak Subri.
16: Penemuan saya ke apa namanya Prancis. Ya prediksi saya 3-0
1: untuk Perancis. Oke, baik.
16: Oke. Ya. Terima kasih Pak Nova.
1: Iya, terima kasih Pak Subri. Ya, ada yang menarik tadi, supporter menggunakan baju PSG dengan bertuliskan Messi di belakang.
3: Fans Argentina, fans Perancis.
1: Fans Argentina, fans Perancis. Bu Vivi di Lumajang, selamat pagi.
17: Iya, selamat pagi Bang Rudi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bu Vivi, silakan Bu.
17: Saya walaupun tunanetra, tapi saya tuh pendengar setiap Piala Dunia dari dulu Bang Rudi.
1: Terima kasih.
17: Waktu jadi saya SMA sampai sekarang Bu Rudi.
1: Wah luar biasa ini Bu Vivi.
17: Lalu RRI gitu ya Bang Rudi ya.
1: Iya, terima kasih Bu.
17: Kalau saya memang dari dulu Prancis ya Bang Rudi.
1: Prancis, kenapa?
17: Kalau apapun bagaimanapun tetap Prancis, karena pertahanannya sangat luar biasa di dalam hati saya. Kalau saya tidak bisa melihat, tapi stamina Prancis tuh wow gitu ya Bang Rudi ya.
1: Iya.
17: Kalau saya gini Bang Rudi, insya Allah Prancis itu 3-0.
1: 3-0.
17: Ya, pokoknya hidup tuh Prancis Bang Rudi. Iya.
1: Oke, Bu Vivi, terima kasih ya.
17: Bang Rudi sama Bung Nova, jaga kesehatan selalu ya.
1: Terima kasih. Apalagi pelatihnya Didier Deschamps, ini legenda Prancis di bagian sektor pertahanan mereka ini, Bung Nova ya.
3: Iya, itu dulu sebelum tenar istilah gelandang pengangkut air.
18: Betul.
3: Nah, itu Didier Deschamps itu dijuluki, dipanggil gelandang pengangkut air sama legenda Prancis lainnya, Eric Cantona.
18: Oh, Eric Cantona.
3: Okay. Memang Deschamps ini kerjanya luar biasa keras, bolak-balik. Dia jadi pemain gelandang bertahan, dia memutus serangan lawan, dia memulai serangan juga, dia punya visi bagus juga, fisik juga. Jadi memang ini ketika masih menjadi pemain, pemain yang berkualitas. Dan satu lagi, dia juga punya jiwa kepemimpinan.
18: Wah.
3: Makanya dia juga
18: kapten.
3: Kapten. Hmm, 98 dan 2000 ya.
18: Iya. Baik, Pak Effendi di Surabaya, selamat pagi. Pak Effendi, selamat pagi.
19: Pagi juga, Bung Rudi.
18: Iya, silakan Pak Effendi.
19: Saya memprediksi 3-1 untuk Perancis.
18: 3-1 untuk Perancis ini, Pak.
19: Itu pasti terjadi karena Perancis tahun ini juara dunia.
18: Wah, mantap.
19: Ada babi.
18: Iya, udah 3 gol koleksinya, Pak, di Piala Dunia. 2 pertandingan 3 gol
19: di Mbappe ini. Iya, Perancis ini beruntung tahun ini, pasti juara dunia.
18: Iya. Baik.
19: Ada bintang kesayanganku, babe.
18: Oke, terima kasih Pak Fendi ya.
19: Oke.
18: Iya, Pak Rudi di Rote. Selamat pagi Pak Rudi. Halo Pak Rudi.
20: Selamat pagi.
18: Ya, selamat pagi Pak Rudi.
20: Iya.
18: Menurut Anda gimana nih, Pak?
20: Menurut saya Prancis yang menang.
18: Berapa skornya, Pak? Bertahan 1-0 atau nambah lagi?
20: Nambah lagi
18: 4-0. Ya 4-0. Wow. Baik. Hat-trick Mbappe menurut Anda?
20: Iya, benar sekali.
18: Baik, kita tunggu nanti Pak Rudi ya.
20: Iya, siap.
18: Oke Pak Rudi, terima kasih. Pak Abdurrahman di Malang, selamat pagi.
21: Abdurrahman di Malang.
18: Halo Pak Abdurrahman.
21: Halo, selamat pagi. Salam olahraga Mas Rudi.
18: Salam olahraga Pak Abdurrahman. Silakan Pak, menurut Anda gimana nanti babak kedua ini, Pak?
21: Yang jelas Perancis nanti 5-0.
18: 5-0 Perancis.
21: Iya.
18: Apa yang membuat Bapak optimis 5-0 ini, Pak?
21: Iya, karena pertahanannya Perancis juga bagus, strikernya juga bagus. Semuanya pemain
18: lengkap
21: Perancis
18: ya.
21: Itu kan bintang semua.
18: Iya. Baik, ya, baik.
21: Berani menjagokan Perancis 5-0.
18: Ya. Nah, gitu. Oke. Okay.
21: Mas, kalau Inggris kok belum pernah di, anu ya, disiarkan ya?
18: Inggris kami siarkan 4-2. Iya, 4-2. Kita siarkan waktu itu.
3: Disiarkan.
18: Kita siarkan Pak di peringkat pertama. Memang di Inggris pertandingan kedua belum Pak. Ya, waktu itu. Gitu. Iya, melawan Kroasia kita siarkan Pak. Inggris Kroasia.
21: Terima kasih.
18: Terima kasih Salam Olahraga Pak Abdurrahman di Malang. Pak Kadir di Bengkulu, selamat pagi. Halo,
22: Pak. Selamat pagi kembali.
18: Iya, Pak Kadir, silakan Pak.
22: Ya, kalau menurut saya 1-0 lah untuk Prancis gitu.
18: Bertahan skornya Pak ya?
22: Ya, 1-0.
18: Oke, 1-0 untuk Prancis. Terima kasih ya, Pak Kadir di Bengkulu.
22: Terima kasih kembali.
18: Pak Aming di Riau, selamat pagi. Halo Pak Aming.
23: Selamat pagi Pak Yudi, salam olahraga.
18: Salam olahraga Pak Aming, silakan Pak Aming.
23: Ya, kalau saya berprediksi 3-1 untuk Perancis.
18: 3-1 untuk Perancis.
23: Ya, karena nampaknya si Irak ini condong tidak banyak ini. Entah menyimpan tenaga untuk babak kedua, nggak tahu lah. Tapi saya jelas babak pertama aja agak banyak ini.
18: Ini sudah 1 jam ini pertandingan ditunda ini. Ya, tapi cuaca memang sudah membaik.
23: Baca dari Pak Aming Bang Yudi.
18: Iya, baik. Pak Aming, terima kasih ya.
23: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam. Pak Zakari di Palembang, selamat pagi.
24: Halo, selamat pagi.
18: Iya.
24: Bung Rudi Jen ya.
18: Iya.
24: Ini agak delay teleponnya.
18: Oke. Okay.
24: Gini, Bang Rudi. Iya. Saya mengharapkan bahwa Irak tuh bisa bertahan, kalaupun kalah tetap 1-0. Jadi harapan dia bisa seri dengan Prancis. Secara umum ya tetap Prancis memang lebih unggul. Tapi karena ini hari Idul Fitri rahmat ya bagi Irak bisa menang di babak yang kedua. Itu aja, Bung Rudi. Terima kasih.
18: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada Pak Leman di Lampung, di Tanggamus Lampung, Pak Leman ini. Selamat pagi, Pak Leman. Kemudian
0: ada Pak Leman di Lampung.
2: Iya. Selamat pagi, assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam, Pak Leman. Silakan Pak Leman.
2: Ya, pagi ini aja mainnya mau dia.
18: Masih menunggu bapak kedua ini, Pak.
2: Oh ya, iya. Ini apa? Bapak kedua lawannya mau dia.
18: Prancis menghadapi Irak ini, Pak.
2: Oh ya, saya megang Prancis mau dia.
18: Iya, udah unggul 1-0 babak pertama tadi,
2: iya,
18: Pak.
2: Prancis tetap Prancis mau dia.
18: Iya, iya.
2: Oke, ya, mudah-mudahan nambah 2-0 mau
18: dia. Tambah 2 gol lagi ya, atau 2-0.
2: Iya. Oke, mau dia, makasih.
18: Terima kasih Pak Leman ya.
2: Baik. Oke, makasih.
18: Iya, dan semakin banyak ini penonton ya, sudah masuk kembali ke stadion ini ya. Dan tadi memang di layar di stadion disebutkan bahwa pertandingan di delay karena cuaca, dan akan dilanjutkan kembali ketika memang cuaca sudah sangat memungkinkan ya.
3: Dan aman ya.
18: Dan aman,
3: karena
18: itu.
3: Karena memang ada aturan di Philadelphia sendiri, ada protokol soal petir. Jadi kalau misalnya ada
18: petir, hentikan pertandingan ya.
3: Pertandingan setidaknya 30 menit dari petir terakhir.
18: Iya.
3: Dan kebetulan ini saya mendapat informasi bahwa FIFA akan segera mengumumkan status pertandingan ini pada pukul 11 GMT atau mungkin pukul 6 waktu Indonesia Barat.
18: Iya.
3: Juga kita akan mendapat kabar bagus ya,
18: iya,
3: soal kelanjutan pertandingan ini.
18: Ya, karena regulasi yang saya baca juga 30 menit petir terakhir, iya, itu baru memungkinkan pertandingan akan dilanjutkan, iya, kembali. Dan 3 menit lagi nanti secara resmi FIFA akan mengumumkan status dari kelanjutan pertandingan ini ya. Baik, masih ada sekitar waktu berarti 2 menit setengah untuk Anda ini. Pak Mus di Pekanbaru, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
18: Iya, Pak Mus. Ya, silakan Pak Mus.
4: Saya berprediksi di pagi hari ini Prancis lah, Bang Dudi.
18: Oke.
4: 3-0.
18: 3-0 Prancis. Oke, Pak Mus. Ya.
4: Oke.
18: Terima kasih Pak Mus. Kemudian Pak Willy di Sorong, selamat pagi. Terputus Pak Dian di Palembang, selamat pagi. Halo Pak Dian.
5: Iya, salam olahraga.
18: Iya, salam olahraga. Silakan ya, Pak Dian. Iya, silakan Pak.
5: Iya, ini faktor cuaca ya, Mas.
18: Faktor cuaca sudah ya, 1 jam ini tertunda, tetapi kabarnya
5: iya,
18: dari
5: ini bisa dilanjutkan ya, Mas ya.
18: Iya, kita tunggu jam 6.
5: Tapi ini keuntungan juga ya, kalau Prancis ya udah bisa menang ya. Iya. Kalau sana ini kalau batal gimana, Mas?
18: Nah, nanti saya tanyakan ke Bung Nova. Silakan, apa yang mau disampaikan dulu nih, Pak Dian?
5: Akhir ya. 2-0 aja 2-0. Untuk Prancis gitu aja.
18: Baik, ya. Terima kasih.
5: Salam olahraga.
18: Salam olahraga, terima kasih. Ada pertanyaan nih, Bung Nova. Kalau seandainya ini ditunda, ini gimana aturan regulasi yang ada di FIFA ya?
3: Ya, ini biasanya kalau untuk pertandingan itu ditunda 2 kali 30 menit ya. Berarti 1 jam.
18: Ya.
3: Oleh karena itu ini sudah satu jam. Pertandingan ditunda dan sebentar lagi ada pengumuman dari FIFA.
18: Apakah dilanjutkan atau ada pertimbangan lain?
3: Hari ini juga atau mungkin diundur menjadi besok 45 menit.
18: Oke, artinya ada kemungkinan kalau memang regulasi itu memungkinkan pertandingan ditunda di hari yang berbeda.
3: Ada.
18: Kalau memang seperti kondisi cuaca masih dianggap sebagai membahayakan ya, bagi betul keselamatan pemain di sana.
3: Dan penonton juga.
18: Karena stadionnya tidak ada tutupnya ini. Sangat terbuka banget ini. Oke, Pak Opu di Wajo. Selamat pagi, Pak Opu. Halo, Pak Opu.
6: Selamat pagi. Salam olahraga.
18: Iya.
6: Bang Rudi.
18: Iya.
6: Bang Nova. Kalau ya, menurut saya, Bang Rudi, itu 3-1.
18: 3-1. Untuk?
6: Iya, 3-1 untuk Prancis.
18: Untuk Prancis.
6: 3-1. Makasih Bang Dodi.
18: Salam olahraga. Ya, mudah-mudahan 1 menit lagi ada pengumuman. Saya percepatin untuk siapa pendengarnya ini ya. Pak Willy di Sorong, selamat pagi.
25: Selamat pagi.
18: Iya, selamat pagi Pak Willy.
25: Iya. Saya prediksi Prancis 5-0
18: untuk menghadapi Irak di babak kedua nanti ya, menang 5-0 ya.
25: Iya, okay. Benar, 5-0.
18: Iya, baik. Baik, Pak Willy di Sorong, terima kasih Pak Willy. Ya, Pak Cikdar di Aceh Utara, selamat pagi. Halo.
26: Pagi Om Rudi, Assalamualaikum.
18: Ya, Waalaikumsalam.
26: Nah, ini di Aceh Utara, burusan habis subuh di Aceh, baru masih gelap ini di Aceh ya.
18: Masih gelap Pak ya.
26: Ya. Tadi nggak sempat monitor ragunan sama bapak pertama persiapan ini baru habis subuh kebetulan baru buka radio ini belum dijadikan bapak kedua ya maunya ya?
18: Ya belum. Tetapi mudah-mudahan ini jam pukul 6 rencananya. Tadi Bang Nova atau Bung Nova melihat informasinya pukul 6 FIFA akan memberikan pengumuman status dari pertandingan ini. Silakan Pak.
26: Oh iya ya. Ya mudah-mudahan cuaca bagus dan dapat dilanjutkan pertandingannya ya.
18: Ya.
26: Memang harapannya ini kali ini Irak akan masuk Asia.
18: Ya.
26: Jepang sudah pasti lolos. Ini okay. Maunya ada kerja di situ lah. Harapannya kan Iraknya enggak kalah. Setidaknya bisa menahan seri.
18: Ya.
26: Kalau enggak bisa menang dengan pelatihnya lawan barat kan.
18: Baik.
26: Tapi kalau seri ya mudah-mudahan dapat kita berlanjut. Mudah-mudahan wakil saya ada di situ lah. Harapannya jangan menang. Jangan kalah Irak ya.
18: Okay. Baik Pak Cidan. Ya.
26: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam. Bung Nova. Kalau pertandingan statusnya seperti ini, babak kedua berlanjut lagi nanti, atau injury time itu berpengaruh ke sana nggak? Keputusan wasit?
3: Iya, nanti deh tergantung 45 menit kedua.
18: Iya, artinya, karena tadi didelaynya lama ya udah disedikitin saja atau memang normal-normal aja?
3: Tetap normal
18: ya, tidak ada pengaruh untuk keputusan wasit memberikan berapa lama injury time nanti ya?
3: Iya, tidak ngaruh.
18: Tidak ngaruh. Oke, Pak Muiz ditangkap. Selamat pagi, Pak Muiz.
7: Selamat pagi.
18: Iya, Pak Muiz, silakan. Halo, Pak Muiz. Ya, terputus Pak Muiz. Pak Kasiman di Malabo, Aceh. Selamat pagi. Halo, Pak Kasiman.
8: Selamat pagi. Salam olahraga.
18: Salam olahraga, Pak Kasiman. Silakan, Pak Kasiman.
8: Ya, kalau prediksi ya memang ini Perancis. Kalau kita lihat dari permainan kan memang Perancis, cuman kita karena di Asia memang tetap pihak Irak. Cuman kalau dari permainan ini paling kurang ini 2-0 gitu. Untuk Perancis kan itu karena bintang-bintangnya, apalagi memang Bapti masa ini masih hidup, hidup permainannya kan. Nah, kita harap kita jangan sampai banyak-banyak nanti tambah satu lagi boleh untuk Kira. Hanya itu aja prediksi saya. Semoga Ira untuk jasa bisa berkualitas untuk ke depan lagi nanti ini menjadi. Ya.
18: Oke.
8: Okay. Hanya itu aja.
18: Ya, baik.
8: Selamat pagi. Salam olahraga.
18: Salam olahraga, Pak Kasiman di Malabo. Pak Irwan di Bandung. Selamat pagi, Pak Irwan.
9: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
18: Salam olahraga jaya, Pak Irwan. Silakan Pak Irwan.
9: Lagi batuk gelak karena nonton batuk begadang.
18: Iya.
9: Beginilah tentang masalah, tetap saya jagoan saya dari dulu juga Prancis di sini ya.
18: Oke.
9: Okay. Maka kebetulan hari ini kan, walaupun belum dipertandingkan dengan babak kedua tetap ada. Kalau saya prediksi Prancis lah 3-0.
18: 3-0 ya. Untuk Prancis ya.
9: Cuman kemarin saya cepat kecewa juga Bang Rudi ya. Masa Belanda ditahan imbang 2-2 sama Jepang. Saya tim berat Belanda sebetulnya, tapi tim juara tetap juara sama Prancis aja calon juara itu kan seperti diantaranya.
18: Oke, okay, baik. Ya.
9: Mudah-mudahan ini babak kedua segera dilanjutkan, tidak sampai itu cukup lama juga Bang Rudi ya.
18: Iya.
9: Bung Nova. Terima kasih Bung Rudi, Bung Nova ya. Olahraga jaya.
18: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Regulasi memang memungkinkan 2-30 menit ini Bung Nova ya,
3: ya.
18: Ditundanya pertandingan ini ya.
3: Tapi memang FIFA juga nampaknya tunduk dengan protokol lokal ya, aturan.
18: Aturan di Philadelphia sendiri ya.
3: Akan terjadi petir dan petir terus ya mungkin akan
18: ya.
3: Ditunda mungkin ya.
18: Nah, kalau dihentikan sedemikian lamanya 1 jam mengikuti regulasi yang ada, seberapa besar ini akan mengganggu ritme pemain nanti dalam bermain ini kan?
3: Ya mungkin saya melihat pemain akan menjalani babak kedua dengan stamina 100% ya.
18: 100% lagi.
3: Tidak seperti babak kedua pada umumnya.
18: Nah, atau karena capek ya udah jadi drop lagi karena udah dingin kan.
3: Tapi jadi ini cukup menguntungkan bagi Irak. Karena Irak waktu melawan Norwegia dia kebobolan 2 kali ketika menit 75 dan 90 plus, artinya dalam 20 menit terakhir mereka kebobolan 2 gol
18: ya.
3: Dan itu bisa jadi sebuah tanda keletihan ya.
18: Iya.
3: Ketika mereka bisa mendapatkan waktu istirahat lebih, berarti bisa jadi ada keuntungan yang mereka dapat di waktu istirahat yang lama.
18: Tapi sebagai sebuah tim, walaupun ditunda sekian lama, mereka tetap melakukan pemanasan mungkin ya di ruang ganti ya.
3: Iya.
18: Tetap menjaga suhu tubuh mereka, kelenturan otot mereka ya, nanti ya.
3: Ya di stadion seperti ini biasanya ada sebuah ruang khusus ya, untuk pemain melakukan pemanasan.
18: Ya. Kita ke Banten ada Pak Asitiang. Pak Asitiang, selamat pagi. Ya, terputus. Masih kami menantikan jalannya pertandingan babak kedua hingga pukul 6 lebih 6 menit ini masih belum ada secara official, secara resmi keputusan dari FIFA bagaimana status pertandingan di Philadelphia Stadium ini karena diakibatkan hujan petir sehingga regulasi lokal atau regulasi di Philadelphia mengharuskan pertandingan itu dihentikan, ditunda, dan penundaan itu sampai dengan saat ini atau sudah satu jam ini, Bung Nova ya?
3: Betul, sudah satu jam.
18: Sudah satu jam lebih, masih belum ada tanda-tanda keputusan baru nanti bagaimana. Mudah-mudahan akan dilanjutkan karena melihat penonton juga sudah mulai memasuki stadion lagi. Tetapi ini tampaknya cuaca kalau dari tayangan sudah mulai turun hujan lagi nih, Bung Nova.
3: Ya mungkin selama tidak ada petir ya.
18: Tidak ada petir itu tidak masalah, tetapi karena petir yang menjadi patokan di sana ya.
3: Karena hujan biasanya lumrah ya, wajar bermain sepak bola di tengah hujan.
18: Tapi petir ini yang menjadi perhatian mereka. Betul. Baik. Pak Dipo di Solok, Sumatera Barat. Selamat pagi, Pak Dipo. Halo, Pak Dipo, selamat pagi.
10: Halo, selamat pagi. Salam olahraga jaya.
18: Salam olahraga, Pak Dipo.
10: Kapan mulai pertandingan babak keduanya ini?
18: Ini masih belum dimulai, bahkan hujan turun lagi nih, Pak.
10: Oh, belum pasti mulainya, Bung Rudy.
18: Iya, belum ada keputusan, apakah...
10: Mudah-mudahan kalau enggak seri, ada yang menang, ada yang kalah, itu biasa ya, Bung Rudy. Ya. Namanya pertandingan, saya pendiktinya seri, kalau enggak seri, menang atau kalah, ya. Salah satu dari pemainnya yang Bung Rudy. Nah, itu saja lah ya, Bung Rudy.
18: Iya, baik, Pak Dipo.
10: Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Bung Rudy.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi ada tidak, Bung Nova, dalam turnamen sebesar seperti Piala Dunia sebelumnya yang juga menghadapi tantangan yang sama seperti ini? Ya, mungkin kalau ada data atau informasi Anda?
3: Yang pernah saya ingat itu tahun 1974 pertandingan waktu itu Piala Dunia di Jerman sepertinya. Mm-hmm. Ketika itu Polandia melawan Jerman harus tertunda 30 menit karena ada hujan badai. Jadi pihak penyelenggara waktu itu harus memompa
18: mengeluarkan air lapangan.
3: Lapangan ya, jadi
18: sistem drainase dikati ketika itu mungkin belum canggih kali ya.
3: 52 tahun yang lalu ya.
18: Iya.
3: Ya, jadi waktu itu kick off kalau nggak salah harus tertunda sekitar 30 menit.
18: 30 menit.
3: Baru dimulai pertandingan, betul.
18: Berarti ini rekor baru ya. Tertundanya lebih dari 30 menit 1 jam ya, dikarenakan faktor cuaca.
3: Ini di tengah-tengah pertandingan ya.
18: Di tengah-tengah pertandingan.
3: 74 sebelum pertandingan.
18: Oh.
3: Kalau ini antara babak 1 babak 2.
18: Oh, oke, okay. Misalnya kick off jam 10 akhirnya diundur 30. Ya. Kalau ini kan jeda waktu.
3: Iya.
18: Babak pertama ke babak kedua sehingga sampai sekarang 1 jam istirahat mereka dan tampaknya ini hujan deras lagi nih mengguyur di Philadelphia Stadium ini.
3: Iya. karena tidak ada petir jadi penonton saat ini masih boleh ada
18: di tribun. Ya. Kalau tadi kan dikosongkan ya karena potensi petir yang membahayakan. Ya,
3: protokolnya memang kalau ada petir penonton juga harus keluar dari stadion, harus keluar dari tribun.
18: Iya.
3: Mangkok stadion ini.
18: Iya. Ada Pak Pais di Depok, selamat pagi Pak Pais. Halo Pak Pais.
11: Iya, selamat pagi Bung.
18: Dengan Rudi ada Bung Nova juga di sini.
11: Selamat pagi dan salam olahraga
18: ya,
11: buat para
18: olahraga.
11: Pendengar sekalian.
18: Ya, silakan Pak Pais.
11: Baik, suaraku sudah terdengar ya?
18: Sangat baik sekali, silakan.
11: Oke, untuk kali ini kami dari Depok masih menunggu untuk babak kedua. Ya kira berapa lama lagi nih?
18: Belum ada keputusan.
11: Masih buruk cuacanya.
18: Belum ada keputusan Pak.
11: Belum ada keputusan.
18: Iya.
11: Baik. Kalau untuk komentar saya sendiri ya, mungkin saya akan ya paling menjagokan Mbappe di sini ya.
18: Oke. Okay.
11: Terutama dari Prancis.
18: Baik, itu saja.
11: Tapi
18: apa
11: juga saya ingin melihat bagaimana pemain baru di Irak ini.
18: Ya.
11: Dari Asia ya, terutama.
1: apakah dia bisa berlanjut atau tidak.
18: Oke, baik. Baik, Pak Pais di Depok. Terima kasih Pak Nafi di Padang. Selamat pagi.
12: Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
18: Iya, salam olahraga. Silakan, Pak.
12: Ya, ya. Ini kalau ini stadionnya tuh ngalami kehujanan. Ini biasanya tuh tandingnya 15 menit. Ini diperpanjang karena ini cuaca yang disebutkan. Ini Prancis tadi Bapak skor sementara.
18: 1-0 Pak, 1-0.
12: Ya, ya, kalau prediksi saya tuh skornya 3-1 Irak. Ya,
18: 3-1 untuk Irak, oke okay.
12: Ya, ya, itu aja ya. Bang Rudi, selamat pagi, selamat olahraga.
18: Ya, selamat pagi, terima kasih Pak Pais di Pak Hanafi ya, di Padang ya. Ya, ada dua pendengar ini. Pak Muiz di Pangkep, selamat pagi, Pak Muiz. Halo, Pak Muiz.
13: Iya, selamat pagi, Bung Rudi, Bung Nova.
18: Iya.
3: Selamat pagi.
18: Selamat pagi, Pak.
13: Iya. Pagi.
18: Ya, silakan, silakan, Pak Muiz.
13: Saya sih berharap, meskipun sudah ditunda sejam ini ya, udah deg-degan nih nunggu Bape beraksi lagi. Mudah-mudahan dua lagi gol lah di babak kedua. Tapi satu untuk Bape, satu untuk Olise.
18: Olise, Michael Olise. Oh.
13: Iya. Nah, terima kasih Bung Rudi, Bung Nova. Sukses, salam olahraga.
18: Salam olahraga. Pak Kusna di Ponorogo, selamat pagi. Ya, terputus. Baik, nanti kita lanjut lagi nih Bung Nova ya. Sambil mencari atau menantikan keputusan resmi dari FIFA bagaimana status pertandingannya, tetaplah bersama kami. Nanti kami akan lanjutkan dalam secara langsung pertandingan di grup I ini antara Prancis menghadapi Irak.
14: Persaingan grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sebutkan apa permintaanmu.
2: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
1: Banyak juga maumu, Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Berimba modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
2: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
1: Wah, asik nih.
2: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di sini, Mbak. Pasti aku cepat kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: Pulau 3, jaringan berita nasional.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian siaran langsung pertandingan lanjutan grup I Piala Dunia 2026 antara Prancis menghadapi Irak, di mana babak pertama tadi skor unggul Prancis sementara 1-0 diciptakan oleh Kylian Mbappe di menit ke-14. Tetapi hingga saat ini pertandingan masih belum dapat dimulai untuk lanjutan babak kedua dikarenakan faktor cuaca di Philadelphia. Bahkan penonton tadi sempat ramai kembali, sempat memenuhi tribun, dan tampaknya cuaca kembali mendung, kembali gelap, bahkan hujan cukup deras mengguyur di sekitar stadion Philadelphia ini. Jadi tampak sudah mulai tidak sedikit yang keluar dari stadion ini. Bung Nova, ada fakta menarik apa saja terkait dengan regulasi cuaca yang diberlakukan atau diimplementasikan di Philadelphia ini, Bung?
2: Ya, itu tadi ada apa untuk antisipasi petir ya ini. Ya. Ada protokol untuk menunda pertandingan hingga 30 menit dari
1: petir terakhir.
2: Itu bukan hanya di stadion saja, tapi juga di area sekitar stadion hingga radius 13 mil atau 13 kilometer.
1: Jadi artinya kalau petirnya itu 13 kilometer dari stadion, regulasi itu berjalan.
2: Iya, masih ada petir, ditunda lagi.
1: Ditunda
2: masih
1: lagi.
2: Lagi berarti ditunda lagi.
1: Jadi regulasi FIFA pun kalah dengan regulasi lokal di sana ya.
2: Nurut
1: harus tunduk di situ ya. Dan sampai sekarang. Tadi memang di babak pertama tidak terlihat petir kan ya?
2: Iya.
1: Tidak ada petir.
2: Lain dari
1: tapi
2: stadion,
1: hujan ya. Tetapi begitu babak pertama dikabarkan ada petir. Ya. Tadi disangkanya memang petirnya itu di stadion. Ternyata regulasinya itu mengharuskan pertandingan dihentikan ketika petir terjadi minimal radius 13 km dari titik kerumunan ini, masyarakat ini atau di stadion ini ya. Nah, ini sejarah berarti ya, terlama ya.
2: Iya, untuk Piala Dunia di antara jeda waktu ini sepertinya ya. Sebelumnya yang saya tahu adalah penundaan kick off di Piala Dunia 1974 selama 30 menit.
1: Itu karena genangan, karena dan itu sebelum pertandingan dimulai.
2: Pertandingan, betul.
1: Jadi panselnya bersihin lapangan dulu.
2: Ya, pompa air agar lapangan kering, tapi kejadiannya waktu itu tetap pemain basah-basahan.
1: Blokan. Iya, iya. Jadi sekitar 50 tahun lebih yang lalu, sistem drainase belum secanggih seperti sekarang di stadion-stadion internasional ya.
2: Iya.
1: Iya. Dan tadi juga ada yang menarik ini tayangannya ya, sempat ditangkap kamera Didi Deschamps dan Graham Arnold malah ngobrol santai nih di sekitar ruang ganti ini ya. Kira-kira nih apa nggak dalam isi kepala mereka melihat kondisi seperti ini?
2: Ya mungkin sebenarnya ingin menuntaskan pertandingan secepat mungkin karena masih ada pertandingan selanjutnya di laga ketiga fase grup yang juga tidak kalah penting ya. Irak akan menghadapi Senegal, Prancis akan menghadapi Norwegia.
1: Norwegia. Walaupun tadi Norwegia nanti ya melawan Senegal ya.
2: Iya, Norwegia lawan Senegal jadwalnya jam 7 waktu Indonesia Barat ya.
1: Iya, jam 7 waktu Indonesia Barat. Tetapi ini belum selesai. Sementara sudah berlangsung berapa lama ini pertandingan di suspend ini? 1 jam lebih 20 menit ya?
2: Iya, iya betul. 1 jam 21 menit ya kira-kira. Tapi nanti untuk Norwegia melawan Senegal ini tidak berlangsung di Philadelphia.
1: Tapi di
2: East Rutherford ya.
1: Okay.
2: Di daerah New Jersey.
1: Nah, dengan adanya kasus seperti ini di Philadelphia, faktor cuaca dan regulasi lokal yang begitu ketatnya, bagaimana pertimbangan ke depannya untuk masih ada satu pertandingan kan?
2: Iya, ini akan menggelar 6 pertandingan.
1: 6 pertandingan, sorry. 6
2: pertandingan, di antaranya adalah setelah menyelenggarakan pertandingan
1: Prancis-Irak
2: juga akan ada pertandingan dua
1: di hari ini juga, di hari yang sama.
2: Bukan,
1: kan
2: di hari yang
1: berbeda. Oke.
2: Match day ketiga di pertandingan ketiga fase grup. Bisa jadi beberapa hari ke depan akan menyelenggarakan pertandingan lagi dan satu pertandingan di babak 16 besar kalau saya tidak salah. Tapi kemungkinan jika memang ada kondisi cuaca seperti ini lagi ya tetap akan menggunakan protokol yang sama karena memang protokol soal cuaca ini sudah berlaku di Philadelphia.
1: Sebagai negara bagian mereka punya absolut ya, punya hak untuk memutuskan suatu regulasi di sana. Enggak, artinya dengan peristiwa ini, apakah ini cukup memberikan beban bagi tim-tim yang akan berlaga nanti di stadion ini atau di kota Philadelphia
2: bisa
1: itu?
2: Bisa jadi akan kepikiran ya.
1: Kepikiran ini.
2: Dua pertandingan yang akan berlangsung lagi di sini adalah Curaçao melawan Pantai Gading dan Kroasia melawan Ghana.
1: Kroasia melawan Ghana akan di sini juga.
2: Jadi bisa jadi empat tim itu akan kepikiran, oh ternyata Philadelphia memiliki protokol tersendiri untuk menghadapi situasi petir ya.
1: Iya, memang sih untuk keselamatan tentunya. Betul. Bahkan penonton pun harus meninggalkan stadion. Kalau bisa saya sampaikan, tadi sempat stadion itu kosong. Dan ini juga kami gambarkan saat ini di stadion atau di tengah lapangan, ini sudah ada pihak penyelenggara yang memeriksa kembali ya. Seperti tadi dilakukan. Biasanya kalau kayak gini ini tanda-tandanya mau dimulai nih.
2: Iya, kita lihat juga ada kon-kon
1: ya, untuk berlatih ya
2: oleh ofisial dari masing-masing kesebelasan. Ini biasanya pemain akan segera kembali ke lapangan untuk melakukan pemanasan, berarti situasinya, kondisi cuacanya sudah lebih baik dan itu artinya tanda baik bagi pemain, bagi penonton dan kita semua ya. Menyaksikan lagi.
1: Kalau saya sih nebak tadi yang disampaikan Graham Arnold ke Deschamps ya, harusnya dibikinnya kayak GBK, aman. Itu kan Graham pernah ke GBK. Aman, hujan juga gak masalah di situ.
2: Gitu. Mungkin bikin leader Deschamps penasaran ya. Oh,
1: kayak gitu ya?
2: GBK.
1: Boleh juga nanti kita kesana main kan.
2: Dengan Pak Ed.
1: Dan ini sudah ada tayangan di kamar ganti Irak ini ya.
2: Iya, tampaknya akan segera keluar.
1: Segera keluar pemain, iya.
2: Ini ada ofisial yang membawa barang-barang keperluan tim. Mereka juga sedang melakukan pemanasan di ruang ganti. Belum ada keputusan resmi memang, tapi ada sinyal positif.
1: Iya, mudah-mudahan tayangan ini menunjukkan bahwa pertandingan akan dimulai. Karena sepanjang satu jam lebih tadi tidak ada tayangan seperti ini. Betul. Tidak ada menggambarkan bagaimana pemain melakukan pemanasan. Dan ini juga udah kering semua ini bajunya. Ini gak ada keringet-keringetnya saking lamanya ini mereka nunggu ini ya. Dan kalau biasanya nih, kalau Anda, pengetahuan Anda dalam kondisi waktu yang lama, selain kecukupan hidrasi, apakah kecukupan konsumsi makanan juga dipenuhi dalam waktu istirahat seperti ini? Biasanya kan ada aturan ketat bagi atlet ya, pemain ya. Ini gimana kira, satu jam nunggu ini kan lama ini, perut bisa kosong juga ini.
2: Ya mungkin dipilih ya, tidak sekedar, tidak apa, asal mengonsumsi makanan, tapi juga mereka punya nutrisionis-nutrisionis yang memberikan asupan, kira-kira apa makanan yang bagus dikonsumsi untuk mendukung permainan selama 45 menit. Kita tahu sepak bola ini butuh daya ledak, stamina yang bagus juga, jadi bisa jadi ya, mungkin seperti buah-buahan, seperti pisang yang kita tahu ya.
1: Iya, pisang. Dan yang penting kan mereka dalam waktu satu jam aja otot mereka sudah lentur, detak jantung mereka pun sudah kembali normal. Sehingga tetap bagaimana menstimulus kondisi itu tetap terjaga. Selain dengan pemanasan, dengan nutrisi pun juga harus diperhitungkan. Itu yang mungkin mereka lakukan di sana ya. Ya, kita undang lagi nih pendengar sambil menantikan babak kedua dimulai. Mudah-mudahan tidak lama lagi. Tapi kalau nggak dari tayangannya akan dilanjutkan. Masa pemanasan nggak dilanjutkan gitu. Karena dilanjutkan ini. 0213523172, 3844545, 3862375, 3866712. Sayang banget belum ada visual di kamar ganti.

0: Oke, saya sapa dulu nih pendengar di Samarinda. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, teman.
0: Oh, Pak Soan, selamat pagi,
1: iya,
0: Pak Soan.
1: Betul. Yang paling
0: iya.
1: Samarinda.
0: Samarinda Utara, Pak Soan. Oke.
1: Iya. Jagoan saya memang Prancis ya, sampai ke final.
0: Oke, kenapa itu, Pak?
1: Jagoan saya. Ya, bagaimanapun juga Prancis ini kan ramah, orangnya ramah. Jadi saya senang. Karena saya pernah ke Prancis, ya? Orang-orangnya baik-baik, bagus-bagus, ramah.
0: Ramah di sana, Pak ya?
1: Ya, jadi senang saya. Sampai sekarang saya senang.
0: Oke.
1: Karena waktu itu saya sekolah di Jerman ya.
0: Oh ya?
1: Tahun 82 yang lalu ya, saya ingat saya nongkrong di atas drum gara-gara saya taruhan kalah, Om Rudi.
0: Waduh, itu piala dunianya di Spanyol itu, Pak, kalau nggak salah.
1: Iya.
0: 82 itu.
1: Jadi, tahun 82 itu. Jadi, nongkrong itu saya... Polandia kalau tidak salah waktu itu.
0: Oh iya, perbatasan.
1: Ternyata kalah. Nongkrong saya 30 menit saya nongkrong di atas drum.
0: Di atas drum itu, Pak.
1: Jam 11 siang. Itu. Nah, untuk yang ini mungkin Prancis 3-0 ya, untuk Prancis.
0: 3-0.
1: Ya, sangat okay. Menguntungkan buat Mbappe karena seusia begini panjang istirahatnya ya,
0: iya.
1: Usia beliau juga sudah ini, saya kira sangat menguntungkan nih. Tapi otot-otot sudah kendur semua.
0: Iya, otot.
1: Nah, saya tetap ini apa namanya pegang Prancis walaupun pada tahun 22 yang lalu itu okay. Prancis dengan Argentina ya kalah ya waktu itu adu penalti kalau tidak salah itu ya.
0: Iya, iya.
1: Iya, kalau tidak salah itu ya.
0: Iya.
1: Enggak, ing. Ya kayak yang Argentina yang menang itu.
0: Iya.
1: Makasih Om Rudi ya.
0: Terima kasih.
1: Ya. Ya,
0: terima kasih. Dan ini ada pengumuman bahwa pertandingan ditunda tetapi akan kembali dimulai pukul 19.50 waktu setempat.
2: Iya, ini artinya 20 menit lagi. Ya.
0: 20 menit lagi.
2: Kita 20 menit lagi pertandingan akan berlangsung.
0: Akan berlangsung kalau melihat dari waktu lokal mereka 19.50 artinya di sini sekitar pukul 6.50. Ya. Akan dimulai kembali dan bisa gambarkan sekarang pemain-pemain Prancis pun juga sudah terlihat secara visual, ada Kylian Mbappe di sana, Michael Olise juga, dan tadi pelatih Didier Deschamps pun juga tetap berkomunikasi dengan mereka, itu pasti itu. Baik, kita ke Buton Tengah ada Pak Faiz. Pak Faiz, selamat pagi. Halo Pak Faiz. Waalaikumsalam. Iya Pak Faiz, selamat pagi.
3: Jaya,
0: salam olahraga, silakan ya, Pak.
3: Assalamualaikum Bang Rudi, Bang Lupa.
0: Iya.
3: Kalau saya mainnya back tadi memang sangat seru dan sangat seru. Tapi kalau kita menyimak tadi itu antara Irek sama Prancis ini kayaknya memang ini Prancis memang punya peluang yang sangat besar ini kayaknya di Madrid. Tapi bisa bagaimanapun juga ya saya tetap mendukung Irek kata bagaimanapun juga dari Asia. Minimal draw satu sama.
0: Minimal draw satu-satu. Oke, ya.
3: Ya. Mungkin itu saja, Mang Rudi.
0: Baik.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, terima kasih Pak Faiz dari Buton Tengah. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak. Langsung Pak, ini pemain sudah mulai masuk lapangan ini Pak.
4: Ya, ya. Oke. Okay. Ya, nunggu Mbappe mulai lagi ya.
0: Iya, silakan.
4: Mudah-mudahan tetap 2-0 untuk Prancis.
0: 2-0 untuk Prancis.
4: Siap, mulai lagi, siap.
0: Iya. Jadi, terima kasih. Saya gambarkan memang hujan masih mengguyur ini di Philadelphia Stadium. Tampaknya pemain melakukan pemanasan terlebih dahulu nih, Bung Nova ya.
2: Yeah.
0: Karena istirahat yang cukup lama dan pemain-pemain Irak keluar menggunakan jaket mereka yang merah. Kemudian Prancis dengan jaket birunya sudah memenuhi lapangan masing-masing. Sedang melakukan pemanasan kembali mengingat memang cukup lamanya pertandingan dihentikan. Jadi mengoptimalkan kembali tubuh mereka, beradaptasi lagi dengan cuaca.
2: Dipanasin lagi,
0: strategi baru lagi. Ini babak kedua rasa babak pertama ini. Iya, dan dalam guyuran hujan kali ini terlihat pemain Prancis sudah ada di lapangan mendapatkan instruksi dari pelatih teknis mereka tentunya ya, untuk pelatih fisik mereka untuk berlatih, demikian pula dengan Irak. Nah, apa yang harus dimanfaatkan dengan situasi cukup lamanya istirahat tetapi mereka bertanding masih dalam kondisi hujan seperti ini? momentum apa yang paling ditunggu-tunggu yang

0: terus mereka manfaatkan sebaik-baiknya nih Bung Nova?
1: Yaitu mereka harus benar-benar panas sejak awal,
0: ya.
1: Jangan sampai lengah, dan kita tahu bahwa di Piala Dunia ini banyak sekali gol-gol di menit-menit awal, baik menit awal babak pertama maupun
0: menit akhir,
1: menit awal babak kedua.
0: Kedua. Oke. Okay.
1: Bisa saja dengan kecepatan Perancis, dengan mendapatkan tenaga fresh lagi.
0: Ya.
1: Di menit-menit awal mungkin 5 menit pertama bisa mengagetkan Irak nanti,
0: ya,
1: di babak kedua ini. Atau sebaliknya, Irak,
0: Irak yang
1: justru
0: akan
1: lebih panas. Aha. Menghadapi babak kedua yang sebenarnya diguyur hujan, ya.
0: Iya, ini main mereka pemanasan masih di bawah guyuran hujan. Kita terima dulu pendengar, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi Pak Matauli. Ya, terputus, bisa kembali dicoba, masih ada waktu untuk Anda sambil kita menggambarkan suasana di lapangan ataupun di Stadion Philadelphia saat ini, di mana kedua tim sudah masuk kembali ke lapangan, memulai awal seperti akan memulai babak pertama, ya. Di mana para pemain melakukan pemanasan. Memang pemanasan biasanya diberikan waktu sekitar 10-15 menit, ya?
1: Iya, biasanya 15 menit.
0: 15 menit, ya, sebelum pertandingan babak pertama berlangsung. Mereka melakukan pemanasan, kemudian masuk ke kamar ganti, mengganti atau menggunakan jersey, ya, keluar. Mudah-mudahan tidak lupa nih panselnya, jangan-jangan lagu kebangsaan lagi nanti. Soalnya kalau lihat dari tayangan ini kan seperti kita kayak nonton pertandingan yang, ya, baru dimulai, ya.
1: Betul.
0: Itu. Artinya mereka memang tetap membutuhkan hal ini, walaupun seandainya di kamar ganti pun mereka juga melakukan. Bagaimana? Atau ada perlu ada rasa yang berbeda atau makna, ya, yang berbeda ini?
1: Ada rasa berbeda. Ya. Dengan sepatu bola, karena mereka di kamar ganti juga tidak ganti.
0: Gak ada rumput, ya.
1: Memang untuk kembali membiasakan kaki lagi dengan pijakan-pijakan, karena ini kalau nggak salah juga rumputnya adalah rumput buatan, ya,
0: yeah, sintetis, ya.
1: Jadi kadang apalagi ketika untuk mengontrol bola, untuk mengendalikan bola di lapangan dengan rumput sintetis atau rumput asli itu memang beda. Jadi kadang-kadang bola terasa kencang, kadang-kadang juga ada rasa yang aneh gitu di kaki ketika, yeah, untuk berlari di, yeah, artificial rumput
0: ya, gitu. Tapi bisa nggak sih fisik mereka itu 100% seperti memulai babak pertama tadi, atau ya tetap aja mereka sudah pakai di 45 menit babak pertama tidak akan optimal?
1: Ya bisa saja dengan pemulihan ini kan tidak hanya pemulihan secara
0: total, ya,
1: tapi ada juga tim measure, ya, tim pijat, ya, itu bisa.
0: Nah, khawatirnya kan jangan-jangan karena istirahat yang terlalu lama tadi dipakai lagi dengan impact yang tinggi,
1: ya,
0: rentan cedera. Seperti, ya, itu, ya.
1: Ini. Tapi kita lihat sepertinya setiap tim yang masuk ke Piala Dunia sudah memiliki persiapan yang matang.
0: Apapun resiko, apapun kondisinya, kondisi, mereka sudah punya rencana-rencananya, ya.
1: Plan-nya, ya.
0: Sampai plan Z kali mereka punya itu, ya. Pak Heru di Sumbawa, NTB. Selamat pagi, Pak Heru.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Ya, silakan Pak Heru.
2: Ya, di sini untuk pertandingan ini saya rasa untuk kedua tim ini memang sama-sama kuat, ya,
0: ya,
2: antara Prancis dan juga Irak ini. Tapi kalau menurut saya yang paling dominan di sini adalah tim Prancis, karena dari segi permainan mereka dari awal pertandingan ini cukup bagus, dan penguasaan bolanya juga bisa maksimal lagi. Tapi,
0: ya,
2: kalau prediksi saya skornya untuk Prancis ini 3-0.
0: 3-0. Oke, 3-0 untuk Prancis. Baik. Terima kasih Pak Heru, ya. Kemudian Pak Toto di Surabaya, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga Bung Rudi.
0: Salam olahraga, ada Bung Nova juga, silakan Pak Toto.
3: Ada Bung Nova juga, masih bertahan.
0: Iya.
3: Ini satu pertandingan menarik, ya, ada namanya pertundaan, ada namanya, ya, istilahnya itu saling mengukur kelengan masing-masing ini. Jadi ini sangat seru untuk ditonton, tapi prediksi tetap 3-0 untuk Prancis.
0: Wah, terima kasih. Banyak banget ini Bung yang memprediksi 3-0 untuk Prancis. Tapi sebelum ditangkap ini, kita ke Makassar dulu, ada Pak Arjuna. Selamat pagi Pak Arjuna.
4: Selamat pagi. Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Arjuna.
4: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya Pak.
4: Iya. bisa beli Prancis ini, Bung.
0: Berapa skornya ini, Pak? 3-1. Oke. Angka 3-1 itu seperti Norway mengalahkan Irak juga itu, Pak. Nah. Berarti 3-1 untuk Prancis ini, Anda prediksi ya, Pak?
4: Ini sama Ousmane Dembele.
0: Oke, Ousmane Dembele. Baik, baik.
4: Salam olahraga, sehat selalu, Bung.
0: Iya, terima kasih, terima kasih. Waalaikumsalam, Pak Arjuna di Makassar. Pak Jari di mana nih? Lampung Tengah. Selamat pagi, Pak Jari. Halo, Pak Jari, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Jari. Silakan, Pak Jari.
5: Ya, kalau saya sih, walaupun semua pendengar itu menjagokan Prancis, tapi saya tetap menjagokan Irak.
0: Kenapa itu, Pak?
5: Ya, karena kan kita kan sesama Asia. Nah, walaupun permainan memang dipegang oleh Prancis, tapi kan ini hujan. Jadi walaupun bintang tetap susah ntar kalau bermain. Seperti anak kecil itu dulu tuh main bola hujan-hujanan.
0: Iya.
5: Kalau itu keplak-keplak-keplak enggak sudah. Bola kan enggak bisa, alurannya enggak bisa tepat sasaran. Nah, mudah-mudahan Irak bisa mengungguli Prancis ntar bisa 2-1.
0: 2-1. Oke, baik. Terima kasih untuk ya, waalaikumsalam Pak Jari di Lampung Tengah. Dan ya, hujan masih mengguyur, tetapi tampaknya memang diputuskan pertandingan tetap dilanjutkan ya. Dan ini Anda melihat resiko genangan di lapangan bagaimana nih, Bung?
1: Sepertinya kalau FIFA sudah mengambil keputusan pertandingan akan dimulai pukul 6.50 Indonesia Barat, mereka sudah mempertimbangkan soal daya serap lapangan ya.
0: Daya serap lapangan.
1: Sepertinya memang kualitas lapangan di Philadelphia, Stadion Philadelphia ini cukup bagus, drainasenya bagus, sehingga tidak ada genangan yang perlu dikhawatirkan.
0: Yeah. Gitu. Tetapi biasanya sejauh mana sebuah tim ini akan menyiapkan ketika lapangan itu basah, walaupun tidak ada genangan, tapi kan laju bola tetap lambat ini, Bung.
1: Iya, yeah, nanti kita akan lihat ya bagaimana laju bola di atas lapangan stadion Philadelphia.
0: Nah, karena kalau kita lihat kok kayak ada air ya.
1: Tapi memang itu ada ukurannya sendiri ya. Meskipun ada air, tapi ketika masih bisa bergulir, itu masih bisa dilanjutkan pertandingan.
0: Oke, jadi memang ada ketinggian atau ada toleransi standar yang diterapkan FIFA terhadap sebuah stadion atau sebuah lapangan ketika hujan turun ataupun memang ada air yang menggenang di sana ya. Ya, mudah-mudahan tetap menarik ini, walaupun kalau secara mata ini ini air nyiprat-nyiprat kemana-mana, tetapi memang bola masih bisa bergulir di situ.
1: Ya, tidak ada kubangan, Bung.
0: Nggak ada kubangan. Kubangan yang bermain. Iya, ya, masih cukup lama sebenarnya. Apa yang harus dimanfaatkan kedua tim ini dengan istirahat yang cukup lama ini, mematangkan kembali, mengevaluasi babak pertama tadi lebih lama lagi dan melihat kondisi cuaca yang ada. Tentu ada strategi tambahan dong ya, yang disiapkan atau skema yang disiapkan untuk para pemain menghadapi segala kondisi yang akan terjadi nanti ini, Bung Nova.
1: Ya, kalau untuk evaluasi babak pertama sebenarnya pasti tadi
0: sama,
1: sudah diberikan oleh pelatih masing-masing ya, di saat masih berada di ruang ganti. Ini menghadapi situasi hujan ya, sepertinya tidak akan mengubah cara bermain mereka. Mereka akan tetap berupaya untuk tampil semaksimal mungkin, kecuali jika lapangan benar-benar tidak bisa dimainkan istilahnya umpan operan-operan kaki ke kaki. Akan memanfaatkan umpan panjang, umpan lambung ke depan, tapi sepertinya kalau melihat lapangan
0: masih normal, masih ya bisa, masih bisa
1: dilakukan.
0: Ya, umpan-umpan bawah ini masih memungkinkan ya. Dan saya membayangkan penonton antusiasnya masih tinggi. Dan tentu ini sangat berisiko kalau pertandingan itu ditunda di hari yang berbeda. Karena bukan tidak mungkin ada penonton yang memang datang untuk nonton hari ini saja. Setelah pertandingan dia kembali ke negaranya. Kalau ditunda besok, nah gimana ini? Kompensasinya apa yang akan diberikan FIFA?
1: Apalagi tiket mahal.
0: Tiket mahal, tiket nontonnya ada mahal. Belum lagi tiket pesawat. Belum tentu untuk besok pun dia akan bisa di reschedule lagi flightnya kan. Oke, ada Bu Nur di Flores NTT. Selamat pagi, Bu Nur.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Selamat pagi, salam olahraga jaya selalu.
0: Iya, salam olahraga jaya, Bu Nur di Flores. Silakan, Bu Nur.
6: Kalau buat saya, untuk kedua-duanya ya, tidak boleh ada yang kalah atau tidak boleh ada yang kecewa ya. Pasti menang kalah, semuanya dua-dua itu harus menghadapi dengan sikap yang optimis atau dengan sikap yang dingin ya. Yeah. Biar nggak ada salah satunya kecewa. Ya, kalau menurut saya 2-3 ya, antara Prancis di 2 atau Iran 3 ya, begitu. Yang penting kan kalau menang itu kan sama-samanya harus menerima. Ini kan permainan kan untuk menyemangati ya Piala Dunia ya. Dua-duanya harus, tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Dua-duanya harus benar-benar
0: sportif lah ya Bu ya, begitu ya.
6: Iya betul.
0: Baik,
6: betul,
0: Bu Nur. Terima kasih Bu Nur ya.
6: Ya itu saja buat yang bertugas di Pro 3, semoga tetap semangat ya. Salam
0: terima kasih. Olahraga. Salam olahraga Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi Pak Udin.
7: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Udin. Iya, silakan Pak Udin.
7: Iran versus apa lagi?
0: Prancis menghadapi Irak Pak. Babak pertama Prancis unggul 1-0.
7: Irak ya?
0: Iya, Irak.
7: Irak, bukan Iran ya?
0: Bukan,
7: ya.
0: Bukan. Iran sudah kemarin, Pak. 0-0.
7: Ya, apanya nih? Pilih yang menang atau prediksi?
0: Ya, terserah, Iran. Bapak. Mau melihat pertandingan nanti babak kedua bagaimana ini, Pak Udin?
7: Oh, iya. Ya. Pilih yang itu ya. Pilih yang menang, nggak ngerti saya kalau
0: Halo, Pak Udin.
7: Udah gitu dulu, saya tidak mau tahu.
0: Oke. Baik Pak Udin. Ya, terima kasih Pak Udin ya. Assalamualaikum Pak Kusnan di Ponorogo, selamat pagi.
8: Di Ponorogo, selamat pagi. Selamat pagi Bu.
0: Iya Pak Kusnan, silakan Pak Kusnan.
8: Ya, kalau saya menilai begini ya. Jadi kalau Prancis menang itu soal biasa, tapi kalau Irak yang menang itu luar biasa, begitu Bung.
0: Oke. Prancis menang biasa, Irak menang luar biasa. Baik, terima kasih. Iya. Ini tampaknya waktu pemanasan mereka sudah habis dan terlihat petugas ini membersihkan air di tengah lapangan ya. Tapi belum sampai pinggir, air sudah terserap. Ini drainasenya bagus banget ini, Bung Nova ya.
1: Ya. Pemandangannya tidak berbeda seperti di Indonesia ya, di Super League ya, ada petugas-petugas yang
0: membersihkan air. Ya, jadi ada 3 atau 4 orang ini berseragam khusus, pendengar, mereka masuk lapangan dengan alat khusus yang mendorong air ke tepian.
1: Iya.
0: Tapi menariknya, nggak sampai pinggir, airnya sudah terserap itu. Sudah
1: terserap. Ini juga ada info juga di stadion, para penonton, supporter sudah dipersilakan kembali masuk ke tribun. Sudah diperbolehkan untuk kembali menempati tempat duduk mereka gitu ya. Jadi memang sinyal positif.
0: Sudah fix berarti ya. Ini. Fix pertandingan babak kedua akan tetap dilanjutkan setelah terhenti. Wah, cukup
1: hampir
0: lama. Hampir 2 jam satu pertandingan ya. Dan untungnya memang di hari yang sama tidak digelar. Nggak mungkin ya digelar pertandingan di hari yang sama ya, di satu stadion.
1: Biasanya dalam hari yang sama di fase grup ini, dalam satu hari ada 4 pertandingan yang digelar di 4 stadion berbeda.
0: 4 stadion berbeda, tidak mungkin di stadion yang sama.
1: Iya.
0: Dan kebayang kalau ini di stadion yang sama, pasti akan terganggu semua jadwal ini. Oke, Ibu Ramla di Buton Tengah, selamat pagi Ibu Ramla.
9: Pagi, Pro 3. Iya.
0: Selamat pagi.
9: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Bu Ramla, silakan.
9: Iya, menurut saya sih ya namanya pertandingan pasti ada kalah menang ya. Ya kalau untuk skor sih saya satu sama ya.
0: Satu sama.
9: Imbang.
0: Imbang.
9: Iya. Okay. Imbang. Jangan banyak-banyak, satu sama ya.
0: Iya,
9: oke,
0: iya.
9: Terima kasih Bang Rudi, Bang Noval.
0: Terima kasih.
9: Salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga jaya Bu Ramla. Ya ini masih di pemain-pemain Prancis masih melakukan pemanasan. Dan masih juga menggunakan mantel biru mereka, Bu. Nanti mereka akan masuk dulu ke kamar ganti. Dan tapi ini
1: sudah
0: tampaknya,
1: tidak hujan ya? Sudah tidak hujan ya?
0: Sudah tidak hujan.
1: Reda hujannya?
0: Hujan sudah reda. Mudah-mudahan ini juga akan berlanjut terus. Dan Mbappe juga sudah melepas jaketnya dengan sebagai seorang pemain nomor 10 sudah kembali ke bench mereka untuk siap melanjutkan pertandingan di babak kedua. Dan tentu ini menjadi momen yang baru bagi kita menyaksikan pertandingan tertunda sekian lama karena faktor cuaca. Oke Bu, kita kembali ke pertandingan malam hari ini atau pagi hari ini, sorry. Iya udah pagi nih, kelamaan nunggu 2 jam ini. Pak Bung Yanto sampai tertawa. Ya, prediksi pendengar banyak, paling banyak 3 gol tercipta dari Perancis. Yeah. Tetapi ada kemungkinan Irak pun juga akan menciptakan gol. Realistiskah prediksi atau skema seperti itu nantinya?
1: Iya, banyak pendengar memprediksi akan ada lebih dari 2 gol untuk Prancis. Ya. Memang ini tidak asing ya, karena mereka terbuai ini dengan ketajaman Mbappe, ketajaman Ousmane Dembele, ketajaman Bradley Barcola, dan pemain-pemain Prancis lainnya yang memang terkenal akan kedahsyatannya dalam mencetak gol ya. Jadi tidak aneh bila banyak yang mendukung atau menjagokan Prancis, karena memang Prancis adalah salah satu tim favorit.
0: Ya.
1: Tapi seperti pertandingan sepak bola pada umumnya, akan ada kejutan-kejutan. Itu dia yang juga diharapkan oleh para pendengar RRI ya. Kita tahu sebelumnya ada skor imbang Portugal dengan Republik Demokratik Kongo.
0: Iya.
1: Kemudian ada skor imbang Spanyol Cape Verde.
0: Iya.
1: Dan kemarin juga Uruguay imbang 2-2.
0: Iya.
1: Jadi bukan mustahil ada
0: kejutan
1: yang akan terjadi pada pagi hari ini setelah sempat tertunda hampir 2 jam.
0: Tapi melihat dari motivasi Prancis sendiri, kalau mereka merupakan finalis 2022, juara 2018, artinya sebagai seorang Deschamps tentu ini akan menjadi sebuah proyek ambisius untuk melengkapi karirnya sebagai,
1: apalagi setelah Piala Dunia ini dia akan resign.
0: Iya.
1: Dan ada statistik minor lainnya lagi, kalau misalnya Didier Deschamps bisa meraih kemenangan, membawa Prancis meraih kemenangan di partai kali ini, maka Deschamps akan meraih 16 kemenangan di rangkaian Piala Dunia. Itu merupakan sebuah rekor yang menyamai rekor dari pelatih Jerman Helmut Schön, kalau nggak salah, 16 kemenangan Piala Dunia.
0: Graham Arnold sendiri, ini kan tim baru setelah gagal di Australia.
1: Yeah.
0: Menangani Australia gagal. Kabarnya karena kalah dari Indonesia ketika tim habis sama Indonesia.
1: Seri
0: dengan Indonesia langsung digantikan dengan pelatih baru. Anda melihat bagaimana sih Graham Arnold dalam kancah di pentas dunia seperti turnamen sebesar ini, Bung?
1: Ya, Graham Arnold juga sosok yang tidak asing di Piala Dunia 2022. Dia membawa Australia, dan sebelumnya dia sudah sempat bekerja sama dengan pelatih top seperti Huus Hiddink dari Belanda yang pernah menangani Australia. Ini Graham Arnold adalah pelatih yang pintar memotivasi pemain, pelatih yang memiliki hubungan baik dengan pemain ya, karena dia merasa bahwa hubungan baik dengan dengan pemain, dengan staff adalah syarat utama untuk membuat sebuah tim yang bagus. Maka Graham Arnold ini memang ini kebapaan istilahnya begitu ya, pelatih yang punya main manajemen bagus, seperti mungkin kalau kita ingat ada Sir Alex Ferguson gitu.
0: Tetapi Anda melihat di beberapa karirnya, apakah memang itu adalah seorang Graham Arnold untuk menangani sebuah tim nasional negara yang selalu masuk Piala Dunia, Australia terutama saat ini Irak, bagaimana lihatnya Bung?
1: Ya memang Graham Arnold ini punya track record yang cukup bagus dia, sehingga Irak ketika kalah 1-2 dari Palestina pada fase ketiga kualifikasi Piala Dunia langsung memecat
0: Hesas
1: dan kemudian merekrut orang yang punya pengalaman. Jadi pilihan yang tepat dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Irak ya.
0: Okay.
1: Ada beberapa negara lain yang juga melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pelatih lama dan menarik pelatih baru, tetapi pada akhirnya gagal. Perjudian dari Irak mendatangkan Graham
0: Arnold
1: berbuah positif, berbuah manis setelah 40 tahun ya, 86 mereka tampil di Piala Dunia dan baru kali ini lagi bisa kembali ke Piala Dunia dan menunjukkan bahwa Irak adalah salah satu kekuatan Asia juga ya. Bersama dengan Jepang, Korea, Iran, Arab Saudi ya.
0: Ya. Artinya Graham memang tidak membangun tim ini sejak awal. Betul. Karena di tengah-tengah kualifikasi dirinya masuk setelah dari Australia. Tapi melihat komposisi pemain yang ada, yang barangkali itu tidak seperti yang diinginkan skemanya. Akankah dia akan tetap menjadi seorang kebapaan Graham Arnold, pengalaman yang begitu besar untuk bisa bicara banyak pada pentas dunia, membawa Irak yang tentu secara peringkat FIFA di bawah Australia.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Dia berarti menanamkan semangat, menanamkan kepercayaan diri. Ketika baru pertama kali menangani Irak, Graham Arnold itu bertemu dengan pemain Irak dan menuliskan sebuah kata, yaitu believe, percaya. Bahwa Irak akan bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Meskipun saat itu memang Irak kondisi posisinya tidak
0: menguntungkan.
1: Iya. Karena kalah di peringkat ketiga atau keempat di fase ketiga, keempat. Dan harus bertemu dengan Arab Saudi dan Indonesia waktu itu. Tapi waktu itu Irak kalah dari Arab Saudi dan menang atas Indonesia. Kemudian melaju ke fase kualifikasi antar konfederasi. Akhirnya saat ini
0: bahkan disebut Irak itu tim yang paling sulit, paling berdarah-darah untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 ya.
1: 21 pertandingan dalam 28.
0: Iya, gitu.
1: Sekali.
0: Dan mengganti pelatihnya di tengah jalan dengan beban yang cukup besar, meloloskan tim ini untuk maju ke Piala Dunia 2026. Iya. Cukupkah dengan perjalanan yang signifikan dari seorang Graham Arnold itu untuk belief tadi di turnamen Piala Dunia kali ini? Pertandingan pertama kalah ini. Dan babak pertama masih tertinggal ini, gimana?
1: Memang di Piala Dunia levelnya berbeda ya.
0: Iya.
1: Ketika di kualifikasi mungkin Irak ketemu lawan-lawan yang bisa dibilang kualitasnya ada di bawah mereka, seperti Filipina waktu itu ya.
0: Iya, iya.
1: Ada Vietnam juga, meskipun ya agak berat untuk ngomong Indonesia.
0: Iya.
1: Memang kita kalah waktu itu.
0: Dua kali.
1: Ya, dan juga ketika Graham Arnold memegang Irak, Indonesia juga kalah 0-1 waktu itu, fase keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan ya, dengan 21 pertandingan
0: dalam
1: 28 bulan itu juga membentuk tim Iran dan sekaligus membentuk adaptasi Graham Arnold dengan Irak itu sendiri ya, sehingga ya mereka bisa berusaha untuk kompetitif menghadapi lawan-lawan yang punya kualitas seperti Norwegia dan Perancis yang punya pemain berkualitas dan tim dengan organisasi yang berkualitas juga.
0: Karena kalau udah masuk Piala Dunia, grup manapun itu adalah grup neraka ya, Bung. Ya. Semua melalui perjalanan panjang. Oke, tetapi masih saya tetap dengan Graham Arnold. Apa yang menurut Anda nilai lebih seorang Graham Arnold ketika menangani Irak dalam kondisi krusial meloloskan ke Piala Dunia dibandingkan pelatih sebelumnya? Dari sisi kedalaman skuadnya, dari sisi strategi yang dimiliki, tentu juga motivasi yang ditanamkan tadi Anda sudah jelaskan. Di luar itu nilai lebih seorang Graham yang dibawa saat ini apa ini, Bu?
1: Saya mungkin melihatnya nggak macam-macam ya, nggak neko-neko. Pendekatannya persis sama Didier Deschamps. Ini sama-sama pragmatis.
0: Ya.
1: Sebenarnya makanya saya tadi sempat memprediksi bahwa pertandingan akan berjalan
0: relatif
1: ya. Siapa yang akan menyerang duluan?
0: Dan
1: terbukti tadi di 7-8 menit pertama itu serangannya cukup
0: bergantian,
1: saling bergantian. Ada intercept Prancis juga sempat harus melakukan kerja defensif.
0: Okay.
1: Kemudian Irak juga bisa masuk ke kotak penalti. Dan kemudian menit-menit selanjutnya memang Prancis yang lebih menguasai bola. Tapi ya itu dia, bahwa Graham Arnold mempercayai anak asuhnya. Dan Graham Arnold juga punya sisi komedi tersendiri ya. Kan Graham Arnold bilang menjelang lawan Prancis, Graham Arnold bilang ingin menggunakan 3 kiper. Tapi jelas tidak mungkin ya. Dia hanya berguyon saja. Jadi ya inilah sebuah keistimewaan Graham Arnold.
0: Ya. Mengakomodir apa yang diprediksi oleh pendengar kita ini, Bung. Tidak sedikit juga loh, ada beberapa yang memprediksi Irak menang pertandingan malam hari ini. Ya. Serealistis apa, dan kalau misalnya Graham Arnold mendengar pendengar kita tadi, menjagokan Irak untuk menang pertandingan malam ini, apa yang harus dia lakukan ini untuk mewujudkan keinginan pendengar Pro 3 tadi, Irak menang ini gimana?
1: Oke, saya rasa yang harus dilakukan pertama adalah seperti kebiasaannya Graham Arnold mengutamakan defensive solidity, ya. Yang harus dilakukan, harus bermain sempurna tanpa salah, baik dalam melakukan sapuan bola, melakukan operan, dan kalau nanti benar-benar mendapatkan peluang, eksekusinya harus benar-benar maksimal, harus 100%. Maka itu bisa jadi kunci Irak meraih kemenangan.
0: Oke, ke Prancis. Kalau tadi Anda katakan Prancis itu kemungkinan akan memanfaatkan set piece dari bola mati. Artinya di situ tidak tertutup kemungkinan Kylian Mbappe akan dikunci mati juga oleh pemain, sehingga mungkin aja terjadi fault, terjadi pelanggaran sehingga membuka peluang untuk bola-bola mati tadi. Akankah terjadi seperti itu? Mbappe akan lebih diperketat lagi penjagaannya.
1: Ya, tadi di babak pertama Mbappe sudah memancing lawan mendapat kartu kuning.
0: Iya.
1: Jadi selain Mbappe juga kemampuan individu dari pemain-pemain lain seperti Ousmane Dembele, kakinya yang cepat dan lincah mengundang lawan untuk iseng menekel, bisa jadi akan mengundang lawan juga melakukan pelanggaran. Apalagi kalau pelanggarannya di area dekat kotak penalti, maka itu akan menjadi makanan empuk bagi Le Bleu, ya, bagi tim M jantan ini.
0: Ya, peran dari Olise harusnya kan sangat-sangat sentral sekali ya dalam membongkar pertahanan lawan. Kemudian dia tahu ada dua rekan dia yang memang seorang yang memang betul-betul memiliki potensi mencetak gol sangat besar, Dembele dan Mbappe. Apa yang harus dilakukan Desham, instruksi kepada Olise nanti di pertandingan babak kedua ini?
1: Ya, tadi Olise sebenarnya cukup aktif juga ya. Selain Mbappe, Ousmane Dembele dan Michael Olise, justru Bradley Barcola yang di
0: Barla,
1: sisi kiri agak gila,
0: kurang
1: kalau kita lihat. Ini memang tadi kombinasi kolaborasi Michael Olise, Mbappe dan Dembele membuat lini pertahanan Irak harus kerja keras. Olise sendiri tadi melakukan dua dribble sukses dari tiga upaya dribble, dan ada 39 sentuhan yang dilakukan oleh Olise. Ini artinya dia merupakan salah satu pemain yang ditugaskan untuk mengobrak-abrik pertahanan Irak. Dan di kotak penalti sendiri, di kotak penalti Irak, Olise melakukan 3 sentuhan. Dia hanya kalah dari Dembele, dan ini yang menarik, ada Jules Koundé. Jules Koundé di posisi kanan, tapi dia ikut meramaikan kotak penalti Irak gitu. Jadi ada 4 sentuhan yang dilakukan Jules Koundé. Tapi tadi memang sisi kanan serangan Prancis ini lebih terlihat ya kinerjanya.
0: Iya, dibandingkan Barcola di kiri. Nah, apa yang harus dioptimalkan di sisi kiri Prancis untuk memecah pertahanan Irak, tidak hanya di fokus di Olise saja, tetapi Barcola lebih aktif lagi, dan bahkan Konde diharapkan juga bisa membantu Barcola di situ. Gimana ini?
1: Tadi sebenarnya Prancis sudah mencoba untuk imbang ya. Kiri kan
0: kanan, iya.
1: Itu coba dimaksimalkan oleh Prancis, tapi mungkin karena melihat sisi kiri Irak lebih mudah ditembus, maka bola tadi lebih banyak di
0: sisi kiri pertahanan Irak.
1: Iya. Dan tadi kerja keras memangnya di Irak, Merchandowski di kiri harus dilapisi oleh pemain-pemain lain.
0: Soalnya saya melihat tadi Prancis gaya babak pertama itu ngingetin saya Spanyol ketika lawan Keverde. Kiri, kanan, tengah sama. Lamine Yamal masuk pun di kanan, berusaha untuk masuk ke dalam pun juga sama, pertahanan mereka sangat kuat seperti itu. Belajar dari hasil pertandingan itu, dan tentu tidak ingin terulang di pertandingan ini bagi Perancis. Artinya
1: sudah ada satu gol.
0: Sudah ada satu gol, tetap bertahan, tidak lengah di sana. Dan Irak menghadapi serangan yang bertubi-tubi dari Perancis, akankah juga semakin defense ke dalam, atau justru mereka merusak konsentrasi Perancis dengan permainan skema serangan balik yang diharapkan begitu cepat ini, Bung?
1: Ya, tapi sepertinya Irak tidak akan melakukan parkir bus dan drop deep terlalu dalam, karena mengundang bahaya.
0: Iya. Baik, peringkat pertiga, kami kini akan ajak Anda menuju ke Philadelphia Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua. Prancis menghadapi Irak bersama dengan Bung Senpi dan Bung Yanto. Silakan.
10: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Dan kick off babak kedua sudah dimulai. Semenjak tadi 2 jam tertunda pertandingan antara Irak menghadapi juga Prancis. Kali ini Prancis berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna biru-biru, sedangkan Irak berada di sebelah kiri kami menggunakan jersey berwarna putih-putih. Belum ada perubahan dari kedua kesebelasan, meskipun tadi di babak pertama Ayem Hussein dikeluarkan ataupun digantikan oleh Ali Alhamadi. Kali ini Prancis ataupun Irak mencoba melakukan lemparan ke dalam dari sebelah kiri melalui Mercas Doski. Angkat kedua tangan, Doski masih mencari kawan kali ini, alirkan ataupun masih terus ke sebelah depannya tadi nomor 24 Zaid Ismail, sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Zaid Tahsin, alirkan lagi kepada Hussein Ali, hampir tadi melewati satu pergerakan dari Bradley Barcola, tetapi lagi-lagi tadi dibaca dengan baik sehingga hanya lemparan ke dalam.